0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi Rewind.
4: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nu nama pengawal nanya ne. Oh. Semak spana ko kene.
5: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age.
4: Oh, tu bisi-bisi ke apa betul ni ke kapan kita tu amat ke nya. Yeah. Amat ke nya.
5: Amat ke nya. Nah, nak salah aja ni Sam.
4: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai nama pengawal. Nah, patut nya merai. Nama ada budak ku nya merai. Nanti bunuh pam sikal ku ya tayau sikal ku ya nang nanya nama pengawal. Nama ada budak ku pam tayau bilut.
6: Anda mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, udah datang ba 2 pagi wai hari 1 ke sehari tu 6/7/2026. Bukulah yang aku Sam, kau tahu yang aku pagi tu. Mea Amin. Mea, ingat ke Mel ni? Eh,
5: dah salah nama pagi tu
4: ni. Engkelan Mel, makai Mei pagi tu di rumah.
5: Okey, okay.
4: Selamat pagi Min.
5: Selamat pagi Sam, kau peninggal kita ke pagi tu.
4: Ya.
5: Nama berita pagi hari 1 kita patut gergas selalu ni Sam.
4: Ya. Patut mesti kergas. Laban kita ke ngepun ke minggu tu lalu pihak muka laban kita ke bergigak ke rezeki menyata yeah. Deh Min kau pandak duit nak lapu hari langit menyekurang alah nak yeah. Berkeradai mah kita
5: amat sakitnya bagas.
4: Sakitnya bagas. Okey, kau bala kaban peninggal tua baru datai ba upis kini ke pagi tu.
5: Ya.
4: Tau kaki ba rantu jalai, harap ke berjimat meh kita ke benua deriba pagi tu. Terima kasih milih YPM jadi ke pemerintahan kita.
5: Ya.
4: Okey, 2 pagawai ke pagi tu. Tua berkenang ke tetemu ke barang. Barang berga ke kutu tadi, Mian, ne? Ya. Bak sebelah jalan alun ke, bak tisi jalan ke, bak dini-dini ajak, meh. Tetemu ke baka duit.
5: Ya, suahnya.
4: Suah. Mas, baka antin mas, tincin gelang ya. Mas, lumpit orang. Nama ke, Mian, teka berga, ne?
5: Kad beng.
4: Kad beng, kini. Bakal mari kini teka minyak teka berkah jadi berkini kau kita ingat lapan kita kumpul nak nemu siapa rampu barang ke teberayannya bakal nuan min kalau nak namanya bisi kalau tertemu kau teka berkanya ni
5: nanti aku dah send suah kebenar ya tetap suah. Ke duit duit meh selalu lagi duit bak sebelah jalai kelebih lagi bak pasal malam pasal malam tau ke uptown mako ramai mayu undur kenang yang selalu mayu hadi gulu orang undur ke selalu digulu orang eh andu mensia mayu ke berami-rami jadi mayu tai teberayan ditemu kita ini duit gelang tincin mari ya ne
4: tang nak nemu siapa orang
5: nak nemu siapa ngempu nanti benuh mayu haraba dia nak berak sikit nak ambil kunya
4: ukupkan
5: pansa aja nak berani nak berani bayarnya mas ke duitnya ke nak berani ke ngambil bayar duitnya 100 ke seringgit ke ukai nama de Sam kita nak berani ngambil ya aku takut utainya negeri panjua nya site ga umpan kini kita nak nemu engkau rodah ngelilak kita retisi kini maneh kita medak nyaja kini ne nanti bakal duit nah berani ku ngambil kak nadai-nadai ni duit gai mengambilnya semenya aku ti baru-baru tu tadi bak kita di to bak kita di RTM tempat konti tertemu ke kad biang orang
4: kad biang orang
5: kad biang maya habis duty malam kira ke ambil udahnya alu baik terus ngagai balai polis
4: ya
5: anjung amat. Terus
4: betul
5: laban kita nak nemu siapa ngempunya ngai ke negi nama-nama hal apakah kebisik daripada kita iba media rama kemayari dia tu ne orang kita temu ke duitnya lumpit kini kusung tanpa deh kura dia bisik duit 10 ribu ringgit 30 ribu ringgit kita nak nemu niat orang lekak kutainya kini sengaja atau kaya anak sengaja ne mana kita tertemu ke bakal kad beng atau ke lumpir anjo ngajak ngagai balai polis laban mesti si tindur sigi bisik CCTV
4: amat ha. Ya betul.
5: Tanya hati drempu kita ukai reti kita tadi ke madah kita tu mana nah tang kita itu kira ke jujur ke kita tempu pian maka ngagai barang kari temu kitanya. Nanti kita ngai ngambil pedak aja.
4: Nanti
5: kita ngambil anjung ngagai balai polis.
4: Balai polis. Okey, nyak penemu min
5: ya, nyak
4: pagi tau. Okey, nanti bakal
5: Dik dah sem.
4: Aku munyi kena nanti tertemu ke duitnya nanti 10-20 bisi min kalau tertemu munyi ke nuan tadi. Laban nak nemu siapa orang pun tadi kira taruhannya tadi laban nak mayuah deh. Atang ti nyanya segumpal nyo beribu nyo seratus nanti medak dini nor meh nanti nyebelah UPS tadi tahu anjung kita yang agai admin kini agai security guard kini lah laban tentu orang pergi ke kaya nyak berkawal dengan duit tang aku ke berkongsi ke maka min eh ke nuan laban aku suba gawa hotel
5: ya
4: suah tertemu ke baka jam orang tincin mari emas kaku tadi tincin emas korang jadi kami ba hotel nama tertemu kutanya nak tahu nak keh ba counter anjung ke counter laban orang ke empu tanya tadi sigi betelipun ngagai kami nanya ke bisik barang sidaya tinggal jadi inti nuan ngambiknya semua bisik CCTV magang mil temu orang siapa ke ngambiknya tadi dalam apa pintu bilik temu orang maya sidaya ke check out siapa orang ke kia ngau housekeeping sekali meh ditanya orang nanti utainya nadai temu dekat di tasat orang bukan si mimin mah kau tadi mimin nanti tang bak jalan alun berdau ke aku kalau tertemu ke bakal sidak tincin mas sidak mari emas jam tau ke utai ke berga berkenyak meh tang nanti aku tertemu mimin nuan nanya aku ne kumpul manjung aku ngagai balai polis
5: nyak
4: kasih aku orang kempu barangnya
5: nanti kita segi nak terlebak ngambil utai orang segi nak ngambilnya
4: ne nampak utai orang ke utai kita
5: itu.
4: Dan jual mai pulai jual ke kedai.
5: Ya. Amat. Kita dah nemu. Kita yang kerja pengawal kesalah. Ni nemu elak. Datai bagi tempo kini saya notai gini. Betul.
4: Okey, nya peninggal nya ninggal tua ni. Okey, pagi tu tua terus maca komen bala peninggal senentang topik tua ke pagi tu aku maca Kliman Ugan dulu. Nanti ketemu ke barang ke berka bakal sida duit. Dokumen gau mas orang ku ya sigi digiga orang kempunya ku ya tahu ke cara dekat nganjuang ya pulai ku ya nya ke komen ke pagi tau hari kelima naukan Rita Jaya ke pagi tau min hujan pagi tau ku ya nanti ya tertemu ke duit bertabur ku ya nah aku ngelak pia aja segi kumpul aku maku ya kumpul saya one kita ini nemu siapa kempu nadainya jadi dosa aku ya okey nya penemu ya laban kita nak nemu siapa orang kempu aku ya tu cerita mah tu min aku ya maya ya kenganjung ucuk yang ngagai klinik Jawa seberai kita dia koya. Dia sebuah kereta mansa lebuh kami duai ngelayang jalai duit labuh hari kereta koya min. Berapa iko bala kami ngumpul duitnya? Ngik ya basic RM15 koya. Nak ke orang pun keritanya ngetu. Ambil ajak lah. Maya nyak nak tentu maya kereta aku ya. Kita pan bedau bah RTM dia maya nyak aku ya.
5: Lama ada cerita tu ne.
4: Cerita lama.
5: Kati kereta duit tau labuh hari kereta. Pintu ditutup.
4: Alin gak angin kini ngah cermin keritanya kini.
5: Berarti nya mayu hamat duit belakangnya duit itu tutup terbai. Tau ke orangnya belum buka.
4: Tau kurang ke mai orang kempur duit nyapa napan ke duit. Lama kalau mayu ane.
5: Ya.
4: Duit taban kayaknya enggak kira.
5: Ya, ane nya terbaik duit duit taban ke. Nya baru ni tua aja.
4: Betul ni aja nya.
5: Banyak ane kalau mayu pikir lo kota.
4: Enggak ke ni mau orang ke naban ke duitnya ne. Orang ke bumpu duit antara naban ke duitnya. Kalau mayu wah ni tebah terbayan ne. Neng awak ko ya nyen rezeki bo nyen banyak ko ya tong kita ya ram laju kian ke kedai nyen teh makan mie ko ya.
5: Okay, agak risik komen tu Sam.
4: Mayu tu baca jamin.
5: Judat Ami.
4: Okay.
5: Selamat pagi Sam ngomien ku ya. Panas hari sida ya bersibuk. Kenang ke topik pagi tu ku ya. Laban ke bedau ngasai tetemu ke duit numas ya Mayu. Barang kemas pun makanya meh nanti setakat duit penyampau ke mimit meh nanti ke mimit jam meh RM50. Kini bah cukup meh kena nasib ketekalanya kuya tekalanya me nasib menya kuya tetemu ke duitnya tante nyu sitik biak ke penuh ribu-ribu ringgit anjung ke balai polis me kuya berasa nal keteberayan duitnya bakal kita ketemu ke duit penyampaunya me berunding ke pengasai tu dah kelenya duit ente RM10 ndak ga berasa sidak kelenya duitnya engkanya rezeki kita ketemu ke nya nya me tok ba ya tok ba judat ami nya kita sikok-sikok tenak sebakal kasusian nanti kita enggak ngambil nak berani nak me nasem yang nitih kita enggak
4: nitih ke siku-siku orang enggak sama
5: maka dia tadi mimit kak gede ngambil
4: laban nanti 10 2 nya orang kempu nya ngai me kiruah pelabak ku ngasai kita empu ne men nanti teberayan bak jalai dia nuan dah datai di rumah nanti 10 2 kau aku tadi tai menuan kiruah nikah
5: anak ketua nak mikir engkau bisa orangnya amat-amat suntuak kini tanya ajak ke duit ke bedau ke kambut tancut eh nyanyi sewak kini kasih aja tu dah nampi ya
4: semina tua berundiang tadi ini duit aku terberaya habis tanya pekanya rundiang tua ne tak nak mentua nyuka nurun ke pasar baru minyak dah lebih RM20 duit dekat ngiga duit ke terberayan tadi tangti nyo beratus nyo beli 500 ngai kita nak mansi ya ne dini duit kita nya tadi terberayan lalu bertanya ke orang meh engkau bisi orang ke tertemu. Okey Lisa Sidut ke pagi tu mana kami hari kema lanang ke pagi tu ko ya nanti tertemu ke duit sebelah jalai utai kang 50 terberayannya. Sigi ambil aku meh kuya. Untuk sama ngau penemu aku terus min.
5: Ya. Yeah.
4: Bakal maya aki sekolah kelia musim pengerami sukan kuya. Udu amat tertemu ke duit 30 10 ringgit. Tanti tertemu ke barang emas kuya atau ke barang berga ke bukain. Nak kalah ke kuya. Ni nemu nyangka tajuk orang kena ngumpan kita kini.
5: Nyak ke aku Sam. Naban dia tu susah mai ke kita medak ne. Maka kita ke medak orang ke mayuh minta sedekah ke kita ne. Mayuh minta-minta uti sejalai tu. Sebab kita itu kak merek tang kita dah nemu orang bukai ke merati ke kita ne. Nyak sitik ke nyak pasal duit tadi ke nyak ne.
4: Amat. Okey, jadi bisi pesan toko ya. Nuju apa yang ingin daya ngau rulan ke benung gawak ba ke bolada, ngau mega balasis nanga kakup ke benung bekuli ngumpul ada ko ya ke pagi tu. Okey, harap ke sida ya bisi ninga ke pagi tu ne men. Okey.
5: Agi bisi tu Sam sebenarnya tu marinang peninggal ne. Pengulu inyang. Selamat pagi DJ ko ya. Utai mensia keceraian ditemu orang bajalainya sigit penyelap pensia, aku kalau udah tertemu ke dumpit atau ke kerpai orang, mek bak jalai maya driba. Sekali di ame nadai tingki ngau dokumen meh dalamnya, lalu di samun sweet dikena makai mi. Kalau tertemu ke lumpit maya aku nyadi cashier subak balua labannya kosan business center
7: berapa ringgit
5: kami kuya. Nadai gimana itu. Kami sikit ngiga orang ke ngempu lebih agi ti dokumen penting ngau duit dalam angku tiga kali udah ceraian ku ya dalam 40 tahun ku dah nyadi ke rezeki ke nemu ya menya.
7: Aman ganya tadi ku ya nya meh anti 10-2 ku tua tadi.
5: Uli berani ngamai.
7: Nah ga orang kempunya pen nah mentu kiruah kang iga nya baru ne. Tanya sampai bakal dalam lumpit kita nyu beribu beratus sukai nama siti agi dalam lumpit kita nya mayu utai ke berga deh bakal IC kita kad bank semua dia make ang arwah ya ka kita nyu kang iga e baru ne. Okey heroi kuang ke pagi tu ba ya aku ya empu selalu tertemu ke sebelah jalai enya duit ke madok mayuh ke udah kalau ditemu ya nakak ke dia tahu nya 100.5 ku ya min dimpu ya terus ku ya laban ukai curi tang duit nya ditemu aku ngadumpit nya kene ku itu nah dimpu ya terus ku ya laban ya ukai curi tang ti duit nya ditemu ngadumpit sigi ya break ke orang kempunya ngawan juang pulai baru atau artinya tadi laban maya ya kenemunya duit aja nanti ya tertemu ke ngau dumpit
5: patut anjung baru
7: anjung yang baru lah laban bisi nama orangnya dia deh anjung aja ke balai polis
5: Ya, sekedar komen ke bisik di anjung peninggal kita ke pagi tu. Nah, Sam, terima kasih ke komen si dah. Itu apa perindang dulu, Sam?
7: Okey, hangat tu dah lama. Okey, itu Ari Rim Jana, merindang peninggal kita. Bisik maya berpuruh semua. Tahu anjung komen kita tentang topik pagi tu. Nanti ketemu kau tak berga duit kini. Kini kita ngau ya.
5: Ya. Yeah.

0: Linda ngetan ke Semaya. Ha, dan ingat ke Semaya kita ke Sarita Peningah. Engkau nya bisi Semaya ngau pala lutur kini.
1: Ya, ha. Yang ke patut kita ingat kita mamak ne ana Sarita hari satu.
0: Ya, tau ke bisi Semaya ngau Suluati kini.
1: Ya.
0: Ngai ke cahut. Ingat ke Semaya ne. Ha.
1: Ya, amat. Ya,
0: okey, lagi ba topik dua pagi wai kita. Ngau topik kita inti temu ke barang bergah. Berkini kita ngau ya.
1: Ya, bayangnya temu ke emas kini, temu ke duit ringgit kini, atau ke tingki kini. Tingkinya berganya, Sam.
0: Betul. Boleh ditanya orangnya.
1: Ya.
0: Boleh digagak orang.
1: Digagak orang, dikenal orang, tukar orang.
0: Ya.
1: Leban mayo orang kaknya di rakyat benua Malaysia. Dia
0: betul.
1: Orang kak memang boleh bagi kita
0: ya.
1: Tingki kita itu berayat.
0: Ya, okey, engkau bisik Pak Dian, men.
1: Okey, kita terus ngai komen peninggal kita ke pagi tu. Selamat pagi ngai Joshua Budin. Selamat pagi DJ Sam ngomien ko ya. Antik aku ko ya. Bisik tertemu kutai teberayan Pak Dini Dindo. Sikit aku ambil dulu udahnya antik utai keberayan ngai ya break ke ya DJ tang antik. Orang nuntut utai nyampu kita meh kuya nama reti kuya tadi ne retinya tadi nanti utainya tadi ukai ngi ya beri ngagai orangnya tadi meh kuya tu kayu utai kay utai ya kenyam meh beri yang ngagai orangnya
0: nanti kita nak nemu orang ke siapa empu nya berkeni kene
1: ya cara bukai meh segi balai polisnya meh doh kita nganjung barang ke lenyau nya lebih lagi barang ke berga
0: okey tu bisi Janet Ellen Buyung ke bisi nganjung ba live Facebook kita di Taman Tun Kemiri Maya jogging sobat ko ya kalau ya tertemu ke duit RM5
1: ba
0: jalan ya ambil ya jak ko ya men laban kita nak nemu siapa empu deh tang kalau mega ya tertemu ke siti handphone handphone marempu ba depan rumah tumu pagi Maya ke nurun kawak ko ya rumah sidanya depan jalai aja kuya.
1: Mau jalai.
0: Nak nemu siapa empu kuya. Jadi teleponnya pan ambil ya terus kuya. Okey. Nanti aku bakal telepon tadi deh men. Nanti orangnya bertelepon kai lumurnya tadi. Engkau lagi bisi lumur apa semua lah. Lagi bisi SIM card apa semua. Tentu orang telepon lagi kita ini. Nanti aku taruh dulu meh. Lapan kumpul orang orang kempumpunya call ngaki nomornya nanti bisi nombor jadi ya tadi nanti teleponnya tadi pan telepon ke bunyi kurang telepon angkanya udah diambil rubukai dulu kini nya kak tertusah kena ne
1: ya nanti bakal telepon tu pedih kita kebenar ke alam ambil mana lagi anjung je ngagai balai polis sebenarnya lapan utai pada dalamnya pun pai tentu kita boleh buka nya ne
0: ya okey Dark Paul ke pagi tu selamat pagi ngai seduai ya suba kalau tertemu ke duit RM50 terubah parking kereta ba hotel ba kucing ko men duit nyau ke nak dikelala ya lapan suah kena India taya kereta ko ya nyau nak kelala ki gamal duit ya tadi kedua ba parking kereta ba airport Sibu bidi ya ya tu ne sama maka duit nyau nak dikelala lapan udah kena India taya ro ko ya tambah ge mayanya hari hujan simpan aku aja duitnya aku ya kira rezeki ya banyak sarinya
1: ya,
0: kita nak nemu siapa orang ke empu ya itu dakpal tu suah tertemu ke duit bernasib nah ne rezeki ya banyak tadi ne min okey
1: okey ngagai peninggal kita ke bawah Facebook sekali tu selamat pagi tu hari Catherine Roll Catherine Roll hari Spau nanti tertemu ke duit bak jalai sige dia ambil ku laban hari nemu siapa tengah empu nanti tertemu ke biak duit biak duit mereka yang biak kerepai apa semua menyatau ke handbag ini serah ke ngagai balai polis ku ya kalau genyau ke semak gawai 2024 ya tertemu ke duit RM30 udah ingat minggu siti tertemu ke RM50 ambil ya aja okey berniat kan juri ku ya tak nak nemu siapa ti ngempu duit ambil aja meta nganti ku nanya ke duitnya nadai gak ti bisik pulai kaku me duitnya DJ ke udahnya lalu kena ku beli ai ngeruti gawai menya subak ku ya rezeki ya omnya
0: rezeki ya omnya
1: ti benar juga yang tertemu ke RM5 ambil tahu gak kena beli air ke kita
0: gak
1: apa kita dan musapa bagi orang ngempu amat gak nyata nanti orang kesama ngau kita dia antara yo malik ingas menung berpusu-pusian berjalan dia gigak kena engkanya orangnya kena kini kelenyau duit
0: tahu gak kena tahu gak kita nguji meda dulu ne. Nanti maya jogging nanti meda orang bakal bergigak ke hutai tadi tahu nanya ya gak
1: ya bisik-bisik the Sam laban kalak ke aku ngasai lama-lamanya kita ke jogging tu kita sikit nak berbaik ke akrepai duit
0: engkau kamu tancut
1: engkau bisik nung ke hempu bertancut ke bajunya nak berasai mai kita ke Belanda nya atau ke mai nak mai jari kita ke ngambil telefon kini teberayan untuk yang tadi dia bisik sikit bisik orang riga-rigau berpusin baru ngagai indunya nyap kita anak-anak kalau jam 4 galu ngambilnya
0: betul
1: sikit-sikit bisik berkenyak laban kalak
0: aku
1: kalak laban terpedak aku nyata berayan duit teh lu nikah baru ngambil duit
0: kalau itu. Break ya meh nanti orang jogging tu nyamai laban nantu mayu orang deh nggak sigi orang jogging nyawa mampu ene
1: ya nanti bak kita medak batu nggak kita kita atau fran mayu diri ke orang jogging deh bisik kena nyudah kena ini orang duitnya pun
0: aman
1: bisik gak sem
0: aman okay Joshua Budin ke pagi tu nanti ya bisik ketemu kutai ke tebrayan dini luar meh sigi ambil ya dulu ku ya udahnya nanti utai ke berayat ngi ya break ya awe udah tetan ini nanti orang nuntut utainya empu kita meh ku ya okey Emilia Amy Richard ke pagi tu ngenang ke topik pagi tu bisik sekali sebab nyadi ba pun tahun 2025 tahun yang kemarin ni tahun keterubah ya masuk USM Pulau Pinang mayanya yang ngau kapan ya Shelly meli perga kena belajar ku ya udahnya sedewaya ngiga kereta kena pulai ke Budiang maya ke berjalan kaki ngiga utai kena pulainya dia yang ngindi siti kan miat ku ya terus jengkau ya dia yang mendak kad bank kesalah ti ya ngai ke kumai orang curi kini kita iku ya nade nemu rundi yang aki terus sanjung yang aki balik polis mana ya Emilia Richard ne dua hari udahnya terkenyit ya nerima call dari sekorang ya merik terima kasih lah bahawa udah merik ngagai balai polis lemainya seduai melaki bini bisi datai ngagai nur ya ke belajar merik ya terima kasih laban duit bak banknya RM7,000 meh nadai nadai lenyau nadai dikacau semua kak diberi seduai pampas meh tang yang ngain terima ku ya kengucung seduainya nyung ambo aku kenyadi anak angkat ku ya
1: jadi anak nyak meh
0: nyak kadang-kadang pun cerita bab penghidup kita ini tadi ya utai kenyadi bab kita yang tadi nang bisi
1: timbal
0: ya, ya deh
1: bisi balas ya nanti mana ya sikit dia balas ngau pemana enggak ya, ya
0: sem cerita yang pu kah nanti kita pernah tadi pulai ke mana meh tadi
1: ya pulai ke mana sikitnya aku tadi karap ke kita kita yang kadang-kadang ada niat kita kena ada penginginan kah ngambil
0: betul
1: nanti nyun ada orang enggak dia duitnya RM5 RM10 bahkan kesebut tu tadi meh sem ya nak mayuah engkau kan nak salah ketua kan ya ne
0: ya okey lunsin dagan bedau tadi min
1: bedau
0: bedau ne ba pasar minggu satu subak kelia ko ya bisi duit RM30 teberayan ba pala mayu dia ko na dai ko orang ambil ko ya laban nak nemu siapa ke ngempu jadi ya laban ke tepedak ke duitnya ambil aku aja meh ko ya ngagai siapa kempu nadai temu duitnya ku ya berkat tau kena duitnya Tuhan ajak meh nemu ku ya
1: ya bisi orang ngambil tadi dan ya bisi meda orang keruduk betising ke orang ke orang keminta meh ya orang ke orangnya nadai kesalahan
0: betul ke orang ke dan ya orang ke
1: orang bidik lansia, nak bidik lansia. Amanya orang kumang maku kita.
0: Nanti nak temu kurangnya. Beri kurangnya.
1: Beri kurangnya.
0: Sedekah kurangnya.
1: Amat neh. Bisa gitu deh Sam. Okay, nampuang gitu neh. Komen peninggal kita Eri Mary.
0: Eri Mary.
1: Pai baca tadi neh.
0: Betul.
1: Sejak pagi DJ Duo, pagi WFM Iban. Kuya mana hari sidak ayah bermenua semangat yang pagi tu. Jadi kuya nanti tertemu ke Beduit. Barang orang hati kita ayah benua berkedai. Kuya nyamai gak nganjung ke konter. Kuya nanti belah jalai. Anjung jok meh ngagai balai polis kuya. Kasih ke orang ke ngempu nyangi gak kuya. Ni nemu bisik barang terguna kini. Terkepentingan sama kuya tu. Kini dia banyak IC kelisian kini duit belanja ya kini tis mina selambar engkau ke kak ngambil laban ke nak nemu siapa bagi ngempu tiba kemas nangi ke ngambil DJ munyi ku sedak ni yang ini irau ke kena orang ngumpan
0: amat
1: tu sitek ke tajuk sitek ke nyak
0: betul
1: nyak meh tajuk
0: anak dah pejimat meh
1: tajuk remawang korea remawang nyak ke jadi ke kena orang nyeliah kiam nyak disebut laban kita nemu remawang tu sikit nak nemu kita je lunya bekeni.
0: Betul.
1: Tajuk orang mawang. Mayuh me kebuah retuai kelianya.
0: Iya.
1: Anak ngasuh kita jampat ngamai utai sebelah tanah. Labo mas nanti pulai ke tanah ya sigit. Tak leh ditemu kita agi. Tentik depedak kita ba tanah babelah kampung. Tapi si tincin. Tapi si gelang. Apa keni ko dek desem. Jampat de ngamai terkena.
0: Ya meh anda berani lah ban. Ya meh ninga ke jakau sida inai apa inai sebab laban udah disebut.

0: jane saya hok medak.
1: Ya, kadang-kadang dia tu nanti kita medak le. Mayuh go tanya ceraian belah kampung kayaknya bisa orang nyerungkai belam gini.
0: Amana.
1: Makemak.
0: Takut kita ini.
1: Nyak go tanya kenangi kita kebenar ya.
0: Okey Juni Ben, udah bedau.
1: Bedau
0: ni. Okey, ya bisa tertemu ke duit ngau te bukai ko ya bajalai. Nanti nadai temu orang empu sigi ambil ajak mak kuya. Ti ndak yang ambil orang bukai ke ngambil ya kuya. Ti duit ngai ke ko ngempu ke diri kuya. Beli ko tai dempa. Lalu baik makai kami serumah kuya. Bungai ke diri itu tadi ni. Lalu baik sedia serumah makai tadi. Okey Jessica Itan pagi tu nanti ya tertemu ke duit mayuah serta BCIC sigi anjuang yang ngakai balai polis meh.
1: Iya.
0: Tang entinya kami imitnya kira angus meh ku ya. Nanti baka mas kena lalu jual ya ku ya laban ya pan kalau teberayan gelang kaki mas nurun kawak sebab ku ya depan bas ku ya. Udah ke kaji keterubah kawak ku ya nak pus hari ngena kira ngus pi aja menya ku ya. Nyari Jessica Itan o kalau lenyau gelang emas ke ya.
1: Iya. Nyak meh labo emas tu nya tadi te labo batan eh. Sigi pedia de ka ketemu ke. Ro bukai nya meh. Ketemu ke ada sem. Ke rezeki kita yang nyante nya lenyau. Lo lenyau menya ne.
0: Iya. Okey tu apa perinan dulu. Amin.
1: Okey.
0: Tu hari the crew ngau pilih sempekat pengerindu ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi Rewind.
3: Kadang tadi pedis pengawa atau pisik kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah ingai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil tak. Saya nemu nama berkeni ke pengawanya
4: tengah saya ke diri sebuah Sam nya maya tanya enggak nama utai tu nemu pansut hari tu kita kena tahu kering nya maya tanya kan nama berkeni ngau utai tu
3: biasa nama ya ada sih
4: nya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sida ya sama ngau kita kerja pengawas Sam
3: anda salah tanya jangan sih.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Okey, 2 pagi Y nanti temu ke barang ke berga berkeni kita ngau ya. Okey, jadi berapa minit lagi berdau pukul 9 tu tua macam 2 3 itik lagi komen Amin. Okey, tu. Hari baru komen peninggal kita itu Christina Siu. Mana topik sedoi pagi itu kau ya? Basic sekali suba ia tertemu ke lumpit duit orang. Maya ke tamak kereta buka ya lumpitnya. Nyau tebal duit dia kau ya. Pu mayuh duitnya ne. Laban orang ke baru gaji. Bisa asal hati kau ngambil duitnya kau ya.
6: Dua tiga.
3: Tang tak kempang kau ya. Laban ngingat ke orang kemampu duitnya kau ya. Bisa asal hati berasa sino kau ya. Nang dibuka ya dompetnya. Bisa gambar nama ya berdompetnya. Dianjung yang akan balik polis ke Semak. Padah ke polis dia. Madah ke bisa duit kau ya. Udahnya pulai baru mi ke upis kau ya. Call owner laban anak ya bisi belajar bak nduar ya aku ya. Jujur, orang jujur tu min. Ya tertemu ke lumpit duit dan ya, laban ke bisi tanya dia bisi gambar dikelala ya meh. Liza Wati Abdullah hari julau. Orang julau perenciang ke mata panas tu aku ya min.
6: Kita dia tu ada hujan lah.
3: Hujan ni.
6: Sebenarnya aku tamak konti tadi.
3: Ya, okey, menyadi ya. Kalau tertemu ke duit orang terberayan dalam plastik ba supermarket, coba kau ya nak nemu tang ribu kau ya. Mayuh nak ni. Laban tak dibuka tang mayuh amat kau ya. Nganti orang ke ngiga ya berdiri ba pintu penama supermarketnya kau ya. Laban supermarket menua kami di Serikai itu nak besai. Bisik 2 jam yang nganti orang ke empu duitnya meh. Medak sikok lelaki gini yang iga utainya ku ya. Nak gi nanya ku ya lah ke semadi ninga ora ba kaunternya bisi nyebut pasal duit lenyau dalam plastik siapa ke empu. Tau madah ke sidak ba kaunter mansang kia ya bedau nyerah ke semadi udah digerah orang baru lalu medak lelaki dua ke dipedaknya tadi gini-gini yang tadi bak kaunter baru yang nanya plastik nama kena kena yang nyimpan duit nasib sama ngau ke di pegahainya tadi orangnya nasat deh like
6: berobukai
3: kini jadi nyak mai baru yang nyerah ke duitnya ngakai lelakinya ku ya. Nya meh siti utai kekalanya di baik ya ketemu ke duit kelalu mayuh sampai beribu berpesti ya nya tadi
6: cukup lumpir pesti ya
3: mayuh
6: ya lagi tu Sam
3: okay.
6: Jonika Juan so pagi DJ ku ya tetemu utai berga bakal kantong biak lumpir duit ngau barang berga bukainya nak sengaja ku ya tu tau nyadi ke penguji hati kita ku ya nanti tetemu ke biak tau ke dumpir lalu isik penerang orang tek empu ya. Tau ko terus ngagai orang nyak ku ya. Anak nganjong ke balai polis. Bedau temu polis tu jujur ku ya. Serta aman ya. Bisik sekali aku tertemu ke dumpit dan kusuang. Polis lalu nekan aku ngambil isik dumpitnya. Tidak temu ke bungkus sayur, daging, manuk, ikan tak ada yang nemu siapa ngempu. Sikit aku baik pula nanti nak orang bukai lagi nemu ya 1% lalu diambil ya agak aku, ya. Jadi ketiga tak tertemu ke duit mimin aku ngambil kira ke nasib mainnya nanti mayuah engkau beribu aku ngambil gak tang aku ngambil gambar tempatnya udah post udahnya post buat FB aku, ya. Tapi bisa orang data claim ia mesti verify artinya tadi ngesah
3: tentu
6: tentu ke ya. Ni penyampau duitnya dini indo tempatnya atau kenduanya meh lalu banding ke sekali kianya orang hari menuanya hari bulan hari ngau pukul berapa amayanya nanti penerang keberi enya betul ya ndak ya ndak betul ko ya ya ndak boleh claim dalam tempoh udah sebulan siapa-siapa pun ndak boleh agi ngiga ngagak claim ko ya
3: okey
6: ya meh ke dikunci ke Johnny ke Juan tu tadi ni nanti kita tertemu ke barang
3: betul
6: keberga meh banyak kantong ke bisi duit ke atau ke barang bukai meh tiba ke lawak tadi lain ke ku ya lalu baik pulai meh ya suai ke tu selalu ya orang orang selalu ni ingat anak ganti rambut depan ke bas kini berantik ke bin kini selalu tinggal lawak tak sisi tinggal cerayan
3: betul sayur kasam banyak tinggal.
6: Alu baik pulai je.
3: Kasam, kasam ikan plus tiak ni.
6: Kau yang mudahnya.
3: Betul, bisa RM10 ni.
6: Mana ya RM10 nanti dia beli kasam semayak kasam purau.
3: Okey, nak berasai jam kita itu peninggal. Ya, nama tu mana? Gak komen peninggal kita. Terima kasih Mayuah kita sudah berkomen ke pagi tu. Awak kebukai lah mai topik kebukai kak
6: ya betul baru kita bawa kebukai kempai ngirupnya tadi ada nak ngirup pagi
3: ngambil ke kita nak lemik tulang
6: nak lemik tulang me oleh kerja pengawal
3: bisi orangnya tadi kak juga lah nama anda
6: aman
3: nama anda baik ngirup ni ngisi perut ok bertemu baru kita peninggal bawa kebukai selamat pagi selamat berjalan ke pengawal ke Sarito bye bye.

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: 2026. Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mirror FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.

0: pagi. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Are you ready?
1: Dah siap belum?
0: Dah siap belum? Jalan-jalan.
1: Okay, dah siap ke belum? Anda pastinya kalau setiap hari lah kan. So, kalau setiap hari Isnin, pasti kita orang akan bersama dengan Pak Jojo. Okay, tapi pada pagi tu dengan siapa?
0: Dengan kami dua lah.
1: Kami dua yang siapa? Okay, untuk pagi Syazan ini anda bertemankan kami Syazan Cik Alwa yang akan menemani anda.
0: So kita ada suara rok-rok sikit pagi tu, Leo.
1: Leo. Oh, nang benar lah, nang juak lah. Sebab apa? Sebab kita selalu bersama kan?
0: Kan. Benar ya.
1: Tapi jangan heran pun kami pada fas.
0: Si move on.
1: Okay, pada hari tu, pada pagi tu kita dua digabungkan lah Asya untuk pertemuan menerusi geng pagi Mira FM. Okay, hari tu kita dah pun berada di hari ke-6.
0: Si berasa kan?
1: Nang si berasa 6 Julai. 6 Julai 2026. Kan?
0: Betul. Apa? Bukan. So, okay. Kami rasa macam
1: mestinya ada kekecewaan kah?
0: Pelik hari tu. Sebab selalunya kan Pak Jojo.
1: Oh, tapi siapa? Kita apa kata Ramadan tadi? Memeriahkan lagi untuk siaran. Tapi jangan lupa, setiap hari Isnin kita dua ada berada di dalam konti tok jua.
0: Benarlah. Tapi kita dua sih bercakap. Ya lah, kami rasa pelik tadi.
1: Okay, dari si bercakap, kita bercakap. Jadi untuk pertemuan pada pagi tu, Syah dan juga LY akan menemani anda untuk pertemuan geng pagi dari sekarang lah Syah, so hingga jam 12.30 hari tu.
0: Yang penting lepas tu kita ada info cuaca, lepas tu kami akan kongsikan info sukan. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan geng pagi di Mira FM. Tapi info sukan mana ada Leo
1: ada
0: ya kalau?
1: Leo.
0: Mesti ada, kami terpaksa ambil tugasnya.
1: Okey, kita pass button.
0: Okeylah, kita dengar lah LY.
1: Okey.
0: Apa lagu nama apa tu tadi? Helikopter.
1: Tok lagu kesukaan siapa tu tadi? S1 lah.
0: S1.
1: Dia berbalik-balik bah. Mula-mulanya pergi ke Syaz, pasal pergi ke Kame.
0: Betul.
1: Pasal pergi ke Fas. Hanya terus lagi pergi ke S1.
0: Jadi kita mau seri-seri sama-sama. Dengar lo lah. Baik hidup

0: Info Cuaca di Mirip FM.
1: Info Cuaca Mirip FM, kita bersama dengan Su. Suriau.
2: Suria.
1: Kita mau ikutilah apa kabar cuaca kita hari tu. Halo.
3: Ya, hello.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi ya, Su.
3: Selamat pagi, oi.
2: Kita nak tahu lah, LY dan Shasta nak tahu keadaan cuaca kita untuk pagi tu. Tapi kalau selalunya kan, kalau DJ Fasnya tanya lo, sarapan apa? Begitu. sarapan apa kita pagi tu?
3: Sarapan telur
2: je. Telur
1: je. Itu diet tu.
2: Alhamdulillah. Kami ajua yang si insan tu lah. Okey lah. Okey, untuk info cuaca kita pagi tu. Su, silakan.
3: Baik, masih ni je. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian diri berbuat puasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat, manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius.
1: Baiklah,
2: DJ.
3: Itu saja
2: puasa
3: untuk pagi
2: ini
3: dari Kedapan
2: Meteorologi. Okey. Okey, terima kasih, Surya.
3: Assalamualaikum.
0: Salam. Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
1: Okeylah, Elway, kita dua dengar lok lagu tu. Bermanja-manja awal pagi tu si salah. Untuk kita lebih bersemangat.

Okey, kita kembali untuk perkembangan info sukan hari ini dalam aksi pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Norway mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan gergasi bola sepak dunia Brazil dengan kemenangan 2-1 untuk melangkah ke peringkat suku akhir. Skuad Skandinavia itu mempamerkan aksi berdisiplin sepanjang perlawanan sebelum penyerang sensasi mereka Erling Haaland muncul wira pasukan dengan meledakkan dua gol penting untuk memastikan kemenangan bersejarah Norway ke atas juara dunia 5 kali itu. Brazil yang cuba bangkit pada penghujung perlawanan hanya mampu merapatkan jurang menerusi satu jaringan lewat permainan, namun gagal mengubah keputusan perlawanan sekaligus terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kempen Piala Dunia 2026. Kemenangan ini membolehkan Norway melakar sejarah tersendiri apabila berjaya mara ke suku akhir Piala Dunia sekaligus meneruskan prestasi cemerlang mereka dalam kejohanan edisi kali ini. Sementara itu, tumpuan peminat bola sepak dunia kini beralih kepada satu lagi aksi pusingan 16 terbaik yang menemukan England dan Mexico. Kedua-dua pasukan tampil dengan rekod yang cukup meyakinkan selepas berjaya mengatasi lawan masing-masing pada pusingan terdahulu. England marah selepas menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1, manakala Mexico mengesahkan kemarahan selepas mencatat kemenangan 2-0 ke atas Ecuador. Perlawanan tersebut dijangka berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tiket ke suku akhir sekaligus menentukan lawan Norway pada pusingan 8 pasukan terbaik nanti. Itu tadi info sukan Media FM membawakan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026.

0: Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Malu Memohon Maaf. Tuan-puan, kita ini kan manusia. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan kesalahan. Kita tak semestinya betul. Ada waktu dan ketika kita tergelincir dan terjatuh sehingga kesalahan kita yang buat itu menyebabkan banyak masalah yang besar timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima teguran dan nasihat orang lain. Yang dia mahu ialah semua orang mesti ikut kata dia. Mesti A tak boleh B. Walaupun nak sampai kepada A, boleh ikut jalan B atau C. Pening juga analogi saya ni kan. Dia macam ni. Katakanlah bos kita itu menyuruh kita menghantar barang pada jam 6.30 pagi kepada seseorang. Sebab kawannya itu nak guna barang dalam jam 7, dalam jam 10 pagi. Perjalanan hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Kita pun terfikir, kalau hantar barang jam 6.30 pagi, kita akan terperangkap dalam kesesakan sebab ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah pada waktu ini. Jadi kita perancang hantar jam 7.30 pagi. Jam 7 pagi, bos telefon tanya sama ada kita sudah hantar barang atau tidak. Apabila dia tahu kita masih lagi belum bergerak, kita dimarahinya. Sebab apabila dia kata A, mesti buat A, tak boleh B. Adakan orang macam ni? Orang yang ego terdapat satu masalah besarnya, iaitu meminta maaf. Apabila berlaku sebarang kesilapan atau kesalahan yang sengaja atau tidak disengajakan, orang yang ego tidak akan memohon maaf. Orang berjiwa besar pasti akan mengambil peluang dan merendahkan dirinya memohon maaf. Adakah memohon maaf ini merendahkan maruah kita? Adakah memohon maaf ini menjadikan kita lemah? Tidak sama sekali. Apabila kita memohon maaf, kita akan menghampiri jalan kebaikan dan perdamaian. Tak kisahlah salah siapa. Apabila lafaz maaf itu dilakukan dengan ikhlas dan jujur, maka pasti ada kebaikannya. Yang penting akan terselah jiwa kita yang besar, penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti. Apabila kita salah dengan rakan sekerja, mohonlah maaf terlebih dahulu. Jangan tunggu dia yang memulakan. Kalau dengan ahli keluarga, mohonlah kemaafan. Tak rugi pun, bahkan ego dapat diatasi. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dikecapi. Bermaafanlah. Hidup ini bukannya lama. Esok lusa entah bila sempat atau tidak kita memohon maafkan. Cukuplah buat kali ini. Kita mampu mengubahnya. Kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM Mesra Bermaklumat.

0: Syaz, bilang kita mah Datuk, Datuk Vida pun
1: tahu kan, ingatkan trendnya.
0: Sikit-sikit nyebut dia kan. Dialog tu memang menjadi trend lah Syaz.
1: Hilang terkejut. Aduh, kami rasa menghilang kami sih boleh di situ. Terkejut pak kata DJ Fast. Naknya pun hilang.
0: Terkejutnya. Okay, siapa hanya kita aja tahu ke? Okay?
1: Sebab lama sih dengan lagu tu DJ.
0: Yang benar. Sebab apa? Sebabnya jarang-jarang dikeluarkan. Kan? Tapi kalau DJ Fast pun adanya keluar.
1: Yalah kami tiba-tiba pandai main lagu ya tadi. Sebab kami teringatnya. Nyamun dengan lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu picha-picha pantang.
0: Awak sedaknya ya kan?
1: Memang ikan naik ke pantai, nangnya kena ikan. Mengeletisnya naik ke pantai.
0: Sampai kami selalunya terkejut, nang benar-benar terkejut berok kami. Katanya jom menari. Kami terkejut lah sebab dia di belakang kan. Nang memang mencium ya. Tapi nang ini adalah penghibur kita lah. Tapi itu sekadar hiburan untuk anda. Lagu-lagu hiburan. Kita dah dengarkan lagu Hindustan tadi kan Syaz. Kita nak kongsikan sesuatu untuk Syaz. Okay, berkenaan dengan bakat.
1: Ada dua kami dengar.
0: Betul.
1: Okay, yang pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah.
0: Ya, betul.
1: DJ NY itu yang memang penerbit untuk apa nama Bintang Kecil, Bintang Piramli. Jadi kita orang mau tahu mesti ikut perkembangan semasa Nangga di KFB kita kan?
0: Betul.
1: Sebab ada syarat-syarat penyertaannya sebenarnya.
0: Betul. Kalau selalunya kita berada di lapangan Syaz, tapi sekarang kita berada di hujung jari je.
1: Betul.
0: Macam ni kisahnya.
1: Okey, yang mau ikut uji bakat kami nunggunya tadi. Siapa kita masih ada masa
0: kita
1: kan? Jadi pada kita orang yang yang ada suara akan P. Ramlee sebut cerita P. Ramlee dulu lah. Seniman P. Ramlee tu kita orang boleh serahkan bakat kita dalam sesi uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee Anjuran RTM Sarawak. Penyertaannya sebenarnya sudah bermula dari 22 Jun.
0: Betul.
1: Sehinggalah 20 Julai. Masih ada masalah. Jadi untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja umur 18 ke 60 tahun, si pernah jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum tu. Dan sempada ia juga yang bestnya, kita orang dikenaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Lakaya kita orang muat naik video apa nama tu nyanyian sidaknya DJ RY.
0: Betul.
1: Di Facebook menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak. Ada juga hashtag Session TV RTM Kuching. Selainnya kita orang mesti tag FB Section TV RTM Kuching. Selain daripada yang tu yang paling penting,
0: okay,
1: rakaman nyanyian juga perlu dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat.
0: Jadi kepada anda yang berbakat lah, jangan lepaskan, terutamanya lah yang pandai berlagu lah Syaz. Nak cuba bakat tok, jangan lepaskan peluang tok. Siapa tahu sidaknya tu akan marah ke peringkat seterusnya kan. Jadi wakil kita lah.
1: Betul.
0: Kalau si wakil Miri, kita wakil Sarawak.
1: Amin.
0: Nah, kan.
1: Siapa untuk, tahu.
0: Betul, untuk ke peringkat kebangsaan kan Syaz.
1: Oleh yang demikian, kelak jam kedua kita dua pun mau kongsikan tentang Bintang Kecil. Sebelumnya kita mau pergi ke pusat berita radio 10 pagi kita ada berita dunia.
0: Betul.
1: 10 pagi. Tapi hari itu yang kita nanti tunggu-tunggu mungkin mau Nangga TikTok live masih ada. Ada kami dua aja. Pak Jojo sih ada. Jadi kami dua teruskan. Tapi sih ada cerita Momo hari itu. Kita happy-happy aja.
0: Kita dua lah menyambungnya kelak.
1: Boleh lah.
0: Ingat kita pernah menyambung cerita kan?
1: Dan juga cerita kita dua ya tadi tergantung kan?
0: Kan? Betul sih.
1: Boleh sih.
0: Bertahun yang lalu dah.
1: Boleh sih kan? Kita dua sambung.
0: Boleh. Kan? Share pengalaman kita orang.
1: Sisalah di radio.
0: Kita share je apa pengalaman kita orang pada pukul 11 selepas 10. Selepas berita lah.
1: Kalau call kami dah. Okay, kita dengar dulu lagu tu. Yang penting mesti dengar radio.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan India mengarahkan Meta supaya mengalih keluar semua iklan dan kandungan mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di Instagram. Syarikat itu diminta menyahaktifkan semua kandungan yang memudahkan akses kepada bahan eksploitasi berkenaan, selain mengambil tindakan segera terhadap penyebaran melalui algoritma. India turut mengarahkan Meta mengemukakan maklum balas terperinci kepada kerajaan dalam tempoh 7 hari susulan laporan media dan siasatan berkaitan kandungan tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu ton sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Stravillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol, memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari. Angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pemulihan dan pengebumian. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak 2 gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Bintang Brazil Neymar pula memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik selepas tewas 1-2 kepada Norway. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. England mendahului 2-1 hasil jaringan Jude Bellingham. Terdahulu, perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Badan ini itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slaid pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation,

0: Ya, ya bunyi S1 si sabar-sabar suruh dengarkan kami. Okeylah.
1: Okey, dengarkan kami. Okey, untuk pagi tu geng pagi bertemankan LY dan juga Shaz. Pastinya kita orang boleh naga kami orang di live TikTok untuk pagi tu TikTok. Okey, untuk pagi tu Titi lah, Titi.
0: TikTok.
1: Kalau kita pernah dengar dulu TikTok. Hujan dah turun.
0: Ada lagu ya, ada lagu.
1: Betul
0: ke?
1: TikTok kan?
0: Ada lagu TikTok. Lagu Melayu kanak-kanak, lagu orang putih ada.
1: Betul?
0: Kalau kita buat carinya.
1: Hai Rizal.
0: Okay, hello.
1: Selamat pagi.
0: Terkejut ha kak.
1: You terkejut. Okay lah.
0: Terkejut ha kak. Sebab Kak Long kami orang tu yang ngembak kami cerita sikit syuram hari tu.
1: Sebenarnya kalau setiap hari Senin kan kita bersama dengan Pak Jojo dengan cerita-cerita seramnya kan. Tapi si salah juga kalau kita nak berkongsikan kan Syaz.
0: Si salah. Betul? Yang salahnya di depannya pintunya ditutupnya. Biar nampak vibe seram lah.
1: Biarnya nampak kan adanya. Mau kami tutup lampu?
0: Jangan.
1: Saya dah kita gurau je. Sebenarnya kita boleh share cerita seram ya ataupun kan? Bukan cerita dari kita dua aja lah kan.
0: Kita pun
1: dari
0: mau
1: pendengar kita juga. Kalau nak telefon pun boleh. Nah, nanti kita baru je kita madah tengok. Anda boleh menghubungi kami di talent 0854236 34. Ataupun anda boleh terus komen juga di live TikTok kami, kepada orang dan juga di live FB. Kan? FB juga. Okay.
0: Boleh komen juga dekat ada kami engkau gambar kita dua yang cute.
1: Ya, betul.
0: Saya langsung kini tok ke Mexico dengan England.
1: Ya, betul. Siapa nyokong tok? Fast.
0: Okay, kita
1: jangan
0: pilih
1: berdekalnya kelak.
0: Kami sebab Brazil tadi udah pulang, udah berkayuh.
1: Okay lah, kami mau England lah.
0: Okay.
1: Sebab pasukan yang disuka oleh my suami.
0: Itu tidak adil. Tidak adil.
1: Sokonglah. Ada wanita di belakang ni kan.
0: Okay
1: Syah. Cerita kita berkelip-kelipnya tak Syah.
0: Hilang.
1: Oh, merajuknya kelak.
0: Hilangnya.
1: Okay, tak siapa. Tak
0: kau semula lah.
1: Okay, di talian 0854236 34. 0854236 34. Okay. Anda boleh share ataupun kongsikan. Kan Syah tak dapatkan Syah. Pemanggil
0: jawab
1: kita Syah.
0: Siapa di sana? Halo.
1: Panjang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita bersama dengan
2: tuan dua bertugas.
1: Ya, bukan julung kali ya. Memang dah selalu bersama ni.
2: Elwa,
1: ya. Alhamdulillah sehat. Safia. Kak Safia.
2: Safia tu.
1: Betul kan?
2: Safia nyanyikan untuk Miri FM. Untuk YFM. Yang DJ sebenarnya Bana Jimat.
1: Bana Jimat.
0: DJ.
2: Nyamalu. Kami nyamalu. Aku rasa DJ Venda sama DJ Bana. Kami ada
1: dua CD
2: masa waktu yang sunyi. Yang cover kami DJ Pas. DJ Pas macam tension DJ Fas.
1: Sini.
2: Saya ada DJ Fas kait tangan kita.
1: Saya ada. Ya. Bila?
2: Tahun 2025 ada. Kami kaya waktunya hari Minggu. Kami pergi siap. Ada kata lah makan-makanan di sisi kutub gue. Si tahu kan?
0: Si ingat.
2: Saya si tahu. Ada kami. Noya pemalu. Yang pemalunya. Dua-dua pemalu. Tunduk-tunduk. DJ Bana sama DJ Venda.
1: Brenda.
2: Benda. Cantik. Badannya cantik solid.
1: Mestilah kumang ya, bang.
2: Kita pakai t-shirt, baju getah, DJ Bana pakai topi, pakai baju double mungkin sejuk, t-shirt seluar jean.
1: Tok cerita seram ke cerita happy tok, Safia?
2: Dua-dua aku happy.
0: Tapi kami dua tu kami siapa ya? Kami dua tu ada topi
1: tau. Ada lagunya.
2: Tak bermaya.
1: Lagu apa tu?
2: Terpaksa ku indar semula.
1: Lagu apa tu? Lagu ya.
2: Anita.
1: Kalsum.
2: Pandu arah.
1: Nah, kan betul.
0: Dengar aku tau.
1: Lagu disuka oleh Jelio tu.
2: Tak ku mengatur langkah lagu. Dulu AI apa kata semua susu botok suara sendiri
1: suara. Oh, ya suara AI lah.
2: Kita
1: AI bukan AI live live.
2: Kan live secara live tanpa musik.
1: Okey pelan.
2: Sige buat sikit banyak kena untuk Miri FN WhatsApp. Yang seorang tu DJ siapa yang sebelah tu? Yang tegap-tegap yang sebelah tu yang pukul bertugas di pukul 3 tu. Saya tidak tahu lah. Si tahu kami.
1: Jude kah?
2: Jude. Sampai orangnya.
1: Oh, ya Jude.
2: Isikan senang
1: untuk Jude lagu tu.
2: Kita perlu lagi.
0: Wah. Dan Jude pukul 3 ni ada Jude lagi.
1: Yalah dulu. Oh, 2025.
2: Teguri hatiku dibuai sayu
1: rindu
2: pada
1: lagu Datin Sulizanya ko
2: bicara bila kita berjauhan.

0: Dapat.
1: Telah kau hancurkan.
2: Siapa maafkah?
1: Kau tinggalkan. Ya, ajak lagu ni. Ya, ya, tak salah. Kena rindu-rindu buka lagu lama-lama.
0: Siapa?
1: Kita Mimi Asmida.
0: Kita minta je. InsyaAllah kami akan mainkan. Okay?
1: Baiklah. Mesti ya. Mesti ada simpan senarai. Saya juga ada siana kan. DJ LY. Suka lagu yang lama-lama. Mak 90-an. Jiwang. Dato' Kitijah Ibrahim. M. Sari. Kumpulan Gama. Kumpulan Sabit Gama. Kumpulan apa tadi? Macam-macam kumpulan rock lah. Kumpulan Samudra. Dia lagu apa pun.
0: Dama Sutra.
1: Kumpulan Jiwang pun. Saya suka kumpulan Wis, kumpulan Ted, kumpulan Sebian saya minat.
0: Semua retro-retro lah.
1: Juli, dua remaja saling
0: bercinta.
2: Kami sih tahu lagunya.
0: Sos gebiak.
1: Lagu tadi ya, salam, no tadi ya, lagu Mimi Asmida. Sudah. Da Emelina semua lah minat dangdut.
0: Alhamdulillah.
1: Kami minat naya DJ Binda. Pemalu tunduk. Macam bukan malu apa santun. DJ Bana pemalu. DJ Noya terkejut. Macam terkejut. Ingat aku sih benar-benar kami pergi FM. Kami ada call DJ Fast. Buat DJ yang bertegas, selamat menjalankan tugas. Khabar tuan saya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: DJ YVN. Semualah DJ. DJ sebelah kami masih tahu. Pukul 3 ya. DJ pukul 3. Semualah Pak Jojo malu. Jangan telefon Pak Jojo. Pak Jojo pun tugas tak kan. Ambil alih. Sofia telefon. Pak Jojo masih tua. Jangan main macam tu. Cakap macam ya.
0: Mungkin
1: kita semangat memang ada. Kuat mah. Kita semangat kuat. Mesti kita yakin. Buat DJ yang tugas. Pak Jojo. DJ Mall. DJ Tia lah masih dengar kedengaran. DJ S1. DJ Pas. Semua-semua.
0: Okey.
1: Ya, Jah. Sudah sebelah, sudah keluarga. Habibah sudah keluarga. Pak Cik Wang Besar sudah keluarga. Kak Sadah sudah keluarga. Kak Nas sudah keluarga. Yang badan mudik. Usu Rosli Padai Kucing. Boleh minta lagu?
0: Lagunya?
1: Lagu apa? Macam lagu dangdut kah? Lagu tak pernah hilang kah? Ataupun lagu No Sheila Amin. Goyang Duma kah? Goyang Duma.
0: Boleh.
1: Cita-cita.
2: Boleh.
0: Cita-cita lah.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau tiap seorang yang memang jumpa suka bergurau kan. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Safia tu sebenarnya pernah juga berkunjung kan?
2: Just
0: masak yang sedap-sedap. Keknya sedap. Biskutnya sedap. Semua kita kenyang. Saya ada diet waktu ya kan?
2: Masalahnya kami sih dapat dan mencelah tadi. So kami nak tanyanya cerita seram.
0: Tapi mana ceritanya cerita happy je.
2: Siapalah. Tapi nya minta kita cari lagu dangdut. Tunggu lo. Lepas tu hanya pada jiwanya lagu-lagu lama. Sekali ni minta lagu dangdut. Saya ada masalah. Tapi tu lagu
0: hadiahkan je.
2: Lagu jiwa kami ada sikit lagu lama diberi nafas baru ke lah. Lepas ni kami dua mau sambung cerita kami dua yang cerita seram yang seberapa seram yang tadi, okay?
0: Betul. Seram
2: gitu. Okay lah, pada kita orang yang nanggal live kami dua di Titi, tap guys. Dekat ya di Facebook kita orang share juga live kami dua tu di Titi pun sama juga. Okay, jom kita dengar lagu tu SD Dobang.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kau ni yang mahal.
2: Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: sedia kita wai.
1: Udah wai. Dah siap apa? Dah siap belum?
0: Siap belum.
1: Okey, adakah anda sudah bersedia untuk untuk mendengar cerita daripada Syaz dan juga untuk berkongsi cerita?
0: Seram
1: ataupun cerita ialah yang apa? Seram-seram sikit lah.
0: Pengalaman. Kami rasa orang seram nanggah kami tadi tiba-tiba gong.
1: Oh, kami pun hampir.
0: Terkejutnya.
1: Oh, hampir. Tapi siapalah, kita bagi peluang kepada Mexico 2,
0: 3.
1: England
0: 3. Terima kasih. Ya, yang laporan terkini.
1: Live di OK. Saluran OK untuk siaran Piala Dunia FIFA 2026, Syaz. Okay, Syaz, cerita kita macam ni, Tek Syaz.
0: Cerita kami. Oh, kan kami Arya. Mungkin tenangkan tiga titik kami kan. Kami mau, kejap, apa nama ya? Kami pun dah lupa. Kami rasa benda tu memangnya si mau diceritakan.
1: Tapi kita cerita sikit-sikit je lah.
0: Kami cerita sikit-sikit. Masalahnya kami tu lupa benda ya yang kami mau tulis ya, LY. Tunggu lo di Jesus. Bercari lo kita. Kami pun dah lupa tajuknya. Bukan apa, sebab ialah tadi namanya cerita ya si mau diceritakan. Toknya yang kami pun witty, bukan biasa-biasa.
1: Okey.
0: Bukan biasa-biasa.
1: Tak melalui pengalaman kita, Syaz.
0: Oh, pengalaman kami. Sebab terlalu banyak pengalaman, jadi kami lupa mana satu. Sebenarnya benda tu kami mau fokus kepada sikit cerita sebenarnya, LY. Bukan biasa-biasa. Tapi kami seingat not ni satu.
1: Oh, maksudnya tadi terlalu banyak. Kita situ nonis satu, kita nak buat yang biasa-biasa tu. Bukan biasa-biasa.
0: Ada sikit cerita rare sebenarnya. Tapi kami lupa.
1: Oh, jadi macam ni kita nak share
0: kami
1: tu.
0: Kami dah type Arya. Okay, ceritanya yang seram situ. Tapi ni bukan seram yang macam tu. Si. Kami dah type safe. Kami nak pola VT kan simpan dekat Titi. DJ Syaz ya. Scary Mary by DJ Syaz ya.
1: Okay,
0: kami dah type safe. Ya, keluar gambar macam tu lah. Kan kami ada angkah tulisan-tulisan sia. Tapi gambarnya pada hilang.
1: Oh, misteri.
0: Oh, kami dah lupa. Kami dah lupa apa cerita yang kami mau tulis. So, kami ada banyak-banyak cerita. Ada cerita kita.
1: Cerita
0: kami orang bersama. Pasal, bukan di Sibu. Bukan pasal cermin.
1: Oh ya, cermin. Pasal diri. Cermin.
0: Tapi yang penting ya bukan pasal cermin. Yang cerita kami dua di Sibu. Cerita tentang lift.
1: Lift. Betul.
0: Ia pun ambil masa dalam 5-6 tahun baru kami dapat pola benda.
1: Betul. Betul.
0: Tapi yang memang seram kan di JLY.
1: Betul. yang asyik dapat kita lupa sebenarnya.
0: Sampai bila-bila kami tetap ingat perjalanan yang macam ni yang bermula.
1: Betul.
0: Macam ni yang berakhir.
1: Tapi,
0: step by step.
1: Tapi kita
0: ingat.
1: Kan Syaz, kalau kita perasan lah Syaz, kita selalu telly. Telly bila kita rasa, kami rasa. Kan? Bila kita bersama, benda yang akan sama.
0: Kan? Instinct sudah dua.
1: Instinct kami dua. Ya, betul. Tapi yang benar Syaz, pengalaman antara mengikut pengalaman kita lah kan Syaz. Kita dua memang telly lah. Kita telly. Ada rasa, kami ada rasa. Kita nampak, kami nampak. Kita ada merinding, kami pun merinding juga.
0: Tapi,
1: kan?
0: Disuruh minta nampak, kami hidup-hidup tu hidup. Kami si mau benar serius kepada kami si mau
1: kita
0: nampak,
1: pernah nampak kan?
0: Tapi pernah tapi alhamdulillah lah nya jadi LY dengan Kak Mida.
1: Nampaklah maksudnya.
0: Nya jadi LY dengan Kak Mida, alhamdulillah. Ya, namanya manusia.
1: Nya apa, nya menyerupai.
0: Mun nyatang lain dari yang lain, kami ready je ketuk pala.
1: Si mau. Tang lain daripada yang lain.
0: Udahlah, jangan main-main. Berani-beraninya lo.
1: Tapi benarlah Syaz, apa yang kita rasa, kita dua boleh rasa kan. Kita boleh rasa sama-sama keadaannya macam ni. Tapi yang kami si dapat lupa ya, waktu kita berada di Sibu dengan berada di salah sebuah hotel di Miri tu kan.
0: Kan yang cermin ya. Kami betul. Belum tulis ya LY, tapi jangan dulu kita buat cerita.
1: Okay.
0: Cermin ya.
1: Cermin di bawah cerita.
0: Ya macam, tapi pelik kan?
1: Cermin.
0: Pelik kan?
1: Ya.
0: Kan?
1: Yang memang tunjukkan. Itu bukan cerita pula. Sebenarnya
0: tunjukkan.
1: Yang mau tunjuk, memangnya tunjukkanlah pada pada kita-kita ni yang merasakan mau dapat tangga lah.
0: Kan? Tapi sama masalahnya.
1: Yalah.
0: Kan?
1: lain-lain.
0: Sama lah maksudnya kami orang yang dapat nangganya berapa orang kita?
1: Tapi kan fasnya
0: geli dengan cerita tu.
1: Memangnya geli tapi betul Syaz. Apabila kita berada di dalam situasi yang mungkinnya akan memberikan kita pandangan yang berbeza. Kan? Kita naga lain, kami naga lain, kelak seorang lagi kawan kita naga lain. Kan? Tapi nya di tempat yang sama lah.
0: Betul. Kita masa ya ada berapa orang? 5 kan?
1: 5 orang.
0: Tapi kami si tahu
1: kita diberi
0: nangga Kak G tahu siknya Kak Mau. Nampak si Kak Mau masa ya. Saya ada kan?
1: Siknya
0: mesti
1: si
0: Kak
1: nampak.
0: Mau dengar kita dua masa tu. Kak Mau.
1: Kak Mau. Tok siapa lagi telefon tok? Bang kita ni tok ada yang
0: ada cerita hantu kan?
1: Cerita hantu kan, cerita seram ke kita dapatkan pemanggil.
0: Kalau kita dua sambung gitu. Okey. Halo. Salah feeder diangkatnya. Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tak tahu kita Asa. Suaranya tu.
2: Kami tengah topik pergi tu best ba.
1: Tok cerita kami dua aja tu.
0: Apa cerita kita pula? Apa yang best?
2: Ada topik yang kami memang ada mengalami.
1: Ya kita nak dengar tu.
0: Hafsah, sebelum kita cerita topik kita ya Hafsah, kelak di Marudi kan kami orang mau pergi Marudi 2 minggu lagi. Kami mau jumpa kita.
2: Pergi ATM
0: ah. Kami dengar kita, kami mau jumpa kita, kami ada sikit cerita best mau tanya dengan kita kelak, mau confirmkan dengan kita. Ya pasal di Marudi lah kelak lah kita simpan lo.
2: Kalau kami yang dapat kami tahu, kami cerita. Kalau kami tahu, kami cerita takut jangan bula.
0: Ya.
2: Tapi kami ada janji dengan DJ Fast, dengan DJ Liza, kami akan datang pergi konti.
0: Betul.
2: Siapa Hafsah yang dimudik sebenarnya?
0: Ya, ya bagus. Kami Arya Hafsah, hari mari kami ada bercakap dengan Jabrolah yang madahnya orang Marudi. Kami madah kita pergi ke mini studio kelak dengan kami. Pas ya, kita hadir hari itu, Alhamdulillah kita pun mesti sama dengan kami dekat mini studio kelak.
2: InsyaAllah, buat aja masa, jam kami akan datang. Kami ada janji dengan Hafsah dan Liza. Kami akan... Sebab orang di Mahudi kedaya tanya siapa besar Mahudi, kami akan buat.
0: Ya,
2: dalam konti ATM ya.
0: Ya bagus bagus, kita mbak kawan-kawan kita juga kelak, okay?
2: Kami insyaAllah kami ada mak kawan kami.
0: Sebab mesti ada orang Marudi dengan kami berkonti di Sia kelas si happening. Jadi
1: betul.
0: Kami perlukan support kita orang.
2: Kami memang lama di ATM. InsyaAllah kami akan cerita permulaan kami dari sini ke sini.
0: Okeylah.
2: Okey, kami mau cerita seram sikit
0: boleh.
2: Boleh.
0: Diteruskan.
2: Cerita seram tu kami mengalami dalam tahun 2024 rasa-rasa kami dengan opa kami lah. Kami opa kami tu berjalan pakai kereta. Kesini-kesini agak sia je lah, takut orang takut melintas lah. Lepas tu malam lah, macam kata orang sampai pukul 12 dalam 10 lebih macam ya. Kami melintasi tiga kampung. Kami minta jalan lurus. Adalah biasalah kampung tu ada pokok, ada rumah kosong. Jadi kami tu macam pinjam buka, kami sih suka kekon sikit malam. Pertama kali melintas depan macam asap. Nanti biasalah orang kampung memang ada asap kebun. Impal-impal dekat, makin dekat. Jumpa lah kami sijek. Bukan pondok lah, rumah. Rumah kosong. Sekali ke atap ya, ada orang duduk bersantai.
0: Kak Long kah?
2: Mungkin ya lah. Kira aja orang bersantai happy-happy lah.
1: Di atas?
2: Atas bumbung.
0: Lagi santai kawan.
2: Dah jatuh. Makin dekat, makin pandang lagi jauh. Macam si jelas. Si macam kata orang, normal. Kasi normal lah mati aku tu.
0: Ampe jual tinggi, Hafsah.
2: Betul sangat awak senang je. Normal kasi normal lah mati.
1: Betul.
2: Dah kami nangang makin dekat, makin hampir. Mau melintas rumah. Benar-benar jua. Berbaju putih, rambutnya memang bele kacak. Memang lurus lah.
1: Lurus.
0: Straighten.
2: Mak kata orang paling comel.
1: Paling comel
2: dalam dalam dunia. Fahamlah comel lah. Ya kami mengalami dengan suami kami yang ada tu lah. Dengan babah tu.
1: Opa-opa.
2: Opa kami. Tapi Alhamdulillah bagi kami, kami nanggayal, kami slow. Kami toleh-toleh. sampai melimpas. Tiada apa-apa lah. Alhamdulillah, mak kita baca lah apa yang kita mampu.
1: Tapi ni sing ngaco nak.
2: Nya cari kehidupannya. Betul. Kita cari kehidupan kita.
1: Nya pun stres juga kali, oh.
2: Ah, nya stres. Apa kata orang? Nya lepas tensiannya kah? Biasalah kalau tempat lah. Bagi kami, bukan nak cerita bula. Mungkin orang mata bula. Tempat gelap ataupun kampung-kampung yang kosong, rumah kosong, memang ada. Memang ada. Tapi mungkin kita berjumpa setiap aku mada etok rumahnya nimpa sedua saya. Tapi mungkin nya ikut masa kita yang terkena jumpa. Si mungkinnya rumahnya pergi sedua saya memang ada. Si mungkin. Tapi masa saya ingat kami hari Jumaat lah, malam Jumaat. Ya ingat kami lah, paling ingat kami. Hari bulan kami ingat lah, tahun ingat 2024.
0: Oh, 2 tahun lepas ya.
2: Rasa hati dah balik rumah nak. Dalam hidup, dalam TV, pernah tengok. Tok real.
0: Oh, ya di sini, dekat kita orang di Marudi ke dekat kawasan lain?
2: Kawasan lain.
0: Di luar Marudi lah.
2: Ah, luar Marudi. Tapi kami mau cerita lah sebab telah dicerita orang di kampung yang rasa takut.
0: Oh, benar. Tapi tapi sih lah masalah gila, oh Hafsah, sebab ya rumah kosong, Tena.
2: Memang real lah kalau rumah kosong tu. Memang dia. Lagipun sebelahannya ada tempat kebumian. Kubur. Ya, kami bagi kami benda ya. Nya hidupnya, kami hidup kami. Kita nembak, kita gila takut. Si boleh ya.
1: Betul.
2: Ya, jangan kami. Kalau jumpa benda macam ya, jangan takut, jangan berani.
0: Oh, benar.
2: Kalau kau takut, kau bahaya dalam kereta. Kau bawa pemandu lah.
0: Betul.
2: Ya, pelaman kami dengan suami. Kalau jumpa yang lain-lain, hewan-hewan biasa ada jumpa ya.
1: Oh ya, maksudnya ya yang paling kita rasa seram lah yang pernah kita jumpa.
2: Memang seram lah. Kita pernah kehidupan kita manusia atau baludo ketatap tengah-tengah malam.
1: Ya, kita badannya stres tadi nak.
0: Stresnya.
1: Dia perlukan ketenangan juga.
2: Semenung sendiri.
1: Oh, yalah, kan. Kita mestilah memberi peluang pada diri kita sendiri untuk bertenang, kan?
2: Rasa tension, tak apa. Kami senang aja. Mbak jalan-jalan, kak. Mbak jogging, kak. Tapi ya kita berjumpa dengan keluarga tadi rumahnya kan.
0: Benar.
2: Makin panas. Kita mau keluar dulu, baru kita tenang.
0: Oh. Tapi kan Hafsah, kami mau tanya juga, lepas kejadian ya, yang kita nangganya landing atas ya, duduk santai tadi ya. Kita demam sih masa ya, lepas ya?
2: Tiada, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kuat semangatnya.
0: Kuat semangat.
2: Lagi kami baca yang apa yang mampu je lah. Yang kita tahu.
1: Tapi yang penting yang sengacul. Takut,
2: jangan dimba berani.
1: Betul, jangan. Betul. Ya, kita buat biasa-biasa saja.
2: Kau, aku.
1: Okey. Benar. Ya, pengalaman daripada ya.

0: lagi ingat tempatnya, dia doa dia tahu. Cuma nyebut
1: je
0: tak boleh.
1: Okeylah. Okay. Ya, pengalaman daripada Hafsah. Macam ni pengalaman daripada orang lain.
0: Kami DJ tamu dia kalau insya-Allah.
2: Boleh.
0: Okay, lah, kita jumpa. Jika kami akan hadir ini.
2: Oh, moy on air bahasa boleh lah pakai ikut kami 9 pagi sampai 12 tengah hari. Apa saya?
0: Kami di Mugu Dito. Kita bertemu semua sahabat dengan DJ Nana.
2: Oh, mana ya. Okeylah kalau ya, kita jumpa di Marudi Hafsah.
1: Okey Hafsah, terima kasih.
0: Boleh,
1: boleh.
0: Kami khas untuk lagu untuk berkikis bulu betis, khas untuk semua sahabat.
2: Boleh, kalau kami doa mainkan ya.
1: Okey. Terima kasih. Terima kasih Hafsah.
0: Takut jangan berani.
1: Oh, jangan takut jangan berani. Okey, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengar Aisyah, nasihat daripada Hafsah katanya betul. Jangan takut jangan berani gila. Kalau jangan takut gila, jangan berani gila. Betul lah ya.
2: Benarlah, janganlah dicabar-cabar.
1: Jangan.
2: Kita manusia ataupun mau dicabar-cabar mau jua mohon.
1: Sebenarnya bagi kami lah kalau kita dapat menangga benda ya kan. Kita antalah yang bertuah lah, antalah jangan. Yang bertuah.
2: Jangan coba.
1: Tak maulah. Kalau boleh kasi mau. Tapi kalau dah diberi nangga, kita nangga je lah. Kita buat Boba setahu.
2: Benar kan? Benar. Baiklah, kami akan fikir cerita cermin kita dua tadi kan. Kami ingat-ingat balik. Seorang pada macam tu, Mipan pada macam tu, kita pada macam tu, kami pada macam tu. Yang kami yang paling rare masa ya kan, ingat sih?
1: Sebabnya ada extra lagi.
2: Ada extranya, beri kami extra gift lagi.
1: Amboi dia. Dialah permulaan. Siapa dulu mula? Syahidah kat kita ataupun Mipan? Mipan dulu nak.
2: Bukan, malam dulu.
1: Malam dulu kah?
2: Tapi malam si berbunyi.
1: Oh, malam si berbunyi.
2: Oh, lepas yang Mipan, lepas yang kami.
1: Tapi paling,
2: paling rare kami yang kena. Lepas yang kita. Tapi kita lagi rare, kita lebih berani. Sebab kita dengannya sampai pagi.
1: Dan kami seorang lagi lepas
2: kita
1: ya.
2: Kita seorang lagi lepas ya. Tapi alhamdulillah lah ya. Si
1: berani gila.
2: Si-nya gini-gini sebenarnya. Cuma nak mada.
1: Nak menunjuk kejap lah. Nak mada. Mungkin ada sesuatu sebenarnya kan, Syaz, yang nak disampaikannya. Tapi kita si faham.
2: Tapi dari kami si mau nak nyebut benda ya. Tapi dari sini benda ya sebenarnya.
1: Yalah, kita mesti tahu nak.
2: Kami yang rare-rare ya kan.
1: Kan? Kita mesti tahu nya nak nyampe dengan kita. Tapi kita si faham.
2: Macam inilah kami mau berkomunikasi. Dengannya.
1: Dunia kita berbeza kan. Tapi bilanya nampak-nampakkan kita dengan benda-benda macam ya. Jadi kita tahu supernatural. Kita tahu ada supernatural kan. Dapat nangga.
2: Kami setitis noda berwarna merah. Kami terus
1: betul tak kata? Kita kata.
2: Kami kan. Kami ke apa tu? Hai, reverse lagi oi.
1: Ya benar. Tapi yang benar, tapi yang benar betul ke si? Kita ke si?
2: Tapi bukan kami sebenarnya. Nya kami si tahu ya dari sini. Ya
1: je. Betul?
2: Okeylah, LY kita dua dengar lagu.
1: Kita lepas sambung ya, gitu lepas tu.
2: 11 kita dua sambung. Sebab ada yang tadi kat Sepiah kelak dia anak ni kita dua si main lagu goyang tu. Dengan Hafsah tu jangan si. Sebab kami mau ngambil hati Hafsah. Mau maknya ke konti.
1: Si Dami yang mana? Dia memang mau katanya. Ingat kita tahun lepas ditunggunya kita, dipicitnya kami pun pipi.
2: Ya kita, tapi kami melintasnya nya si kenal kami. Mana aku?
1: Siapa? Tahun tu kita dua kita dua akan berkolaborasi.
2: Betul.
1: Kan Kak Hafsah.
2: Orang Marudi tunggu kita bersama-sama. Okey, jom kita dengar 2 lagu tu, Goyang Duman dan Jawab Kekis.

0: muat turun aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan Media FM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: balik lepas tu dah ada tiket flightnya. Okey lah,
1: sama tinggal. Kami pada udah git kami. Kami ada kita tak udah git Syah. Kami selalu mengalah dengan kita Syah.
0: Okey lah. Berikat long je lah hari tu.
1: Hari tu nya menang kan. Tapi sebenarnya apapun menang kah kalah kah sebenarnya kan Fas. Fas lagi Syah. Bola itu bulat, kita madah. Yalah Ted, kita dah saksikan untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 tu. Di saluran okey kan Fah?
0: Pas lagi TV okey.
1: Cuma kita tukar muka tak jadi.
0: Jadi ya penting hidung kami si cucuit.
1: Okey, si cucuit.
0: Ya penting si dah England tuknya masuk ke peringkat suku akhir. Nampak gayanya. Dan dua pasukan kami dah kecundang Brazil dan juga Mexico balik kampung. Okey,
1: tapi siapalah adat permainan kan. Kalah dan menang ya. Benar. Memang biasalah kan.
0: Sila, kita tunggu je lah. Kita kalah air.
1: Awaklah kan kita masih perpaduan kita tu mengeratkan perpaduan kita. Nah, kita naga sama-sama. Tapi tu si gaduh kan. Si kan.
0: Dalam tu je.
1: Merajuk manja-manja ya. Manja-manja.
0: Okay. Tapi LY, tadi kan kami dah post gambar kita dua encu comel kan dekat Facebook ya. Baru kita dua baca salam sidaknya. Lah. Maju sidaknya kelah.
1: Benar jua. Comel tok ba. Si pernah main rasa kami tok comel.
0: Kan. Okeylah, kami mulakan ada Masna Loso dari sini toknya saya dapat dari sini cumanya madap. Moga sentiasa sihat dan dipudahkan tugasan. Dan mau sampaikan salam istimewa buat kawan-kawannya Zara Haji, Cik Adira Borhan dan juga ramai lagi dengan ucapan selamat bersarapan. Tu dah mau makan tengah hari.
1: Dah mau makan tengah hari tu. Kita ada Sindon Eddy. Selamat pagi DJ Atta dan DJ LY. Selamat berjalan ke pengawak pengawak Duai Bak Konti Mira FM.
0: Okay, terima kasih. Sepian Podin, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar. Moga sentiasa sihat. Request lagu Tiba-Tiba Rindu dari pada Syarifah Annie. Dah Syarifah Annie ada si. Oh, kelak kita cari ke.
1: Okay. Dan pasal lagi, kita ada Induk Kanawit. Nyemada sat pagi DJ Bajik, Syahida, Syaz dan DJ Cantik LY Mirip FM. Cera-cera selalu. Cuaca panas di Kanawit katanya pagi tu. Okay, Emily Sam dari Kanawit nak minta lagu tu Syaz. Untuk sahabatnya sebarang lagu je katanya. Ramai juga sidaknya tu Syaz disenaraikannya. Antaranya tadi ada Rosaline Francis, Mary Ubung Mart, Tin Lina Bugis, nya ada Serina Sendai Janang dan ramai lagi lah. Sahabat-sahabatnya katanya buat DJ berdua jua dan untuk semua rakan Facebook yang lain di mana juga mereka berada dengan ucapan semoga terhibur dan juga happy-happy selalu. Terima kasih DJ Bajik Syaz dan DJ LY.
0: Bajik ukai sebarang bajik mesti nemu guna filter.
1: Tapi tadi kita asyik pakai filter pun cantik.
0: Harus
1: siapa harus muji kita pun
0: kita
1: kan. Kami muji kita muji kami lah.
0: Di titi ada Jason. Selamat pagi dari Mak Jerry. Selamat pagi. Tapi kan baik kita masih berbalik kepada topik kita dua. Belum dari topik kita dua.
1: Cerita
0: syuram ataupun misteri ataupun mistik. Yang cerita paranormal yang kita dua dah tinggalkan tadi. Jadikan kenangan je cerita cermin ya. Nah untuk detail kita orang follow kami kelak adalah masa kami update nya dekat titi kami siap. Yang seram yang kami paling ingat LY kami ingat banyak sebenarnya tapi yang kami masih terkesan sampai hari tu cerita kami dengan kereta kami yang sebelum tu lah
1: kereta
0: apabila,
1: kita
0: pulang masih kerja di Bintulu lepas ya bila berlintas dengan orang
1: bertembung lah kita bertemu jalan kah
0: berpapasan kah macam ni ya bahasa apa ya berlimpas lah contoh kita dari sini kami dari situ contoh so orang main high beam
1: okay.
0: Orang akan main high beam dengan kereta kami dua. Okay, tapi kami dah si tahu apa hal. So kami tanya Jasabi kami tanya lah kawan kita kah yang pada si bukan hanya berlarutan mungkin dalam setahun ke dua tahun kami dua relax cak lah driving.
1: Maksudnya
0: so petang selalu
1: ada sesuatu lah
0: mungkin lah dari Bekenu kan kami dua balik ke Bintulu sila kita awal gila kan so
1: betul
0: contoh hari Minggu lah macam hari mesti kita pulang mungkin pukul 4 pukul 5 dari rumah dari kampung kan lepas yang mungkin kita berlimpas dengan sidaknya dekat-dekat maghrib so asal orang berlimpas dengan kami dua tempat high beam High beam.
1: Ada highlight lah macam mana.
0: Pun orang ada overtake kami dua dari belakang, silapnya akan overtake laju-laju lepas ya. Silapnya akan break, beri double signal lagi. Yang macam emergency pun lampu ya. Kami jadi heran, apa masalah kereta tu?
1: Okay. Mungkinkah sedangnya naga entiti sesuatu lah. Tapi yang kita sih nampak, kami pun selalu kena cermin ada Syaz. Betul.
0: Nah, kan?
1: Mungkin ada sesuatu yang sedang nampak, tapi kita sih nampak.
0: Cerita lama kami dulu lah, kereta lama. Kereta lama lah. Kini tu saya lagi lah, syukur alhamdulillah. Tapi lepas daripada ya, bila dah selalu-selalu kena macam ya, luar kami jadi kami fikirlah apa benda ya. Saya dah seram-seram dah juga kami duduk dalam kereta biasa-biasa
1: kan. Orang highlight kita bukan kita kenal dengan orang lah kan.
0: Kami relax je driving dari Bintulu sampai ke Bekenu malam. Kami yang driving, bukan suami kami driving.
1: Betul.
0: Dapat kami driving. Saya dah juga bukan kita nak ambung. Saya dah juga rasa apa-apa. Sebab selalu pulang malam, tengah malam kan. Okay je pun, tapi mungkin kan apa benda yang menumpang ke apa ke atas atap kali.
1: Macam bak kata Hafsah tadi kan.
0: Yang suka atas atap kali. Lepas ya adalah orang ya padahlah keluarga kami orang lain yang ada. Kita mesti cuci kereta pakai apanya. Ada sejenis daun tapi kami singat daun apa. Nya dilumur-lumurkan dekat kereta pakai air lah.
1: Okay.
0: Pakai air lepas ya, macam kita gaul-gaulkan air ya. Lepas kita sabun-sabun berbusbah.
1: Okay.
0: Gosok-gosok lah. Gosok-gosok dengan air ya dekat kereta. Cuci lah. Tapi kami mesti tahu daun apa ya. Kami perlu tahu. Lepas ya saya ada apa-apa lagi lah berlaku.
1: Okay lah. Saya ada lagi pakai high beam ataupun highlight lampu ya kan.
0: Cuma kami masa tertanya-tanya apa yang orang nampak?
1: Kita nak menang benar lah Syazwa, kan? Kita mesti tertanya-tanya apa yang sedaknya nampak sebenarnya. Apa yang sedaknya nampak?
0: Mun ditanya kami, kami sih pernah nampak. Walaupun berkereta, walaupun apa, kami sih pernah nampak. Yang jadi kak LY tadi dengan Kak Midah ya, si kisah lah ya, ya kita-kita aja.
1: Kita nampak lah.
0: Tapi yang betul-betul yang bak kata Hafsah tadi, polis janganlah.
1: Betul. Kalau boleh kita sini mengok kan. Kita dinampakkan. Tapi kalau dah diberi nampak, kita buat stop lah. Macam mbak kata Hafsahnya mana tadi, berani jangan, takut pun jangan.
0: Betul.
1: Macam ialah yang sedang-sedang je lah. Maksudnya kita berada di tengah-tengah lah Syaz kan.
0: Benar.
1: Tapi semua yang pengalaman kan.
0: Banyak sebenarnya. Tapi yalah, mun LY, pengalaman LY pakai kereta pernah sih kena macam kami ya?
1: Kami pernah.
0: Orang high beam kah, hanya start sendiri kah?
1: Start sendiri sih pernah. Tapi macam kita tadi lah. Orang selalu highlight aja lampu nak. Apa hal ya? Kita kan selalu ada pakai lampu tinggi kan kita tu. Tapi saya dah kan? Biasa aja.
0: Kita pergi was-was.
1: Tapi kita berfikiran positifnya lah. Positifnya macam ni, mungkin orang yang peminat kita.
0: Kita glamour tu.
1: Macam mana ajaklah kami selalu fikir, kali sedangnya kenal kita kan. So kita awak ajaklah.
0: Kami pun anggap macam ya dulu.
1: Betul kan?
0: Tapi bila ada orang apa namanya, lalu. Orang lalu overtake, pasiannya terus break, pasiannya main lampu
1: ya lah. Ada sesuatu ya? Mungkin ada sesuatu tapi kita sih nampak kan. Benda-benda yang kita sih nampak, orang lain nampak. Nak nyampe dengan kita pun bukan kenal. Kita dah jalan. Kita dah berjalan.
0: Tapi si Mindo juga lah. Sebab kami selalu berjalan malam-malam tak nak.
1: Betul.
0: Bayar malam-malam berjalan tu.
1: Kerja kita tu menuntut kadang-kadang kita balik kan petang
0: kita kan.
1: Kita kan maghrib.
0: Lepas kita selalu kerja sampai malam. Sampai tengah malam pukul 1 pagi, pukul 2 pagi kita sampai di rumah. Jadi
1: betul. Ya, saya dapat dielak lah.
0: Kan sepanjang perjalanan ya, kita saya dapat nak elak.
1: Kita saya akan dapat nak elak sebab ialah ya memang dah kerja kita satu kan. Kalau nak muncul juga apa boleh buat lah Syaz, kata Omada tadi, biarlah ya. Jadi teman kita lah. Neman, sama-sama berteman bah. Ini tu hanya peminat kita. Tapi nak benar, ramailah peminat kita sebenarnya kan. Alhamdulillah, kita kalau kita diberi pengalaman macam ni kan, boleh tengok kata orang madat. Tapi kami rasa Pak Jojo banyak lagi.
0: Ya banyak, tapi nya isen, nya mana nya takut.
1: Pak Jojo, kalau fast ya, nya geli.
0: Nya geli.
1: gelik.
0: Nak aku berani.
1: Bukan, bukannya Meodanya saya takut. Tapi yang gelik je katanya.
0: Tapi kenapa yang saya ngecol hari tu ya? Kami heran. Selalunya kan yang rajin.
1: Dia nyo, semua lawat kita dua kah? Kami
0: yang merajuk. Merajuk dengan kami, so ambil kita.
1: Ya seboleh. Siapa lafaz esok kita doa bersama, okey? Bersama-sama.
0: Okay lah. Apa-apa pun kami doa rehat lo. Kalau kita sambung lagi di belakang mikrofon tu. Kita ada dua lagu. Sementara kami cari lagu yang diminta sidaknya tadi kan, Elway. Tapi kami rasa kita mesti bayar balik lagu yang kita doa salah tarik tadi.
1: Oh, betul. Kita ambil lah lagu yang balik.
0: Okey lah, tu yang originalnya. Hafsah, sorry Hafsah. Tu yang Hafsah mau. Tu benar-benar. Tapi sebelum ya, kita dengar lo. Kita hiburkan Mak Siti dulu.
1: Mak Siti apa? Siti Mulyana?
0: Siti Mulyana lah, bagus.
1: Siti Mulyana.
0: Soalnya kinektor tengah healing-healing di rumah.
1: Selamat berjuti Mak Siti Mulyana.
0: Okay, jom kita dengar lah.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Ya, geng pagi bertemankan Fas dan juga
2: Elwan.
1: Ya, setiap Selasa. Tapi hari ini hari Isnin.
2: Syaz, ni amat cantas kah?
3: Ya, bertemankan Leo dan Syaz di geng pagi.
1: Kita ada air Rabu.
2: Kami rasa kan Fas tok dengan dengan Leo tok, ni si dapat terima hakikat lah Syaz.
3: Bukan apa ya.
2: Si maunya kita dua digabung.
1: Si Leo rasa macam pelik kan Leo? Oh. Syaz bertemu
4: masalahnya
1: dengan
4: kami dua tu berebut mikrofon.
2: Ambil kau.
4: Masalahnya mikrofon ada sebelah nun tapi nya si
2: tu juga si nya
4: mau interframe juga. Tak ambil je si gitu.
2: Tapi nya separuh je nya dikira.
1: Siapa suara besar? Suara kita besar mengalahkan suara Eswa.
4: Oh, kami dua ada cerita. Kami dua cerita seram tadi. Cuba
2: dengar cerita seram
4: kita. Cuba kita dua cerita seram kita dua yang
1: silap. Cerita seram kami dua sebenarnya Mexico lawan dengan England tu tenang. Kami dua nangga tak cerita seramnya. Lagipun Mexico tak lawan tempat sendiri.
2: Ya Syaz.
1: Dia lawan tempat tuan rumah di Impun. Jadi seram lah.
2: Walau macam ni lah, walau macam ni sekalipun seram ya, memang tetap seram lah. Faso,
4: kami dok si mau ya, kami dok mau yang lain.
2: Nak lain Faso.
4: Si mau pasal bola.
3: Si Faso.
1: Seram yang lain.
3: Faso bukan seram. Geli, benarnya.
2: Geli. Kami dah geli, daripadanya geli.
3: Nya saya dapat membezakan seram dengan geli. Geli lah.
1: Umpamanya tiba-tiba ada macam kelibat lalu belakang kita. Bulan rumah kita naik, rasa geli, asalkan geli gelemah dia rasa. Bukannya takut, bukan seram.
3: Mula.
1: Geli lagi, geli ke.
2: Benar je.
1: Geli.
2: Geli macam ni ya, Abah.
1: Geli macam kena kletek ke, Abah.
2: Tapi Syaz, saya nak nanya juga lah, terkedung kita buka topik tu tadi nak.
4: Ni suara dia.
2: Menggantikan Pak Jojo lah, Tek nak. Apa sih kita nak apa?
1: Empat.
2: Nak apa empat?
4: Apa empat? Tiun
2: tiga. Tiga. Empat di sini. Okay, kita nak tahu juga lah pengalaman Fas tentang macam mistik-mistik tu Fas.
4: Yang misteri Fas yang mengalaminya.
1: Uji
4: duduk dia Fas.
1: Sebanyak lah kami cerita dalam tu.
4: Siapa lah kita berempat kan.
2: Kita share.
1: Masalahnya kami geli. Geli tak geli.
2: Geli je kita share je. Share je
1: Fas. Geli remang bulu rumah geli.
3: Sebab geli ya, bukan seram. So dalam hidup Fas tu set dan seram. Yang geli je.
4: Geli je.
2: Geli je Fas sebenarnya.
3: Fas
1: lah. Ya mesti lah orang katakan kita ni sebagai lelaki. Ya.
2: Sebagai lelaki ni. Cakap usah. Ambil itu.
4: Sana kamu duduk. Kita dengar suara kamu itu bercakap. Macam mana ini?
1: Okey, lagi.
4: Baru ada rasa sama. Duduk mai sampai pukul 12. Jangan kita duduk lari ya. Duduk kita duduk sampai pukul
2: 30 menit. Ambil lah bakru, ambil lah beg.
1: Siapa? Kita nak exercise dia kan. Cerita pasal gelik tu Tena. Yang gelik-gelik geleman tu Tena. Yalah. Umpamanya tek macam kita makan yalah tek makan benda yang masam. Sedang kaitan.
4: Apalah kaitannya?
2: Ya bukan geli.
3: Ya bukan seram. Ya orang mana orang iban pada tek kecam.
4: Kecam.
3: Maksudnya sebab masam. Ya masam. Tak seram.
1: Saya dah biasa ngigau je lah ngigo. Ya jangan
2: lah biasanya.
3: Ngigo lain.
2: Ngigo
3: lain.
4: Nah, ambil ke sebelah nun kamera kita dua.
2: Ambil.
4: Malam masuk situ kita malam.
2: Malam kita join.
1: Malam kita kasih sehat.
3: Okay guys. Okay, seram tu sebenarnya benda yang tang tiba-tiba datang negah kita ke? Macam ya. Jam kami bola kita tadi eh.
1: Seram dia ke situ. Seram bagi kami tu sebenarnya apabila kena kejut lah. Mun Leo ngejut ke, mun malam ngejut ke. Ya seram bagi kami sebenarnya. Ataupun DJ S1 ngejut kami. Seram
4: lah. Adanya tadi sia.
1: Ada. Besar soalnya masuk masuk office teh. Katanya ingat kejut kita
4: Kena salah.
1: Saya tahu apa disalah.
2: Tiba-tiba. Oh, ada salahnya tadi. Tapi kalau Leo sendiri, Leo macam ni ada pengalaman
3: banyak sebenarnya. Elway dan Chaz di dalam konti pun ada.
2: Dalam konti.
3: Tapi kita kongsikan benda seram tu sebab mau pada seram. Ada juga sekarang sebab tempatnya.
4: Janganlah yang dah konti yang di luar lah. Yang di luar.
3: Banyak.
4: Janganlah konti.
1: Baru kami ingat ko. Why? Ingat si masa kami mula-mula masuk di situ. Berpartner dengan kita, Ria.
2: Ria ke dulu?
1: Dulu. Okay. Kami kena kandang kat luar.
2: Hanya sesuruh kita masuk nak.
1: Sesuruh kami masuk konti. Tiba-tiba pintu terkunci. Kena kandang kat luar. Tiba-tiba kena kandang.
2: Bukannya ya sebenarnya salam.
4: Salam
2: perkenalan.
1: Ingatkan ni orang pergi jalan.
2: Yang naga. Yang naga kita cucuit ya nak. Bila yang naga kita cucuit. Of course lah yang mau berkenalan dengan kita.
1: Banyak kami ingat yang pak pergi jalan-jalan.
3: Sebab kita mun buka pintu, si bergetok.
2: Betul.
3: Beri salam saya
2: dah. Terus buka je.
3: Terus buduk je. Ya maksudnya. Ya,
4: tapi kami pun kena juga sebenarnya masa ya, mula-mula ke situ.
1: Biar
2: ya. Semua lah ya orang baru nak.
4: Kami kena. Walaupun kami zaman-zaman bocah dulu. Bocah.
2: Masa bocil.
4: Kecil dulu. Bocil. Masa kecil dulu. Selalu juga pergi ke RTM tu.
2: Yang melawat kan.
4: Mungkin cuma dah. Eh lah masih nangga anak tu ke. Tu
2: dah yang besar udahnya. Dah jadi mak orang. Tapi nang lah pengalaman kita lah. Dia ada di dalam tu. Tapi di luar yang mungkin kita nak dengar.
4: Yang di luar. Lain daripada kawasan kita tu.
2: Dia tu di apa di tanah apa
4: ke.
1: Di luar.
2: Di tempat orang kah?
3: Ada.
1: Ada sekali ya. Cun-cun malam Jumaat.
4: Masa
1: malam
4: kita Kliwon, bercuti
1: kah? Malam Kliwon
2: kan? Jumaat Kliwon katanya.
1: Malam Jumaat Kliwon.
4: Baru-baru tu.
1: Di jalan termasuk lah. Ke jalan beraya Athena.
2: Di jalan raya dah boleh ya jalan lah.
4: Random bah.
2: Di jalan bah.
1: Ada dekat bukit kan, dekat jalan runtuh, jalan runtuh ya. Tum dari bawah dari atas kain putih ya turun ke melimpas jalan dan turun ke bawah.
2: Kita cerita Arya ya.
1: Lalu terdiam bawa kereta.
4: Macam ni kita tahu je Kliwon si Kliwon.
3: Kain tolana.
2: Dia dah tahu malam Jumaat.
4: Teranglah, terang bulan lah.
3: Kain tolana.
2: Sini datangnya kainnya.
1: Kain tola putih ya.
3: Ni tahu orang orang ya.
2: Nikam
3: ada kita. Nikam ke?
1: Saya tahu lah kami kawasan yang keras ke apa. Kasih tahu dulu lah kami
4: nak. Tapi kan kawasan yang
1: hutan.
2: Kalau jalannya memang selalu dipakai oleh Syaz dengan Fas lah kan. Kalau kami dua tak jarang. Jual lah sampai ke ujung Nun. Kita sampai ke PPR je.
1: Kami kena hantar kawan pulang ke Kelubuk. Jadi pakailah jangan berayak ya teh. Janganlah kami rasa nampak depan mata lah.
2: Ya pengalaman yang siap.
4: Tapi si nampak yang bukannya si nampak kan.
1: Just macam
4: kain aja.
1: Bendera putih terbang. Bendera putih jatuh.
3: Bendera putih kena
4: maksudnya yang melimpas kita fasnya ada bendera putih. Jadi menyerahkanlah lah ya.
2: Dah putih dah nak.
1: Sini dalam turun. Dia turun kan naik tu. Punya naik.
4: Dari sini kiri ke kanan.
1: Dari kedebah bukit naik ke atas bukit kah rasanya.
2: Terjunam.
1: Macam dia. Bukan yang terjunam.
2: Kita dari mana dari atas pergi ke debah?
3: Kami tahu kena ya.
1: Jalan-jalan.
2: Tapi nak benarnya jalan-jalan lah. Tapi nak ya pengalaman Fas lah. Awaknya nampak masanya memandu. Tapi bagus juga Fas tu. Nya si panik.
1: Dia
3: banyak relax.
2: Nya geli je kan. Nya si ada rasa seram. Nya cuma rasa panik je.
1: Sedar rasa apa-apa. Just rasa terkejut saja.
2: Okay.
4: Ya Fas. Leo tadi. Belum dia nyanyi tadi.
3: Okay, tapi Fas dalam kereta. Kami motosikal. Masa kami balik dari tempat kami belajar dulu. Di Semerahan lah. IU Semerahan.
4: Di Sarawak lah tu kejadiannya.
3: Di Sarawak balik ke Bau menggunakan jalan Stephen Yong. And then Kami motosikal bukan.
4: Bukan. Berat.
3: Berat. Bayangkan kami pakai gear 4. Gear 4 80 km sejam. Bayangkan kita rasa macam bau kena berjalan je. Slow je. 80. 80.
1: Leo, kami pernah juga dia pengalaman yang sebenarnya.
3: Sekejap. Sampai dekat kami pertama di. Kami pergi jalan ke bau lama. Dekat dengan Havana. Kena sekali lagi. Depannya ada buluh. Buluh.
1: Oh, buluh perindu.
3: Buluh lah.
4: Rumpun-rumpun buluh lah.
3: Atas dia nampak lah. Sosok sesuatu. Ya,
2: nah, macam pas nangga tadi kah?
4: Lain ke?
3: Yang putih-putih.
2: Sama juga lah.
3: Tapi jantinnya yang macam kadi yang berdua.
1: Kami pun kena dekat jeraya yang sikit lah. Dekat nak serike pergi ke Kuching lah. Bukit tinggi lah.
3: Sebangkoi. Bangunan.
4: Bukit Bangunan?
1: Dekat Serikir, lepas Serikir.
3: Sebangkoi.
1: Serikir nak ke Kuching ya. Makan bukit tinggi ya. Tayar, makan udah peres minyak. Tapi tayar berpusing, tapi sip berjalan kereta.
3: Sebab apa? Bukan tarik.
1: Pukul 9 malam.
2: Kita berat.
3: Masa ya hujan nak?
1: Hujan, betul?
3: Sebab hujan. Sebab di lane KG, Pembono.
1: Asyik jalan lama dulu.
3: Sama dia. Nyakan macam
2: spinnya
3: pula. Kan yang bukit.
4: Gravity kot.
3: Campuran minyak dari tanah. Dari tanah keluar.
1: Bukannya yang seram ya.
2: Bukannya seram tapi kita ada nampak kah waktu ya ada yang
1: just tayar kereta sibuk pusing aja.
2: Ya hujan kita
4: sedia maklum. Ya kita orang mengalami yang kami real kami mengalami kami si nampak. Tapi masa ya zaman ya kami selalu ulang-ulang cerita tu. Siapalah dengar je kita orang pergilah kami time-time jolok lah bukan kini tok jolok lah lama tapi memang dah kerja. Kami selalu ikut bapak kami pergi memburu. Biasa orang kampung kan sememburu masuk hutan. Hutan. Lepas ya kami ditinggalnya dekat sikit kawasan yang dari tu ya kawasan peladangan sebenarnya.
2: Gelap ke Syams?
4: Gelap tapi nya malam purnama. Terang benderang si perlu
1: macam lagu yang lah
4: tu. Si perlu pasang lampu suluh si perlu.
2: Si perlu fast.
4: Kami duduk atas motosikal, kami rasa nya tinggalkan kami dalam sejam. Soalnya pergi cari macam zamannya dulu lah rusak ke apa ke kami lupa nya pergi. Nangganya dah tembak tapi binatang ianya macam cedera tapi si tahu yang pergi sini lari. Dia mati kapal kami si tahu. So kami tinggal sia. Lepas ya kami imagine di sebelah tempat kami peladangan ya. Kawasan rumah panjang sebenarnya memang ada tapi jauh. Lepas ya kami dengar macam tak tum bunyi orang bergendang.
2: Okey.
4: Faham si tahu orang?
2: Faham.
4: Bunyi orang bergendang. Lepas ya kami dengar bunyi orang bercakap tapi kami si tahu apa di kelakar saya macam
2: dengar bunyi-bunyi aja.
4: Yang macam bercakap lah. Cuma kami si tahu apa perbualan sidaknya dekat gila. Macamnya melimpas di belakang kami. Macam tapi gendangnya tetap tak tum. Kami rasa dalam 3 minit lah. Berlalu pergi sebelah kiri kanan depan belakang hutan. Di depan kami danau. Kami sih nampak tapi kami dengar bunyi ya. Lepas ya kami dengar bunyi orang bercakap, dengar bunyi gendang sangat jelas. Tapi syukur alhamdulillah kami tak ada apa-apa dan masa saya kami si macam pas kami si geli kami relax jak.
2: Relax jak lah.
1: Sebab biasa kan dengan irama gendang kan tak tum.
4: Kami ingat orang kahwin berfas rumah panjang kan.
2: Betul.
4: Mun rumah panjang kan dia orang pun gendang kan. Orang kami induk
3: tak tum ada sikit. Tak untung.
2: Kenapa jadi tak untung tu? Nasibnya sih ya. Patut tak aku belum mandi.
3: Tak tentuang. Dah kat lagi. Okay, gini. Mun gedang, kadang-kadang untung. Kadang-kadang untung.
2: Tapi dia benar lah. Irama ni bunyi macam ni. Tapi ni kita si nampak lah.
4: Kami si nampak. Lepas ya di
3: penit. Gemar je.
4: Lepas 2-3 hari dekat ya siap madah ada ya orang dulu kan buka-buka ladang. So ya kan masih hutan zaman-zaman dulu. Kita si tahu hutan tebal orang ambil kayu apa semua kan. Mungkin orang dalam camp. Sirat Mada ya tempat bekas orang gantung di ring.
2: Oh, tempat sialah.
4: Si jauh dari sebelah kami duduk lepak dekat motosikal di sebelah kiri mungkin dalam 2-3 depak aja.
2: Oh, tempatnya.
4: Kita
2: tapi
4: rasa,
2: kita
4: kasih
2: tahulah kan.
4: Kita rasa, kita rasa kami takut ke situ takut tapi masa ya alhamdulillah kan? Silah. So kami anggap kita masing-masing aja. Jangan kau pandai muncul depan aku sudah.
2: Kau ya, jaga kau, apa
4: jaga boundary kita masing-masing ya. Tapi syukurlah setidaknya si ada apa-apa kan kami kami balik berkata Aisyah pula Hafsah tadi saya adalah kami demam. Kami cuma diberi dengar.
2: Kuat semangat.
4: Tapi
2: kuat semangat dah.
4: Si Medo bulan purnama kami so kami dah selalu gila kena benda macam ya nak ya. LY kami rasa macam biasa-biasa aja. So kami selalu dengar, selalu ikut bapak kami dari kecil kan, pergi memburu kan, mungkin kita di kebun kan.
2: Oh, okay.
4: Selalu juga dengar benda macam ya. Orang bercakap tapi saya dah, kita saya nampak.
2: Lah. Kita cakap apa bunyinya lah.
4: Oh, jadi macam benda dah jadi sebati dengan kami kan. Jadi kami ignore jelah. Mana kata kita orang sial lah.
1: Okay. Macam aja.
2: Tapi dah betul lah.
1: Memang seram lah. Mau kena azan lah tu.
2: Tapi yang bagusnya Syaz dengan Fasto kuat. Kuat, bukan kuat ilmu kuatnya pun apa teh imannya tadi
4: ya.
2: Nya si ya semangatnya lah, semangatnya lah.
4: So kami si nampak
2: jadi si kami LY pun apa teh si Leo pun sama juga
4: kami kan? Takut mun kami takut kami mau lari pergi sini mau keluar dari tempat dia bermotor pun mau 2 jam
2: tapi si juga kita nangis nang kuat juga kita
4: tapi semangat tapi kami nang biasa LY kami dari kecil sebab ekor bapak kan kita ada ekor mak ekor bapak nak kami tu ekor bapak malam-malam biasa orang kan suka pergi memburu zaman-zaman kami masih kecil umur dah neha 4 tahun tahun 4 tahun 5 umur 6 tahun kami dah ikut sidatnya masuk hutan ditinggalnya kami ditinggalnya kita duduk situ jangan pergi sini-sini tunggu kami datang balik kita rasa tengah-tengah malam bulan purnama ya kami duduk sendiri macam di dalam hutan
2: memang
4: apanya si uji nyali
2: betul.
4: Oh, kami dah entahlah mungkin yang mau melatih kami sebab so, kami mula-mula duduk takut
2: jadi baguslah ya menguji kita pun lari, kekuat, kan? Apa kekuatan apa kata orang mana tadi semangat ya
4: betul
2: semangat ya
4: iyalah kami lari pun si guna fast geli-geli kami rasa kami mau ambak fast uji nyali
2: okeylah baru kita pergi apa ke satu tempat
4: orang tua apa katanya apa ibunya nemu Jakob Iban
1: ibunya nemu Jakob Iban
4: nemu sikit Iban. Bapak lagu lah kita kelak LY mau kongsikan info solat lepas tu okay?
1: Oh, kita nak insaf
4: sekejap lah dulu okay. Kita dengar lagu tu okay? Aku yang tak berdosa je lah.
2: Okey lah, kita pun si berdosa je lah. Oh, kita nak sidak-sidak yang tadi nak.
1: Walaupun kita semua ni berdosa.
2: Tapi kita si berdosa sedangnya. Kita, saya tahu bang.

0: for Salat di Mivi FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
2: Balik disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tepat jam 12.31 minit tengah hari, solat Fardu Asar tepat jam 3.57 minit petang, solat fardu maghrib tepat jam 6.40 minit petang, solat fardu isyak tepat jam 7.56 minit malam dan solat fardu subuh tepat jam 5.05 minit pagi pada Selasa 7 Julai 2026. Demikian tadi disampaikan info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi.
1: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: siapa yang kalah? Siapa yang kalah?
1: Macam mana tu?
2: Brazil yang kalah. Macam mana tu? Macam mana tu?
3: Brazil kalah.
1: Macam mana tu? Macam mana tu?
2: No way.
1: Kejut tu.
3: Row.
2: Katanya nak row.
0: Mana ada berkenu yang ada bakano? Apa ya?
1: Mana ada berkenu yang ada bakano? Oh, bakano apa bakano?
0: Oh, Fas saya tadi cerita jalan berkenu berayak ya.
3: Kena
0: tinggalnya live nya hujung dan balas.
1: Mana ada berkenu yang ada bakano?
2: Cakap bah.
1: Kami mesti faham apa daripadanya kan.
0: Kami asalnya dah pergi makan tahunnya mari.
1: Fas ada pergi makan tahun?
2: Macam kan ni saya nak rajin. Makan.
1: Oh, benar juga.
2: Pergi pun sia-sia saya dapat makan
3: kok. Biasalah 2 hari tu bangkar bubur.
0: Tedahnya kok. Seminggu lah, 2 minggu lah. Tunggu sampai sembuh.
3: Yang gini-gini pun bubur manuk.
1: Mesti ada manuk.
3: Mesti
2: bubur ayam saja. Okey lah. Tapi okeylah tu
0: kita menudah operate makan kita ikan ke telur ke
2: gatal.
3: Si.
2: Kan si dapat gatal.
3: Si ikan jangan digoreng.
0: Jangan goreng.
3: Direbus.
2: Direbus.
0: Ikan toman fast, ikan toman untuk orang Caesar benar. Kan gila baik.
1: Betul.
0: Ikan toman.
2: Macam ni rasanya gusi kena operate lepas saya berjahit lagi 6 jahitan. Kena makanan pedas nang nyut kata rasanya tu. Aduh. Tapi dapat tu fast lah kata. Time tu je lah.
0: Esok punya kalau kerja.
1: Beraninya.
0: Fas, adanya pedas dia. Orang tua yang ada beraya asalnya sungai yang berbuaya.
1: Beraya kah?
2: Patutlah banyak buaya.
1: Orang tua tu dari sini orang tua?
0: Dari sini kita.
2: Orang tua dari sini dari beraya kah bukan?
0: Seolah-olahnya tak nyawa telefon.
1: kami pun fikir je. Ada ke orang itu akan jawab?
2: Macam biasa sebenarnya hari Isnin hari itu je dapat jojo kan?
0: Jadi sebelum ya kita ada 50 second tutup kedai kita. Silakan Fas.
2: Esok anda bertemankan Fas dan juga
1: LY
2: menemani anda untuk siaran hari Selasa dan juga hari Rabu nanti bertemankan
1: Jas
3: dan Leo. Dan jangan lupa untuk ikuti info Sukan Miria FM untuk berita tentang bola sepak kita.
2: Ya, sama ada Argentina dan Portugal. Bertemu dengan Spanyol.
0: Benar. Dan esok juga ada siri baru untuk sketsa kami bermula esok. Dan juga kita ada Zonita esok. Dan LY kata-kata penutupnya.
1: Okey, kata penutup. Terima kasih untuk yang hadir bersama kami di Titi. Dan juga terima kasih kepada LY, Leo dan juga Faz.
0: Okey, kita jumpa lagi esok. Bye-bye.
2: Bye-bye. Selamat
1: apa ya?

Selamat tengah hari, dia tu kena bawa ke berita tengah hari 6/7/2026. Air Borneo disadang dekat madah ke tambang bilun baru sidak ke Murahgi sekali ke dalam minggu baru tilak tak ke dalam tengah bulan tu. Tu yang kaum pakej tambang tu yang kaum pakej tambang ti rangkum biak enggak pemakai ti denah ke dalam bilun tindak geletak ke bayar tambah. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke tu yang kaum tambang ke sekedap nerbai bilun ke bagi Kuala Lumpur Kuching. Dalam pun tahun tu tadi, ia madah ke company bilunnya ke dipenggi benua Sarawak dekat berengkah nguna bilun jet dalam bulan 7 tu tinya di rengkat kedua pengawal ngerembai ke penerbai bilun sidak. Penerbai bilun ke terubah sidak disadang dekat mungkur penerbai Ari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Singapura, Ngau, Jakarta, nangkan kerengkat ke satu penerbai bilun terlebih mekuah ke penerbai bilun ke benua pesisir kena bilun turboprop. Tahun tu 2,300 siku orang hari Sarawak dah boleh penguntung hari program My Lesson B2 tinjeng kaum 506 iku orang hari Limbang. Sapit Menteri Pengangkut Dato Hasbi Habibullah madah kena programnya sidak tu nerima lesen gau ndak berbayar tiba panggai batur ke ditetapkan. Program tu ke diatur rupis Menteri Pengangkut diatur kena nampung program ke udah mujur dipjalai ke sidak dalam tahun 2024 ngau tahun siti tu kemari. Sepemanjai timpuh 2 tahun tu 4,355 ikut rakyat Sarawak udah boleh penguntung hari programnya. Bala Nembia udah diasuh ngerebut macam-macam peluang ke bisi disediakan perintah dengan strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Sapit Premier Datamar Douglas Gambas mada ketuk yang kaum inisiatif pelajar tinggi kena berbayar bak palan pelajar ke dipenggi menua Sarawak. Bala Nembia Mega udah diperansang berjalai ke pengawal dagang serta ngemeran ke bidang kuasa hijau, pemintar tiru, ekonomi digital dengan pemansang modal mensia. Ia madah kelaban Bala Nembia tu endang aset Sarawak ke cukup berguna, dia tiap peluang dikena ngulih ke penemu, pengelandiak ngau penau bersemekiah patut diambil. Berbangunnya Kelab Anak Asal Bukit Saban sudah dipinta nambah kagi program kedatur sida, kelebagi bak bidang pelajar, lumba ngomain, pengawal dagang ngau pengawal tinempak gaulah. Tulir kena nampak rambut orang ti nemu bersemekiah bisi pengharap ke penau diri serta sedia ngir yang pemansang Sarawak ke dudi hari ila. Langgur penemu tika muka pampang gerempuang anak bulan merah Malaysia di muka dekat di Serniah ngambil ke perkara ti patut. Perkara ti patut dikerja ulih di berjalai ke. Sapit Menteri Pengerai Dato Hanifah Hajar Taib madah ke pengawal ti numbuh ke gerempuhnya ukai semina oleh nyaup mensia mayu bersedia laban gerempuhnya megah oleh nulung nyukung pemansang di muka. Gerempuhnya megah oleh nyaup ngelatih mensia mayu nulung orang ti kena penusan ngengit kelimpah di tenempak mayu hagi raban bansa raban orang ti berpenemu serta bersedia meribantu lebuh penusan ngengit bisi nyadi. Langgur penemunya megak dipansut ke berduduk hari rakyat di muka, kuda majan nambah, kelimpah hari penumbuh sekedap balan pelajar tinggi tiba guna kurang reja pengawal volunteer, pengawal pengasih ngolatih napi penusah ngenyit. Seko lelaki kederiput nak temu kini perungak pengudaya di pelabak kelabuh hari perahu bak sungai ketibas ngimbai nanga bangkit suang ditemu orang udah nadai lemai kemari. Penderang rupis bomba benua Malaysia JBPM Sarawak madah ke lelaki itu semua juga ke umur 56 tahun di temurang Diau bak kandang menuanya urung pukul 2.55 minit ngelhari kira 100 meter penyawa arindur perahu yang ke ditemurang pawa. Diang semua udahnya lalu dibaik ngagi wap pasar suang lalu diserah ngagi polis ngambil keutai tipatut oleh dibicalai ke. Pengawal bergigak tembuk pukul 5 lemai. Lemai hari 5 tu kemari, semua diriput ke labuh hari perahu, lebuya ti benuang mulai ke diri, pengudah kembali gas kena berapi berkedai di nanga bangkit. Orang seminat sedar ke yang nadai, lebuh sidak tertemu ke perahu yang pawa, tang nadai orang bak peraunya.
Kira-kira berita kita ke tiga hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain dari berita RTM Kuching. Selamat hari, salam Malaysia Mentani.

Okey, peningan mari selamat tengah hari, mari selamat bertemu baru ungkap ke tengah hari tu program ngelah tengah hari ditabur ke terus hari YFM Sibu kena hari 16/07 tahun 2026 dia kita dalam kanan 3 jam tu dekat Bulan Ngaku pengeluar program mari Sibu Lucia anak Thomas Kasau. Ngaunya bala peningan kita tahu mending ke kami sekali ke ngena portal rasmi RTM tahu ke ngena RTM klik kita uliah. Mendiang tau keninga ke program bagi iban bak dini-dini nur kelimpah ke bala peringat kita uli mendiang ke program kita dengan radio Mega ya. Jadi ke tengah hari itu gaya hari kita di Sibu cukup panas-panas ngaunya kita sama belak labak aku ngarap ke gaya hari kita mana nyentuk ke lemai itu lagi ngambil ke semua teka di langgur kita teka di pramu kita lebih lagi pengawak ke dekat di keroja kita bak luar rumah mujur makan ungkup ke Sarito ya. Baka selama program Mari Sibu setengah jam ke terubah tu nur aku dekat ngatai ke Jakob pesan ya ke bisik diterima hari bala peningah kita biar megak 12.30 minit kita bisik program Ranau Temuai udahnya urung ya pukul 1 bisik Tano Squad Trio ditangkan ngau berita hari kapit lagi pada dalam program Sada Tengah Sarawak sebeda ditampung bahawa program kita ibat jam ketiga pukul 2 ngalih hari peniau penghidup aku udahnya dia terus ke baru ngau program secangkir kopi ya urungnya pukul 2.45 minit ngalih hari lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito lalu kita ke Diaba Utara Sarawak dekat menin ke program hari bagi kayan lalu kita ke Diau Bandaraya Kuching Seraman Bintulu Sibu dekat terus bergulai ngau pengari kami hari YFM ba program rentak ngali hari ya. Jadi peningat aku lalu ke semua kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari itu program bagi iban kita aku merinang kita ngau sitik lagu udah tu barang siapa kita ke bisi berita berat atau ke Jakogra kita tau terus ngelawak page kami Sibu FM.

Yang lagu kena berenang kita ke tengah hari tu. Siti lagu ke Dibai Remy Sun ngau lagu Sulu Messenger. Selalu aku medak peringat labak aku kita pun sama ngaku From This To This. Aku ancai berkelala hari Facebook deh. Udahnya udahnya terengkah ba jabatan JPN tau kupis pengerja setah bangsa. Okey, menyak nah. Kira kenyamai lah nanti kita kak giga tahu yang kita semua dia tau ba ujung jari. Nanti keliat deh. Belakang ini kita jauh minda ke Brunei kin ngagai menua spi ngagai bala menyadik kita ba Indonesia nyak kita ini nga harita ini kita orang hari Indonesia akik kita orang hari Brunei pi mega ucok sida ya dia di Sabah laban ya sida ya suba kumai kita udu belalang deh alai sida ya tetemu ketahu yang sida ya jauh-jauh ah dia tu semai aja kadang-kadang orang ke mere emoji love tak ke like ke tempo status kali ke ba WhatsApp tak ke Facebook boleh nyari tahu yang sidok semati kita ni ala dek nyana ngumai ke bola aku mayo butih deh lepas sida ambo bisa mantai ke boleh Facebook lama atau pada aku from this to this hai bajet de mayang sikoro betung de ukai lah kalau nyari this me ya macam-macam peningan ya. Hanya media ramah atau ke Facebook ke dikenak kita ngomong mana ada kayaknya salah deh. Retin tadi nyamai meh nur kita dulu ngelala tahu yang kita hari utai ke di post ya boleh Facebook boleh Instagram atau ke boleh titua tapi maka kami ke ngiga isan tu pun nyamai ngiga menantu nah ngiga balai isan kami meda oh baju isan yang ngesip di rempo gak kami ngaleh lebih isan kami deh. Hanya peringat gerai kita sari tapu lama aku nak merinang kita deh. Labak aku sama nak batih pangan diri kita ingau bala peningat bukai. Labak aku ke lama nak merinang kita bawa ngelah tengah hari kita hari sibuk. Lama ya muka aku nya lebih hari dua minggu lamanya. Nanti lebih agak lama harinya. Belalang mak oleh giga dulu ba DJ Ma. Kini ke DJ Lucia nyaunya. Okey, munya kaku kita tahu ngelawak kami mpu Facebook data benar live ba Sibu FM. Nanti bisa pesan berat atau ke berita tip berbatang maka jakok gerah ngau pesan pemati pesan ngetahulit kini atau kita messenger jangan kaya kami dengan Facebook resmi Sibu FM dalam kanan 3 jam aku nak kak uliah maca atau kengenatai ke berita berat hari kita ya. Udah lagu kedua tu dia aku dekat maca jakok pesan ya ke bisa dianyo bala peringat kita dengan WhatsApp kami di YFM.

Ya, hari di antik tua. Hanya lagu kedua mengah program la tengah hari kita ke tengah hari itu peninga. Tentu ya bala kita labak kumayu hari-hari besar reti dalam penghidup kita ke di antik kita. Lebih ke kita ke peranek menua Sarawak ke dekat nyambut hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 2026 ke dekat datai alai menua kita di Sibu tok ke zon tengah Sarawak nyadi pahlan nur ngatur tok ke nyambut hari Sarawak rengat menua kita di Sarawak menya ilak ne. Ha, lagi aku berkongsi ngau bala peningat kita sekedar program ke bisik diatur atau ke dipejalai ke mainnya ilak tang sebenarnya aku dekat ngatai ke Siti Jakob Pesan nyadi Jakob Pesan ke terubah tok ditujung agak semua kawan belayan ke diau bak rumah radau, kawung bak paku ulung ilik, kawan belayan bak sebujuk sebangkoi, ngau di sekayuk batu lintang undup, dipakit temu duak lacau peruan kucing miri bintulu, ngau semua kawan belayan ke diau di Indonesia. Jadi semua kita dipinta datai, laban penuh anak medup. Udah nadai kena lemai 5 hari bulan 7 2026 pukul 6.30 lemai. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu kena 7 hari bulan 7 2026 kena malam hari 2 yang nak pergila baru rumah Jackson Michael Sungai Putuang Ulu Unduk Batu Lintang. Lalu kemain nganjung ni yang tu ngantik penatai semua kapan belayan ti dipesan. Nantinya mak kita bisa berita berat tau ke penerang berkawal dengan pesan tu kita tahu bertanya dengan Nelson Bilun Balumur 016 7069274 tau ke dengan Helen Nawi Balumur 014 7706342 ya. Jadi ngarap ke semua kawan belayan ia ti ngelala ni yang penuh anda medup bisik mending ke program bagi ban ke tengah hari tu laban madah ke penuh anda medup tu udah nadai kena kemari 5 hari bulan 7 2026 pukul 6.30 lemai lalu niang dekat di Sungai Bala Mayu kena 7 hari bulan 7 2026 ianya kena malam hari 2 pergilah baru mai Jackson Maker Sungai Putung Ulu Unduk Batu Lintang lalu kemain nganyu niang tu ngantik penatai semua kapan belayan ti di pesan ya. Ya pesan ke terubah ke diterima kami ba YFM. Udah lagu ketiga tu kita terus bergulai berdalam program Ranau Temuai udahnya aku lagi ngau nak uli ya berkunci ke berita hari surat berita kita ke Sarito kelimpeti Nampung Baru ngatai ke Jakob Pesan seraya ti berinang kita ngau lagu ke bisi udah ditusun ba playlist kita ungkup ke tengah hari tu.

0: Okay, peninggal meri selamat tengah hari. Selamat kita bertemu baru ke tengah hari tu dalam program Randau Temuai. Jadi dia tu jam kita boleh dalam program tu. Nur, aku bakal selamat dekat mic kita mending ke Randau. Aku boleh ngau temuai ke dekangau agai studio YFM Sibu ke tengah hari tu. Dia nanti kita medak tau ke berarti perkara ngau topik ke dekat dikenang cukup mana ya. Bekawa ngau penyakit ngelik belubang. Ba anamin kita kapidai sedia kita au kita mendiang ke utai ke dekat diterang ke inovasi kita hari klinik pendidikan sekolah SK di Sibu Jaya ianya JP Rabai Anak Padang. Mari selamat tengah hari puan gaduan.
1: Terima kasih cik ngau semua bala peningat ti bisik mendiang ke radio bakal jam ke dia tu. Ngena peluang tu aku mai kita berkenang ke sitik perkara ti berguna ianya penyakit pedis ngelik benembiak mit ke bumun baru 6 tahun. Tau ke selalu dikumbai kita ianya keris awal kanak-kanak ataupun keris botol susu.
0: Oh, mana ke batin ranau ke dia baik nuan ke tengah hari tu tadi puan munyi ke tanya tu ablunya ke ranau tu atau lah bampai nanya ke berita tadi nau. Oh, gerai masa hari tu nupi aku deh.
1: Oh, gerai.
0: Oh, baik puji Tuhan. Oh, lalu nyu pulai dengan ke utai ke dekat di kenang tu tadi puan ya. Terubah yang minta nuan nerang agai bala peningah kita nama kebenar utai ke dikumai penyakit pedis ngelik ba anamit tu tau ke terbagi munyi ke disebut nuan tu tadi ne karies awal kanak-kanak tu.
1: Okey, penyakit ngelik ba anamit tu ianya penyakit ke suah ianya penyakit ngelik belubang tik suah nyadi ba dalam ba anamit lah ngelik ke selalu ianya dipedak kita berwarna celum tacak geramak ko kita selalu nyebut
0: ya. Yeah.
1: Ngelik tu selalu nyadi ngelik penanya tau ke ngelik muak ke atas lah tang ia mega udah nyadi ngelik ke bukai.
0: Oh, tampak agak ge ya bang ngelik kita
1: ya, tampak ge bang ngelik ke atas ya.
0: Oh, mat ge nya peningan ya. Oh, tau pada ke ngelik anak kita ngai ke bisi tacak geramak tau ke nangi ke anak kita bisi tacak geramak mudah tu nah bisi.
1: Ya.
0: Oh, nanti kita mendan ya nama kini antara tanda tau ke rumah kita kelai ke patut diperhati ke painai senentang penangguh ke bekatok misi.
1: Kelai kulit diperhati ke painai ianya bapun penyakit tu bisi bintik burak tau ke garis burak kelebih lagi bersemak selepak gusiknya. Lama-kelama bintik tu dekat bertukar jadi bintik celum serta ngasuh ngelik berlubang. Wujud ke ngeliknya tadi tau pedis lantik nak dirawat.
0: Oh, apa hari ini kini penyakit tau?
1: Penyakit tu tau nyadi ari macam-macam cara. Terubah ya, bepun dari bala anak mit tindak berberus ngelik. Nambah kenyak cara pemakai kena kemban bakal selalu ngirup ngau makai pemakai tip manis. Kelimpah harinya bala anak mit ting insap butuh susu maya tindua. Kepenudi ianya dikumbai dalam jaku Melayu pemindahan bakteria Streptococcus mutans ke hari mulut apinai ngagai mulut anam biak anak sida. Tuk nyadi lebuah kita selalu berarti ke bala apinai ke dulu sepi pemakai sebenarnya sudah nyuap ngagai mulut anak sida ya.
0: Aman kayaknya spek dulu nya.
1: Ya.
0: Awdenya baru mere ane kadang ante ari sepunya nade ngawa misi bakal kita kayaknya pe ane ane
1: ante. Ante sepunya kira nade apa nama nade nanggul lah kecuali bakal kita selalu bakal mere bubu suap dulu.
0: Oh aman.
1: Udahnya baru spek saya dulu baru nyuap ge anak.
0: Awdenya ke
1: sepunya. Laba bakteria tu selalu dalam mulut ailio bakanya lah.
0: Oh aman ya kita ke inai ke benua besape kan ya, tengah hari itu nak kau dah kelalu mentah kalau nerlap ngan ya. Yeah. Kadang tanya uliah, aw nyu besaduang kaya penyakit ngebalan ya, kanya dalam kita nak sedar nih misi. Aw udah nyanti nyemak lah baka penyakit tau ke penangguh ke baka tau baka kada sebut nuan tu nak diperubat ngau tumbuh nama kini empas yang agai bala anak kita ini.
1: Nanti nak diperubat tumbuh, binti atau tadi tau nyadi apa nama tu celum, udahnya ya tau nyadi lubang lek. Lubang lek tu entik nak dirawat ya makin besai-besai lah. Dalam lagi ngujung kulit ngerampit ngagai akar ngelik. Andu ke derampit tu tau ngasuh gusik kembai tau ke benanah bapun ngelik. Kuyuk sidak pun kembai. Tu meri penangguh kebesai ngagai bala mit, bala anak mit. Sidak dekat pedis maya makai nusung kau tinduak. Tu mega uling ngerugak pemansang datang tubuh serta emosi anak mit. Emosi apa inai pan uleh deruga maya keberibun bala anak kesakit. Ngelik ku udah balak jai sampai benanah tau ke kembai bapun gusik tu ndak boleh diperubat lagi ngujung ke mesti dicabut.
2: Oh, ya peringan ya. Boleh ngasuh apun gusiknya kembai. Kadang yang nanti bakal ngelik geman kita pun kemak pediasnya kau dah. Oh, ya boleh seliah kini penyakit tau misi.
1: Boleh ya. Setiap penangguh mesti bisa cara mereka nak kita nyeliah ke tetoknya di cara pertama ianya kita bala pindai mesti mai anak berperasa ngelik ngagai klinik ngelik bepun ari anak med berumur 1 tahun tau ke penghabis nadai setahun sekali ngambil kesidak nemu tikas pengerai ngelik tau ke mulut anak sidak udahnya mengamalkan teknik lift the lip ko kami nganoknya. Ianya kita ngangkat ke mulut anak kita, udahnya kita merasa bisik kendak bintik putih tau ke garis putih ke bisik bengli anak kita lah. Udahnya ketiga, merus ngelik 2 kali sehari ngena ubat ngelik berfluorida. Ianya maya pagi sepengudah dani tinduk serta maya malam seberau tinduk. Pilih saya berus ngelik nitih ke pemesai mulut anak mit ngau teing keman. Lepas nanti berusnya tadi nak nitih ke saya semulut sidak ya. Maya sidak yang merus ngelik nak boleh bersih sampai ujung dia ni DJ. Jadi hanya ke ngasuh ngeliknya jahit kan. Lepas nak nak boleh dibersihkan sepenuhnya.
2: Hanya nak rata dia merus ngelik
1: lah. Ya. Kelebih harinya aja tau ke telebak ke bala anak mit engkurup pengudah makai tau ke ngirup air manis. Nanti anak mitnya berumur kurang dari setahun tau ke bedau tumbuh ngelik. Bala apa indai tau merisi mulut anak sida kena cara ngerap ngelap gusi tau kedilah anak sida kena tulau basah. Kelimparinya nyedia ke pemakai ting keman ngagai bala anak mit. Anang nambah ke gula dalam tusu anak. Udahnya anang ngelak ke anak tinduk sambil ngisap butuh tusu. Laban tusu ke berkandang dalam mulut anak tu tau nyadi asid. Lalu esit tu tadi ikut ngikis kulit ari ngeliknya ngujung ke ngelik tau nya dijai tau ke belubang.
2: Ya, mayuah caranya liah ke penyakit tau ke benda ya ne misi. Ya. Berarti kenyak kita ke pinai deh, lepas kita ke beribun kan kita tau ke kita ke bisi anemit. Udah nyak misi, nama kebuah kita mesti nyaga pengerai ngelik serta mulut. Kelebih ke banyak kita anek kemit ya nah.
1: Ya, kita mesti nyaga pengerai ngelik, labang ngelik tu besar guna buat penghidup kita. Terubah ya, ngelik tu dikena kita ngunyah pemakai. Nanti nadai ngelik, kita dekat pedis makai, laban nadai ngelik kena ngunyah serta ngancur ke pemakainya. Udahnya, ngelik tu dikena nambah ke pemanis atau ke pemanah gamang. Ngelik ke banding, baji atau ke sigap berkeni pensiku-siku uranya. Tangan tu yang nadai ngelik, atau ke rabang, ia tetap nak manah di pedak kita, maya ke ketawa atau ke tucum. Ngelik megak berguna, lebih maya berjaku. Ngambil ke tadi disebutnya terang, tau kenyemetak. Uji kita merhati. Nanti orangnya kelup, ia nak boleh nyebut leka jaku ngau nyemetak. Kepenudi, ngelik anak mit tuk nyadi penyuluk jalai penumbuh ngelik. Reti ya, nanti ngelik jai serta dicabut tumbuh, ia tau ngasuh ngelik kekal, tau tumbuh berserak.
2: Penerang ke mana hari ini untuk misi laban tuan nyuka datai pak ujur randau tuan ke tengah hari itu berkenang berkawa ngau ngelik belubah mbak nak mit tu nah. Nama aja aku tangkan wang agak bala peringa ke bisik mending ke randau tuan.
1: Ya, terima kasih DJ. Belala aku pernah lebak gawa uli aku merik tangkan ngagai apa indai. Aku harap ke semua bala peninga uli merepi ke utai tik dah dipadah ke aku aripun randau kita tadi. Sekali lagi aku dekat madah ke dito senentang perkara tip paling berguna dikena kita nyelia ke penyakit ngelik bana metu nyadi. Penyakit ngelik tu ulih de perubat enti agi betikas tumu. Induk misi ngelik tau ke lutung ngelik ulih ngunsut ke Florida kena nagang penyakit tu nyadi balat agi. Enti ngeliknya udah belubang tang endak besai serta dalam. Lubang ngeliknya dekat ditampal ngena semen ngelik. Tau ke selalu lagi disebut orang nyemin ngelik. Nyemin ngelik tu ngasuh lubang ngeliknya tadi alit, lalu ngeliknya tadi udah bekerja bakal selama. Ingat ke slogan tu, ingat hari jadi, ingat dokter gigi. Reti ya dito, tu dikena kita bala peninga, ingat kemaya kita berperasa ngelai. Ianya setiap kali hari pengadaan kita datai, kita mesti datai merasa ngelai, bak klinik ngelai ke semak dua kita diau.
2: Aw pesan ke mana atau kerja kau tangan ke mana nuan? Nuju bala ke bisik mending kerana tua ba awak ngelak tengah hari ba YFM sibuk ke tengah hari tu. Terima kasih puan dengan nuan udah limpang datang ke studio tengah hari tu nah.
1: Iya sama-sama.
2: Aw ilana jerak teh baru. Aw okay peringatnya memunya randa aku ke tengah hari tu buku lain ngau si ko inomisi hari klinik pengerai ngelak tau ke dekumai kita klinik pegigian sekolah SK Sibuk Jaya bekau ngau penyakit ngelek belubang ba anamir ngarap kutai ke dikunci ke ya uli pulai ke penemu rama atau ke penerang agai bala kita kapai apa ilai ke bisik menin ke ranau kami duai ke tengah hari itu ngotok jurut ke direk merek selamat tengah hari bye bye.

Ke dikena berenang kita ke tengah hari tu au angkanya bisik bala kita ke baru masang radio mending ke program kita ke tengah hari tu kami ngelalu ke kita terus bulang kami jentung agak pukul 3 ngalih hari tu lagi program dia tu benua ditabur ke terus hari YFM di Sibu ya. Jadi apa dengar bunyi kaku tadi aku dekat kunci ngau bala kita sekedar program ke bisik dekat diatur berengkah hari 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 alai program Sarawak Ku Sayang dekat diatur bak dataran Tuntung Ku Haji Pujang di Sibu bak ujung minggu ke dekat datai lalu bak bulan 7 tu megak bak minggu tik ketiga ianya pengerami nyambut hari Sarawak 2026 megak dekat diatur dalam pengelamat 3 hari berengkah hari 20 hagai 22 hari bulan 7 2026 ya. Mayu program kenang sikit udah diungkup ke dalam 3 hari mainnya ialah nyerumak ngau pengramih nyambut hari Sarawak ngau ramai jakok ke dikena Sarawak maju makmur ya. Nanti kita medak sekedar berita ya, ke bisik udah diayan ke media ramah atau ke nengah Facebook rasmi mega berkawan dengan program Hari Sarawak ya. Dia mayu program sudah diperambu dekat di pejalai atau ke diatur. Nanti kita berhati ke Jakob hari Menteri Pengangkutan Sarawak kelalu nyadi Menteri ke Begai Tanggung Pengawak ngatur hari Sarawak 2026 minyak Datuk Seri Lim Kin Shin yang madah ke di pelabak ke lebih hari 5,000 ke dekat datai ngau ngulo nyambut hari ngau ngulo program nyambut hari Sarawak tahun 2026 ya. Jadi labak ku bala peningah kita bisiknya udah ngitang tau ke ngantung menira menua Sarawak tau ke jalur gemilang sekali ke bak rumah bak kereta api megak bak nur dagang atau ke kedai kita serta bak upi-upi perintah dengan sekolah nanti kita mendak bagi menua di Sibu di tau dan sigi udah berpun hari minggunya kemarin bisa menira menua Sarawak dengan jalur gemilang bisa udah di tuat ke bak sekolah dengan upi-upi perintah kelimpati bak sekedar jalai bak bagi menua kita di Sibu di tau ya nyangkatnya bisa empai lagi ngantung menira baru rumah kita. Nada salah. Kita tahu ngantung menira menua Sarawak ngau jalur gemilang baru rumah kita nunjuk ke kita itu angkun serta sayau ke menua kita. Lebih lagi kita ke dia menua di Sarawak itu peningah mayu. Ya. Jadi pulang ngagai berita bukai. Nantinya mak kita bisa deriba barantu jalai ke dia tu kita ke bisik mending ke radio pesan untuk ketangkan hari kita buat upis radio maka semua belak ingat ke dirimpu ngambil ke belak berjimat lebih maya kita deriba barantu jalai alai kita medak ya buat malam hari 5 tu tadi di Sibu aja bisik 65 buah kereta ya yang kau motosikal bisa sudah ditahan ke balaraban polis ke gawat mainnya ba operasi motosikal ya ke diatur sida ari upis JPJ tau ke rumah kita Jabatan Pengangkutan Jalan ari unit operasi JPJ ba bagi menua di Sibu berengkah hari tengah malam hari 5 nyentuk ke pagi hari 6 ya ba ujung minggu tu tadi jadi mainnya dia balaraban JPJ madah ke sidaya bisa udah ngaga operasi tungak ke jalai Awang Ramli Amit serta mega bak nur buka ya. Jadi bak jalai Awang Ramli Amit tu bisa udah direport ke Mensia Mayu Nur Ti Suwe Ahmad sida nembia atau ke sida ke berkena motosikal atau luma haram ya. Jadi mainnya Mayu penyalah ke udah ditemu bak of motosikal nyeng kaum sida kena ada lisin sidak kena ada yang kena tanda api bak motosikal sidak ya. Udahnya sidak ke mayuh ngubah injin motosikal sidak ya. Hari ke asal ya. Nya antara penyalah ke bisik ditemu. Lalu mega sidak ke di tangkap ngau disaman. Sidak ya udah dibaik ngagai bala ngagai balai polis ke semak bak menua kita di Sibu dito ya. Ngau nya sekali lagi sidak dari Jabatan Pengangkutan Jalan Sarawak lebih ke di Sibu dito nan sikit nangkan bala mensia mayu sekali ke berkena ke motosikal
ngemai lori ngau kereta sembelah di tiak katur undang-undang.

Mbak Jalah Lun, Mbak Menua kita di Malaysia itu. Lalu sama belah nyaga pengelikun diri, lebih banyak kita ke Driba, Mbak Rantu Jalai. Ya. Jadi udah lagu tu lagi peningat dia aku terus dekat mic kita mendiang ke program Squad Trio. Setiap hari program tidak disedia ke DJ Mara.

0: Rit ada iya nak dai ketemu dini. Gak apa mana lihat aku tahu kikin ku mansang ini bilai kan. Mai nanya ini ku ngai ku kedirai ngiga ini ku tahu. Oh ini bilai. Ini bilai.
1: Apo ini tu ai tu. Sige ane ang ku aku. Ya nama bang ang asu ada kesan ah. Nama nak ngari tahu dah gawai. Aki kesan.
0: Kian tuan ngai ini ku ngai ku kedirai anong elegai an.
1: Aw, kenyo, mete. Aku, nada yang mau tahu lu ile. Baik dia minta anu, aku.
2: Ya nama, nyari tadi aku keringa nyawanya. Nale pampur wap dengan aku mana kedai ni. Ura aku dah parai bersebayan de tanamnya. Tadi meninga betar kuang dengan ura je mesai nama na ura kuangnya aku. Ni mesai beli data ya.
0: Ngam
2: dia ya, aku kena kata dengan aku berkata aja aku nanti orang salah ya dan aku pakai dia udah limpang kebukai tersebut anu nanti betul ini kan anu nah ya nama aku penting mat ke kerana aku tau
0: ngam dia di tau ini gue uci buka TV nya ini belai buka deh nyempat ini belai
1: ni remote deh tau ya nih nama deh TV banyak ya rumah deh ada TV ya
0: ah kali ya, uji kali ya gedenya ini belai kali ya.
1: Eh, iya kak kali ya kini tau kok kibok kali kanan.
2: Iya, tau data ya lu ngika remove. Ya nyerawah. Kau tau lapan setua itu lagi kuatnya kau dian. Amat tak kayak kau. Dia lagi way ini sumpeng. Tau si kok kak kau ni cini ni bagi ya tu di tau. Nama tibi nya kalian teh tibi kali tungkup sekali. Nama kali ya dia remove tekan tibi kali ya katik eh.
0: Tekan remote. Tekan remote nya.
1: Ya ni ngoi ini sumpeng nya. Mangat tergesa-gesa. Nyuk sal kengnya ke TV. Ci, lapa di ne sumbang. Ya nama utai ke mangat. Kak pada de nungi lo de rempu de la banyak.
0: Nai, nama dua de ne ningo. Mayu rita. Urang ade mayu laki sikat dio badunya tau ayan di tau nyipe bua beti bayi. Nemu de nyak ke baik pada dua de. Tanama beti bayi aku tanah dai oi. Beti bayi aku nah dai ne gua.
2: Nara tak bisa ngode laba dengan mu berita. Kuma de sada ada orang mantai ku tebat ibi. Mayuh lo ya kuma dah kedai. Nya orang ke kuma de nyipek buah mantai ku lelaki sigar. Kuma dah kedai orang berbuat kemangkuat dunia. Nya. Namu de munyi kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026. Nya. Aleh de laba ku. Bak kita dengar radio kita.
0: People why? Namu nyemunyi nama ane inai people nyin wanya nama aku wa dunya aku dehnya berbuat mangko dunya
1: ya nama ku de inai guop kini ku de tadi dunya me ngai pipo ku de ukai pipo ana inai pipo FIFA F ya nama de F ah FIFA
0: oh tau ya giga bat lepun FIFA nya jako pandai ari au nemu aku tau ya Federation International de Football Association gerempuan orang main bua nya ne ini gua
2: ne nemu gede meda de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nyipet bua bedunya nya me ada ya de jako putih pepanya nemu de FIFA kura kumai de pipa gal gane sano ian ko de ga
0: ya ge pandai anau munyi nya
2: ya me ten spear di ni bisa sama nyen ucok sano ke ucok sapan tare ko de stay nyen pipa PIPA pipa to FIFA, FIFA, alah lah aku kos konya nyanya. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarinnya ketuka deknya, nya jenama buah hanggunya bablak yang nama nak kena deknya, kena dek mana guna kita melihat kecanggihnya semua tawa nya. Uliannya kadang nak tanya nya, mahdeh ke dek uliya, dek dah lor dek tadi. Nama utenya.
0: Nih, nama utenya.
2: Dengan himpunnya, dek uli mana orang main buah FIFA nya, puy dah.
0: Betul pun, pernah dek beti bayi pernah. Ba arti yang bel? Ah, nya ya. Nama ku ega bisa ba berita made ade Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya RTM nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, padah kena bila pada pala ku unta aku tepi dia me sebut ke nya.
1: Eh. Kini ke dengu mai nya nadai ini sumpang. Tau ya, berade. Tau Cina sukan nya. Tok ya, ya dia ya. Bak cina TV okey nya. Tok klik dia nemu deh. Nya. Nya aja ke orang dia tok nya. kelek kajaknya. Ah, alu uliah ya, nemu dek. Jam tu bedau ke ya? Ya ke? Pelaban jam menua luar dia. Pagi lagi, nemu dek. Kuma dia sama dengan kita eh, jamnya.
0: Eh? Nama ngungku nak ada gambar bekong ngodeknya ini bilai? Kenainya dek?
2: Iya dek, udah download RTM kliknya dek. Udah. Nyak-nyak betepunnya pedaknya. Bas keriennya. Udah nyak kumadah ke dek. Nanti udah download. Sambung dek, ngagai TV dek. Kia, tucuk dek kia nya. Amat mada bisa internet. Kumana canggih TV kumadah ke dek. Ngedek nyadi pengias jah TV berbilik dek. Memesainya, nyubaka wayang dek. Kia, dek mada ngicak ke dek. Namakai telepon.
0: Amat nyamai ke TV dek tau. Ia kini intinya nada deh, kini kena ada yang bisa ya. Ni gambar ya, pedak ya. Kadang nak bayarnya nada baku di tau deh.
2: Hei, nabi lai deh, jangan beranau yang ayah kau. Padah kaya, ura mada pria, mada bayar.
1: Nada bayar kami tu, pria aja nya. Janji dia bisa internet, nemu deh. RTM klik ya, ah, tok spear ya. RTM. Nya tulis dek, klik K L I K klik nya. Berada nya ah curah hijau pisang nya ya. Baka tanda play ke TV nya deh. Ah ke sekaliah nya deh. Ah ke kibak ah makanya ya.
0: Oh. Ini kena ke deh ini gua.
2: Ini je pada handphone pada nya nya kaku. Nya uleh nya download bade dia angka itu deh dah jaga kami empai pekit rasuba empai data ba dunya nu main buah orang udah download ngo kami ATM klik nama de sikin ada ATM klik deng lama to
0: ada yo
2: pe yo main sa de nya de apa ya dare berapa nya main de numpi yo mada orang main buang ngena handphone nya si teh ha lebuh de gale dan ni tengah malam pegai de kio lebuh de siare ente ke numpi ngeti bingat TV nya pila kamat la kamata adanya mada betelepon ya
0: udah tu bisa
2: ikak kuning tau atim klik tu nah na bisa ko deh
0: nai jau pisang tau engko bale ucok ku si pa nyimpan tu ai
2: nah gila ngode dempo je suwana ingat deh nya la bade na mada nya
0: kan ingat dio ngena nya kan ni ketol klik dia aja tu nai tekan dia tekan nye nye yo
2: kenya me ya
1: ya pada dek ke ya ya bakal dek lama na muka nya deh kak dikemas kini dia dulunya update ah kalau bukanya ah ngam udah update nya berada deh baru sekali nya sepiak gambar rumahnya utama ku ya dia nya sepiaknya gambar TV ah nya klik deh ah tip nya ah password Cina nya ah Cina nya dia ah dia ya pilih deh bak sukan tau ke TV okay ah.
2: Ya, antek ngena handphonenya. Berapa nya mai dia meda semua 104 perlawanan ku mada kada bisik dia mage yang. Antek dia na ulih meda sida lemai to bisik ulai yang ya. Ya, engkal ka mata cuak dia na ulih kebek kada laba urat tu ru mai dini hari pagi. Pukul 3, pukul 2 laban una jam hadunya luar dien, dunya ho putih dien.
0: Oh. Ah,
2: ulih pada dia ulai yang ya. Ya, nanti ya ubah orang yang bakal dek madah ya madah main pukul 2 tenaknya dek ngagal 5:30 oleh Inzo padah orang dia aja 2 bapak nak nyamai dek semua apa ujung nyari pengrajin aja nyilaknya dek mengkak merah tintu ada guna hidup dia tau tekamatnya pada dek dia
0: alu kio alu
2: ya katai dek nada itu temu si teh dek baik beranau
0: nanti yang mayu hanya perlawanan mayu wah metiamnya nek ini gua 48 ni tehnya nek
2: mayu katai kena mayu ada bapa ite kumpulan A sampai bapa J K L kian bapa mayu ke mana kere suba cabu nei uranya napi awa ina bilai nya aku mai de pemilih oh tim aku kat belabar nganu ngai cabu nei dulu de tim ni kenya ya
1: udah ina ko mada semua 104 perlawanan nya terberengkeh menya 11/6 tu tadi deh nyentuk ke final 19/7 ila tang kita di Malaysia tu mendak final 20/7 ah laban jam kita bisa dudi mimiat dewai api ya
0: nah mana dai jam dunia kita tahu sudah laban di ni nama jam kita dudi dulu bekenya ya apo dia berengkehnya pia nai ku mai ku bedaunya ini bilai nai semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya nya deh nada bayarnya deh aman ada bayarnya deh
2: jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya Dato Fami harinya nih jaga udah ada pri kue pri tibi buka tibi swasta ada uli yang luar kita itu aja uli ya dunia luar dia tahu na uli SS ATM kliknya diskat perintah ya deh laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli yang kena ATM klik tahu lagi nyubame uli ya gua dari dunia buka yang ada pri dia deh. Nya mede udah harus begaw baru deh nemu utai. Ari tadi deh nyamat pri amat pri pri. Nare bayar. Internet aja ise deh. Te ise deh 50 sebulan. Nya aja bayar deh. Nih. Dia tahu apa nyamai, dia tahu deh. Aku nyelelek madah ke deh. Padahal kan ini bila ini orang kebelapan membuang. Cungai ku madah ke tau utai. Nare te temu. Ya kan, nah ya ke dulu nyebut hal membuang tadi.
1: Dek tu ini sumpah yang dia nurah melaban bertiga bengkah menua namun dek Amerika Serikat Kanada ngau Meksiko namun dek nya kati kenyak kak sama jam sama menua kita dek ya nak sama me menua sedak ya dien dek dilek dien
0: ni dua dek medak dek
2: ya medak lama kami dek ni buah ke pipa je nak pipa je nya main sekolah ramai sekolah je namun kami
0: Eh, nyamper dah. Aku ay kapo, aku nyok. Ngamai deh nama, nama, ngamai kau nama nama.
2: Nya, dengar dek. Kita gay pendiang deh nya.
0: Nadi ngok.
2: Tahun kapro di pipa di kagak tu deh nama. Sebentar tu, 32 tim tu. Namae hanggai 48 tim. Artinya, mayong gay me. Namae menua kengau, menua kengau. Kau sebenar kati bakat tua ka. Oh, kami tiga kengau Malaysia kengau. Nah ya. Ya, kemana kedai mayu rengat, mayu peringkat belaban rengat to layak ke nanti dan layak ini boleh datang ngau dunia. Bakal peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, atau kemunyinya nyu datang beritahu.
0: Patut nyu mayu nyu mangai 104 te ini sudah belabannya.
2: Kati kena mayu deh.
0: 64 kali sudah belaban support tu ni 100 lebih. Oh mayu wah nyok.
2: Kena mayu ha deh beda 32 tim sebab dia tahu dah 48 tim bagi ngai kumpulan. Laban nyage baliga. Nya. Udah.
0: Eh nemu te keliga di ini.
2: Kami meda membu. Kada ku te pri. Eh ku mai deh sampai bangku mata ku te buntau kisah ku bayar tiga sebulan jo.
0: Kene kada ngau mata deh nyok ah. Awek kene ku deh.
1: Nang sigi amat menyak. Nyak ke buah pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026 ke sekali itu ke ngau dibagi ngagai 12 grup bisik grup A sampai L pihak ya 4 itik tim dalam sitik grup eh panah nak kau ni
0: apa nemu ke dia nabi lai ku mai kuih ni grup nemu dia nemu ke ya siapa pilih dia dah aku kan ingat kesikat je aku tahu ni ku ngira dua dia
2: ada guna dek, mana kesihat je, ada utai uliah dek, kemana kere? Nyam dek, kumai dek penyakit, kat penyakit dengan dengan jadi penyakit kelapan dek nyam. Kumai dek pakai penyakit tu, bakal kita serumah pakai gawai empat lama, tu pakai main buat tu ngari kerunya. Okey nyam bisa lama, kemana kere? 4 tahun sekali, nyam nemu dek nyam pantai bisa, nyam tek nyangkung kong tahun kubik sebab ini kah bisa? Nyam dek kelawang ke tahun ke bisa penanggulnya?
0: Pio
1: 4 tahun sebenarnya ha dia ni ah ba tahun 2022 dia sudah berlaban bakal tal dia no jadi ramaunya suba Argentina menang wai eh menang Piala Dunia FIFA deh kalai Argentina tok bertemu dengan Francis
0: ya udo menang Argentina aja geng kau
2: ya nama ke buah dia Argentina deh
0: nai udo menang meh
2: eh siapa u mai udo menang man menang ku tai deh man
0: menangnya mai ini gua man eh ne ku ini bilai man deh ne
2: orang begau ke buah begau ke deten ada ke salah mai udah ranau tu nemu ke deh utai ke main buahnya muka runde buka hati muka mata adanya ya nanti daripada nitia ke rekod hari FIFA aku dah digagak deh udah berengkai hari tahun 1930 sebab ke pemaduk mayuah menang kemana ke menua Brazil 5 kali udah ya kemana ke deh
0: Brazil nah. Kan kau
2: aku nyok mana ada tap sekali hati dia te tame krame hati yang palung kan kita haji yang kian baru deh dia buat Argentina nyok Brazil juga
0: bah kak ku magean deh asapa menangnya emang kau
2: ne nyak nara hati masih te berkenan tam ne wai ne bilai
1: Jemani ngau Itali pihak mewai nyoka napat dak 4 kali ya udah kalah menang FIFA deh nyak Argentina nyak 3 kali Fran Uruguay belak sama 2 kali
0: Umahnya cerita membua umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pularinya kita tiga baju jesai aku kembali baju jesai nama jetino Brazil.
2: Kau mandi yang nak mende nuainya pala buban kena baju jesai nya nak ku
0: membua malam tau
2: dah dai mele ku cok ja me
0: dan beda di RTM bising agaknya nama sarinya mansa ngaga video kreatif kita tiga mengenak bajunya.
2: Oh, buat kita buban bajunya. Nemu aku tu ngah pada hari belakang. Pakai inok pemaruh bajet. Sekali ngui yang muang kita tiga. Mau, aku mendaknya. Nah, baka tahu jalan pemburio kumpai kerawah piko.
0: Nah,
2: mana yang sekali.
0: Kure. Ya, so ambil balu cok di belakang aja. Tengah
2: awak. Nah, mana aku main buat tu laban kita. Kami yang ngiru kita ya, dia bisa duit, dia kaya kami yang ngiru. Udah terima deh, dia ngiru
0: kena duit. Dia minyak 50
2: dolar. Nadai ku, nadai ku, udah kena
0: aku tanya. Udah nyua cipi yang tadi.
2: Nyua cipi yang me, udah kena masuk kanek aku nyabak pum nam, pelama dia ngisin ku dah nadai tau, kerepai tau nadai, udah rangkai tau.
0: Ini bilai ke? Ini bilai nama apa? Udah nyua
2: nama tanggok. Nadai, capu-capu ini bilai.
0: Udah nyawa ini
2: bilai. Apa ya, kamu udah ke ngerukuk duit ya, nih. Nyawa dengan ini ya, nih. Agak ya, nih.

Torakan. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Hanya lagu kena merina malam peringat kita ke tengah hari tu. Lagu hari Raban Masterpiece Badok ngemai jam kita di studio di tu. Udah 21 minit lepas pukul 1 ngelih hari. Jadi peningat aku dekat ngenatai ke Siti. Eja kau pesan ke bisik di terima kami megak ke tengah hari tu bawa YFM. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kami melayan ke dia bawa rumah Biluang, Sungai Engkatit, bawa rumah Manuk Manca, kami melayan bawa rumah Shelley. Barumah Jandu, Barumah William Ucat, ngau rumah Unteng, serta kepemelayan ke dia Barumah Beranjak, ngau rumah Empawi, kepemelayan Bak Semirah Gad, rumah Kaya Sungai Janan, di Sungai Menuan, di Belawai, di Sungai Yuang, kepemelayan Barumah Mingat, nengah Bawani Balik Kapit, ngau di Melekun, serta di Mujuang, udinya pesan dituju ngakai dari Saansi, anak di Nanga Sebatang Mujuang, kami melayan di Pasar Kapit, Barumah Robert di Jembatan Sewai. Kami melayan Sungai Paku, Sungai Mujuang. Ngau di Nanga Nyugau, Sungai Sud. Piamangka kami melayan di Kabuang, di Sibu Jaya. Ngau semua kami melayan kena ulih di Rintai kenama itu. Jadi pesan tu madah ke dekat ngetah sulit. Ni yang Simon, ane ingkua kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, 2026. Jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbung ni yang Simon anak ingkuak tau ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertalipawun ngagai Lili anak ingkuak tahu ke Inai Impuang balumur 0112-6432-441 ya. Jadi aku nak baru pesan tu, jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan ke dia baru membiluang Sungai Engkatit, Rumah Manuk Mancau, Rumah Shelley, Rumah Jandu, Rumah William Uncat, Rumah Unteng, Rumah Beranjak, Rumah Empawi, Kabam Belayan di Semirah Gad, Rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuan di Belawai, seluruh Sungai Yuang, Kabam Belayan, Rumah Mingat di Nengah Bawani, Balik Kapit, Kabam Belayan di Melekun, Kabam Belayan di Mujuang, Kabam Belayan di Nengah Sepatang Mujuang, Inyak dari Sansi, ngau di Pasar Kapit, kepemelayan Bak Rumah Robert, Jembatan Sewai, kepemelayan Bak Sungai Paku, Mujuang, di Nangan Yugau, Sungai Sud, pemegak di Kabuang, ngau di Sibu Jaya. Pesan tu, madah ke dekat ngetak sulit, ni yang Simon, anak ingkuk, kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, 2026, pukul 9, lalu muak ke malam dekat ngelumbung. Ni yang Simon anak ingku atau ya penerang kesiliak kita tahu betali paun ngagai Lili anak ingku atau kini impuang balumur 0112-6432-441 ya nyak Siti pesan ke baru amai diterima kami bak YFM di jam kita ke ngali hari to ya terima kasih yang ngagai kita ke agi mengkang. Medak kami dengan live Facebook kita di Sibu FM ke tengah hari itu. Kita kempainya di kaban kami di Facebook. Terus like atau ke follow kami page di Facebook Sibu FM ya. Terima kasih ya. Megang agak kita ke bisik mending ke radio. Jam ke dia tu untuk nyemak bisik berita berat atau ke Jakob Gerah. Terus anjung agak kami bak YFM ngecak ke berita kita nyak lengkas di Kenatai ke. Ngagai kabar melayan ti dituju ke pesan.

0: Nya lagu berenta sentimental ngalih hari tu kena merina bala peningah. Tapi sir ko dalam 3 jam tu nanti nyebut nama lagu. Wow, nemu-nemu madai. Setiap oh, setiap bala penanya nyamih tar sebut ko magaya no. Jarai ko kenyo.
1: Jarai je nama je nak deh.
0: Oh, nya buka ko. Ukai site ke boy hanta deh. Aku ngai ditanya sida lagu nama hanta deh DJ. Kaku. Tapi si ko kita nanya ko pe ko 3 jam tu lagi.
1: Asalo ya kita amat amat bakanya tu sia maka aku. Te ko ninga lagu nyebar radio na. Mula-mula nak berapi ka? Te ke sebut DJ ke gawak. Yo. Kale ninga lekal lagunya. Oh.
0: Juga nanya
1: ada nak. Apa lagu tadi? Oh, siapa mah lagunya? Mana nak ame ke bandiang ya nai?
0: Ya, mako tu ngai tadi. Sebab dah ngeritu ani ci aku 3 jam tu. Nya mai tu sebut sebut aku aja nyu malai aku gawak tengah hari tu. Oh,
1: amat malai deh. Malik 360 dulu mana?
0: Oh, nama berita dente.
1: Berita dari empu mana? Tu dari kami di KP pemana? Saya tu tawas sampai mat sari tu pelabuh hari pagi tadi berak kuna. Dari empu kerai.
0: Oh, puji Tuhan. Oh, ya. Ya. Asyik tu jauh berita nama mana? Nada yang ngomai mutus ika dua ada mah. Kak ketawa.
1: Ya, berketawa ya, ne. Kena ngawak me, udah
2: tahu kontai.
1: Agak bisa dia mana?
0: Bisa, baik ngawak. Then aku kan nanya, nengen nama hal doa dan nama belum tahu sikap lagi. Doa deh.
1: Ya, aku kan namanya salah mah. Nang asal tu ngau.
0: Aman, ulen ngau kita sarinya.
2: Ngau, aman
0: ulen. Ya, kakau. Munyi ko sida buka baju nama renang lala kita tiga nak mengelemo sampai senanjung tak ge berasi bo tau
2: entek ge kapiat dia nentai
0: nentai
1: entai me nya me angkanya nama tu ente ulun ke sibo lah ngau ko jako nau leh ame ke bani ente de orang ke gawa ba SKS nya tadi apa ko ari kapit ngau SKS ba besibo ngunjing senyapan nau leh
0: nya de nunek flora ari nya cuma flora ke kapit lah ban dari
2: ni flora flora
1: ame ke bani ente flora nya nurun ya ke kapit maya nya laban ada gawa deh
0: ulih
1: ngau kita ati ame ke bani ulih. Maka aku telah aku nak gawak ngelawak kita jadi buka uliah aku.
0: Oh uliah, mai uang hadiah. Apa itu tadi mal itu ni?
2: Oh tadi, leban tadi serindu nak ganti. Bisa di tahu dato hi cangki tadi deh sama ngau kita kita me ngaji RDM.
0: Ya baru guys piat dia.
2: Oh baru dah mupuak ke ya?
0: Dah mupuak.
2: Baru dah mupuak. Mayu mutau di tahu di sibu di tahu cabut orang la 11.
1: Apa itu?
2: 11.
1: Apa ni?
0: Motosikal.
2: Motosikal. 11 ente semua prayes i peraduannya 99 ite.
1: 99 ite. Atalah site motosikal yang aku.
2: Au, datai menai. Tang. Pelabak ku de datai. Nau leh ngau kami gawa ke de.
1: Nyos bengkai ah ke. Aku tukang main motosikal dia bekapian nau leh.
0: Ya, ka kau ke nama lah motosikal nya pedih hati. Ni ngan te boleh ka jual de tu de. Tu de kampo dan ka jual de ni. Kamarek deh.
2: Ni kami mimpi ngan. Nya dia ayo dulu ke de.
1: Bakai ayo nya. Ayo aja nak menemu si ya.
0: Au. Tapi bayar pulai meku ya.
2: Bayar pulai.
1: Baik apulai, engkau suku kena ucok ku kena nek ku ku ya. Mayu aku baru meh ku empat ku ya.
0: Mayu, kelima ya.
1: Mayu, ya kelima ya. Au, jadi sebenarnya munyu ku ya, engkau kita bisa mimpi mana yang kini ame kemana yang mimpi muka boleh empurau anak-anak au ngisinya.
0: Ya, ya, sarinya bisa tanya dua dia bisa mimpi ya.
2: Bisa mimpi. Dan tuang ngai dibuat baru dia sarinya. Tuang asur remeda.
1: Agak itu aku tay deh. Udahnya tu okay, tay tepat tu dapat tiri. Dan kaku mayu agen dono kebuka ini. Lepas kita tulen ni ngabus terus kawan apa ya? Tanya deh mana sih ya? Lepas orang kena buatnya. Bisa beberapa ite bapa ikut sudah kena sebut. Nadai dia mayanya.
2: Saya maya gak boleh kerempras.
0: Iya, nadai mimpi bakaya nya.
2: Nadai mimpi.
1: Nee, ante nadai. Ante nada mimpi orang ini sekali deh. Amek panjang saya tinggal datai. Nau ulang datai kerempu jamnya deh. Tentu kurangnya. Oh, saya umat. Lepas Ya, bisa ada deh. Ante hari anu tu pukul 4 kita ada time sebutan i peraduan tu pian ada nap ya. Mayanya ada time limbang gede.
2: Di sibu di tu pukul 3:30 ha.
1: Tiga setengah ya. Kita di kafe sarinya pukul 4 genap pukul tiap hari pukul 4. Habis saya lama nak cabut limpang dia ke dek gudang isai deh. Kita dengar saya dia betul 5 itu sawutnya ambil ke bandi yang. Ada tai deh. Kita dengar saya dia pun tiga itu betul ni buah mereka nanti nak ada pusin hua dia deh.
0: Malah. Oh, apa nyukai nyata sebenarnya hanya buat nama bakal tua tiga bernasib belah dinner dia deh.
1: Ya.
0: Hanya Indian musian kena korai.
1: Indian musian kan kena.
2: Ini ya. Semua Indian. Mungkin kemana Indian.
1: Pamaya kita ke ngau punya deh nyak borang mamat bernasib deh pamaya pamaya deh boleh nyak.
0: Iya gambari bod kulo sarinya deh nyu deh si kau bulan tu si kau dini deh.
1: Nah, dini dia nak barat nasib deh.
0: Kira ke nasib ku hujung minggu tu ni. Ibu ajak lantai pejam ke jam mata. Meram tu si kau ni pandang kau dia.
2: Ya,
0: ke
2: sekolah si tu.
1: Lo ruap. Lo ruap mah dia dempuk. Kau maiknya pulai. Ya, itu ngai. Siapa ngai ungkup kita.
2: Dengan awak ganti gagal mada orang buli apa mam.
1: Gagal. Lain masa hati. Apa mada orang buli apa. Nyok-nyoknya buli. Saya ke besar raya untuk si kau.
2: Ya, pelabak kau ya kebaka kita itu. Nak untuk tahu buli nanti. Pelabak kau ambil nanti dia rembayang kita. Nak boleh nanti jalan tengah ya. Oke, betul. Kalau
1: empat pengagau mana ya?
0: Sana
1: ya.
0: Oh.
1: Beda orang boleh apa nanti nyuruh gagal. Kena dah.
0: Ya, tengah payuangnya. Apa ngasuh kita gagal? Ni persebuan tempoh tu si kaunya nah.
1: Lalu aku cuba kalau ni ba siwa senada cuba ba stadium kapit cuba deh. Siwa senada i traduan bekenyak meh. Tamnya cuba ukai laban kita kan anak cukup canggih deh. Ukai bisa buka telefon kita dia tahu. Dia bisa datang minta stiker ribut kebut antena pihak saya ke berapa itu deh.
0: Siti lagi cuba mencuba.
1: Cubnya cub subak biar entah deh nak aku mayanya boleh pergi karan gak kau mantu ayo kau pergi karan.
0: Lama kan yang ngiranya pergi sitte urinya namanya pemuju kita nya ditemu mensia mayuah dia no.
1: Kau kini.
0: Lama nanti kita beli pergi karan hari kedai kita empunan ada medal. Nada nemu kita kaya.
1: Oh, nyak. Tapi aku dah ni.
2: Nyak, dia pandai yang korang perakaran nanti.
1: Oh, nanti nak macam gagal dia yang tu perakaran kata kutin. Nyak, tadi saya tuah siku-siku kaya berkini Pak Mautai. Nyak, saya kebekannya pun tadi puluh ribu orang kena datang. Kati ketua tahu dipilih, terpilih.
0: Ya. Amat. Pasti buat tu lah. Nak, Kak Mayu mensiaan korang?
2: Ya.
1: Ya, penghami kita buat apa itu tadi?
2: 99 nanti.
1: Nya,
0: nya, motosikal sebelah sini. Nya, ngarap ke bisa orang ke sponsor? Mungkin nak 99 nama ngai kelebus yang kita
2: tahu. Kita kelebus sekali. Pelabak ko nyangka nya bisa 2-3 hari dah tu.
0: Tambah baru dah.
2: Bisa tambah baru pelabak ko.
1: Aau yang kau kau.
2: Tahu nak sari tahu, tahu nak sari tahu.
1: Ada nak sari tahu. Ni nemu nu bisa 15 item si kau, nolih nak cuti maya nya nuang sibu.
2: Cuti nak kau.
0: Green tea boleh ya deh.
1: Sanggup deh. Green tea boleh ya. Nyame. Lagi dah saya kaku tanya wei kan amang kan laban nyampai di rubuh kurang deh nu kami nya.
0: Amang ya nanti. Aku bina ke kita dia berasa puang nyu dang lebuh SKS tu nak kurang.
1: Aku puang, berasa puang. Kita benda munyi ko tua mal sarenya les ya. Ila dan benda besibu bekanya. Tenang kalah pada aku ku deh. Tidak bala umang-umang nya. Nak kalah menai, maya na gino darah kapit pada sama kau nak kalah mendoanya.
0: Nyuayan purau
1: nak. Nyuayan, kau belum purau.
2: Misteri orang nyebut purau
1: kuanti. Patu ada orang nyebut. Nah aku buat purau tu hari kapit. Hari kapit doang lah. Manya yang kau mampurau nya. Nee.
0: Aku tahu kau yang alam purau ikan kerpukat nya. Nak kau deh.
1: Ya, aman. Nak kalah di pedawak sebenarnya sekalian bisa. Nanti subau uliah kita berarti ya mereka mana mereka kita dia bawa express amat kapal pansum pulau mayanya. Mereka kita pulai gawai itu baru belawapnya mah pansum pulau way. Dan itu pulau karena temu dari ranjo ya nanti rik uliah ranjo pulai apa panjang ini kerjanya pedak tua.
0: Nada nua terkait deh pulaunya.
1: Laban pukat tu nanti ada tanah dia mereka mana mereka spray bisa subau bisanya ya pukat deh ngetan yang ipok dia pukat tadi.
0: Oh, belas periah dia nya. Aku ingat ke site namanya page nanti kita peningau ngos dua dia nemu page Cikgu Hisha mari negeri 9 ya.
1: Ya.
0: Ya, berkenalan ngo tinya nya ngo bini Cikgu tinya nya badan periah nya ala dek nya. nyawahnya.
2: Adalah spray ya. Yang teh udah nyaman, teh udah jodoh nih. Dah hari negeri sembilan, dah time Sarawak mulia. Oke Sarawak, nyaw lagi. Ai suang ya suang.
0: Ai suang.
1: Kalau mama-mama, ni nama orang kan yang bisa orang berkala maya SKS, maya nyak kini bukan nyebut minat berkapi aja, abang nunu bukan kau dah. Angin kini kita gintai, bak sibu dia SKS-nya.
0: Oh, ke belantik tanah bau mainnya. Anda pilih hati dengan pengadirai, nunggu rai.
2: Ini namanya.
1: Boleh nak.
2: From this to this.
1: Ya, itu belantik tanah bau je lah. Dah je nantu dah kira anak bano anu, sikit bakal beskut. Nak belama ya, tu beskut kan yang suai dia kami di kapit, ne.
0: Ya, aneh ringat, aku nanti. Kita tahu yang mana ya, maya apa ni yang mana.
1: Tahu yang, aku orang tahu.
2: Oh, tujuan, pada ni dia tujuan.
1: Oh, ni ya, wai suri. Kini tak lekin kui, tapi tu kalau tu
0: ngai. Bisa orang ngau deh, kau nanti nak darah, main sama nih.
1: Ni nak duduk sama sama deh, nemu meja laban kita ke makai balando nya deh sih. Meja. Bela tu duduk, kita nanti ngasai dempuk diri ngai ke diri. Nampi pangan diri pia.
0: Iya, panai menghidup nyawa ni. Uliak kita tiga ketua itu ngatu.
2: Kanya nak sebakal ke cara ni?
1: Ya, nyamuk kerindu dah mahu kasih parai nato piao nato piao nak kuda?
0: Aman. Atau kita ya pantai tes okey kia nak kuda?
1: Aman.
0: Ya, atau tua boleh kebura angke yang ika kita manis gaknya.
1: Ya, maka yang mereka bania memakai yang ika borau, kan makai borau tua kembali ya kini kini nak mana? Borau tua nggak kaya gat, borau ketuang.
0: Ini kan ada break tua legup tua nggak kenawit kia. Berapa anda impun tu ke Selangau
1: ni? Ni tan tu pula.
0: Suwa ke Gerama berapa serikai di ni ya kak?
1: Engkau yang ngai makai Gerama. Entah yang nama tu. Abang saya kak ngai makai tukuyong panyai, kak makai tukuyong biluat kak nye.
0: Oh, aku dah juga makai tukuyong bong ya ke besar ke pasien ki.
1: Oh, ngai kira nyungkitnya kini.
2: Oh, kak ke besar ke. Nak sebab kau ya.
0: Amannya
1: nah. Nyame ngara ke pengawak kita di Sibu Tela Muju, nya kita salam ngagai kita ke jalan ki yo.
0: Nah dari salam ti ke jam jaru ulun. Nah lebih ana ne ma na ma ni kan kami butuh sikau nyu kira salam.
2: Au 2 jam lah.
1: Aman dan aku dah ame tanya lah kira tawa-tawa ni 2 jam ja lah
0: ho. Ah 2 jam me ni pun ngetau lah diri ya.
2: Kira minggu tau entai. Alu diri ya. Meda ambil hari 5.
1: Bukan nama tadi laban ku dah udah dicuak suai deh nanti nunggu nada ya nada jago ngau ipa tuan terus gawat ni aku kau
2: ni buat gawat nanti ni buat gawat
0: ni buat gawat
2: ngulek kita motor
0: start hari ibu nomor satu nya deh ngerana yang hari si teh ulang deh baru tiga hari nya ya
2: tiga hari
0: atau nak boleh aleh lah bayar nya ayah siapa nama
2: ayah punggau
1: ayah punggau
2: ayah punggau
1: aw kau ingat mimpi bakal ya makku
0: kau
1: mimpi tu
0: juga berkapan wayak nya kau tem tu si kampai break kurang.
1: Ya.
2: Ya, ngalau ya lu dudu ah dia.
1: Ini ya ke juga lu minta bayar ya. Ayo ngai ngemai ko nai.
0: Ngai. Ya ba juga deh ngoper direk
2: nah. Lah pas ruai sama nan mu mai motornya. Motornya nak nyalai.
1: Pantai ayo dan mu bayi gila nak bayar ya. Ayo nan mu mai nya saleh. Saleh kita nan mu mai tu si kada terbaik kurang.
2: Tahu nak tetaban ko
0: ni. Ya nya nemu ni bu minta.
2: Ayo nu dua ke dia orang Indo ayo nak taban ke dia orang Indo nak
0: taban ya mesti hanya ko dai
1: dia
0: salahnya mai Indo dan depan mata nak boleh bye apa ayo
1: nah dah dah tuju sekali dia udah lawa udah gam mana no bisa tu sikal dah cukup gap sebenarnya
2: tanya sakit orang Indo ke nu dua ke dia rempo bermoto
1: nak ke rempo oh
0: nak boleh start ya ko dai laban nak nemu
1: no taban nak nemu minah kena.
0: Nyok
1: deh macam-macam.
0: Kena mana? Kita tulen.
2: Kita kita akan meda begini. Indo darah duduk memotong. Iga boleh tituan.
0: Bapa tituan ini.
2: Tituan si buat FM.
0: Tituan si buat FM. Ini nemuati ayak bunga yang tadi. Nah, nyu terundi angkat mereka si kau antara tiga awai. Nah,
1: dua.
2: Mana aku mereka ngambil video kau?
0: Tahu ke ketawa? Tahu ke ketawa kau nanti? Aw kasih nau nye ke jago orang sibuk nak ngaus doai sering.
1: Ya boleh kau ya.
2: Apa mama yang tinggi
1: kau? Amat nak mendak kau ya ke?
2: Amat nak mendak.
1: Kau sibuk
2: kau. Baik kau yang kau ya kau ya.
0: Anak jam rana kau ya. Nak lelak kau tiga. Tak
1: sah antara ya benda bisa lihat seminggu dua tu nya.
0: Nya. Kita
1: mau miru awai kupis kita.
0: Nya. Nya deh deh. Ya nyu nemu nyetat nya.
2: Setat aja kini.
1: Tak ada aja, baru je tak
0: aja. Empat, empat, empat.
1: Nanya main, main undang orang pelapak kau.
0: Okay, entar lagu kita nanti.
1: Okay.

0: Ya, lagu Kanemo kita peningan tadi, Ma. Lagu.
1: Ya, sebut.
0: Sebut. So, ya, jangan pengerindu. Hari edemen indirnya. Berasa emang
1: kakak. Mama, nengok saya jangok.
0: Mbak, ya. Selalu nyebut jangok bau. So, aku. Au, jangok
1: kau. Saya, wai. Au. So, ya, barayang.
0: Au, ya, mau laban ya. Au, itu saya pengen ulup jalai. Kita saya berang asai ke bawah.
1: Ya, mayo tak sanggup awak dengan suya atau siapa ni?
0: Au. Mayu.
1: Nama ke buah ni, laban berbagi menua kita di kapit jangka ku benda bukai bisa ikan ni. Nyak pekawa dengan safari balik kapit kita ni.
0: Ini
1: nak kena berayangnya.
0: Ya, kak enak. Nanti salah aku madah kada terbehisi ya pun merayang dan mau aku. Sama atas tahun ni.
2: Aman, nanti orang sige kalak bisa labuh ni.
0: Aku tahu kaya baru ngepun nanti. Aku.
1: Bawai sih ya kakau.
0: Bawai. Nanti cukup saya bakal di jemaah. Mana ngira. Tahu tahun kedua tau. Dah patut ala ya.
1: Aku bisa pengalaman aku
0: dah. Ya, betul kerangan ulu muka. Ini udah ngelala ya.
2: Dah kai baru udah wai ke?
1: Ngamnya. Nanti bagi menua kita di kapit. Itu nanti kira 17, 18, 19. Itu ni insu baru wai. Menginsu anak utai tau. Mungkin kira minah ya.
0: Mak ya. Bapak ada bulan ke barunya nanti?
1: Ia ke baru tu 24, 25, 26. Ketika bakal berselangau ni ya?
0: Nanti ia berakhir 26 hari bulan 7 atau nanti nyuka berbaik dengan dulu. Kayak berbaik saya pun lah.
1: Berbaiknya.
0: Au.
1: Nanti ya, nanti orang kengau berakhirnya 25 mesti bisa dien lah pihak ya.
0: Ya, meh. Dua yang sedaya ngambil baju, ngambil tenyak dulu umur, rakyat nanti. Register dulu.
1: Orang kemudah, nanti mata ada berkapit-berkapit aja, bersangau-sangau aja, nak ada uliah tau.
0: Nak boleh bikin kita.
2: Nak nemu lagi tubuh yang nanti.
1: Nak ada nemu tu. Nak ada lah tu lagi punya pemacara tu. Bu, nak lah tu
0: lah pantau. Oh, nak ada boleh datu. Nak boleh pahit eh. Nak ada
1: lah pahit tu. Sikok jam ngempu ya.
0: Nak ada ngawak kan ngarap ke. Bisa ubah kan nanti.
1: Ya ni nemu. Bilik baru ini. Bilik
0: yang ke. Oh, ni bertukar baru utai.
2: Nak bantu sama serbaik
1: aman. Aman atau bahasa sebaik aman au jadi tajak pihak kita harap ke pengawal ke dia tu sidak tu laban safari balai rakyat tu sigi ya namanya tak dikumai edisi tahunan me pihaknya bapa bagi menua kita di kapit napa ya jadi munyi kaku tadi asaya 17 18 19 dan sudah diinsu baru ngagai 24 25 26 bulan 7 ke tahun tu megak. Ia bisa ubah kalau nanti bakal subuh dalam 2 hari ya ni siang sama dipelekak kurang tang sari ke sekali itu sidak ya dekat dipelekak hari rumah Jonas sepenyawa 42 km terus datai ngagai wap kita bersibu di tau nya
0: pindai wap sibu ke wap kapit nanti
1: wap sibu mah kita ke belekak di sibunya berkubunya deh
0: au
1: udah nya
0: 42 wai
2: 42
1: wai.
0: Ayo,
1: nama kati kena.
0: Naik kati dua kali lipat 21 nya.
1: Aau kita sebab berapa kilometer?
0: 21.
2: 21 nanti.
0: 3 jam lebih nanti.
1: Uji kita ke 42.
0: Ada ngasa kati dia ni? Udah ya rakit, udah aja jangan ya dengan tadi ngayuh.
2: Udah ngantai rakit, ngantai.
0: Oh, kayak salah kita aja.
2: Sengayuh udah gak ngantai.
1: Nyame. Tu 42 km. Kita harap kesedak ke ngau berakit telak jangka ku dah kesedak yang ngirai di rempu badu kakit semua apa ya. Lalu seraya ke ngantai akit nama kesama megak dia pekit powerboat megak dia tu bawa kubu dia. Kalai beberapa itik kategori dekat dipekit ke bakal 18 kuasa kuda. Adanya 30 kuasa kuda, 2 piston, 30 kuasa kuda, 3 piston, 40 kuasa kuda, 2 piston, ngau 50 kuasa kuda megak dekat dia tu. Bas tentang tu kita harap ke megak nerima sambut ke cukup mana, tidak ke bisik namanya motor airnya bapa kuda tadi ngau megak juki ya pemaduk berguna megak. Tapi ya siang ngama.
0: Ya.
1: Ya mama saya kita tiga tu senat duduk ke dia. Dia tahu saya.
0: Nah, ini ada uli ringau nanti.

0: Tengkau dia
1: kau lama ngai
2: ya ada ulu ulu ya dia ada ulu nempot hubuh ada rempo dia oh
0: ngan dengan tisinya aja betul
2: ngiroh buma lagi orang mana tahu ke buma ini boleh kita ibu dia
1: lu ngiroh kita ini kau dah
0: ya nama aku pengawal buma
1: lu nama aku pengawal orang sekarang tidak nguji kenyang tu saya kau bilang
2: ni malu pada deh nak kalau tamak kia kau berdua sedar diri
0: nyuruh ya ni lagi ni ada ulu kena buma nama
1: ngai nak gamal tisi dia happy aja nak kudai karena nama dan bukti ya au nya meh saya kenganti akhir kita kedatai api mereka bisa mereka bawa berjual ke mereka isi dia tu ada bonya selalu ya ni tiang tahun temanya balai safari berkata sigi amar rame ya au kita iba kapit pian tadi
2: berjari pengrame dulu nanti
1: berjari nak ngatu ai tu baru udah mai bawa orang dekat ngatu asite mereka program ke tau ke dikira kita cukup besar nama kebuah kejebut cukup besar laban bagi menua kita dikapit dekat ngatur nya sambutan perayaan hari kebangsaan peringkat negeri
2: nya amatnya
1: nya
2: ya ya kami bertangkan meh udah minggu tau tangkan ngoris rawe
0: ngoris rawe di sibu
1: aman aris rawe udah nya nike bukan mabuang kita nya
0: nya
2: bala enggak tidak
1: udah berakhir lu bayar honike bukan mabu
0: karena udah ngeruya kelengan ngeruya ke
1: ngeruya kepaya oh
2: mulut nyebut utai ku mai
0: mulut tapi le aja nyebut
2: sebut
1: karena kenal ya
2: kau mulut karena kenal uli sebut nak kau dah
1: yo amatnya
0: muni jangan peningau
1: kau jakok tu namanya anak kurang
2: sebenarnya ya sini naruak nak jakok kau dah
1: betul anak kesal kita ni kami kan kau berakhir narik dia rempu tu saya kan kau
0: kami tahu kira ke
2: malu kan kami yang tanya lu juara nara yang lama
1: ngaya menang darat
2: ngaya nanti nyamai menang darat smadi kurang lagi
0: smadi nara orang ngelaban
1: teh me nurun kok
0: aku nurun gak sama ngasai
1: ya. Jadi ente bisa awak bisa hari lah kita nguji mai Tuan Dio Bukit Mabuang Encik Jabang laban kami dua bisa bawa muka ente mai bisa peluang bisa hari kita dekat Randau Bekau ngau ekspedisi musib ekspedisi Bukit Mabuang 2.0 kok kita kering macam kok ngai cara
2: nak ada terkena ulang ya kau dah nak nama ngira dah gunung kena palu dah ya.
0: Iya nak uli nak sebut bakanya bakang ayah deh. Iya ngasai ke dalam uli ya. Buli ya maya nya.
1: Betul. Kan kia ya madah ngang agai orang. Aku sikit buli aku ko ya ngau tau ko. Mana aman mimpi ko. 28 ribu orang aku kering di buli aku ya.
0: Sekali benda amat buli ya.
1: Tuti yang kaya bala ngai bala kaban ya. Munyi nyok ya. Sekali amat buli ya nye.
2: Amat nanti aku ante orangnya amat buli deh tau. Aku mesti percaya bakal kunusi yang kaya DJ Manemia ke wakil negeri Sarawak ke menari ya nyok.
0: Tau.
2: Tanya-tanya Evina anda sempurnya ke penari Indo tubuh dua ke sidak ya deh. Angkat paginya nak kan terima prize nanti. Mada lah cikgu itu juruh latih ya. Kaya seduai dia lagi nanti alih ada nyabe atau terubah ya kita ngayak kebangsaan pihak. Mereka kepada cikgu deh. Lagi nanti kalau tinggi pengharap hati nanti. Nah lah seduai dia nyu tanya nanti. Dia nyu nyabe. Dia nama nanti.
1: Kaya tau alih. Malah lu nyabe. Kasihan
2: Udah nyak kaya ngai ko kaya ko mesti kan nomor satu ko lagi ko ya ke agi yeah. Kita tua itu narap nih sekali aman nomor satu nemu ya utai tanya empun
1: utai
2: nemu nyak ko mada dia tahu nanti orangnya mada uli ya mia nyak contoh kedua nyak klimbe hari ayah bunga
1: aman
0: betul
1: lagunya ya penyebab Jika kau pikirkan kau boleh,
2: ya. Kau boleh melakukan.
1: Yo,
2: aman.
1: Ini kita nak uli ya.
2: Kena kerunian yang kita berakit tu lah. Ada uli sepeda ada.
1: Uli ya.
0: Berdio nyebut uli ya. Uli.
1: Mau kau tadi orang kerja kau ni lah.
0: Bagaimana kedai pemutus tidak dia dah.
2: Sarin yang tiba ngau bala peningat kita deh. Habis kita sudah di sadu orang tahu ke di kunci ke belah media ramah habis batibi swasta ngau ba RTM lebih ke ba page kita di Sibu FM ne. Ba kau ngau pakai tarian sekolah-sekolah Malaysia atau ke Tasim generasi medani rengat menua Malaysia 2026 ne. Dia kita mendak ba kategori 2 tu tadi nanti nami ya ngari ke 2 tu dua itu berduanya hari SK nangat ada di Kenawian tu. Sedoai boleh rumah satu tau ke Johan ko kita nanti nang.
0: Yeah.
2: Antara 16 buah negeri ngau mainnya deh.
1: Ya.
2: Yeah. Oh,
1: seluruh Malaysia.
2: Seluruh Malaysia deh. Jadi
1: ini hebat.
2: Ya, sedoai hebat kategori B tradisional Melayu duo boleh anugerah koreografi terbaik ngau penari perempuan terbaik enya Evina anak sempurna deh. Apa yang mau nanti mayu orang ada Ahmad. Laba mua mata kumpul meda orangnya orang kenan sikit lah. Ya, mana dan mau milih ya? Ini kepatut.
1: Oh,
2: eh.
1: Mau ke ni ke milih
2: ya? Nak, nak mau kita. Ya, bisa ya, nanya sidak ke bala koreografernya. Ya, sidak yang meda tunjuk kaki ke ino. Ya, terhenti. Nak terengkeh apa? Tanya, ya, bertanak. Mereka. Nak mau, bakal penari istana. Nak, dek. Pada aku bekerja magang, ya.
0: Oh, sebab kau magang.
1: Nemu medok, nyamuk ya deh, nyamuk yang lain.
2: Ya, balik cikgu hari sekolah seni bab Malaysia tu, nemu sih dah ya. Lentik tunjuk jari burit ya kini juwek ya deh. Nak sengapa suwek burit. Oh, tucum ya, nak sengapa dua yang mereka tucum. Bisa tucum satu, tucum dua, tucum tiga.
1: Oh, boleh.
2: Bisa, nanti nak sengapa dua dia tucum.
0: Ambil hutai kak dikingat ke nyantai?
2: Oh, dini patut mua deh, patut pediati. Hutainya bisa cerita deh. Udahnya nak tanya nak lebon tadi. Ba kategori A sekolah rendah ke tau irama Malaysia. Mau ke mana ke dai? SK nang aku ta tengari ke PPD Julau, ngari ke negeri Sarawak Johan ke.
1: Johan
2: ke. Sudah ya boleh anugerah susunan music terbaik. Ama mana tiun kena sedang tengrenya bolo au. Mau dia mana ya? Bakal dia mana balai ino kumean uru hari langit mana? Bakal aku dah kalah mana? Ngan lah.
0: Ngan me.
1: Tua lah tu itu. Tapi yang main jemok
2: ya ne. Yo. Dan yang boleh anugerah ke koreografi terbaik, ngau anugerah penari lelaki terbaik. Utai ke ngasuh hati ku tau gagal amat. Mu kita. Ngau semua kita. Saya tak tahu hari SK. SK nanga. Bila yang nyebut nanga, nya menua pesisirnya. Nanga
1: tahu.
2: Nanga tanya ulu kota dek ninga julau deh. Dan nyana tinggal kita ke pente sih ngang leh deh. Kita tinggal tau nang leh lah ya.
0: Tau zon tengah magiang tau deh.
2: Zon tengah magiang.
0: Zon tengah magiang nya mak kita sebuat cari tau. Kira temgah hati manusi tau na
2: sia. Tau. Jadi ba tanya kategori tarian rampaian tradisional Melayu sekolah menengah. Titi anda kapit nanti?
1: Aku sarinya, ngena kena kejebut sedaya ne. Hari 6 sarinya kemari, mari sana nanti ya. Hari 6 sarinya, 8 bisa awam PIBG ngau pemufakatan. Bisa aku muda sedaya wai, so pantai kura baru hedak ya.
2: Ya, mandi yang apa dak kura?
1: Mandi yang, sedaya yang kena baju pink hijau.
2: Ya.
1: Ya. Ya, nah?
2: Ya, ya, masih dah.
1: Tidak ya, orang mana tidak ya tadi titi anau menang bab ketepuk dek tadi. Nah, apa badah wai?
2: Mana ya?
1: Badah apa mau jual juet tu wong. Dek aku bakal aku je juet ngapo.
2: Mau je tempe ya orang yang salah juet. Nyung tungka.
0: Nyung lantai pangan dia.
2: Ya, kakak. Mau deh baju nyantai baju pemadu mana yang ngau antok pemadu mana ya? Tata rias mau deh.
1: Habis
2: eh, boleh hanya 4 anugerah hari kapit. Empo hera magang kategorinya. Anugerah busana dan tata rias terbaik, anugerah koreografer koreografi terbaik, ngah anugerah penari perempuan terbaik. Cita tu nari ati ku ba sida tok tarik ne nanti maya ke nikek ngage dewan kena bepake dewannya. Okey terima bintang nanti senanjung 10 bintang bisa muti no. Aku nak keningan nanya ke bintang muti aja tang memang ne nanti. More maya sida nya nikek bala aris Sarawak nikek amat baji ga bala penari ri kapit nanti. Aku pun nak terana ke bala me. Sebelah belah sanggul, sebelah belah pemerintah, sebelah belah poh kakau.
1: Pemesai sebelah belah nama waktu sebakon tu nyanyi aku mahu dia nam temu kembali.
2: Betul ni
1: bagi. Sebakon gak mahu hidup ya. Pandai sangat tak ke nyawai.
2: Pandai.
0: Amat pandai.
2: Yang aku buat belah manya nyawa. Nak aku kempeng nanya cikgu sih dah nama. Sekarang sudah galau nengkanya makan buat. Kira-kira.
1: amat au nyamat amat tabe puji yang ai ukai sebenar ngai balan ne biak jangan biak ada ke pengiruah ke semua balan cigu kita ke ngatur semuanya termasuk DJ Lucia mai ke kita berita di ni dengiro kalau tadi yang kami kami basrawa
2: ayah punga ya tadi kian nah ni ke korak kian au de nya sko China remire inte sida ya boleh penduduk ke lumur tiga maya peringkat negeri subak sida ya bertanding dengan video udahnya sida ya dipikir ke diayan ke mayanya bak Johor sida ya ngena tarian memetik teh ngemai tanya ngemai duleng stannya ko kita ya kena sida mandi ya mandi yang kuden teh panjang ke bala moy ke bakal meda bara mahara ni
1: Ya ya nak nak saya meda dek maka kita meda telefon ni pama meda bermua mata dia.
0: Bermua mata ni ninga
2: mana mana tanya tayu aku renti. Ya bala amoi. Dia nak cukupnya boleh baru ganu geraya. Kene mada top 3 sih kan suppose rawat menyebat trio. Ane mie ari SMK bakun. Terubah ya kategorinya deh duo ngot trio nya terubah ya batasim. Ari bakun ti menua jauh di narai orang nemu bakunnya di ni orang nanyu wang kau. Bisa nemu nak semua. Nyalai di ngah deh na. PPD blago kau nya di ni deh.
0: Di ni sebut.
1: Di ni aku tak dengar. Ya nada ya ni nemu dia bunyinya.
2: Ya ke betanaknya ane mie siko nya kenyah. Siko duit kau dagi kahyan. Cigu iban. Jako melayu nganyu.
1: Ini dengi kau.
0: Kira ke nyuka sapu bersih na.
2: Ya si teh gay teh pemaneh ya peninga. Mek kita meranjang balanek kita lah na. Kadang kita itu tadi yang kau mak kau masanya main sekolah kau tua nak utai ke
1: bukinya nanti belajar kau
2: nunggu satu kau belajar kau utai bukinya pun boleh ngasih hati apa ini itu makanya si kau nadai anak bangsa bukai kita iban makanya wai utainya tanak bangsa bukai yang ke bertanaknya kita iban makanya
1: iban makanya bisa ke mana maka sedak ke kapit tarinya kati kapit tarian tadi
2: rampaian tradisional tadi
1: kapit tari tidak titian nau tadi rampaian Melayunya
2: Ya, tarian rampaian tradisional Melayu.
1: Itu narinya Iban magang.
2: Oh, Iban magang kita rekapit nanti.
1: Ya, ukai nemu ngajak ja.
2: Ya, irama Malaysia nya sekolah rendah hari SK Kuta dan Kuta Julau nya pun. Artinya irama Malaysia. Duo nya tradisional Melayu. Mure, kita kurang. Panai na wane laut Sarawak nya ulih ulih sapu sida magang. Di ngau deh.
1: Kuku sida ya.
2: Au makanan sedap tanya yang Melayu Sarawak aku ya. Au kau jawab mesti ni dengan au aku ya.
1: Maaf cakap salah amat deh pia.
2: Aku gele ate ko den te aman ke sida aja de kanta ke nyu malai aman nyu baka
1: nyu malai
2: sida putri sentubong.
1: Aman. Au Mayo tengah suka gagal bulan-bulan tu, nak kena majak tengah rakam majak tengah suka gagal.
2: Ya, nyu jujun tahun tu, nyu tengah tahun wai. Sebab kita ngambil keranau kita, nak dengan waktu jam ke tempo. Ternyata, kata bakal julu artis tu wai tahun tu. Nyu dah bagi dua tahun tu. Nyu dah ngerampit dengan kaya bakal tunjuk sepuluh. Nyu dah ke sepia,
1: antai. Oh, terbalik ke sepia. Lentai, nak kurang.
2: Oh, antai dari segi duit. Ya, ambil ya, tengah tu bukain.
1: Oh... Julu ati itu, nadai nama kena ngomai dari empu, bu benda-benda muni kuda tadi siapa, nanti kita itu masai ke dari empu kita uliah nak kuda, semangat kita tengah uliah kenapa yo?
2: Ya,
0: mayu kita tengah uliah nanti, tanah mu puas ke?
1: Oh, tanah mu puas nama yang lain nawai?
2: Ya, meh aku bayar orang nama suku.
1: Lah jamai mama dah kau dia empu lu berai baru
0: tu
2: biasian tinggal baru ke kapan nanya tu nyanya deh kapan nanya kapan mau ke ni mek nanti
1: kenapa
2: nanya kau nasi itu hanya menu sebenarnya utuh ranau kita udah aku nyebut ni dia mama ke lepas kita tu tak tua orang tua gawa kenyam ya ulang baru ngai nak semua serta dunia ni kan eh namanya orang ke kedek aku tadi madah di jema ba main bua atau ba FIFA pulang ke main bua eh amai otak ke di pelajar kita hari segi penghidup hari segi kau hari segi pengawak ke kerja kita hari dalam tim site utai ke nari ati korenti baka kau Ronaldo ngo kabane hari Real Madrid hari Kroasia aku ni ingat nama lakinya sedua legend tahun tu tahun ke penuh di FIFA sedua ngau FIFA ngau World Cup dia nama nama tetap madu pedih bayi hidup ngancur ke kapan dia rempau. Bakal kita tiga
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
0: Kapan dia buat kaman sayang tadi.
1: Luka Modric ku dia
2: nyanyi. Luka Modric.
1: Ya, suai beberapa amat. Yeah. Tua berpikir tang tua dalam masa sama tua kak menang.
2: Oh, yeah.
1: Tang dalam masa yang sama tua tu
2: ngancu ke kapan tempo.
1: Tanya.
2: Nah,
1: ini kapan yang bakal kita berpikir bola ke nanti aku nak ngau. Jadi deh marah aku nombor satu, nanti aku kau ngau. Aku pun kau nombor satu, tapi ya.
2: Nah, nyak kau. Nah,
1: dia jantung lama nyaman.
2: Nah, pemaruk pelihara berunya nyak. Moral of the story dari ceritanya tadi. Orang ke ngancua ke penghidup kita, orang ke ngelabuh kita, dan sikit orang ke pemaduk semek ngok kita. Nyak deh.
1: Pemaduk semek ngok kita.
2: Yang ke nyak ngok kita.
1: Anak besar nyebutnya.
0: Pemana tu mau tu cerita tak berkenyaknya. Cerita penghidup tu.
2: Mereka bahasa ke dirampu. Dia nyak ngenang sida hari menua, dia nyak ke benda ke mimin. Uli yang ngalih ke tenyaknya namanya.
0: Ngalih ke menua.
2: Menua besar-besar.
1: Patut Ramadhan ni aman bolanya bulat kita nak boleh namanya mikir kita belamong putai jangan apa ya
2: betul
1: anda itu ngasai kerian putu kerian sari itu angka bisa gaya orang kerian sari itu nya
2: nya
0: mak dia ya pada menua nya mayat nanti kalau di dunia menua
2: ya populasi penduduk 500 lebih betul
1: Pe ko au mah kita tiga au kan
0: kita mengulas main buah kita tahu
2: belajar deh ni nemu anyu bala bos kita ngau mengulas sukma nak lama dah
0: lama dah sukma
2: pas langon teh bulan 8 tau
1: ya besarangan sida ya be
0: besar
2: besar kadang-kadang kita tu bakal pemain dari kebenarnya tadinya nadanya ada yang kita sekali kita boleh anugerah pengulas sukan terbaik dari zon tengah Sarawak kadang-kadang ngantau boleh menuju ke Julati rumahnya temu ke Julati kita lagi
0: kalau temu orang lagi dia rusak aku orang yang gaknya lagi
1: kalau temu orang bisa orang rusak yang ngai ke tuanya bahaya gaknya ayah dunia mayari tau deh.
2: Ya.
1: Sesedianya medup. Bakal bobo me. Ante ona nang tua tama ke ante ona pies tangga ka boleh ka.
2: Ama barang bakal ya me ne.
1: Kadang terjadi ya au
0: dan nak ke mana itu ada.
1: Bo nya aku ya udah. Udah ya ke boleh.
0: Oh.
2: Dan mana betul kau pergi hidup.
1: Dan ba udah no tu gua udah hati ni ko dah.
2: Mungkin ada dingin ya hati nya. Nan tu batas.
1: Saya nya nulis nya nan tu lihat kau betul rawan pergi ko deh. Yo ko dah dai menya
2: tahu.
1: Okay, kau memang pernah tahu kau pernah jam tu orang lebih ni dengan ero. Okay, mengatur dia.
2: Sudah deh. Nanti nanti lepas kita lawan berengkeh tadi deh.
1: Ya. Ila kita bertemu baru kau ngau berita kebukai info kebukai minta pun peninggal yang kau nyalah tahu kami sebuat nak sebakar rumah yang kita piok kau kita ini bisa jakuk nak namai di tinggal sedang ngau minta pun.
2: Ya.
1: Kau sebakarnya umur nu majek gila umur ngai caranya Ronaldo kekak badu main.
0: Tidak kebenar ke
2: menyakau. Ronaldo nare kala ngumai rumput wai mengkang ka main.
1: Yo, sidak ya ke majek ngai ro sidaknya ka badu.
2: Ora ngempu tu puan ada nyempu dan empu ka badu.
0: Au nyo ye.
2: Lupa sibu
1: kakau. Oke, jajaran aku sekali tu. Terima kasih ke stuai. Au bye bye.
2: Bye. Nya berita dari ulu tadinya mah. Puati ngau berita sari tau. Berasa puati deh kawak.
0: Berasa puati. Ente berasa puati. Ya menya.
2: Ya. Jadi terima kasih peninga. Kita kebisa pulang ngau kami sebuah jago.
0: Ini buang utai tau.
2: Kebisa meda live Facebook kita. Terima kasih mayu-mayu. Kebisa mending ke radio pun. Terima kasih mayu-mayu. Kita meh ke. Jadi ketiang sukuang kita. Nadai kita dengar kami nadai ke tanya ni pihak kode mau
0: au nadai ke ngau kami berandau ke tu
2: au bisik ke sulu kita kami ngalih hari tu ya meh kita ke benung upaya tanya nya nama pusok muai pusok kini nah. Ya ke benung makan bomaram gulai nama ma gulai
0: belacan
2: nyamai ya jadi au dah tahu program PPA kita berperinan dulu nutup program Sada Tengah Sarawak.

Maya ko duduk kediri, ngingat ke sika orang tidi kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan, gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai buat Tuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniap hidup aku, ngerti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminak di YFM Sibu.

Ya, pendengar bertemu baru kita ke Minggu Tok dalam program Pendiau Penghidup Aku. Jadi dia Tok Jam, dua aku datang baru boleh ngok kita dalam program tu. Nanti yang minggu, yang kita ada kat ngelatai ke sadar kenang Tok ke cerita penghidup, ya ke bisik danjong bala pendengar, ya ke bisik boleh ngok kita lebih lagi dalam program PPA di keluar ke terus hari YFM. Bakal selama sebedar aku macam kenang, ya ke bisik diterima hari bala pendengar kita itu, aku dekat mic kita mendiang ke lagu dia kena muka program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama megap dalam program tu lagu ke diputar kenyata tadi nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang tok ke kisah hidup ke dekat di kenatai ke aku.

Terima kasih pengelola program Pendiau Penghidup Aku kepada Mike kenang aku buat dalam program di Bantai Kenuan. Aku minta ampun yang kak kenang ke ditulis aku tu nak berurun ditusun. Pemuas dengan program PPA tu teku yang garunding aku dekat berkongsi ke cerita penghidup diri. Berkongsi ke mengamitnya meh tentang cerita penghidup diri mpu gulai ngebalannya serta bini aku. Antek dirintai ke magang tentu mayuh nak boleh dirintai ke selemai. Aku peningat si ko apai ngagai empat iko anak Indo. Dia tahu semua anak Indo aku dah mansang besai magang. Cukup gawa gaga mati kami dua indai si daya. Laban kemayuh anak Indo ngabgolai tajak pen pengingin hati. Dekat bisa anak lelaki nyak nak datai. Nyangka udah nasib kami dua melaki bini meh. Nadai anak laki tanya ukai ke penanggung megak. Laban anak laki tau ke anak induknya sama aja. Dua-dua belak anak lalu nak tau dicipiang berdalam penghidup kita ke sebagai apa yang ngoindai. Dia tau dua ikut anak induk aku agak menggam belajar buat sekolah secondary. Lalu ketuai udah megak nampung pelajar yang agak palan pelajar tinggi serta kebiak agak buat pemerintah. Tetap merik terima kasih ngagai rezeki Tuhan laban udah merik aku peluang ngoruang nyari apai ngagai semua balane aku. Kedia tu peninga utai kedi kenang aku. Aku nangi kedi rempu nak uleh nyari apai kemana serta meruan ngagai balane aku. Aku nemu balane aku serba kurang entik dibanding wanak orang bukai. Kadang sinuk megak medak peniau medak garik dikenak balane. Sida mansiang besai serta ngasai kutai keserban adai. Gaji aku binak cukup-cukup dikenak nupik sidaya. Bisik minai sidaya nyawam aku berjual ke sayur ke di tanah mengamit sebelah hujung bilik. Bergagak kasih pengelandik jari. Temeh agak nak cukup. Laban kita kenemu dia tu makin sari belanja makin besai. Rega utai pun makin mal. Nasib gane aku ketuai kebak IPTA-nya bisa nerima biasiswa perintah. Nyak meh hasil kelempung bimbit ga aku bak senentangnya. Tudah nemu megak ngatur belanja diri empu. Yang kak sida menyadik tau meh peninga terlebak di baik aku rimin hidup merinsa. Anak aku ketiga ikutnya nak megak jauh tahun dua sida kada. Nyak meh nyamai mimin sida uleh berkongsi ke garik serta utai bukai. Lapan sida ke belak-belak serta megak belak induk magang. Nyak meh aku kelalu sinuk kebenar ya peninga medak penghidup bala anak aku. Dia tahu orang berkenak ke telepon. Sitik telepon kunci sida tiga meh. Dia kena beranau ngau menyadik sida ketuai di Kuching. Biar megak dia kena beranau ngutuai inai sida ya lebuh tu inai sida ke bisik mina. Ila aneh lebih mai aku bisa rezeki kelebih. Aku meli ke kita sitik siko. Aku bisa mai ngembala aneh aku. Aku pernah nemu semayanya kemaya kenyadi nyata. Puji Tuhan, laban bala aneh aku kena mayu leman. Sidak megak nak mayu teh pinta apa yang ngau indah ya tau. Asal makai ku aneh aku kebiak nyasai ke depanam dada ninga. Aku ke pulai sinu ninga bala aneh kemunyinya. Benar maku nguji kat merik penyenang ngau penglantang agai bala aneh. Nyak maku nak ngira siang malam ngereja. Ngecak ke bisik dikenak bala anak berbayar ke bin sekolah. Bisik megak dikenak beli pemakai ke dekat dempak sidaya serta maik sidaya. Makai mi lebuah ku dah terima. Nyak pun nanti gaji bisik lalu. Bisik ke kami berjalan. Limpah rinya nang duit gaji aku dikenak maya rumah sewa kami. Ngamuta sikal ke dikenak aku besari-sari. Lebuah aku kediri sebagai apa yang ngagai bala anak-anak aku. Panjai rundi aku tak kebenar ya peninga. Ngagai bala anak aku kedudu hari ngenam penghidup sidak ke jemahila. Bekini ma penghidup sidak ya, laban sidak tu induk magang. Ngarap ke sidak boleh tahu yang kementas uleh ngibun sidak ya. Na ibu me baka aku mentas ngibun sidak ya. Na uleh dibanding laban aku kapai sidak ya. Cukup meh orang sayau ke sidak lalu uleh merik penglantang ngagai bala anak aku. Uleh ngajar bala anak aku, uleh ngibun bala anak aku mega peninga. Suweh kebenar ya, jakuk tu pansut dari mulut aku. Suweh aku ngajar bala anak aku, nak uleh kita sekolah, ngambil ke kita mujur ke jebah hilak.
ngicak ke penghidup kita nyamai. Aku nada gawa tuai nai kita umur makin tuai. Nyemak agak regas agak uleh mako ngawi nai kita nupek derempo pihak kuaku amat makita uleh ngatur penghidup kita kedudi hari. Belaki kedudi hari kiga orang kuleh nerima pengurang kita ne orang kesanggup di baik kita hidup berinsa. Amis jaku nya pelinga diajar aku ngagai balah ne aku. Sikin akak sidana ninga. Nyak belama kada sebut lebuh betul ngak makai. Nyak meh peningah ngasuh sidak ayah nyaga ulah ngak perangai serta kawa lebuh begulai ngurang bukai. Asai aku peningah nadai siku apai. Tau ke asai aku nadai siku indai tu dekat meda anak sidak yang reja utai kena mana. Arinya besampi maku ngau sidak inaya. Ngarap ke Tuhan meruan nyaga mata ke sidak ayah belama. Nak ngira dini pun singkang pejalai penghidup sidak ayah kejumahila. Aku peningah, lebuh aku medak pengaga balanya. Lebuh sidak dibaik berjalai. Berbeli kutai di kedekat hati sidak ya. Udah habis pengelantiannya baku. Anak aku mesruga aku medak tucum sidak ya. Jadi kedia tahu aku nak uliah nyaga serta ngibun kita semua. Tajak pun kita jarang bergulai ketegau kita ke belama nurun sekolah di tiang hari lalu aku bekerja. Tiang kita menyadik empat meruan badalam hati aku. Meruan berdalam sampi aku. Nama sikok-sikok kita meruan disebut aku. Nadai sikok pun tinggal berdalam hati aku. Aku anak minta ampun. Nyemak kita dibaik aku hidup berinsak. Aku minta ampun nak uleh merek penyenang agai kita bakal apai orang bukai. Megak aku minta ampun anak nyemak pengingin kedepinta kita hari apai kita tu selalu nak datai. Tiang apai meruan ingat nama utai kedepinta utai kudah kalak di luar hari mulut kita. Lalu apai kita tu nguji ngenatai ke semua utai kedekingin kita balane asia apai. Tajak pihak anak, tajak aku serba nadai. Tiang ingat anak, dalam hati aku penuh pengerindu ngagai kita. Di kesemak kebakar bintang di langit, ti ngapa wayan. Pengasih aku nada boleh dihitung bakal ke hujan ti berkeberai. Nyajak buta kiri kemisik ke aku anak. Lebih harinya aku serba nadai. Pihak megak paling dikenakut ke aku. Nyemak aku ketisi, maya kita agak belalak ngasai ke pengasih yang penyayang aku. Nyak Nadia, meruan aku bersampi, ngagai Tuhan, ngecak aku umur aku panjai. Kerja meruan, bati hati, ngambil kenara utai kenyadi. Lembau kat nusi, nak uliah ditiuk ngajaku. Lebih ingat cerita orang bukai ditinggal kapai. Kadah membalak kumeng aku bisik pengeri yang bakal hati anak orang bukai. Kasih abalah anak kaget mekang. Tang sapa kita kat nyangka utai ke ditulis Tuhan berdalam penghidup kita. Tudah kudah pergi, tudah kudah nadai nyak nak menyamai hati, ninggal ke bini ngau anak, serta diri sebilik ngau kabam belayan ke diasi. Nyak maku meruan ngajar hati diri empu, meruan bersabar ngatur rumah tangga aku, ngatur bala anak aku. Bulak ngomai rumah tangga tu meruan lantang. Nang bisik meh maya kengai nyadi. Serta megak bisik ngasai ke penimpang. Meruan megak aku nguna masa aku bergulai ngebala anak aku. Nyemak aku nada minah tau kenurun bekerja. Laban masa bergulai ngosidai dia tau kejemeh hari tetap pergi. Lalu ninggal ke seribu pengingat berdalam mati. Nuju bala kita anak siapai. Jaga kita mpu maneh anak. Jaga uleh adat ngebasa. Nak lebih harinya peminta aku, asai aku, nak ke peminta aku nyak banget besai, bakal ngau orang bukai. Laban apai kita tu nak minta kereta, rumah besai ngau duit berjuta bak kita aneh-aneh. Lebuh kita nyamai, maya kita lantang, anak-anak ingat ketua inai kita kejemah hilang. Nak ibu mengibun bakal raja, cukup mengenang tua ya. Lalu bisik maya, tua inai kita kena dapat, nak boleh angkat ke dunia hari, lebuh ke sakit lengit. Ngau tau, aku ngarap ke semua bala anak aku, bisik ni kenang, tau aku tak ke ditulis aku, ngagai semua bala kita. Dikena aku mantai ke pengasih, dikena aku mantai ke penyayau, ngau pengerindu ngagai kita bala anak si. Anak malu ke sekali kita. Ngagai apai kita ke kerja kuli. Pemegak anak malu ke apai kita tok kemakai gaji hari. Mupak dulu aku bak dalam kenang siko apai bak program pendiau penghidup aku.

0: Okey pendengar, ini nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku ke Minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru ba minggu ke dekat datang. Ngoto aku nyurut ke direk ba dalam program PPA kita. Mupa dulu. Bye bye. Okey, ini tadi program peniau penghidup aku ke dibaik dengan bala peningat kita buat jam ketiga program kita hari YFM Sibu ke ngali hari tu peningat. Okay, hari kita lagi mungkin mana muak ke lemai tu di Sibu. Jadi ngagai bala kita ke Benuang mendiang ke kami antai asai ngantuknya puruk dulu lah mua na ngai kelegenyu tetungkam ke dungak PC laba ko nemu dia tu sidak ke Benuang gawa mendiang ke radio laban ke ulia di dinga dengan RTM klik ngau portal rasmi RTM au kita tahu mendiang mai cara dia tu pening antai ka mendiang ke radio nak baka subak nyu beringko bebaik ke radio na keruai baik ke radio kan nyu le pindah kita tiang pindah mem resih gale-gale tanda tu nyamai telepon dia bisa internet dia bisa line ya boleh didengar kita abekinya megak ba dalam kereta nanti ngantuk antare atau puro dulu mua pakian dulu ketisi udahnya nanti asai regas baru ke mata katanya baru nerus ke pejalai kita driba lebih agak kita ke dekat pejalai jauh muak ke lemai tu lagi ngau jakut tangkan megak nanti kita medak ba lambar ke terobas surat berita kita ke sarito dia kita bisa medak penuh saya berbadi ba jalai alun ya tungak ke bagi menua serikai dua hari tu aku dah proses berbadi ba jalai alun ti naban ke tiga ko nyawa. Dia ada kita menda penusahnya tadi ke Tegau ke dekat namanya mutu ngau cara ke Jampak lah dengan Peter ya. Nang sikit di lalau jauh-jauh ni pun kita patut ni tiap kelo jalai ke patut ya. Peter ni tadi nur sidak ke patut nguna Peter ya. Kita kena patut tontek jurus ke kita deh ngamik ke sama ulih nyaga pengelikun kita ngau orang bukai ke sama bela bertengah ke jalai alun ya. Jadi apa berita bukai mega peningah dia dia tok kira ke berita mana ya. Hari Putrajaya dia madah ke nyuka penyampau 200,000 sidak ke bise ngembuan kereta ke dokumen kita helak pick up ya ke ngena di sio to ngau jeep udah di kemenar ke 100 liter sebulan bantu baru Budi Madani diesel Budi diesel ya berengkeh hari 1 hari bulan 7 2026 pi megak bautai bukai mayuh megak pemanah atau ke bantau perintah munyi ke meyak didengar kita tang kebenar atau boleh ngelempuang ke tatian belanja atau ke ngelempuang ke penangguh bagi kita lah bakal kita ke bambik duit ngelamak tu nanti biang nak sebakar nah. Dia kita dekat di cas RM1 tang berengkeh hari 1 bulan 7 tu tadi minggu tu tadi nah dia ada nada yang ke cas tajak pun nur kita ngambil duit ianya biang kena sama atau ke biang ke berbeda jadi hanya meh berita-berita mana antara ya atau peningat mayu lah ya kebukai bisiknya lagi mengkai di Prambo dekat di baik dengan awam bak parlimen bisiknya mega udah di kemenar ke bak awam parlimen mega ya lebih banyak kita ke meda media ramah rajin-rajin kagai lah kita ngagai laman web rasmi atau ke Facebook rasmi upis-upis perintah sekali ke bak upis menua kita di Sarawak itu upis perintah negeri atau ke persekutu tuan ya mayu berita mana tau ke bantuk ke patut kebenar ya diterima kita dan kadang kita tau tinggal berita nak nemu au jadi ngarap ke utai ke diberi perintah tau datai bak kita ke nemia redak tau ke rakyat redak ba menua kita di Malaysia di tau
1: program buah rundiang rebak baru di YFM Sibu.

Okey, jadi baik jam kita ke Dudi Tahu Magantau ke baik jam kita ke Bedau Tuk Peningah. Program api nanti boleh di pasang atau ke diputar ke kita. Lepas bisa penanggu bahawa awak kita ke dia tahu tak ada ngawak ngagai bala kita aku agak mengkam berkunci ke berita ngau bala peningah kita kerimbah ti kita milih lagu ke kena kita merindang bala peningah kita agak tekan usia pupu segi bakal wai ba ujung jam tu ne ante baka bilu ne mau ga ko mupua kita pegai ba pengadire besmaya majamata ne bekeni ma abilun tu sangkai ne sangkai ngocara ke betua tau ke sangkai ngasua la jantung kita nya nyuasai ke labu haman ga ante kita betepan ke bilu nyu pulai kiak ka ko peninga sara kita kuliah masang lagu tu de ante orang ke nemu magang lah ba yang mai bilun ba yang jadi pilot bisa entade nyamai lebuah bilun tu nurun udahnya lebuah sangkai berpada yang dia deh asai kerinci ya kerantau mana ya bisa gaya lalu bergum mau kuma deh kita sampai terbuka deh namanya ukai gaya bonet kena yang jadi nyimpan kita nyimpan barang pada dalam bilunnya sampai terbuka gue tanya labu ke barang mata asuh kita nyak kesal bisa nyak bilun nyak naule sangkai ari jai bisa penanggu bukan nikah gak baru ngagai nur ke terubah yang angkat bak ya macam-macam ni bo sebut ke tau peninga aku gak mensia gawak di tau ni yang tarik wai sabar dulu kita atau lagu hari Tom Wesley Sulu Geraji mata sebedar buku lain ngau di jenana barang nau sudah sebuah mau gak aku tau semangkuk kulup main tau lagi ne okey bah

0: Rindu amai mendap ngeremi maya gawai kita itu tadi puyo ngawi. Macam-macam dia garban kita biro indu pada aku. Aku pada kita serumah ban. Biar me cukup nyukung setengau. Nak kau lihat ngau menjuar ke programnya sekumah ke gawai itu tadi aku.
1: Baya pesunai aku ke nyadi kita biro indu pen tak nyangka deh. Ngau serumah tadi. Nah, nama tadi nak belampung hati meh ngau ngadu ke pengami gawai tahun tau.
0: Mbak ya.
1: Nanti uke suku hari pada maya tentu. Pengami itu tadi nak ada pemujuan ya.
0: Ngau.
2: Nah, nemu aku tu dua hari ke sebedau gawai nyadai. Sikit tu udah bergerak konuan ku puyo.
0: Sikitnya kesikar lagi.
2: Sapa te dekat merek hempa gawai. Tau anjua ngagai ruai tu rumah. Lalu ngagak rekod nama meh dia. Bak. Ine sandeang deh, lapan no, iya ke ine sandeang kenyadi orang kengado ke pasar hampernya.
0: Mana mai tahun tu hari tahun ke udah pada aku hamper pun cukup mayu lah.
2: Mino.
0: Sepintu bisi siti hamper, lalu piam muka bisi kemari 2-3 iti muka pada aku tangnya segi hari buah rundian serta penyerkup kita bila indu inti ngan dia ngatur pengawaknya mehnya. Aku segi hari subuh harap ke mai ke puyuh nyadi ketua biro indu.
1: Nanti aku ke diri ngadu serta ngaturnya pen ada jalan mia tadi uliah muju apa sunai
0: tau
1: tanya meh laban nama tadi balai indu kita serumah tu mayu wah kenyawab aku nyak lebih lagi nawinya nombor apa sunai
0: tau ya sekitarin ayo kaki jari mehnya pirau pirau
1: benda mendap ngawak yang muju ya singgita ya nyak menjadi kaki jari ku bergerak lalu ngereh serta mai raban biro indu ngadu ku tai kumai denawai cukup anak
0: cakah nar
2: jadi nak apa benar aku tau puyo aku nang dekat ke gawai tahun tu jadi ke pengingat te cukup manis bak dalam mati tiap iko te belak bisik pulai gawai pihak kau kau mai hanya subah ente ate sida ya rindu tentu gawai tahun dudi lah sida dekat gagit age pulai begawai deh ni nemu engkau tahu mayu age ke sponsor hempak kita tahun dudi lah nak kena apa sunai
0: ya betul betul betul ya apa mah hempak lah
1: tahun baru apa
2: mah menawi lah bercampur ketika itu
0: betul kan ngana mai pasal hempaknya muka nadai kita tak nyau ngigo himpo ke nyau beratus-ratus regalnya di ke dia ne. Salah jeku selko sarang sabun siti ngau sabun do iki gagak ke himpo pan cukup memang nah
2: me nyau cukup gagak te boleh
0: ha kena kita tunai buti me gawai aja au
1: kena kita berami
0: kai nyar gagak himpo nya di pedak kita tang kawal kita lebah mengadu ke pengawaknya ke mana hang ge
1: nyape sunai
2: betul ke nuanya nyape sunai. Ada yang munyi penemu ini juntan lah.
0: Kau?
2: Hamper ke redih gawai. Nama ukai ke harga RM300 nya. Ukai hamper. Nyak kau ya neng seruai.
1: Pomo.
2: Nyau ukai paket main ke namanya. Nyak berpaket kaga hamper ke harga.
0: Mat.
2: Sekali sudah sepilih. Sistem hamper pun ada yang
0: berbagai.
2: Nek.
1: Ya ke dedurah.
0: Kau.
2: Ya ke ansang ke bejakau. Nyak sikit ya.
0: Meli.
1: Dahlah tu nak je nawi. Nadai ngawak ke je nawi. Laban kita bira induk sikit. Nadai mansal deh. Siapa-siapa kita serumah di dekat merek hamper.
0: Tahu.
1: Laban bira induk pun. Muka bisa nyedia ke hamper 15 titik dia mayanya.
2: Ya, ada rumah kan eh.
1: Nanti nyaman nadai. Kita serumah tadi merek hamper. Dia pekit ke dia tu. Pen nadai ke mayu. Minta nitih ke penyampu hamper ke bisa.
0: Tahu.
1: Nyak mah tadai. Tahun-tahun tu tadai deh. Amai nak nyangka sekali. Aku wow. Cukup seputih amai kita rumah tahun-tahun
0: rindu mada impor yang penuh duit mijau pada
1: nama tadi sirat tadi sanggup sponsor deh.

0: Tu tanya nyamai di gigi kau kita belah dia RM2 mereka duit sekarang tanya apa mom eh
1: ni buat kebelemah
0: ni buat kemah ni buat kemah bisa nyamai guna penyakup kita rumah panjai besar ya MRT puyu nawi nanti rumah panjai nanti penyakup bok sidok rumah dia tak nama nama utai dah dekat dia gagak pengai menyadi
1: amaknya
0: sunai dai sebut ngatur ngermai bekat tu dekat ngadu ke awam rumah panjai pandak melihat nama rumah panjai nadai penyeraku ngapangan diri nama aja ke tampung prabuang maiwah ke maksudnya
2: bukan seminak baru rumah panjai aja menyapa sunai ya. Tak semua pengawak ente nadai penyeraku sikit ngai nyadi ya
0: tau
2: besai ke bungku empat arti jakok besakup tau deh. Bansa penulis me pecah nama udah nada agak penyerakup ya koko.
1: Amat punya kerja nawi nawi. Nasib amai gak rumah punya kita tu tadi udah di gempuan tu rumah ngamane ya deh. Bala kita es rumah bagak nemu me bahasa ke tu rumah tinggi yang ngembiang rumah panjai nyal tak kepada asa.
0: Baik ya. Amai kenuanya puyu. Bapasa ketua rumah ke ngempuang prabuang. Sikit patut amai. Ya. Laban iyo kenya dituai sikit hari pilih kita rumah panjai pu. Ndak patut kita endak bapasa ke iyo.
1: Oh, tua milih tua kenapa sana ya.
0: Bisi ke rumah panjai di ngaku. Nama ruai rumah jaku lalu disakal lalu dibantah. Lagi ngasuh iyo kenyakalnya kemantahnya dituai rumah. Lalu ngai ke iyo laban henarai penemu. Namo arti kok mantah ada.
2: Orang makanya sekejnya di sampuak baru mah panjai pas sunai
0: si aman
2: kada temu sida ya kebakanya manteh aja utai ke dia tu orang uji sida empu sikit nadai penemu lalu tang me nyau ngacau pengawak baru mah panjai
0: ngau
2: mane hage orang te bakanya anak ibu batampung ngau orang baru mah panjai dan tet dia ke dia deh belangko kebun lin ngambe nak nyadi pengurus saya pihak ka kau nya me orang mesanya sikit pedih mat kita ka betampi ya ngoya nala tak betua si tai utai
1: nala tu naknya nawi nawi nak semua orang metade ngam bagi yang betua bagi sikit bisa si kedua deh punya kepesunai jadi penyakal deh humbas meh asroi pesunai tadi ngeris kura bukannya nawi rumah panjang kita enggak nada yang ngembuar rune sampua deh penyerakup kita serumah kita tegap lalu harap ke tahun-tahun tadi kada taipan kita serumah semampai besarakup meh nangira sapa kenyari itu rumah deh
2: sikit di sampingnya puyo
1: kau kena
2: amat kenuannya puyo aku setuju amai kerja kenuannya besek ciri-ciri ulihnya di tu rumah
0: nyala amai noe sikit harap dah nyari biro wanita kang kargi ke pengawak elah nyari sampai rumah bahampu dulu ku puyo noe dekat ngapas tayo kebun nyetengok ke sayur magawai tu dah lepas gawai
1: yang kuah lagi apa sunai itu bisa sayur
3: Mat ke pesunai. Hanya nak mai kita meniangkan program secangkir kopi ti disedia ke DJ Nana. Nak berasa jam kita sudah datang bab penghujung program ngelah tengah hari kita hari sibuk ke ngelih hari tu peninga. Angkai bala pindai engkanya benuang mari anak kita mandi pulai hari sekolah bisinya batelo menya no bala anak kita bau kerungan manu menya sabar aja memerus belakang anak kita na. Nak ada berus munyi kutai nyu tanya nyu bukua bega lagi belakang anak kita kepenuh dah kayaknya ulin nando kita nak buat kelekan sabi. Nah, dahilah nunik bala inai-inai kita. Nah, ngantuk kita inai-inai. Sabar, mau. Kita akan jadi tiang sukung atau ke tiang dalam ruang bilik. Jadi, kepenuhi sekali. Aku dekat ngangkat ke diri dari studio. Dengar kita ngasih lagu. Hari ini, Vino. Ana yang salah singkannya bola. Aku sebut ke baru ke nama penyanyi. Ngau nama lagu ke, ne? Okey, mupuak baru. Mupuak baru. Mupuak dulu aku. Bye-bye.

0: amore sayur.
1: Ia bukanlah telah lebih muta mendapat kedua tam lebih ni aku usun kong pijit dan telah atang bukanlah enam lebih.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ia saya kena pahami dan temu hapa ji dalam kelarah tam lebih ni pejit ni nak kami alang teh RGM Miri dalam kelarah tam hati do jeni nama do bulan datu su saya kena saya pahabung mana tak lim deh nak kena apa anda dengar saya tua alang anda telok terungak dalam madalah tam mina apa mana telok lengket dalam madalah Miri ni pada dengar terungak deh nak dosa nuana dan nyaman hari do lasu tup ngua dengar mana telok lengket dalam umaru. Bina mana tolong lang tak talam dalih belaga talang usan ada hentu bu jan hadu manita malang murid pa talam dalih lang kerani. Ya minta boleh minta lang kesut dalam program tam lebih hadu jian ni pukul telok jurang talam dahun surat tengah wana na pukul pak lebih pihak pejian kerana ngah dahun dah alang ya biasan hadu tak pukul ji pada hati tak pukul telok pada 25 minit lebih itam peji talam doa ni halam sejarah. Dahin apakah pada 10 minit lebih tamah peji telah mendengar hadir rumah. Apakah Pak Junang telah mendengar lebih ampayan tamihat ngak kelarah tam peji dihina kami telah mendengar usun tanah dan apakah lepat pada 25 minit lebih. Dengah pukul 5 lebih an pemu men pun dengar radio men angkasa puri Kuala Lumpur macam tokala ngak layo nak. Ampayan tamah temuh mejoh kelarah ngak peji dihina kami radio kayan Miria FM. Dan itu kita lebih ni 5 minit utam pihak peji ngeri yang ngedengah men Kuala Lumpur pada pukul 5 junang telah mendengar keliah pertama peji telah mendengar hati temenang untuk ni kami jaman tak jauh dengar-dengar hadui dagang peji dina kami wati. Dahin pukul 6 lebih macam tu kalang layona itam radio kayan Miri FM sang lasi program maka hawa men video RCM Kuching macam program macam tu kalang layona yang mitam lima nunana itam peji telah kesut anak program tam lebih do jenik 6 do bulan tusu.
2: Oh Rin usan lan jarunan ni jantan tu juk do ni oh.
3: I men ita malang panau hiriti alam daleh mejohurip tam putung dau nginai tam paen hirik te joh keselamatan.
4: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naimen Miri FM kayan.
1: Ya asen hadu pakata ngadengah pajirina kami. Ya lagu kedua tam lebih ani. Kena hitam awi lagu ni kena palang melu. Ya nak ubat

Iya, kinahita majamto ka kurina lakul na kana na sendi sangon na lang kuma kana palang malu lang gerita ma pulu jimi na lalu pukau lang tolak lebih. Iya, selwa so antang kuma na kalau lang peji dihe na kami lebih ani asan hado tak dahu aki so alang peji dihe na tolak lebih ani jarun na tolak noran deh jarun na tolak pak hadu tolak pelabu na pak hadu tam. Ya asan hado peji pergi so pekelanya dah ya kalau lebih ani radio tolak kayan. Di barah kalau atang teka-teki tambah lebih ni nah. Eji teka-teki lang malay lang lana. Melebak sate. Sate nun alang lasu. Sate nun alang lasu tak lama kelaras tolak lebih ni nah nah hitung dahok mubar nerepah lung. Long apa antara mubar dahok pejirina kami hari do kaya na Miria FM. Dah hin macam tu kalang layu nak WhatsApp redo kaya nak kosong GG tolok G saya kosong GG patusu na nombor WhatsApp redo kaya alang dengan tolok pakai macam tu kalang layu nak apa nak kalau perkatang dah bahat dah timah dan pelahu man kalau alang melekam pakai WhatsApp apa nak kalau ngato pengake lagu kalau lahu. Ini tak menyenang tu joki ok layan do tanam kelara tak melabi ani anang yo bahi belari ha kuri kuri awan lang tak tanam dalam lirin dahin malam ani anang usan ha kuri kuri awan lang tak tanam dalam lirin dahin dengan anda ke sudo hina mandu 24 datang 24 darjah Celsius wana na jima tusu do bulan tusu 2026 tusu tusu jima. Jema aning usan hak kuri-kuri awan lawi aning bahi belare hak kuri-kuri awan lang tek talam dalam lirin dai malam aning usan hak kuri-kuri awan lang tek talam dalam lirin dai negahan ke sudo hina mana 24 datang 34 darjah Celsius. Oh nana do telok saya ada bulan tusu jema aning usan hak kuri-kuri awan lebih aning bahi belare hak kuri-kuri awan alang tek talam darah lirin dah malam aning usan hak kuri-kuri awan alang tek talam darah lirin dah negahan ke sudo hina mana 24 atang 34 darjah Celsius jadi nuna nai tampeji itu jauh hakiok layan do tak lama kelarah tam dua ni men nama dua bulan atang do telok saya dua bulan tusu alang kapi temo laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang nusang dan ikat dek nama dua bulan tusu kena hadang barami tamlim we nak menita malang tihirati tak lama dalih alang petrungak hadui alang anak kelok enam pejauh pejidina kami lebih aneh. Ya, ini je lagu dalam jualan peledah, langga kuma murip asi-asi.

0: Ya, yeah, nona duit lah yang telah nak ada di awal yang telah kerana ni.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okay, saya lebih saya pahabung saya kena men kalau alang hajapan telok ni atang nombor pejiri dan kami telah mengkerahkan melebih ni jarun tam anda hari telok tak jik esok dah peji dah yak lebih ni ti men tam alang ngelar hajaki na telok pemana na leng telok bengkah jaki jarun telok ngelarah men hadri telok lebih ni. Kaya nak ditamat na teji teka-teki akte ha Facebook Radio Kaya Miri FM tangku ya na melebak sate sate nun alang alasu. Ya saya kena bina selawi men Rita Lawrence selama kerasa melebih ni. Ya selawi DJ lasu hak long lama kerani kaya lagu DJ kena lagu Livan lagu Hivan kena ketegal sida tua bersurara kena. Kena dengan ni telah mengklarah pejirin na kami hari Radio Kaya Miri FM. Aku nak kumak nyimu halam kat lang kena na curi jangan. Ani hap hayu ke na lang kena Rosanna Rai. Anan hap ni pengakin lagu alang ni mentelok lim au ta itam peji telah madahun surat dengar.

Baik lah kerana baik dapat jadi nak kami RTM Miri kita hangri yang ngadu lagu hala ngai kena najuri jangan hati nyimu halam ka adin kena Rosana Rai hayu ukun alang kita temu peji talama dahun serat dengah love ya ni. Talama dahun serat dengah love ya ni. Hati dengar alang ngai mana kucing alang tek bara. Tejoh kah kelunan hina pelong je program tak kah je program Malaya nurep nurepah dok jana alang sang netap long nurepah long sauna GG program bialang lan ne men tengayat dalam hadui mato G program ala dang pelong G community alang mage sayu anan alang hui aya retina. Ya Presiden Persatuan Wartawan Commonwealth CGNNC Nais Tek Bara minapa program media challenge macam tok na program Move for Goal 2026 dalam le sama deng te mapeng saya long dah pengamal media ngioh na bi tokanan o deng te peluang 76 ngo atalah mendengar di program World Smart Card Gaya in 275 Senadin 2026 alang kena wang prihatin o deng te na tokalang na ita melu. Abina dah la udang ate na record ka 2320 onklonan alang ate nio program ani tengu tiang bok dah dalam jido alang anda na ha promemol do migu ani dem ngu dalam dengan sekolah kebangsaan SK Tebuana Jaya dia terima pelajar ka jatu 54000 di ma atu 50 jirigit apa nama le ubung-ubung mariang drepa perabot itu ngowong alang anak pakai hak sekolahanan. Muat dalam mendengarnya sekolah Sabah dan Sarawak tula uge dah alang tugu dah tinggi apa tadi yang hipo 2026 peringkat benua Asia Pasifik. Tugu dah na program peringkat benua Asia Pasifik alang anak Phuket Thailand. Muat dalam mendengar halangan belau dalam dahun surat dengah lebih ani ya nak dengar man kucing polis bed siasat jauh g video alang buat alang aruna 4 saat alang betul lah g laki alang apa saya mete g do awan g amin siwa alang te ha Metro City Kuching migu arede. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Naga Cabut Tek Bara dah lok tek api dah buka bara tusanan tek pat dua bulan tusu deh alang tek na dah lang kuasa temuh mihat hari siasat tak lama pukul saya malam 25 alang u arede. Yang minta melim tunai tamah peji talam dahun surat dengah lebih ni sen hadu temuh peji dinda kami talam kelarah tam bin lebat loka dengah halang pelun telok jam. Hui nak dalam dah kisok-kisok nunan palahu mana beh pengake lagu alang ne mana telok lem dahun nusra dengah an pamongrak tek jaka alang piah nguak jima selebih so kena mana telok lem telebih doji ani aku senukong pejirin kalau atang pukul 6 lebih.

0: море в Союз.
1: Iya dari ne telok lang tehak long lama ake lagu. Ini lagu tak lama duma na 2020 G lagu hewan. Langkenan meredit B ketegal sidak tua berserara.

0: Ya, kena hani talama kelarah tama pejidihan kami harus emiri ngajloh pengake lagu-lagu alang ne menadah pakai hatloh alang pejidihan tama lebih ane. Ya, selebih mana dari tahun 60 mana Petrus Wan aduh palak sakit lahu 60 obong lah jok ajang dan hadu manhuan sagi yang semelahang. Mana tak langan pejidhin kami Rido Kayan men berdado dia lahu pejidhin DJ Livan so kena payak men telok lim. Okay, tak mana hang tak langan tamu hakil lagu so kena payak men telok lim kena hadang benu pengakai tama tak hang lagu dihin dengar-dengar hal an pahmo. Ya, nona-nona pelahu men telok alang japan telok ni lebuh majusu pejidhin kami nu dengar hak dalih awan telok kerana ini tak menyenang tak lama program alang anak tak lama daletam lepas program-program alang anak dan kena alak deng ngap jitam tak lama jiawan ada yang ada nak sayu tak lama hati deng miat lahu sayu ekonomi itam tak lama jiawan dahin di hangul ana bara man taklim teguna program bara meregata 2026 ni hati bara meregata marudi dan menyenang man beha bagi hadui kami alang teh ha RT Emiri tak kami na program patadi yang lagu man telok alang tuget lagu ya asen hado nun tuan an lagu ani hendak terbuka man kloklim dahin asen hado menyenang man beh hok bara alang anak kami pahmo potong jaka tekah menbeh radio ni nunan pelahu Facebook Radio Kayan Miri FM. Ya teguh dah na barang meregata merudi 2026 ni kami RT Emiri sangna bintang barang meregata. Dahin separuh akhir sang anak 23 bulan tusu dahin peringkat akhir alang sang anak 24 bulan tusu jadi kena kalau hirik terjauh dah bara alang anak kami pemohon nak Facebook official Miri FM kena kalau jam te dah baranan tak manhang telok lengi kem jam nunok tok gaya program alang anak huina te ida anun RTM Miri ni tugu barang regata hangunan ni.
1: Oh, Rin. Usan lan jarun ane. Jan tatu juk do ane au.
2: I men ita malang panau hiriti alam dale meje hurip tam putung do ngina hitam pa en hirik te joh keselamatan.
3: Hituk te daha kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.

Hagit Dahin Kalunan Ujah.

Iya, menena ke Sarawak kini tua dalih awan tamte kina kui hari do kayana dang na telo hani ngajelo hadui lang ana kelo na. Ya dalam pelawan Piala Dunia 2026 ni jatuh pad pelawan ana nusang RTM klik nunana pelahu ha seluruh Unified TV. So kena paya awin kelo temo sukong program-program alang ana pahmo adahin alang ana putula ngajelo medso salang ana kami hipun. Okey, minta melim tak lama kelarah pejidin kami tehang telok ngelarahan haditam tak lama dengah alang ana bara jadi tak lama dalih miri ji dahaya ana bara amayan uya ana bara keletip tak lama kereta MPB alang ana tusun hatugu dah lok gak dalam tusah tak usun ana ya ha ala nak mos jaya nyapa jihma ani de dalam tusah halang ana bara jadi kira pukul 6.52 minit jihma ani de ni ada dua long lelaki alang tak dalam keretanan nak bara awak. Dahin tak lama dengah nguak alang ana bara jadi hak kucing. Tapi nak manita malang panu hereti hak pakai alanaya tak lama dari tambah nak pen Borneo. Alang alang u sayu. Kena tam hari yang kena lawat di juga keselamatan tam lahu hina adleba kuasan awana piten ha alan pen Borneo alang perlu naik tam malang riba tutup pa an lawat. Bini tam jenjam boleh betau tek tua dah alang nyaman-nyaman musang pakai pitan ane. Tolong lake amayan ada hendak ji an bara awak oktua. Tak lama susah melawin dua kereta daripada kenderaan pacuan empat roda. Langgak dalam tunggu dan napus dengan you ha lebur yang pen Borneo. Tak hangalan Sri K. Sibu malam deh. Jadi ini nak dengar alang-ana bara jadi tak usul nalana ya. Malawin hitam kelunan lebak lahu. Nama ku nak tujuh keselamatan tam. Ya, so kena selebo pejidin kami lebih ni. Seolah-olah teh apa dan peji melok pergi sok ngelarah dahin kelok. Macam tu kuri lagu lang kenan tak dan langku mak sayuk lan.

0: Ya, saya ulangkan takdan menit amat dalam kelarah temu apa jadi dan kami ya saya kena pasal bahasan hado dah apa nak telo apa kisah pekelanya paji Dahya Karido kaya Amir FM lebih ni padgu tak gak do apa nak nadal dol anak hari sambutan pembangunan luar bandar sedunia dua ni nama de bulan tusu dalam madu mana 2026 kita menyedang tak jabatan dah Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 ini ia nak ke arah komuniti luar bandar yang dinamik, makmur dan bahagia. Ia di tengah mentelok lah ngerti Umaruh Kampung. Tidak perlu maha pasar-pasar oka tala madaleh halang pejirina kami. Kungiu lebak program alang dang ana telokna pejirina komuniti. Ia pejoh sayu kerani korek. Wina mani tamatnya mata bina bani wina man anak-anak belia Sarawak. Sen hadu tamanya nang telah mendengar hati jahukah belia. Alang daftar jadi ahli belia Malaysia. Hiti tak lem Parlimen Malaysia hak nah men kelok-keloknya malang tak dalam medan Sarawak belia Sarawak. Jadi ceniah men belia-belia Sarawak. Alang hipun kena alang hiriak. Tak jauh pengake alang anak dari tamne perlu. Ya bekal dapat lebih hitam pihak peji ngeriang dahun premier tam Sarawak. Lara Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kena ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada hemat kita susah, tapi kita cobalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nokopong. Nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Enak. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, baru sampai.
2: Serap tuk buat yang legagang tengkung-tengkung ujung patah. Oh, link anak-anak kaya. Asalnya ratu, tangan dan sekolah.

tangan na marung sekolah halaku halanga pa na peto ka tlo nya mata bena bani wi nak mana tlo anak-anak ala ta ma tangan te sekolah ya lagu la ke daro sian orang nan dalam cerita ma tu su minat lalu buka lapak lebih bayat ta alam mutama dalam jam kedua tam. Lebih ni asen hado dah kisah apa na tlo mana lasana pejirin kami radio kaya Miriam FM lebih ni. Ya nah teka-teki tam deh hati men lebak-lebak sate sate nun alang lasu alang meran lasu ah. Ya nah naji teka-teki alang balai alang lana. Dah ini tak pukul 40 minit lebih. Kau pergi tambah PJ tak lama dengar. Ya hadwi lumak tam.

Ok, mình tự lọ là ngày tên PG thì này kami hari đôi kaya Namiri FM thì ta mà nhận ngã mà nạ bè hạ đường á là ngã nạ bà ra gia đi ta là mà đại tâm phi nạ mà nị tâm là ngã e cầm cha mà tệ cho đường á đường á mình bè là ngã mình sửa hành chạy áp hẹn raya. Jadi ini ya nah gak tak jauh dahun permiatan Sarawak ya tidak tak petinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng ya tak bara peritahan negeri Sarawak ngiyo dah utat alang kenan Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR tak jauh nabahukah kerusi dari Paladong kaiti puluh tusu kerusi Dewan Undangan Negeri DUN DUN. Ya bara minapa hadun ute ngakun nabah habutusu kerusi anan SPR tetap perlu jaka awan adah nemena. Dehin nabah ukah kerusi anan. Dehin hapa pa jendang an peluang tak lama pilihan raya negeri PRN nalang sangatang. Dehin nantrit habara PRN hati pakai saya 22 kerusi nurepa pitan 60 pitan kerusi jananan ji halalangaya kurina nun alang gunah kerani hana tejo naar naar ju politik dehin mejo hadui ngemaju dalam Sarawak jadi anak-anak dahun pemerintah premier tama Sarawak tejo dengar nunuk tu gaya dengan halangan baik lo nabah kerusi ala nak jadi pitana perlu pitana kerusi tak lem dari Taman Sarawak tak lem dun bina apa nak japan dang ana pelong ngabin tek tok tok alang jandang an ang betok alang ana telo ikam kereng ya nah ada hun premier Taman Sarawak alang jan tegah kenap ala dang mejo hadui ngamaju adalah hanik. Nabah din jan hukah kerusi du nanti ati jan anta pelamanak lalek dalam jaka aneh kurina. Ya saya kena mentrok lim apin apa ana peji dina kami. Wani hapitama peji tak lama dengar hadui luma. Redo kayan Miri FM.

0: amore c'aiuta.
1: Okay, Jackie, dalam hari lumat tam lebih ni kita menyenang hati jo terliang pelamana hari lumat alang anak mana dari tam. Hina ji man izin alang deng mejo nurepa mano ekonomi alang ayak alang deng naer belajar alang entam hipun dahin anak bara. Odang mai perlu 5.9 ringgit men keluaran dalam negara kasar ke DNK mendalita Sarawak. Ia dengar lah nusang talama bulan 4 talama duman ani detek bara. Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utama detek bara anan hana hatek hang sektor langat tak guna lan talam hadui ngemaju ekonomi Sarawak. Adahin hanya nang aman beh pelamana alang tek tek dan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 hadu lema dan sokong ekosistem nguyok penguman alang sayu matoh men usang hasil hadu lema adah kelunan alang tek dalam dalah ni masuk na hadui kelunan alang na dagang pabulek na tak alam nunan perlu atang awang adaleh. Dahin nihaklah ubara hana nyenang tak jauh duman 2024. Tak lemah hadir rumah. Udang geri perlu 5.9 ringgit. Tak ada keluaran dalam negeri kasar ke DNK Dalita Mak Sarawak. Tidak tu kan anak dan sedia hui 2.40 tusu awang hadui menekelunan dalam dalihani. Dahin lahu yak bara tubu alang ayak geri ekonomi nerepa mejat ekonomi Dalita Mak Sarawak ni yak dah kelapa sawit yak nah alang ayak mejar ekonomi Dalita Mak Sarawak hati anak bara 16.3 bilion ringgit dalam usang nak dalam duman 2024. Nona datang mempeji tak alam dengar hadui lumak mentelok lebih ni. Dengah dulu mak, anak pamu nguak dek jaga alang ngapiah nguak miku mariang.
0: Lebih ani, aku nak tuin deh, kuman dahin, wala, ku pakai kui, mangsa melayu, para nak melu jenewusu murid sayur.

0: Teka din ni ate hudungan kita. Teka na kasi na ko itok ta kita na ni kurem bak ka ako te legap. Kalen na seluan ko ni birak seluan ko nanti. Sayu bakam ga kuda ko ha sike. Ay kita sang ke petang hinanta ko. Ika ke bawa nuno tak kaka. Ya nyamu na ke. Hayu kika dia telepon.
1: Oke aku nak dia kunyam radio sipun aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tu sayulan ke
1: sayu ku nak dia sipun aku nak ke debi.

tôi cái nào mình cái loại là nghe piao ha đập piao ta mà ta làm mồi phải nghe cái này đang nghe ta mà thì bây giờ mà thì lebo nó dọc cái giấc kí tăng đằng nghe bara đằng nghe bắt cái telephone tua ok mình trở lại mà là nghe bây giờ thì radio kaya mira fm thì đó ở bên đó nghe lại nhát là bây này thì giờ hết cả tất cả mà là bây này đấy hả nãy mình lebak sate sate nun là lăng lasu Adin telah juli dengan satelit kena jan salah anan dan payah nama rong. Dahin dah selebih menarin telah mengguna baik dengan joy selang tiap para sate leng dah ju madawo BBQ deh kena kena saya kena mereka mengguna baik joy jan payah nama rong salah lo kanan. Ya melebak sate sate nu nalang lasu. Kena mana tak lang maju su tak lama dah tak lo lang antlo pihak peji kusi tak lama kelas tamal lebih ni kenun sate alang lasu nak lo jarun nak lo elo nunka huena men tak lo lebih ni itu ke tak lo tegu dari tam na anugerah aspirasi desa medani tahun daripada mana 2025. Jadi keputusan lang ana telo terima mendaharin telo bahagian publicity jatan kuasa kampung Umadaro. Saya kena pabin pakatan bara dengar dahin taniah mendahlo abin dahlo dangapi nomor telo talem anugerah aspirasi desa medani tahun 2025. Tino menbe bang lae tangayat dahlo unyadui ayak Geri aran dalam Sarawak, kui nak menita malang te tak lem puhu-puhu tama kru nak dalam hudiak tama kayan. Dah lo te api 50,000 ringgit. Tak lem api nombor telok ane. Ya, ane lo anu sanggara ni gak te nama dua bulan tusu telah madu mana 2026. Wana nengwa ita menyenang ji ngwa tengah tolong anda lo ngio ya na video viral. Ya saya kena maklim kelunan Sarawak ya na kira menaita malang teh alam dale nunan pelahu menita malang teh awang dale alang like dehin share video dah lo ani de. Dalam anugerah aspirasi anugerah khas aspirasi video viral ani. Dalam anugerah aspirasi desa medani tahun 2025 Umar Darok Belaga Sarawak te api 20,000 ringgit awin dahalok alang hipun lebak udi teguanan di tanah mana Umar Darok alang ugeri arana daletam Sarawak pala taka alang huibolaan taklam program alang adnane dahin nunana pelahu Jan Hado Mandalo jatuan kuasa kampung bahagian publicity Umar Darok Alangak Bara Dengah Anide. Okey Asan Hado jarun telok pihak hening riang lagu papu usu pihak peju langkenan dah Umar Darok Liliang Padong ani Asan Hado nun kahoe teka teki tam lewi anide hati melebak sate sate nun lalang alang meran lasu.

Mana umai daro asap ko yang belaga lang udang api hadu anugerah tak lem hati anugerah aspirasi desa medani dalam dumana 2025. Apakah Pak Junang telah mendengar lebih?

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Pukul 7 nang kereta mampeji telah mendengar lebih alang analis siap baun salin dahin anak basa.
2: Sekenap manikau sun selevi manitam lim akui Elisa baun halam dengah levi redokayan Miri FM. Ani lim dengah. Namlaung mandale ani anha tahan hak kucing avin tavin alam hadui gerinyilam halah manuk walid. Pengarah Jabatan Keselamatan Alam Negeri Dahin Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri Bara, dalam anda tahan alam operasi bersepadu kazanah, alam anda hakna tekji atang 16 do bulan 6 di. Lim dalam anjelama ala mepeng juan dahin hipun halah manuk emtek lisin alang sah alanai men pengawal hidupan liar. Lim halah manuk alang endak hilek bahat 16,367 kilogram dahin belegah sepuji puan saya juta ligit. Ngiyo hadis siasat alang ena barang anan seendak juan tepala hawang daleh. Kes anan ansiasat ngio section telok puluh telok bakah G dahin section telok puluh telok bakah 2 ordenan perlindungan hidupan liar puluh pitan pitan puluh saya. Air Borneo ngio petira dahok bara marung legah tabang bilun maring lebih murah migu maring norepah belua bulan ani. Analahuh melavin ngavan melok bek dahin penguman alam bilun dahin usi tecas alam endahak nabah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara dahok petiraanan melavin kuri-kuri ano bilun huina Kuala Lumpur Kuching. Alam paun doman ani ihak bara bilun anan matoh operasi alam bulan tusu ani tada fasa kedua syarikat anan nai maju. Operasi unak loh enkio melavin ano bilun men Kuching, tepala Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Singapura dahin Jakarta men ufasa unak loh pelemanak te perkhidmatan udara luar bandar pakai bilun turboprop. Dua libu telah atuh daha alenai men Sarawak terima sayu program My Lesson B2 Doman Ani. Analahu melavin 506 daha alenai men Limbang. Timbalan Menteri Pasoh Dato' Hasbi Habibullah Bara ngejeloh program anan daha senghipun lisin emtek bayan ngio syarat alang endak natep. Kementerian Pasoh alana program anan Avin anan ihana ji program alang endak pejohna menuh dahak dang pelaungna alam meduman 2024 dahin duman lalaudi. Alam jaka dua duman ani 4,355 kena bangun Sarawak terima sayu program anan. Dengan ani men redokayan Miri FM. Belia an akai jadang ala havah alang amplitah sedia haida strategi pembangunan pasca COVID pelupitan duman 2030. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Imbas Bara analahu melavin inisiatif Sekolah Emtek Bayan haida institusi pelita Sarawak. Belia lahu an akai ala bidang hadu dagang, tenaga hijau, kecerdasan buatan, ekonomi digital dahin pembangunan modal insan. Kena belia ihanah aset alang begun alang belegah men pelita Sarawak. Avinanan dalok perlu ala hawah jadami pengjam hipun uge dahin petigi. Alamanan kelab anak asal Bukit Saban an akai jadana kahum program huina alam bidang sekolah, sukan, hari dagang, dahin dang nadaha hipun barik alang sayu. Tuk anan laho dang nadaha petigi, pesayat te batung, dahin sedia mayak dale Sarawak te daubaya. Dahok sadang ngena petubu Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia hamuka seendah nyinang ngeluak jahadui anan deng en pelaung dahin sayu. Timbalan Menteri Ageh Dato Hanifah Hajar Taib Bara, Persatuan alang seng endah petubu anan nusihatua dan nadaha komuniti sedia bilahuh dan pesukup uvung hadui ngemaju hak muka. Tukana laho dang pelayang ekses men masyarakat marung pekalai mauk tulung dahin dang nadaha hipun kahum pengjam dan sedia mauk tulung una tegudaha petalunga tusa. Dahok sadang nan laho endahakna aving kahum klunan ala melok hamuka beh men te kuri-kuri sekolah bau ala endahakna jada miat ket alang perlu te perkhidmatan kesukarelawanan bantuan kemanusiaan dahin pekalai mauk tulung tegu tusah. Jilake alang enkumak padek menuh legak menharuk hak sungai Katibas jelang nanga bangkit song enha pepsuk matai levi dah lemdi. Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Bara kelunan umaru pesuk patai sumok juga umun 56 duman alam pukun 2.55 minit lewi ihati jatuh meter mengawan harukna manyun. Pataina enhageri tepala jeti pekan song dahin enuk mempulis jadang pejoh hadui siasat. Haduanan pelepek ena alam pukun 5 lewi. Lebih dari 5 di, laki anak legak menharukna tegu anona uli menuh belek gas haji kedai nanga bangkit. Kelunan omaru jamihak pade menudalok pesuk harukna manyun. Nuna nalim dengah levi Redo Kaya Mir FM alang en Nur Akila Arbain usang menami dengah RTM Kuching. Sayu levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara Dengah Mariang, Tutam Sarawak.
1: Ia saya kena menelisya baun nolong salin di hina basa dengah menetam lebih ni dengah ena pemungut dek jaka alang piah jima.

Ayan, saya tak tahu melaku ni bang lain kena Rosiana Huraiman untuk alim lain kena lagu nak dengar apa ni kenapa telok ya sana pasal lah telok hak pasukan telok jan mutam tak dalam pelawan separuh akhir pada dunia FIFA dalam pelawan utat alang jan telok saka doa ni Brazil kalah kena Norway. Kita menyenang tak lama Clara HPG di Radio Kaya Namiri FM. Kami nak mana terlalu lagi kami jam tak jauh dengan hal keliah tak lama Clara Hatam. Dan ini kita menyenang lebak utat-utat.

Dalam lun tua bo latih bloong. Nak dang pude here pude heti tak lom tak hang dah alang petai pelawan main bol. Benda tak lang PJ deh do kaya na Miriam FM tak lama kelarah tak PJ deh na kami lebih ani tam ngelarah jaki yo tado dalam dengah ustun tanah lang tek barah ukah kelunan alang mate kenan tusah tanda tegen alang an bara jadi ha dale Francis ena an bara peju 2000 pitana tu di mak pulu palong dahin enam bara 6000 di mak tu pitana pulu dua an bara awak tak jauh tu sah tanah tegan alang an bara jadi tak lama daleh Perancis. Okey, mentok lim tak jauh dah apa nanti lok petua tak lebih ni deh peji deh redo kaya ni Miriam FM nanti tak jauh tekak teki hana. Sate nun alang atau ke lasu lan sate nun alang lasu lo temen telok lang jam sate nun anan mena patek dah bakai-bakai radio kaya alang udang nyue alang marong bijana marong jatu persen ya tih men lebak sate sate nun alang lasu dah hari ni telok lang bara satelit kan hari ni telok juli jengan jan. Aming laksa barang sate bayak kena jan. Nak tu gaya lang sate bayak loh jepan kui kuman sate bayak ni. Kena rin tu lah mau gue ambil joy selalu sate lang dah juman nawok BBQ dah kena. Ya saya kena mana kelok lim. Aku je pas salah hui kelok. Lim kelok lang nyui marung. Bitek hui alang atak ngam lan tepat te dahok tanganan alang lana melebak sate sate nun alang meran lasu. Okey, bet kalau pelamana kenun ke hui na buai-buai kan ika saya follow men telok lim talam lagu telok lebih ane jadi lagu hiwan lagu lang nusang talam duman 2020

0: Iti Ika Saiful talam lagu nak langku ma buai-buai. Okey dah lagu nak apa nak telah hani barangkai talam klarah tam lebih ani. Okey mana telah lim tak menhang telah lim jam itu jauh keputusan pelawan membol alang ana jih ma ani deh hati Brazil lawan Norway hati nak Brazil kalah kena Norway hati G2. Okey wanan Mexico lawan England. Kalau okey dah nak terputusu je mak ni dah bin dah kena kelalu ngam ha padang daripada hak kuasa napa dah main tidak dah pemain pedal main tak dalam ju do alang meran hengam hati bih dah puluh tusu derajat Celsius alang ngate na England ha telo dahin Mexico 2. Je mak ni hati dua pasukan alang jan lebo utama dalam perlawan alang sangat nangwa alang lebo dalam pelawan alang sangat tenghe na Norway dahin England dahin pasukan alang main suma dang aduan itu ah na Brazil dahin Mexico di man trolim nenan okey tak mapeji tak lama dengar kliah membol ya piala dunia dan aku ngiyok man tolong hipun pasukan lang ana tolong minat jana telebo suka nanti hana abantam jitu kalang deng na ta madena lah hipun lagi halangnya sayu dahin hitam menang ati hana G bonus.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Salam cerdas bangsa kuih. Tuhan masih itam lin. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayu dahin pelunan banyu. Ketalo kuih pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam puasa. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka aneh. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Telu itam musang men amin telo awa, nurepa teguh itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dain aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
3: Aku ingin apalah kesempatan ini, Tuhan telok nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kekurin tam sam muda-mudi ha aku nginap nangan itam ja itam na ageh tam is priority elang dah kaya lan amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya itam jam ha kes kerana ke home lelan kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dohok tangan ku mana tambik long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food intact.

0: Jadi kan selamat datang dan selamat pemengejai kat usia tali dia. Tahun ini siut 6 tabulan 7 Oman 2026 siut tawa cah. Elu kot keringat dengar cinta lidio kenyam refen pemengan ini hubungan. Dua puluh dua ibu pengenyat Dacin Ida dia on kenderaan diesel ke Sabah ngan Sarawak ngan Labuan yakti pengenyat kota tambahan cak atau liter lepas lulus ke entah inisiatif budi diesel abek nak kini. Menteri Kewangan Dua Dato' Amir Hamzah Azizan ya kumah kini pengadu ina hina na cin suwek dua atau ibu Ida diakti pengenyat ina yak lepas lulus ke petipu negara. Puyan ini hinana kengempau kota diesel subsidi Cina 2 atau liter teka telu atau liter cabulan dengan mekanisme pengenyat tambahan ina hinana ida kesedia bagi keperluan rakyat yang pakai diesel pegangan ida dia tai berdagang ke awang pasen. Anak belia pekatuk pakai kemahiran yang ida un alat bagi dalam bidang usahawan dengan mita pengulik tambahan da bagi ngempau la atara fudip da. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin ia kuma belia ina hinana perlu makang temita kadok na ana awang gayeng ngan nabionina palak jaga yang tua. Ya un penisen kadok laah pasen tok kenaan kemahiran sukat kengempau laah daya saing golongan muda cina o buka lebih kadok laah awang ida alat pengulik da dalam ekonomi ngan nak cabaran nak kini. Ya petirak pekinan dau siap program Wow Smart Card Gaya Senadin ka Miri. Kiuk-kiuk ca ibu peserta yang pekiuk ke alat bagi siuk minggu motosikal antarabangsa Miri ke Puluk Telu siuk 20 ayat abis 30 ca atau bulan ayat ini o. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Yakuma ini naat si menat penyertaan ida dia un motosikal cin petipo negara ngan pekinapa cin awang negara cin Brunei, Singapura ngan pekinapa Indonesia. Penganjuran penco nageblah kedudukan Miri jadi ca destinasi utama pelancongan acara dengan pelancongan sukan dengan pelancongan gaya udip ke negeri ini. Program ini hendak pekiuk kengeret lah apeng yang tinggalan palak komuniti permotoran cin kadok negara. Ya petirak pekinandau, media kelepas pejadik majlis pra pelancaran program inaka Miri. Ilu pokok ngeringa-denga cinta lidio kenyah, Miri FM. Air Borneo pekiok pendengar kadar tambang madang yang lepas kompetitif bagi Asad Adang Bilun inana minggu bayak atau apa beluak bulan ini. Puyan ini inana pergi dengan pakej tambang yak kaum ngan bagasi ngan pekina pelaa penguman kat dalam bilun ngan cas biun cas tambahan. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yak kuma puyan ini kaum ngan kuda-kuda Adang Bilun utama numun bagi Adang Bilun Kuala Lumpur Kuching ngan penadiang uman ini yak kuma syarikat bilun ngan yak nganun aking lewat lah, ya kuma syarikat bilun anu negeri ini nanan-nanan yang operasi bilun jet siok bulan 7 jadi cah fasa kedua ya ke ngebiok syarikat ina. Operasi yang selau keti hinana Adang Bilun Kuching teka Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Singapura dan pekinapa kat Jakarta. Kelepas ina fasa ya ada yang lain dengan fokus dan nak inana perkhidmatan udara awang pasen. Ina tu dengan tempat ini pencoba mengejar dengan Mek Kause Tali Dio Kenyah Mira FM. Selama sempat dengan penukun dengar. Selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gus Mantap, Mio Adlan, Anas Fahid,

Ya, okey, tiga sana ke kumai kamu kejai ngan ka usai tali dio ke Nyamir FM. Selamat tetap kumai ilmu ngan selamat pemung kejai. Kumai ikam dia madi yang bersiaran ngan tiga tawailan kumai kamu sana ke ya. Okey, tahun ni siap tahu can 6/7/2026. Okey, bangin tawai lah suka pemung kejai ngan cemlaah ngan ikam dia lepas mata message ka live chat tiga tawai kumai Veren Rose. Dublin ke baja Ita Suling Lawrence Ngau ngan kena aku mai kem ne like tali dia ke baca ngada jam nak lah ya. Okey ngan ikam ne manjang bersiaran ngala cin rumah dadok kelepok daya kena ino dengar tak en harap ilo dan nak tawai tiga sengela tua ngan kena apa ku mai ilomong dia tem kejai abe jam nak kini cin jam telu orah ya. Selamat naik kejaya kat usia tali dia. So, jam lama setengah nak air nak ingin ilu ngering ada kredit info pas untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kena enak dengan nak ingin kita panggil ada tip belian ini Cin Eddie Kuing.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

ketika dah langsung anak ke kumai kamu dia cai ngan lah kat usai tali dia kenyam RFM selamat tahu kumai lola angin jam tempat nak ini 20 jam minit 8 jam lemah kita tahu ya naik pemu kejaya dengan nak media lo nasib nang cai info nak ke kelu kusi kumai lo mong kaki alat ke surat dengar RTM ni ya Eja penusa ya jadi ke Banting Selangor sengaja ke ya medan aja penusa aja pelajar ya pekiok taya apa sih nang aja sekolah sekolah menengah lah sekolah pum ya ya mungkin pue lah ya ya tel pue dengan ya tenyuat aja pelajar kat sekolah ina ya. Jadi Dati Raya lepas necing Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar ya. Mana pekio penusa ina jadi dalam mempam lah syuk mempam dan suspek lepas idatan dengan mangsa lepas idat mungkin kak hospital ya. Jadi nasi cah info ke kusi kuma ilumung ya naik kat surat dengar ke pendengar kini kuma ilumung dia bersiaran ngelangan kena pelangkin tempat nasi kini hampir nawai nang info-info atau program-program yang jadi sengah nak ke pipa ilu ngan tempat nasi ke ini pasentok ke puyan-puyan yang jadi ke dalam Sarawak lah ya ini kuma anak-anak tepat ataupun sadin-sadin lah dia mencam belian di nah ya anak-anak lah bintang bintang kecil dengan kenapa kuma ikam dia mencam belian kuma laki tu lah ya bintang Piramli ha, jadi enam bintang kecil ini kini kena mestilah anak warga negara Malaysia ya umun kang 7 abis 22 uman dengan abis yang pernah lah jadi juara kemuncak bintang kecil kena ini dah jadi kuma ikam dia mencam belian dini kemalak na peluang ini ikam matat se video rakaman cam ikam belian ya ikam matat kini tai ka FB am tapi ikam tag ataupun hashtag ikam tikina uji bakat RTM Sarawak ngan pikin apa hashtag section TV RTM Kuching ngan ka inalai kem tag pa FB section TV RTM Kuching pakai nalok panon bintang Piramli lah kuat lah cara pakai nah ya ok hina secara info ok kusi kumai kem dia pemung kejaya ngala tiga tawai kem dia lepas matat message kat live chat dengan pakai nabi kem dia lepas like tali dia kenyak ke kat ini mampam selau tu nah palai kejaya lah ya ok bangin tawai lah ni aku mai kemung ya tiga tawai kuma Syega Syeka Kugan Alex Sur Eli Suring Batok ada bring ke baja Betty Alif kenapa cintu yang ke Dorin Awe Julie Baon Lawe Lawrence Ngau Alexandria Anyi Petrus Wan nah, dah ada kejayaan yang lah ke usai tadi dia tiga tawalan ku mereka tempat pesalan wak lah ikam ni bersiaran yang lah tempat kena dengar dah belian cint urai

Okey, tiga sana ke kami kem dikejar yang lain ke usaha tali dia kenyam FM yang kena jam tepat nak kini 30 minit lapar jam lemah kata tap tau. Ya, ke kengkeng tepat ke tai ngeringa dawa. Info pas untuk bola ya nang bola sepak FIFA 2026 ke okay, kusi ku mai lumong nang info-info ya naik ke konti mekini ya sedia aku untuk yang kek DJ Leo ini ya. Jadi tiga tahun ku mai kemong sana kek dia pemong kejaya ngala ka usai tadi dia kenyah Miria FM.

Ya, okey, tiga sana ke kami kamu dapat bekerja dengan kak Usai tali dia kenyah Miria FM info sukan kak Miria FM kak tali dia kenyah tahun ini. Info sukan tahun ini siap 6 bulan 7 Oman 2026 hilu nasib ke ini nang asli pusingan yang ke 6 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Indonesia Norway tica kejutan biolan medana idang ngala gergasi bola sepak dunia Brazil 2-ca ya tai pala suku akhir. Jadi skuad Skandinavia ini hinanah nasib dan main ya ya tinggalan medan Erling Haaland ya jadi wira dan mesek dua degun nak pepegina Brazil pencoti serangan ngan sumak sukat mesek cagun siok minit-minit ya pengeolan perlawanan ini. Jadi Brazil paina tu anasi aksi dasio Piala Dunia FIFA 2026 lewat ini. Dalam pengina pula England, tai pesek nang suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 kelepangala tuan rumah Mexico 3-2 dengan aksi yang kadut lan dengan drama menarik ke nempam dairun asyik ke Stadium Azteca. Ya, jadi nak pergi apa skuad ini pa peluak se aksi dengan nak pergi apa semangat juang yang empau lan bidan Nahida terpaksa ngalah dengan pertahanan yang muat lan ya nak pilu nak asyik pasukan England main puluk pemain tua. Bellingham ya jadi wira England medan nomor set 2 dagun siok masa ya adeng lan nak pa ilun asyik ke ini the three lions tai nak idah tak tenah ngan Mexico penco nak tekanan medan sepakan penalti sukat mesek kuun Raul Jimenez tapi pertahanan England tusah kelok ngala abe ina ilun asyik masa ya pengebayak lana idah menang 3-2. Siap pentas Piala Dunia England berjaya tekak suku akhir teluliwai petuk tua ngana lepas ini England ke perjumangan Norway ke pepunan ukuk ya tekak semifinals. Ngana Portugal hilun ase ke ini oh ke ya perlawanan nempam siap 7 atau bulan 7 Oman 2026. Portugal lawan dengan Spain jam telu mempam. USA lawan dengan Belgium jam ayam mempam. Jadi nak tahu info sukan tahu ini info sukan yang lepas sedia kontu yang ke DJ Leo ngeringa amek ke info sukan ya calak Cina Miri FM ngan kin dengar ya selau Piala Dunia FIFA 2026 majulah sukan untuk negara satu bola satu dunia tiga tawai.

goals. Ya, okey, tiga sana ke kami kami dekat cai ngarai kau se tali dek nyam FM ya cah belian nang Piala Dunia ini hamil betul kami kemang sana ke kami dek berserang ngarai kau se tali dia ya selamat tetap kami ilmu mungkin jam tepat nak ini terlalu pelak ayam ini lepas jam lemah kita tahu tahu. Ya, mungkin tepat nasib cah info ini cah info ke ala ke surat dengan RTM ya jadi ke tanah semenanjung Malaysia sana ke ya medana polis lepas rampas kadok naan senjata tak api ngan dua atau da peluru pelurok lah ya ngan apa kenapa ida da ke dadah kerapai dah nan calaki ya pakai ti kegiatan ya pepatu dadah ngebayak dua ada serbuan kak Setiawan Manjung siuk ca atau bulan tujuh ya lapar dah jadi nada tirak lepas ni cing ketua polis Perak Datuk Muhammad Awi Zainal Abidin ya badak suspek ini umun 20 pian uman lepas siuk tahan kuna Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN kontingen Perak ngan serbuan ya lepai dati siuk jam 70 lemah ngau ngan pekinapa jam pulok ngau ngan serbuan ya ada yang lain dati ka ca uko ya bion kuak lah ya hinai datan ca kereta ngan kelepa ina ida un tego telu da paket plastik bala ya un bahan-bahan ya pekiok dadah on pengabat 66.64 gram. Nasi info ke kursi kumai lumong kat surat dengar sengen ke ya. Ya bila saya mesej saya nak live share ke ini dalam mesej semalam lah kita kebaca kita kumai kemong saya nak kek ngana. Okey, tiga pang kita dapat ngeringar detik belian ini kumai kemnek madang bersiaran ngala selamat tetap kumai kemong saya nak kek ngana selamat tetap kumai kemnek kejayaan ngala ke umum madadok ke lepok daya kena harap ilu dan nak tawai lah harap ilu bangun tawai tak tahu ini ya.

Ya, okey, tiga sana ke kami kami ke cawang yang lagi. Usai tali dia kenyam FM ya jam tepat nak ini 46 minit 8 jam lama kita tetap tahu. Kengkin kuma ilu lah ada tepat nasi nanga info-info ya ke kusi ke ya ke kusi kuma ilu mo yang nak surat dengah ini. Ya, jadi dalam menawai ilu lah sehingga nak kami kami dia bersiaran yang lagi. Usai tali dia kenyam FM. Ya, tepatnya nasi cek info midana untuk 70 dah bub siasatan yang dah buka. Ya, pas untuk 62 ada tangkapan yang tinggal bayar operasi bersepadu khazana yang ada yang Cina cata bulan 26 atau bulan 6 yang lapa ada. Jadi, jabatan pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri ya pada kali ini rampasan dengan sitaan yang ada tina nak pengaduk PN pula ayah pun 4 juta ligit. Kang yang raya ida rampas ini hinana 6,000 telur atau 67 kilogram. Sarang burung walid bahanak ini kadok lan inah ya jadi dan perkina pula hilun nasik kini un ayah dah sui ini malah kini no sui helang ino na ngadan benda ke nawai nah nawai tak ke kini oh ya okay dua ada tujuh atau pimpulok ada tilo penyu dengan 4,000 dua atau telu pelaya ada kura-kura yang adalah kadut dan spesies lah yang ada rampas ini dengan onpa iap ayam sabung ada rampas onpa pengaduk ca ibu 6 atau 7 puluh telu ada batang kayu balak dengan pianda kadok naan cencen ya ida rampas lah kadok lan ini ya okey dalam kenapa nang pengayaan operasi ini polis lepa berjaya ida ti serbuan ke uku-uku ya strategik lah ya ko bana ko permis ya ko da maung ke barang-barang dini ke umak kenderaan logistik ya ida pakai hinana kelunan dia di kesalahan dinilah ya. Okey, nasi info ke kusi kumai lomos kena ke kumai kem dek kejayaan ngelah ke usai tali dia kenyam FM yang kin jam tepat nak kini 40 ayah minit 8 jam lemah ke tetap tau ya. Biarlah un mesej tak enak ke nasi mesej ke ini nuat sengenak ke ya. Mesej-mesej madang. Oh, ucap mesej madang yang nak ke ini Cina Maramanda Laung. Hello. Ya, selamat petang. Dawak ke Langwan. Kalau nak salam kuma udo dengan aki kat Long Selaan kina dawa. Bicam-bicam DJ. Thank you. Tiga tawa. Ya, rapi dah ngeringan lah ke inah ya. Cin Mama Manda Laung atau Pelangwan. Okey. Tiga tawa Laung. Ya, tiga pang kita pat pesalon walah sengenake ya. Lu ngeringa ada tip belian ini Cina Johnny M.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tengah sana ke kemekam nak kejayaan yang lekat usia tali dia kenyam refem yang nyok tiga tawelan kemekam dengan abang yang tawai suka pemuka jayaan yang jam tau inilah ah. Yang kena jam tepat nak kini 54 minit lapar jam lemah ke tetap tau. Ya, biarlah mesej-mesej semua dia yang naik ke live chat ke ini. Dan apa kenapa biar si ya, biarlah mesej-mesej saya nak kini dengan nakik ya. Okey, biar ni nuinah mana kira apa ini tono ilu bersiaran ke usai tali dia kenyata ini dengan nakik ilu kap teguk lah nampam. Tiga tawai kem dia lepas kecaya dengan lah Cina jam telu abis jam 6 tetap tau ini nak akik bangun tawai lah suka pesalai kem dengan kusi info kumah ilu.

Mong ya. Ada kawan pengalai suat jam 6 ilo pencung ringan do siaran Cino Y FM Impan Kuching. Hakik kenapa ikan pagai cablian ya pengbayak lan ini oh ngan nawai segena ke apalah peketua jaga tiga agak lah jaga tiga pengumala jaga tiga tirak lah. Jadi tempat ringan-ringan ada belian ya pengbayak lan ini Cin Jeremy Tingang kuma ilo mong senakit jam 6 pencolong ringan do siaran Cin Y FM Impan Kuching. Jadi kenapa ikan pagai ini tu nanya ada kena segena ke kuma ikan dia pemong kejaya ingat lah. Ada pilo peketua magat. Ada pilu peketo tiga tu dalam minggu inilah. Nyanyi kena. Bye-bye.

menanda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kleda temeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ya, 6 minit lepas pukul 6 lemai. Selamat lemai ngagai bala pendengar kita. Lagi menang ke YFM, Y. Ya, terima kasih alaman lagi milih YFM. Stesen kemerinang bala pendengar kita. Baiknya kita di rumah. Dalam kereta pengangkut kini, jam kedirik untuk mulai kedirik ke rumah. Nyangka mulai kedirik. Hari upis-upis perintah atau ke upis sukai dikuasa perintah. Jadi dengan kita ke gawat chief bakaku, selamat berjalan ke pengawak ya. Lalu pihak megak sekedari bala peningat kita yang nyangkanya benua manik kelebih lagi kita bak menua pesisir. Engkanya bisa penaik dia, bisa air kini sungai-sungai kuakunya ya. Sama-sama nyaga pengelikan kelebih lagi bala peningat kita ke bak dapul ya. Nama pengawak kita wai, nama lawak depan awak muak ke lemai tau. Ngarap ke bala peningat kita lansing kelebih lagi bala induk kita ngantik pemulai bala laki tau ke bala anak sidak ya. Nyangkanya pulai hari kerja kini ya, atau ke pulai hari berjalan. Nah, lagi aku dekat berkongsi sekedar berita ngau kita. Jadi lagi pengelola program kami Ali Limbang FM dekat berkongsi berita ngau kita pukul 6.15. Lalu 6.30 aku dekat berengkah macam jaku pesan ke bisik diterima kami. Lalu pukul 7 berancau tikai. Lalu 7.30 dekat mendiang ke berita di YFM.

Ya ke penudi sebab kita berserara. Kita dekat ninga keleman budaya ke dikeluar ke melati badi ya. Jadi tahu program tandu. Jadi peringkat mayu lah kita berperindah dulu ngau lagu-lagu. Sebab kita mendiang ke berita ke dibaik pengelola program kami dari Limbang FM.

0: Terima kasih pengelola program WFM di Kuching. Semalam mais dan tapi baso. Agak semua bala peninggal. Tunggu baru kita bawa Hello Wai Limbang sekali tu. Enggak waku hana merilaman. Tidak ke mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tengah ke menu utara Sarawak. Perkara tiga terubah. 18.5 juta ringgit untuk program MyB2S 2,600 ikut nampak Sarawak nerima penguntung. Sepenyampau 2,600 ikut pelajar di Sarawak dekat nerima lesen deriva kelas B2 percuma dengan program My Lesen B2 Sekolah atau ke MyB2S. Sampai Menteri Perangkat Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah hasil kawal sama program Opis Menteri Pengangkut MOT anggap Opis Menteri Pelajar Malaysia KPM jadi siti inisiatif merik peluang kerja ngagai raban nembia kuda habis sekolah serta ngurang ketatian belanja ruang bilik. Perintah mengungkapkan 18.5 juta ringgit belanja dikena ngemujur ke programnya di nagit 60,000 ikut nembia sekolah di serata menua. Sepenyampau 2,300 penerima nerima lesen deriva kelas B2 percuma yang kawam 506 ikut penyerta Ari Limbang. Program MyB2 nanti sudah diperjalai ke Kenyah hari tahun 2024 sudah meraih pemain dengan 4,355 ikut peranak Sarawak dalam tempoh 2 tahun keterubah diperjalai ke. Perkara kedua tidak dikunci kaku. Utara Sarawak tegap menjadi hub dagang temuai Borneo. Limbang enggak lawas sebisa potensial menjadi hub dagang temuai nerus kau sama antara menua ngawal Brunei, Sabah enggau Indonesia. Sampai Primer Sarawak, Dato' Amar Awan Tengah Liasan, madah ke pengawalnya tegap nengah ngelaku ke dagang temuai berkulai, pemansang infrastruktur ti strategik serta manah kage ngerantaian pengangkut darat langit enggau Tasia. Kau ya? Projek Padang Bilun Baru Lawas ngemesai ke Padang Bilun Limbang, Jalai Besai Tebiang Tasik Utara NCH serta A Borneo di ke Arab uliah nyungkak ke sektor dagang temuai, enggau ekonomi serta ngenegap ke penduduk Utara Sarawak nyadi palan dagang temuai enggau beranak ke pokok di menua Borneo. Perkara ketiga, terdekat dikunci kaku. Projek Pemansang Pengelandia Komuniti PPKK Lawas Sarawak timajak menegap ke agenda pemansang sosioekonomi komuniti benua pesisir nengah pengawal berjalan ke makmal pemansang ngau pemansut produk craftmania serta makmal pemansang ngau pemansut produk linut rengat tiga kediatur bat Dewan Stadium Tertutup Lawas Sarawak. Program makmal pemansang ngau pemansut produk craftmania rengat tiga ada golok 20 ikut peserta lalu makmal pemansang ngau pemansut produk craft batik linut rengat tiga mungkur 15 ikut peserta. Kedua-dua programnya diperjalai ke serentak jadi cara bersepadu dalam menegap ke pengelandia komuniti dalam bidang craft berpelasar ke pesaka asal menua tu. Modal latihannya mungkur aspek hasil ke produk, pemansang langkar ngangkat ke kualiti, engau ngangkat ke rega komersial, produk craft dikena nambah ke daya bersemekiah bermakir. Sesi embiang engau latihnya diperjalai ke pemesai dari craft tangan Malaysia dengan craft tangan Sarawak. Engau pengawal ngawal orang dagang craft menua tu, Johiam Jitui. Pengawal berjalai ke amal tu sebagai dari inisiatif di seruran diperjalai ke dikena ngenegap ke komuniti lokal nengah pengawal mindah ke penemu, ngangkat ke pengelandia teknikal ngau pemansang dagang berpelasar ke industri craft. Pengawal tu dikarap ke oleh nambah ke potensial penatai pemisi ruang bilik serta nampak peluang ekonomi baru. Meruan lagi ungkup komuniti lawas. Ini bila peninggal semua, itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tidak hanya di Limbang. Program Merik Darah jadi Opis Transfusion Darah Limbang mai orang mai wah sama magi diri dengan pengawal merik darah ti diatur ianya kena 12/7/2026 kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi yang ke pukul 11.30 pagi abak tabuang darah hospital Limbang ia ke diatur VBDL. Lalu kena 19/7/2026 kena hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Masjid Baitul Iman ia ke diatur Raban Masjid Baitul Iman. Yang rupiah mega untuk bulan 7 tu kena 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi nyentak ke pukul 11.30 pagi bawa upis MRC Limbang yang akan diatur Raban MRC Limbang. Jadi sepedau dengan murid darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam anda ingat mega makai dulu lalu pihak mega anda ninggal ke tinggi atau ke anda ingat mai tinggi serta tau ke kad pengelola kita. Jadi pengelola ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tembuk. Ini bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuah merik darah pembaduk baru ianya 3 bulan hari timpuah merik darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang ti isili atau ke penerang ti terang tak bertelepon ngagai upis tabun darah Hospital Limbang buat nomor 085-214-263 lalu sambung ngagai 222. Bapak peninggal semua sembiang meri terima kasih atau ke majlis kesyukuran berserimbai hari Sarawak di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SCS Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai 2026 yang kena hari 3 jam 9 pagi lalu dekat diatur buat gereja Anglika St. Mark Limbang di Raban Christian ditesau sama bela ngau ngulu ke pengawak bersembiang atau ilah.
1: Dame un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué? ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengerai enggau saup ari upis pengerai limbang.

Nih Serah, lagu permintaan The Station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai. Ini bala peninggal, nak kata dulu perkara tadi kongsikan di Limbang. Berita kebuka itu ni bawa sadar di Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemah nyentuh ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke dirimu. Pihak mega terus ngaruh ke diri dalam tiap perkara. Serta ngerja pengawal engkau pengelurus hati. Boleh baru, ngagai pengelola program YFM di Kuching. Terima kasih.

26. 6 malam 7 2026 hari 1 round of 16. Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari. Live bak Sukan Plus. City akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu ke dibai Joni Aman berpadu nyawa engau Angela Lata Juang ujung ke jam kita 30 minit lepas pukul 6 lemai. Okey, segala sejalan kami bawa sadar lemai ke lemai tu. Jadi aku dekat berengkah maca jako pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terubah tu madah ke Jonathan Jua Anak Gayau. Jonathan Jua Anak Gayau tau ke apa dia tau ke Jua udah nadai ya kena 5 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang dekat dintu berumah panjai, rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit. Ni yang dekat Anjuang kena 7 hari bulan 7 2026 hari 2 bak simpang masuk yenyak bak mua SK Ulu Ranan. Dua di kubur bak penam RC Setiam Bintulu di baik hari Kenawit 7 hari bulan 7 2026. Jadi pejalai pengawak tu dekat di update dari semasa ke semasa bala ke semua di Bintulu ke Uliah Datai ngau bak Setiam gereja nangnya di Perancang Datai. Jamnya 7:30 pagi udah datai bak gereja Saint Anthony Bintulu. Jadi mas for funeral service pukul 8 pagi. Jadi pernah ke Sili ya, tanya kita ngagai Lolia ngena lumul 0179957716 0179957716. Lalu pihak mereka kita tahu bertanya ngagai Inailia ngena lumur 0109214540 tahu ke tanya ngagai tua rumah calam pu tahu ke Inai Jimmy ya narai ke merek nombor telefon itu. Jadi aku lagi nak pesan tu marah ke pemati Jonathan Jua Anak Gayau tak kapal liat ke udah nadai kena 5 hari bulan 7 2006 lalu niang dekat diri itu buat rumah panjai rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit niang dekat Anjuang kena 7 hari bulan 7 2006 hari 2 ianya abak simpang masuk mua SK Ulu Ranan lalu dekat di kubur abak penam Alesi Setiam Bintulu lalu debaik hari Kenawit 7 hari bulan 7 2006. Jadi jamnya pukul 7:30 udah datang abak gereja Saint Anthony Bintulu. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya dengan Lolia atau Kelia ngena lumur 0179957716 Inailia 0109214540 tahu ke mega kita tahu bertanya ngagai tua rumah cala tahu ke Inai Jimmy ya. Jadi yang tadi pesan ke terubah ke bisik di terima kami hari bala peninga kita lalu kita ingui yang ngagai pesan kedua pesan datang dari Lili anak engkau tahu ke Inai Empuang mana ke ngetahu lihat yang nyadik ya Simon anak engkau kena hari 6/11 hari bulan 7 2026 jamnya pukul 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbuang niang Simon anak engkau tu. Pesan dituju ke ngagai kabar melayan bak rumah bilung anak engketip rumah manuak mancal rumah Selika rumah Janduak, rumah William Uncat, rumah Untang, rumah Beranja, rumah Empawi, K
kawan belayan Semirah Gad, Rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuang, Belawai, seluruh Sungai Yuang, Rumah Minggat, Nangga Bawani, Baliah, Kapit, kawan belayan Melekun, kawan belayan di Mujuang, Pihak Megak, Derisa, Ansi, Nangga Sebatang, Mujuang, kawan belayan Pasar Kapit, Rumah Robert, Jembatan Suai, kawan belayan Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nangga Nyugau, Sungai Suwet, Kabuang, Sibujaya. Berang ke sini, tanya ngagai Lili anak kuat, tak ke inai puang, buat lumu telefon 011-264-3241. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru. Pesan datai hari Lili anak kuat atau ke inai puang. Mereka ke ngetau lihat ni yang menyadik ya Simon anak engkau ah. Hari 6, 11 hari bulan 7 2006 pukul 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbuang ni yang Simon anak engkau ah. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan berumah Bilung Sungai Ketir, rumah Manuk Mancal, rumah Shelly Kuah, rumah Jandua, rumah William Uncat, rumah Untang, rumah Beranja, rumah Mpawi, kawan belayan Mbak Semirah Gad, rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuang, Belawai, seluruh Sungai Yuang, rumah Minggat, Nangga Bawan Bawani, Baliah Kapit, kawan belayan Melekun, kawan belayan di Mujuang Derisa, Ansi, Nangga Sebatang, Mujuang, Kabam Belayan, Pasar Kapit, Rumah Robert, Jematan Suai, Kabam Belayan, Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nangga Nyugau, Sungai Suwet, Kabung, Sibujaya. Jadi penerang kesiliak tahu bertanya Bak Lili anak engkau atau ke inai empuang Bak Lumur 011-264-32-441. Lalu ke sekali itu peningat pesan ngetas ulit. Pesan tu datai dari Dumi anak kula. Tau ke ina juga dekat ngetai ke pesan pengawak ngetah ulit. Niang anak ya kebenama Kathleen Liba anak sulang. Nguan ulit 11 hari bulan 7 2026 ngetas ulit. 12 hari bulan 7 2026 Bak Kampung 1 Malaysia Jalan Miri bypass. Pesan ngetau liat tu dituju ke ngagai kabang belayan di Pak Bunut Pantuk Balau Merakai Panjai Kedumbia sama Empit Rumah Panjai Cangkua Kelampuk Bulut Lubuk Antu Danau San Lubuk Antu, Panjai Ruai Lubuk Antu, Kumpang Langgir, Bintulu Rumah Liam Sebawah, Suai Sebatu Nia, Entulang. Pihak Mega pesan tu dituju ke ngai kaum belayan ke Jawa atau ke Semak kenala dirintai nama Ditok Magang ke ngelala Niang Kathleen Liba anak sulang. Semua dipinta datai magang nyerumak maya kuda daripada ke tadi ya. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru. Pesan tu ya pesan ngetas ulit. Ngetas ulit Niang Kathleen Liba anak sulang. Kena 11 hari bulan 7 2006 nguan ulit ngetas ulit 12 hari bulan 7 2006 dua lea ba kampung 1 Malaysia Jalan Miri bypass. Pesan ngetau ulit tu dituju ke ngagai kamar belayan hari bunut pantuk balau merakai panjai kedung biak sama empit rumah panjai cangkua kelampuk bulu lubu antu ranau danau
san lubuk antau panjai ruai lubuk antau kumpang langgir bintulu rumah liam sebawah suai sebatu liek nieh entulang. Lalu pihak mereka peningat pesan tau dituju ke ngagai semua kawan melayan ke Jawa tau ke semak kena Allah dirintai ke ngelalan yang Catherine Liba anak sulang semua dipinta datang magang nyerumah mayaku daripada ketadi ya. Jadi pernah kesilik kita tau bertanya ngagai Ina juga ngena lumur 019-86-1351 019-86-1351 tau ke tanya nge juga 016-872-1283 016-872-1283 tau ke tanya kita nge Japang laki Nana ngena lumur 011-290-28-948 011-290-28-948

Ya, Siti, lagu keberentak sentimental kena merinang kita ke lemah itu. Jadi, peningat main lah. Itu bisa cukup pesan ke diterima kami. Jadi, pesan itu ada ke Ica anak guyang. Ica anak guyang atau tau ke Juyang, tau ke Inai Mayang, udah nadai kena 5 hari bulan 7 2026. Niang dekat di itu baru mah Rafael tau ke rumah inti yang ke dulu Subak bak kilometer 6 jalan Semerakan Segan Bintulu. Pesan tu dituju ke ngakai kaban belayan Bak Batu 8 Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebawah tau ke Ulu Segan, Sebawah Bintulu Muka Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei. Serta kaban belayan ke ngelalan yang Ica anak guyang, niang dekat dintu balamayuah kena malam tu 6 hari bulan 7 2006 lalu dekat dianjuang ke pendam kena hari 2 ianya pergila 7 hari bulan 7 2006. Jadi aku lagi andando pesan tu baru pesan tu marah ke Ica anak guyang, Ica anak guyang atau ke Juyang tau ke Inai Mayang ke udah nadai kena 5 hari bulan 7 2006. Niang dekat di intu bak rumah Rafael atau ke rumah inti yang ke dulu Subak bak kilometer 6 jalai Semerakan Segan Bintulu. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan bak Batu 8 Bintulu Miri, jalai Bintulu Miri, Ulu Sebawah tau ke Ulu Segan, Sebawah Bintulu Muka Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei. Serta kabar melayan kengelan niang Ica anak guyang, niang Ica anak guyang, niang dekat dintu balamayu kena malam malam tu 6 hari bulan 7 2006 lalu dekat dianjuang ke penam kena hari 2 7 hari bulan 7 2026. Nyak tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bak YFM. Engka bisik pesan kebukai lagi aku dekat berhati ke dulu ya. Semua pesan ke bisik dianjuang bala peningat kita.

ayah senuan kena baik the crew. Jadi peringat bayuah jam kita tinggal 5 minit lagi. Nya buka pukul 7. Pukul 7 kita dekat mendiang ke Beranjau Tikai. Jadi lagu ke sekali tu kena merindang kita. Lagu hari Yakub Resa. Bini ayah.

Selamat lemai bala peningah. Jadi lemai tu aku begulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi ka aku nyebut ngau kita buat minggu kudah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal data peribadi buat PDPA 2010. Jadi tu data yang berenggat ikut penudi. Seksyen kedikunsi kaku ngau kita ingat seksyen 129. Jadi buat seksyen tu bala peningah berkeni nanti data peribadi kita, personal data kita ini tadi dikunci ke data controller ngagai mana bukai retinya outside Malaysia. Jadi seksyen 129 subseksyen 2 seksyen tu ngemenar ke personal data kita ini tadi dikunci ke ngagai mana bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang kebuat menua kita di Malaysia dito. Jadi ya basic almost the same similarity ya nya tadi nyau kak sama undang-undang ngau kita ya ke kedua ya nya section 129 yang bracket B data controller tau berkunci ke personal data kita yang agak menua bukai nanti menua ke atau keluar nerima personal data kita yang tadi cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah lalu nyaka sebakal dengan cara nyaga personal data kita yang buat PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi kenyebut data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3 data controller tu balu peringat uliah berkunci ke personal data kita ngagai menua ke dari luar Malaysia nanti orang kempu datanya setuju lalu 7 data pribadinya dikunci ke ngagai menua luar Malaysia diguna kena berjalai ke sempekat bertulis artinya basic agreement antara data controllernya ngorang ke luar negaranya tau ke bisi persetujuan antara orang kembu data ngau data controller jadi erti section 129 subsection 2 tu kalau peningga orang ke empu data individual atau ke data subject serta data controller contoh ya organisation udah bisi sayang sempekat ya have a binding contract jadi personal data individunya dikunci ke ngagai indoor ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sempekatnya buat kontraknya tadi uliah dipejalai ke data controller jadi ia mesti berkunci ke data pribadi individunya ngagai menomukai and to perform that contract the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia jadi situation ya tau ke example situation perkara tu boleh nyadi bala peninga enya bakal pengawak orang kenerima orang belajar ba university di luar negara contoh ya Malaysian student dah sayang sempekat laban ke belajar ba university di UK jadi universiti mesti nerima personal data studentnya bakal pasport detail transkrip ya financial records ya dari Malaysia cantik data pribadinya ndak dikunci ke universitinya nubiaknya ndak boleh diterima masuk belajar buat universiti buat UK nya reti ya tiba jaga orang putih ya without transferring this data abroad the contract of admission cannot be
perform. Pia maga situasi tigite madaba international travel booking orang kakak bejalai ngagai menua luar. Contohnya nanti orang nak beli tiket bilon ya kak terbaik ke Jepun. Serikat bilon kendor yang beli tiket di Malaysia mesti berkunci ke personal data orang yang beli tiket bilonnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah bakal ke bak situation tu awak ke sempekat tak ke agreement antara orang yang beli tiket bilon dengan serikat bilonnya boleh dipejalai ke. So this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage. Jadi bak section 129 subsection 3 in bracket C yang nyebut data pribadinya mesti dikunci kagai menebukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai ke laban sepekatnya atau ke kontraknya disain antara data controller ngau pihak ketiga atas pemenar atau ke minta orang kembu data pribadinya atau kesempekatnya disain data controller ngau pihak ketiganya jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kempu data. Jadi bak section 129 sub section 3 C in bracket 1 and 2 tu bala peninga. Kita kempu data tu tadi nadai bisi sain sepekat atau ke persetujuan ngau data controller. Tang data controller bisi sain sepekat ngau pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu reti section tu data controller inya organisation nadai sain sepekat ngau orang kempu data pribadinya tang bisi sain sepekat ngau pihak ketiga. Jadi personal data kita inya tadi dipindah ke ngagai menua luar Malaysia jadi sah laban ia berguna kena kena berjalan kesempekat antara data controller dengan pihak ketiga. Jadi data pribadinya dipindah atau dikunci ke keluar negara atas pinta orang kempu data atau ke awak kemerik penguntung bagi orang kempu data pribadinya. Lalu berkini ke situasi itu boleh nyadi. Contohnya nanti bisik program bertukar di pihak sekolah. Student Exchange Program. Jadi Malaysian student minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagai university ke ngau pertukaran pelajarannya tadi. Ianya universitynya kita sebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitynya tadi disain laban atas meminta student ke ngau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3 C and bracket 1 and 2 to nyaga data pribadi ke diberi ngagai luar luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang. Laban pengawaknya meri penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data pribadinya. Lalu awak ke data pribadinya tadi nak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D. Jadi bagian tu data controller meri data pribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena buat hal berkait ngau bicara buat court. Inya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transfer personal datanya tadi sah dari segi undang-undang laban datanya kak dikena berkait dengan perkara cara buat court atau ke minta penemu atau ke legal opinion legal advice dari lawyer ke UKID Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation bekerti Malaysian company ni Malaysia merik record pekerja yang agak ikut di Singapura laban data pekerjanya diguna kena bicara berkait dengan kes pekerja yang dibuai kerja di Singapura. Tau ke
situasi kebukanya defending rights abroad, hospital di Malaysia contoh yang merek rekod pesakit ya, ngagai lawyer di Australia laban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu bila pening aku ngagai section 129 in bracket E, inya data controller boleh merek terkunci ke personal data ngagai munau luar. Nanti data controllernya maya orang kempu data pribadinya benong buat luar Malaysia. Jadi benong ya buat luar Malaysia data controller berkunci ke data pribadi ya ngagai orang buat luar Malaysia awak kaya nak kena tinggang pemedis ke tegal undang-undang buat menuanya. Nanti data pribadi ya nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia orang kempu datanya tadi tau kena tinggang penusah dari segi undang-undang. Jadi nanti situasi berketuknya di awak ke orang kempu data pribadinya nak kena tinggang penusah undang-undang contohnya PC employment dispute buat menua orang din. So, jadi rekod pekerja company ke di Malaysia nya diberi ngagai orang di luar Malaysia awak ke pekerjaannya nak dibuai gawak kena cara kena betul tau ke cara kena nitih ke undang-undang. An employee's record are transferred abroad to prevent wrongful dismissal proceeding from succeeding unfairly. Lalu mega nanti bakal bak immigration case personal document diberi ngagai pihak berkuasa di overseas authority nya awak ke orang kempu data pribadinya nak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadi nya bunyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 tu bala peninga. Dia nya nyebut situasi atau keadaannya tidak praktikal ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu datanya sebedau ya berkunci ke datanya ngagai orang bak menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut tidak praktikal ke ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu data pribadinya maya data pribadi ya ke diberi ngagai orang hari luar Malaysia yang tidak praktikal ke tegal bisi situasi ianya nak uliah pembenar secara bertulisnya ambil dari orang kempu data pribadi. Jadi guna undang-undang tu tau ke section tu bala peninga ianya digagak laban maya urgent situation tau ke complex situation kan ngambil pembenar secara bertulis dari orang kempu datanya segitu sah nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya tahu diberi ngagai orang pihak ketiga di luar Malaysia ketegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala pedinga ti kita medak bakal bak medical emergency abroad bakal orang Malaysia nya tadi pesakit nya tadi dalam keadaan dia ndak sedar bak Singapore hospital Singapore. Jadi hospital di Malaysia meri medical record yang ngagai hospital Singapura ngau nade pembenar bertulis dari ya kempu datanya laban ke tujuh kak nyelamat ke nyawa orangnya kebenung sakit buat hospital Singapura. Keadaan ke kedua nya bakal insurance claim overseas orang turis dari Malaysia atau tadi bisi kena accident buat Europe jadi data yang diberi ngagai insurance company di Europe awak kaya boleh pampas dari company insurance-nya tang laban mainnya ia kena case accident. Satu jadi ndak praktikal tu tadi ngambil pembendar secara bertulis area labannya benong emitted kau benong di password ke bak hospital. Jadi buat section 129 subsection 3 in bracket F jadi itu tanggung pengawal data controller ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau siliak kena nentu ke personal data ke diberi ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakah bakal ke ngelanggar undang-undang bak PDPA kita di Malaysia tu
Jadi clause F tu netap ketanggung pengawal data controller. Nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data pribadinya, nyaga ngintu datanya, nitih ke undang-undang data pribadi di Malaysia. Jadi junta situasi itu bala peningan, contohnya disebut cross border outsourcing. Nanti bakal bank di Malaysia dengan IT services dari India contohnya. Jadi sebenarnya bank meri data customer yang tadi ngagai company kempu IT-nya, bank mesti kat nemu company IT-nya, disebut bisi strong security policies, lalu bisi contractual obligation sama sebaka undang-undang kita ya PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu emri pangku pengawak bau undang-undang ngagai data controller, awak ke data controller nak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi, lalu anggap undang-undang negara asing tadi cukup lengkap jaga data pribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngamamat sebelum memberi datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyo data ya bagian kepenudi section 129 untuk bala peningal. Ianya section 129 subsection 3 yang berikut G. Lalu keadaan data pribadi kita diberi ngagai orang di luar Malaysia. Ketegal datanya amat benda-benda diguna kena jaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jaku vital interest tu. Leka jaku vital interest tu ianya merujuk ngagai perkara ke amat berguna ngagai penghidup, pengerai serta keselamatan orang kempu data. Ya nanti disebut buat jaku orang putih vital interest tu. This is a human centric safeguard. It allows data transfer without consent if withholding the data it would endanger the person's well-being or fundamental rights. Jadi situasi bak clause G tu bala peningah, contoh itu bakal medical emergency pesakit Malaysia nya sakit raya amat di menua tasik ni, lalu medical history yang dia beri ngagai hospital negara asing yang tadi awak ke ya diubat kena cara kebetul, lalu ia tahu pulai ke gerai, lalu moga keadaan bakal disaster relief. Personal data diberi ngagai international agency laban dikena ngigak serta nyelamat ke ya kempu data sepengudah ya kena tasah laban tsunami bak muna orang. Jadi clause G tu bala peningah data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia ndak berguna ke pembenar bertulis hari orang kempu data laban nya dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data. It ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action. Lalu nanti undang-undang satu perkara ke patut dititih ke section 129 tu ndak dikerja data controller. Jadi yang pukesan dari segi undang-undang tak ke legal implication ya. Tau daripada buat section 129 subsection 5. Nanti ditemu salah data controller tu tadi tau dihukum kena mata duit ndak lebih hari RM300,000 tau ke dihukum jail ndak lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail. Jadi bila peringat nya nak undang-undang PDPA tahun 2010 kau lihat dikunci kaku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi itu meh rengat ek penudi undang-undang tu dikunci kaku
ngau kita. Selamat lemai, terima kasih ya benda gulai ngau aku program barancau tikai bakal kelemai itu bertemu baru kita buat minggu kebukai mumpuk dulu aku.

Ya, lagu ke di by Yus Andrew. Nyari pukul 7:30 kita dekat mendiang ke berita hari YFM. Dan sebenarnya kita ingat ke lagu Del Luna.

Pukul 7.30 lemai. Selamat lemai Datuk kami Nabua ke berita hari YFM. Perubah tu batang berita. Kurikulum Sekolah Nembiak Mit 2026 bak 107 palan sedidik sudah diperjalai ke dalam tukuh digital. Projek ngurang ke penusah bah Desa Wira Fasa 2 muta ke penusah Ampua Bah bak kandang menuanya. Operasi bersepadu Hazanah 70 kertas pansik dibuka, 62 pengawal nangkap direkod ke. Jadi tu isi berita. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemari, semua kurikulum sekolah Nembiak Mit 2026 bak semua 107 buah palan sedidik sudah diperjalai ke dalam tukuh digital. Berbak ngunya aplikasi My Sedidik sudah dikena 2,743 ikut nembiak, 6,059 ikut apa inai, ngau 471 ikut orang kegawa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka aplikasi My Sedidik nyak ukai semutik nyadi ke plasa digital raja tang megak nyadi ke semengka ekosistem di tau memudah ke pengawak ngajar ngau belajar pegara penatai kaul ngau peindai ngau pentaberan bak sekolah palan sedidik. Nyentuak ke bulan 6 tu tadi, semua 107 palan sedidik udah berjalai ke polis pintu terbuka ke alai 61 bengkah hari palan tu bisik nyedia ke program pelajar inklusif di sama mungkur 205 ikut nembiak ke bisik penimpang. Teks jakok ya dibaca Menteri Pemansang Induk Niuk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah lebuh ya ke ngelancar ke aplikasi My Sedidik di Kuching. Projek kena ngurang ke penusa bah, bah Desa Wira Fasa 2 dia tu udah 11% tembok. Retinya dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Sapit Premier Datuk Amar Dosa Sing Kui Hian madaka projek tu mungkul pengawak tinggal kat sitik agik reservoir station booster ngau pengawak tingadu ke sistem parit tik diperjalai ke ngenak belanja 36.6 juta ringgit hari perintah Sarawak. Reservoir ke bulir 11,400 square meter tau ke 1.13 hektar pemesainya ulian dua nyimpan 30,000 kubik meter tau ke 30 juta liter air. Entik kedua-dua fasanya sudah temuk gagak, projek tu ulian nulung ngurang ke pemalat bah di suah nyadi bak Taman Desa Wira di nyengkawum Kampung Sinar Budi Baru serta nguntung ke kira 4,000 ikut orang ke diau bak duanya. Tu enam siti hari 4 reservoir ke dikena ngurang ke penusabah ke boleh 10.93 hektar pemesai ke digagak ngenak belanja ke boleh 114.98 juta ringgit. Tujuh puluh itik kereta pansia sudah dibuka. Kalai 62 pengawal nangkap bisik diperjalai ke bak operasi bersepadu khazanah ke diatur di serata Malaysia kenyau hari 1 nyentuk ke 16 hari bulan 6 tu kemari. Direktur upaya pengelikuan dalam menua ngau pengelantang mensiamak mayuah Bukit Aman
Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri madah ke ungkus marang ti kena ambil ngau ti kena rampas buat operasinya di pelaba ke bulia 98.4 juta ringgit. Parang ke dirampas buat operasi tu yang kawum 16,367 kilogram sarang burung walid, 223 ikut burung arimayu macam bangsa, 2 ikut tenggiliang, 790 ikut teluk penyau, 4,238 ikut tekurak arimayu macam bangsa, 959 ikut manuk sabuang, 1,673 lumpuang kayu, batang ngau 9 ikut jelu mamalia. Bak sepemanjai operasi kedatua, polis mega udah nyerebu sekedak palan ke strategik yang kawan pelan dua orang nyimpan barang rumah ngau perengka pengangkut. Berabak ngaunya operasi di Sarawak udah tuliah ke pemujua tiap besai. Kalai ungkus barang ke dirampas ngau barang ti kena ambiknya boleh 81.8 juta ringgit. Ti nyerangkum pengawak berdagang ke sarang burung walid ngau nadai pemendar. Pak 10 operasi melesa ngenyit, 6,000 orang udah ditan ke, lalu tu udah nyawak muntan ke pengawak mela ngau berdagang ke sarang burung walid. Tika di pedagang ke di Kuching. Semua suspek mega udah diserahkan ngagai Sarawak Forestry Corporation ketega penyalah mual, ngumpul, nyual, ngau ngembuan sarang burung, ngau nadai lisin tik seh hari pemesai penyaga jelu siga. Kes tu dipansikan itih ke seksyen 33(1) ngau seksyen 33(2) Ordinan Penyaga Jelu Siga 1998 lalu barang yang dirampas ngena seksyen 48(1) Ordinan Kesebakar. Kita dah tahu benda mendiang ke berita hari YFM. Projek ngagak rest house kebaru dibetuang udah bisik 65% tembok. Lalu disadang uliah tembok nitiah ketimpuh. Ianya dalam bulan 1 tahun 2027. Sapit Premier Dato' Amal Douglas Ugah Embas madah ke projeknya digagak hari baru wang turuk projek raya ngungkup ke belanja nyentuh ke 12 juta ringgit. Betuang ianya palan pentadbiran bagi menua ti lalu berdau bisik rest house perintah kemendam dua ngatua program rasmi. Penanggua suntuk palan dua bermalam ngelamak tau ngujuang ke sekedar hari bala temuai bermalam di Seri Aman lebuah sidaknya ke nguluk program rasmi di Betuang. Projeknya ke berengkal di Pejalai ke kena 18 hari bulan 7 tahun 2025 subak nang dikena nganti rest house ke dia tau ti udah kelalu tuai serta nyau nak uliah diadu ke agai. Semua komiti pemansang ngau penglikuan tumpuak peniau J3K kelab ngau gerempuang udah diasuh kena tai ke peminta ti beruruan serta siliak ngambil ke projek mudah diserniah serta dikemendal ke. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tarat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke sidak nak patut ngambil sitik projek dikena ngenatai ke mayu peminta ke berbida labanya tahu ngerugak pengawak penyelarasan serta ngasuh agih belanja mal dekat di perundian ke. Peminta sidak patut disempulang ke ngau anggar belanja tisiliak serta uliah diterima. Ya mansut kejakut tu bak pengawak dua nyerah ke cik
projek khas sitak Kaunsel Negeri Tarat. Berpengawak tau duit 1.79 juta ringgit. Udah diberi ngakai 133 bengkah J3K Kelab ngau gempur gerempuang ti nyengkawam gerempuang perintah ngau keukai di kuasa perintah kena nulung sidaknya berjalan ke mayu macam projek ngau pengawak pemansang komuniti. Penggrami barang pemakai ngau main asal semarahan SFCF 2026 nakak hari lima tu tadi udah ngerikut ke hasil berjual ke ngeluai hari RM400,000. Terman Majlis Pemadaran Kota Semarahan Konselor Abang Ismawi Abang Ali mada ketuk nganyan ke pengeraminya ulian nulung ngelati ke ekonomi menua serta tambah ke penatai pemisik urang dagang bak sepemanjai 11 hari pengeraminya diatur. Pengerami itu kebisik ndur numbuh ke 52 bangsa ndur berjual barang pemakai ngau air irup mereka udah ngangkat ke Kota Semarahan nyari palan ti ditapat ke balamat temuai. Pengeraminya diatur kenyau hari 26 hari bulan 6 tu tadi. Lalu pengeraminya malam tu dia sadang dekat ditutup Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawak ngemansang ke penau siku-siku orang patut berengkah di kerja kenyari umur siku-siku orangnya kaget biar. Ngamik ke penau sidaknya uliah dikemansang ke sebedau ke diangkat ngakai ikas ke tinggi agi. Sapi Menteri Baupis Pirimia Dato' Adullah Saidol madah ke program pemansa main buah menua Malaysia. Patut majak dikelati ke laban nyak tau nyadi ke pelasau dikena ngemansang ke penau sidak tau ngau siliak agi. Sebarang pemahal tak tahu ngerugak program pemansang tu patut diputar ke ngamik ke nak nanggua pemansang penau. Berbaik ngenyak kawa kerjasama antara upaya menteri nembiak lumak ngemain ngau upaya menteri tu patut dikelati kagai ngamik ke tiap inisiatif pemansang main buah uliah merik empas kemana hagi. Dikena ngujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Kurikulum Sekolah Nembiak Miat 2006 bak 107 palan sedidik udah dipejalai ke dalam tukuah digital. Projek ngurang ke penusa bah desa Wira Fasa 2 muta ke penusaan pebah bak kandang menuanya. Operasi bersepadu Hazanah 70 kertas pansiak dibuka, 62 pengawak nangkap direkod ke. Nyak nakak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Nul Akila Abain hari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri, Salam Malaysia Medani.

0: Kirana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 6/7 dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayar itu di menua tu. Kebuah pihak laban tu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang tiba kawal ngau sastra tu, patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matuk rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah hari yang megak, bala sedatu Kais Minah nentu ke pengawak sastra kedigagak sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tahu mai pemanah. Kelimpah harinya semua perkara sastra kedigagak megak oleh napik guna rakyat lalu oleh mantuk niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dengan puang kelebih 50 orang kaban rimau mengkia gerempuang seni ngau sastra hari serata Sarawak. Nambahnya megah seminar tu digulu bala pengari hari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan jadi ke pelasar dikenang ngangkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat tiba penemu landia serta ulia bersemekih.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peningkat Wahyu tinggal 9 minit lagi. Nyauka pukul 8 malam. 8 malam kita dekat mendiang ke

Bye bye Arika Bukai. Aku Gabby. Jurut ke diri Ari Konti lah aku dekat nyerah ke penuduk aku lagi. Udah leman budaya tu. Ngagai. Matthew Abu. MA. Kisai. Ya. Ngotong mumpu adalah aku. Bye bye.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua berapa tinggal kita ke malam tu. Jadi bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita ke diungkup ke malam hari satu berengkah pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke bisa dikangau ke buat program Leman Budaya Ban kita ke malam tu. Nada orang bukai nyalai aku ngelalu ke penatai nuan tu pengajar Jimun Tawai nama berita nuan lemai tu.
1: Terima kasih DJ baka berita dari pukul semangat mah. Kira lagi di sangkuang petara. Lalu sama bertemu baru mega ngabala peningat lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama pengajar tua bersampai ke megak bala peninggal ke bisip gulai kau tua malam tu pan sama gerai laban penggerai tu Siti Riutai ke berguna dikenak kita nanti hari laban nyak beh kunci buat semua utai jadi nanti kita gerai semua pengawak pan ulih dikerja kita dengan muncul dan pengajar okay, ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik perkongsi ke kau bala peninggal tu malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peninggal semua dalam program Leman Budaya Iban ke dulu hari tu kemari aku damai kita berkongsi penemu pasal arti puak kumu dalam budaya Iban. Labu, dalam programnya kemari aku semina mayuh perkara arti rekat dikenang tang aku semina sempat ngenang 8 pecah perkara ke bekal ngapa kumuk mayanya jadi ngambil ke kita mulai ke pengingat nama utai ke udah kalah di, udah kenang kita nyaman kemarin sangat ke bisik sekedap bala peningang ke bisik ke nanya ke baru ke minta terang ke baru kini ke bedau tentu terang kesatu aku nerang ke pasal reti rama pokumuk reti rama reti tak pokumuk ke kita nama reti utai nyak jadi nyak kumai ku reti rama lah. Diterang ke ngau ngelansa kedua utai keterang ke kumayanya ianya cura tau ke utai terkena orang agak cura hubung terkena agak pokumu ketiga aku dah nerang ke pasal bansa hubung terkena orang agak pokumu lebih lagi pokumu kiasal kelia deh. Keempat kita sudah berkenan ke pasal kakak terkena nama kakak terkena orang bertenungan lah. Tentulah bila saya datang ke hubung beliau ngau macam-macam terkena agak kayak maya orangnya bertenungan deh diterang ngau ngelansa lalu kelima atur tipatut dititih ke nanti kita ngangkat buah buah ke di tengkebang orang bukai jadi besain artinya nanti kita ngangkat yang ini jadi diangkat kita sengapa ya leban dia tahu ngano dia rimpu kita ke ngamik kita ke nunaknya ke ngano kira ke ngenak jakuk baru dia tahu copyright ya jadi bah undang-undang kita pun anti orang mencuri utai kita copyright ya, tadi dia salah menyaris di undang-undang tang bah pengamuk ngagak pak kumbu laban yang berkawal ngau petara ngau hantu ke ngajar berarti neng kebang nya bungai pak kumbu atau kebuah pak kumbu nya kebuah ya orang bukain nak tahu sepenekati ke nona ya mesti minta mesti meri pemali atau adat ya. Andainya keenam kita sudah berkenan pasal penyakit kita tahu ngano orang ke nak kerja tahu kenunda pak kumbu tidak gagal orang bukai ngau nak minta nak nanya lebih kelihat lah leban orang perkara tahu ke kau ngau tay dikarap ke kita jadi bak sentanya kemarin yang ke selalu mai disebut ngau semua penulis-penulis ke sudah dibaca aku baiknya pas kau ngau tay kenyadi bak kita di Malaysia di Sarawak tau ke ngau bala Ibanic Group eh leban aku mayuh nak maca Borneo research empu bulletin eh dia akan menor boleh mayuh penemu leban mayuh nak orang mansep pasal apa kumur di luar de, dunia dia nah by university university bukai di menor luar dia jadi semua sidak ya nyuka rata-rata penemu deh ya ke satu ku ya tau bila kedua tau mati ketiganya sakit mayu-mayu ngegerai jadi artinya bekal kita ke nanti tidak kemana kumai sida sarat sarat menawa ke saya lumayan ayo de perubat ngai gerai kita buka kumai itu de baik ke hospital nak ketemu guna mak buah hatinya taunya di bukannya hanya apa bab malin tadi ketujuh kita berlaku ke arti silup nanti sama mayuah benda bangsa bangsa apa kumbo ame kemana dia beke dolar sebandai nama sitik dari bunga buah buah kumai dolar sebandai ti basi sitik menua sebab panjang batang engkari tiap rumah panjang bisa aja dia medak buah buah dari kumai dolar sebandai contohlah nyak nunjuk ke buah buahnya cukup lama udah dia kena bak menuanya nyak lain mayuah orang udah nona puaknya lah udah nama nggak lekaya ke orang keliak ngangkat ke buah puaknya ya nenawan ya nona ya jadi punya bisa tujuh lah lalu ke perkara ke lapan mari aku udah ngujin rangong lansa pasal pun tahu ke perkara tiknya di tik merangsang orang ngagak sesebengkah bangsa bungai tau ke buah wakumbo jadi bak sekedar penulis nyebutnya ngena source of inspiration ku sida aku untuk nginjau je ku English lalu bak sentang tu utek jadi source of inspiration tau ke puan orang ke nama di dalam jaku laut sida yang ngomainya sumber ilham jadi sebengkahnya hari nona utai tumbuh banyak macam utai tumbuh baik kena daun baik kena dore ya baik kena bunga tau ke buah ya utai tumbuh dia tau ke nyak meh gaya ya niki gaya yang melihat nyak kedai dah tunak kita ya kena kebangsa hari utai tumbuh tu nyari utai tumbuh tu penulis-penulis ngenak lah kerja ke flora ke sida kumpul araban utinya semengkahnya hari fauna tu nya utai hidup nyawa baik kena hidutai baik kena jelu baik kena ikan baik kena macam-macam utai ke hidup bernyawa meh lalu ketiga yang ke pemaduk mari terang ke sepi aku yang nya ku sida ya Iban Inu Iban neng kebang pok kumuk mega suah mega ngaga ya ngena mitologi tau ke kosmologi jadi utai marame ku nerang ke tau jadi ku nyebut ya ukai utai hidup tan de peda ambil kemandian mereka kita meda bobuli ai kita meda remang kita berkayu ada langit kita meda bulan kita meda bintang jadi semuanya utainya kumai kita utai hidup ngai ke nyadi kumai kita mati ya nak kalak ke bisik sepun hidup jadi mar benda jadi bala penulis sukmanyoh yang ngena kosmologi iban ku sida utai ke peda ngelingik kita nyak mengganyin kau memikir kembali contoh-contoh lah lagi kita meda sekedar contoh ngerti ya kita jaga kita tadi aku dah nyebut kita nama dolan sepanai kita nama namanya apakah bak penghidup kita kita jaga kita ringkaan tu pala contohnya
0: jaga ke buah apa kumboknya
1: jaga nama buah nama apa kumbok
0: nya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ne
1: jadi dalam pulang itu utai kita nyak dia tadi nyak kira berkenyak meh tekad kenang nampung kenang ketua kedoloannya.
0: Okey, Ahmad bunyi kenuannya tadi pengajar deh umbas ya ke pemayuh perkara pasal puak gumbok tu ke udah dikenang nuan batusun ke dulu ke hari tu deh. Jadi tajak apa makanya aku megak ke mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih ke berkawan ke puak gumbok. Kan sebenarnya aku tu bala peningat tu balu wadia pan sama megak pengajar deh. Jadi ambil kebanding deh bisik orang madah dalam raban bangsa kita bantu puak gumbok tu siti hari kelai tau ke disebut kita ke maya hari tu identiti bangsa kita Iban tapi ya kata perkara yang tahu jadi berkenyak dia pengajar boleh nombor penerang ke sili lagi pasal perkara tu ne
1: terima kasih DJ empat pemanyu hotel kena baca bisik aku tertemu ke bunso sekedar utanya sawut kentelahnya tadi jadi hari kita kena pedak nyadi dalam raban bahasa Iban ya buah kumbu tu udup saya reti dalam penghidup kita ini. Ya.
0: Aok.
1: Tentu meh mayuh ke buah yang ya, dianggap bekenya deh. Lalu ia megah dianggap sebagai nyadi reta pesaka ti berga serta semampai di ibuan di intau ngau penuh penyiru ya.
0: Mm-mm.
1: Nak dah sebuah peraka
0: Aok.
1: Disimpan tempat-tempat tip mempadu likun dalam bilik kita. Okey ketegal ya, okey seminak ketegal ya lah. Apa kumuk tu marah-marah dikagak tang leban bisa erti kelebih dalam lagi erinya ke disimpan ke delekat ke bak bak apa kumuknya ianya beke buah ya ukir ya hanya ke bisa erti ya gaban saya bantu nyelai amat semua utai mayu harta nar dekerja kitanya pengharap kitanya tak penting nak jaku yang ngelis kumai simbolik jadi ti diterang kena nak jaku iban bisi erti berlapis-lapis tau ke besi luap ya mudah aman aku contoh deh ambil ke mana dah bak pengawal iban berburuang contoh lah lebuh ya berburuang ngegak buruang kena bumai nurun ke tanah lalu mendekat ngegak nyawa munyi nendak contoh dan yang lebih yang meninggal punya nak dalam babas din ia lu nyabut kayu
0: oh
1: nanti nendaknya nendak kibak kau ya pawon nendak kibak ke guna maya manggul maya bumai ya nyabut pawang anak kayu nya muak ke kibak jalai nanti yang nendak kanan ia ngambil anak kayu nya muak ke kanan jalai lalu mua ya mesti medak matahari tumbuh adab matahari tumbuh
0: oh,
1: lepas kita semampai ngarap ke dalam penghidup kita kita semampai mansang lebih penting kita mua kita ditunggak ke kita ngagai matahari tumbuh lebih ngerja macam-macam pengawal udahnya tadi pawang bu munyinya tadi nyak ke depan ke rumah jadi kena ku nanti bansa bukai berarti ku nyata dia masih dah mertiknya tau takir kumai semulih
0: au au
1: orang buruan kati kunya tau lekat bakayoknya
0: yeah.
1: Jadi dia perhati kunya tan laban pengarap gak ngatur ya bukinya bukinya
0: bukinya
1: jadi kurang lebih bukinya utek kak dia terang kaku telgi bukau utekir kumai kita semulih jadi pulai ngagi kenang dia tadi ya nuan nanya ke bunsu tau ke puan nama kebuah pokumuk tu tadi bangat dek nyonya di kelai bangsa tau ke identiti bangsa kita dah. Ya ke benar pokumuk tu nampak iban tau dekumai nama ke kita jadi kepun penyadi penghidup bangsa iban.
0: Oh.
1: Jadi kepun penghidup bangsa iban. Okey bangsa putih, okey bangsa bukai.
0: Bangsa iban.
1: Lagi kita dengar cerita. Artinya, nanti nadai puak kumu. Nadai bangsa iban di dunia tu. Jangan aku balah peningah ke luar din. Lalu, udah mupuak sida ya. Nyingit ke penjang kati ke penemunya. Tahu bisanya. Hari ini, nuan boleh penemunya. Hanya dia penemu tau kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kalah dia tulis udah kalah dia pansiak banyak orang kena tulis pasal budaya iban siku hari orang kena tulis pasal perkara tau ianya benedek sandian yang benedek sandian coba lalu benedek sandian mansiak tau hari pun penyadi bangsa iban kini ke ia gak nanti dia menua batang air dia menua batang kari dia menua ulu air dia kita percaya ke iban gagak dari tanah kempuak asal ya. Tanah kempuak. Tanpa menitih kepansiak media sandin, orang jadi orang kena usai cerita atau ngagaya dalam tahun 1962 subah, yang nyak mawan anak rajau dari sungai Pelanuk, Paku, Seribas. Lalu, yang usinya dalam tahun 1962 ngagai niang bedi sandian lalu niang bedi sandiannya lalu nulis kaya bab bab kena kumai sengala burung Mm-hmm. Bala peninggal semuanya ke aku mayah bala apa orang ke merindu ke program tau. Nyingit ke pendiang dia ni no aku boleh penerang tau. Jadi bala peninggal nanti kita akan nemu penerang pasal tau. Nanti kita bisa peluang megai bob dari kumai sengalan burung. Lagi udah ninga ke program tau kita buka bak daun 98. Bak daun 98. Tahu utai kenyadi bak daun 98 ke ditulih nitih ke pendidik sandian. Tahu dah udah dah atur aku baru awak kenyamai gitu dengar kita dalam program tahu. Jadi tahu ku cerita tuainya. Lebuh Raja Petara ke bernama Kri Raja Petara. Dekat ngagak mensia banyak. Ia ngagak gambar kerama dua ikau. Baka tukuh mensia, baka tukuh yang pu. Ia ngagang keramaknya ngena puguk pisang. Agak ia bisi jari, bisi mata, bisi mulut, baka kitanya meh. Lalu darah keramaknya gagak ia hari getah kayu, kedukumai kayu kumpang. Abas entan tu, kita ingat ke tak cerita tanah kempuak. Megak dekagak hari kayu kumpang. Nyalai lebih orang agak keramak bau mai, orang ambil keramak, lalu ngena ngagak keramak ngena kayu kumpang.
0: Sikit kayunya kena orang
1: eh. Kena. Udah tembuk dekagak petaranya tadi, keramak dua ikutnya. Lalu debab bini raja entalanya tadi ngena puak kumuk lebur rapi. Debab yang ngena puak kumuk lebur rapi. Dengar kebala peningan ya. Laban kedak kita-kita nanti orang nanti balak berjual ke Pak Kumbuk di pasar dia nak nemu orang ni asal iban nemu Pak Kumbuk nemen Pak Kumbuk ni lapa Pak Kumbuk tu nak dia tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah lama nadai dia buat Afrika dah nama kebuah balak aki bangsa iban tenunnya tau cerita pun ya laban Ari Petara udahnya Raja Antala lalu negah ngeramaknya tiga kali ngaso yang angkat gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup menjadi iban doiko siku ino siku laki ceritanya jadi cerita paham aman kena nyana aku betalat kena leben aku tu macau tak ketulih orang jadi sabar siapa kita ke luar din mendiang ke program kita lagi pedak bak daun 98 bak bob kiri kumai sengalam burung dia celak di Borneo Literature Bureau dalam tahun 1962 nyanya ya hari cerita tu dia kita nemu Pak Kumbuk tu sigi pemain Raban Bansa Iban kenyau hari mula mensia Iban degagak degagak petara dalam penghidup kita nah sigi pemain kita lalu berpun hari Pak Kumbuk di bisik kuasa merek penghidup nyak meh kebuah nanti lebih manang belian ia membuat ngena Pak Kumbuk lebih-lebih manang belian kan ngehidup kurang kesakit awak kaya gerai
0: nyalai lampu Pak Kumbuk nyak yang tak pengajar
1: nyalai mengena Pak Kumbuk jadi nyada nyak kebuah dia tadi Pak Kumbuk bisa beri kuasa merek penghidup lepuk Pak Kumbuk nyak pesaka ti asal kada nak tu nadai dia tulis berdek sani mada kada nak lepas kita tu berkenang ke pasal Pak Kumbuk kada nak Pak buah hari puak kumuk lebur apinya kini kedah lalu dia kemuan orang iban keterubah ya dekagak raja antalanya hari puguk pisangnya tadi hari keramaknya lalu dia turun kenya bangsa iban kemayar itu aku tu nak nyebut bangsa bukai leban
0: ya gak sikit kita bangsanya
1: kita iban lebat tiap bangsa dalam dunia tu segi bisik cerita yang pu cerita asal ya penatai sudah jadi dalam dunia
0: jadi asai kekalak gak aku dah ni gak ceritanya punya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tua sama ndak betalat kenya ne ya ni tiah ke penerang buat buatnya ke ya ne jadi tunyo ngendang pasal simbolik tau kerti simbolik tau ke besilup dalam buah buah kumbuk ke dia tentu ni ndak kita bantu deh jadi boleh nombor penerang sentar perkara tu pengajar
1: okey penerang pasal perkara tu nya ya ke ke mudah-mudah. Ya kedegaga betul-betul boleh pedak kita gamal te kedegaga nya nyuka sesebaka bisi ngabe-ngabe gamal te ke hari ni ya datai. Boleh terang ketua. Ambil kemudian te beka gambar bayar. Namo ketuanya bayar. Yeah. Tidak demak gambar burung. Namo ketuanya burung. Te gambarnya nyengala depeda tua beka gambar jelu. Utai hidup. Namo ketua ngagak gambarnya. Tan sekedar gambarnya tadi semina bunga ya jadi de tidak pedak tu lah. Yang lain nak tentu lihat semina orang tengah gak ya aja nemu nama utai ka tengah gak ya lo lo lemar ti utai tengah gak ya. Ambil kes bantu contoh bandingan mempelawak dia menda buah puak di kumai mempelawak. Nah dia ni menda gamal lah bakal mempelawak semina ukir dah ajak bakal ke kaki mempelawak. Jadi yang tadi teku aku bisiknya boleh terang ke kita yang mudah bisik sekedarnya tadi semina orang tengah gak ya aja boleh terang. Lalu mega sekedarnya ti ya puaknya terkebang ya belalau ke mimpi utai daripada ya dalam mimpi ya mega anti antu ke ngajar ya nyana ngasuh ya nyerita ngagai orang bukai
0: tak menyerita
1: semadi mengabih ya dudi ya dalam penghidup ente ya ingat baru ya madah kata nama apa kubuk tau ya ente ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati laban ente ya nusi ya tau kena manusia bakal gila ke mati ke ya kebuah bisa penting lah kebuah jadi bala peningat kita berjakut ke dulu aku tetap ngenang puak kumuk ke nelap lagi ya ke nelap kuakunya boleh agak-agak orang kebaru belajar ngagak puak lah ya ke nelap lagi ianya ya ke agak-agak hari mayuh macam utai tumbuh. Jadi mayuh macam utai tumbuh kita rubah ya ambil kemandian hari kita lihat juga kita meda suah mat hari mayuh ke bangsa utai kerbedak kita bak puak kumuk aku dia tahu nyumuk puak ngenak lah kerja aku motif. Suami kita meda utainya bak betul baka gegamang buah angkuang tau ke buah tunggang. Tang buah angkuang suai ge. Buah angkuang torte bas kedak menawar kumbes. Kumbes ida buah bangkit. Nama ke buah or induk ka mengaga pak kumbu. Ngitih ke gaya tukuah buah bangkit. Jadi ke buah ya buah bangkit tu bak kita ban keliak bisa reti by now. Ya berngut lalu nanti kita medak buah bangkit anyut si berawat bala sedak ke anamit lalu berakhir ini berebut ngambil ya ngumpul ya lalu siom sedak ya lebur ingat berngut ke buah hatinya deh
0: iya
1: lepas nada
0: nada itu view lah
1: nada ke kemaya dia tahu hanya pun tahu dia kena namanya nanti ada pegawai ngaso kita berumut lah. Lalu nanti kita hanya berumut tentu mayuh orang rinduk ke ya. Jadi arti bersilap hanya nama ke buah bangkuang. Buah bangkuang tu tadi kita ada kerinduk ke orang. Lalu nanti motif tau ke puak kumbuk. Buah puak kumbuk kita ada gagak harinya. Puak kumbuknya boleh narit hati orang ke medak ya. Rinduk ke kita. Ya kerti ya. Ya kerti simbolik ya. Jadi situ agaknya pucuk rebuang. Nyalai nah dalam pok kumbu ya kumbu pecah rebung dan tak bak bak penghidup sehari-hari nak ke kita yang ngumainya rebung kumbu kita tubuk kan. Jadi tubuk tu bahasa tubuk bulu lah kita dempak ya tahu dempak tak ngerti simbolik ya orang tengah agak pecah rebung yang ngarap ke penghidup dalam penghidup ya jadi kepun ya hidup jadi mensiati menyanamnya. Lepas semua utai sikit berpun hari ya hari miat dulu dah.
0: Nyumbu
1: ya ke udahnya hari sumbu ya ayah mansa besai jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibu dan pok kumbuknya yang ngarap ke dalam pus mampai mansang lah bakat bakat tubuh di, baru dah gagak ya nya aduh di hari ya dekatnya di buluh lalu buluhnya mayuh guna dalam penghidup iban kelebih ke bulu amat ke kena kita tahu kena kita mansuh tahu kena kita keramuk rumah hanya ngerti ya nya kerti simbolik bak buluhan tadi lambang kita semam meruan mansang mansang mansang agi mansang dah agi mudah titik keduanya tadi ya ke ya ke suah mat de pedak kita bakau kaul ba pua bunti pakumbu tau ke baukir pakumbu nya kaul klayet kaul klayet kau klayet klayet bakadore kenya ba mugeluang ya kalau ba klayet klayetnya jadi suah disebut kaul klayet lalu klayet tau te tumbuh ti bakar lalu takang daunnya bisit nyokal teh baka berdore lalu bergeluang jadi dore tau dikena akar klayetnya bapegai badan kayu bukai titik-titik ya simbol tau dikena mandang kita patut semampai bertolong bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup boleh sejalai deh jadi semampai bertolong bersukung ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup boleh sejalai. Kita berarti akar klayet tu tadi nanti ya berdiri ke diri aja. Nah uliah yang berdiri kapas tinggi, leban batang ya lembut.
0: Nyerakak bau.
1: Nyalah ya tadi berguna ke kayu bukai lah ya niki. Lalu berebut ke pancar matahari di atas din. Lalu kayu bukai mengetar ke leban ya lemai. Ya nulung klayetnya mega jalan dos tudah klayetnya. Niki, dia jadi penanggul di tebas entan tu. Kayu kenuluannya tadi, kada temalah kayunya. Leban klayet ke lia ke tinggi kata kian. Nelu lebih agi namanya jampat gitu tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya niki. Mak benar. Nah ya ke amat tadi penghidup semampai bertolong bersyukur maka kayu di nulung klayet niki ka ke atas kian jadi klien mereka dikena jadi ke perengka semengkat sebagai semengkat hari perengka tidak kena orang ilum tidak ada klien ilum pinang ada nemu malik mirah ya
0: ya kemarin yang mirah ya
1: kemarin yang mirah kita klien ngau kapo jadi lalu mereka semengkat hari perengka namanya terbantir kena orang agak piring lalu piring tu disembah tau ke debrek dan juga ngasih petara hanya pasal simbol perkelahitnya tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngopengin diri ya kelemik ditolong ya kekering nyukung kayu penyukung lalu akal kelahit tadi minta tolong ya orang kekering nyukung ya lagi bisa untuk tumbuh bukan juga sebekal bukannya dah. Siti itu buah terkumai buah nu atau ke buah rambiang. Buah nu bisa orang nyebut buah nu bisa orang nyebut buah rambiang. Jadi ya ke selalu ditiru orangnya buah tanya beka bawa bintang nyuka beka gama bintang. Jadinya hari segi cara yang hidup kedere nyuka sepakang sudah lahir tadi sebina enade berdore tang ya melit nemu melihat lalu ya kesalu de tuna bak buah daun tu tadi ianya buah ianya bukai akar ya jadi bak kelayet tu ya kesalu de tuna ianya dure ya ke tubuh badannya kena ya bapagainya dah jadinya pasal anda tu ke rambing agak mengerti tadi sebolik ya ke lemik nolong ya kekering nolong ya ke lemik kayu kendor ya akar anu tu niti hanya nulung akar anu tu boleh pancar matahari jadi tu kemar siti kemar harap ganti bisa bala peningah tadi bisa ningah tu atau tidak ya bisa penemuan boleh nambah ketua bak mayuh utai ketulis aku suah mat aku mendak lebih buah kain tenungan kedek kumai mpilih berasuak pilih berasa jadi aku kan rang kesemina ketemu aku buah pilih tu tadi pemakai tau bisik sekedak tau gak dempak lalu bisik sekedaknya tadi kepakai babi ajak me buah pilih pemakai jelur babah buah pilih lalu
0: kesuah ge ya
1: mana ya kena temu aku nya bekeni aku kawal penghidup kita yang ngau buah pilih kayak tau nya di simbolik nama mana dia ya ke kumai buah puaknya kumai pilih berasa jadi nak untuk menemu aku tu pindah kita ketemu aku buah pilih tu sebangsa buah dia mayuh dia temu dia menolu lalu suah dia pedak engkanya nemunya namanya tangkai nemunya tak namanya tutup buahnya kini ke Detuna atau ke penyuring atau pemadas buahnya kini ke Detuna nya nak tentu pengeteranan tu bang nemu aku.
0: Aw, oh, nale salah ke tiap bala peningkat tu ke biasa dia mula mengajar atau kunci ke ya, penemunya apa
1: Facebook? Nulung
0: nerang, nulung nerang lagi aw.
1: Siti nya ditok ke terang ke kuya nya mulung mulung merangau. Mulung merangau tu dua itu pengame nanti dalam mas ya kiamat ya kedetiru ditok mulung merangau tu nemerik lambang gayu.
0: Aw. Oh.
1: Hidup. Sa hari hari hari ya mulungnya gemit sampai ke buah sampai ke mati tuai nada tengah caw nya ke kumai mulung merangau tangkun arti ya ke namanya ke selalu nak mandiang dedi ngai nya nanda em kami tuai nya di mulung baka mulung lur merangau nada belaki bini metuda.
0: Oh,
1: nada orang nanti menanya, nada orang nanti minta deh.
0: Tuk di sempama ke tuk
1: deh? Di sempama. Nyabak sempama ya kena man, namanya bisa erti ke namanya nak nak nyamai dengar. Tang ya bas puak kumu, orang nanti ngagak puak kumu niru ya ke gayu. Labang uluan tu patut ya benung ya ke madu mana ya ada peringat orang.
0: Ya.
1: Nanti ya nak ada peringat erti gayu mah penghidup ya. Sampai ke mati tuai.
0: Iya.
1: Nyak lambang kita kita sampai ngarap ke dempu gayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai. Siti nya akar ter kumai buah buah ter kumai Bali Brinjan. Tau ke pemar mas seku benar mekukang iga tang buah buah segi suah mada sebut Bali Brinjan. Jadi bisik sekedar penulis madah ke Brinjan tu bangsa akar. Akar bangsa akar nya dia ke Detuna nya akar ke melit batang kayu jalan ya berjalan kin kita dah kumai Bali Brinjan jadi nya tadi lambang ya nya sama ngobaka kelait nguandu tadi mega akar tu lemik lalu bantuan ba kayu alayan ke lalu kenyak men dalam penghidup kita semampai berbantu semampai bertolong bersukuang ngopi mendiri jadi bisik dah bisik dah jam dia tu bisik
0: okey bisik sudah tetapi tang tu bedau tanya tu pengajar
1: okey angkat kita sudah menung
0: lalai bisik ninggal bisik ninggal ke penerangan
1: okey tip ya tuan terus ke tau lah ngambil ke lagi ngai ke tip semua sedak ya bisik bisik nulis lagi kita mendak tak kita tulis sedak ya lemen mayah nagib mayah tekat terang gitu ke baraban kedua ianya motif tau buah buah kumu tiba pun dari utaido penyawa baiknya itu tai tau ke jelu ya terubah hendar kita berarti ke tai ke kumain kerama dalam mayuh menulis ke pada aku baiknya pada aku ba Google baiknya pada aku Wikipedia pada madah ke kerama tu wakil ke petara aku sida ya
0: out ne
1: out ya tau nyadi pengaruh dikena nyaga orang ti ngena ya ari ti kacau kuasa jai bisa kuasa leban ya namanya wakil ke namanya spirit tau ke kuasa nak ada pedak ti boleh nyaga tubuh kita dari mayu macam kuasa jahe pihak aku sedar deh jadi nyarting keramak kadang-kadang ada bakumbo-nya
0: kadang-kadang kan gelik kita minta nanti bakal orang kena nemu reti ya
1: dia pengajar nyuka bakal gamal bensia bakal gamal lantung nyak ke kumai sedar ya keramak lah hanya di lebih ge nanti orang ke orang keliak segi bising kerama ke kena sida nyaga tindak yang tindak kena ularnya sida yang kena kerama tampaknya di ke wakil semangat antu ti nyaga sida ya hari kena kuasa kena kacau kuasa jahit lalu ketiga tu ianya nabau jadi nabau betunga nabau berbeli macam-macam cara ngagak nabau tang ya nabau jadi hari semua mua untuk kena baca aku sida madah ke nabau tu lah pengapih besai kuasa lah nanti kita orang kapten nun namanya benda cukup terlebak dan nun dia nak berani nun puak bisa main gambar nak bau ke sidak ya hanya dia lekat jakut selalu disebut sidak ya the most potent ke sidak ya most potent motif motif tau kukir te nemu mudah menemu nganu orang nanti nenun ya nanti kita nanti kita nak nak cukup jaga keren nak cukup keren semangat nak cukup nyaga dirimpu ya. Jadi ya mereka kuasa besar dikena nyaga pengelikun semangat orang tempu ya jadi bisa kuasa besar ya. Lalu buah puak kumuk tu semina tahu ditenun induk ke udah tua umur lalu udah kalak suah megak nenun mayung macam bangsa puak buah puak ya.
0: Ya.
1: Nyekas bakal ngau nabau mega bakal bayar okey bayar suah mak kita menda ya. Bayar belangar kan, bayar punya macam-macam nama kan baik sida tam bisi gambar bayar dia jadi bayar lalu nyak mega bisi kuasa ritual dia kena nyaga penglikun kita dalam hidup artinya semua te dia bisi gambar artinya dia harap ke kita boleh nyaga kita hari te kena ada pedak menya kena ku orang kena pak kumu orang kena baju utai kena jaga kita wat ya ukai semina utai kena pedak tu ah
0: ya
1: nanti dia berjalan dalam babah nak dia ni meda punguk dari atas labu ah
0: ya
1: nanti dia nak cukup nyaganya kan dengan kita
0: ah
1: bekenya bekenya utai ke kena ku sedak ya tahu ke sumpit antau nak kita meda ya
0: nanti tu ngadangnya main
1: nanti tu ngadangnya main nyalai nya kebuah tu dalam penghidup tu bisi tengetan ke kita orang utenya ko mai kita pengaruh lalu puak kumbu tu tadi pakai pengaruh lah te orang beka gambar karamanya bisi ba kumbu tu ke ba baju tenun tu ya tau nyaga tu hari ngeli nyaga penglikun tu ya Siti lagi inya buah berat besar inya gajai jadi gajai tu nadai daripada nadai kalau orang mendak itu hidup tang bub serba reti daripada aku madah ke gajah itu bangsa kata baka kata antura kata raksasa kata besai ya mat besai kata antau deh punya kerti itu ya dia lalu buah buah kumbuk tu besai kuasa megak dikena nyaga penglikun orang ti ngena ya lah entah kini kau jalan katanya kanya Cemina nanti pakai ini kamu boleh menanggap perkataan juga deh. Kedua, ya kemaduk mayuah pedaku bapa kumbu ini buah pelawak. Jadi buah pelawak itu mungkin degagak, nunda.
0: Namanya apa ya? Kaki ya?
1: Tukuh gambar pelawak dan suah lagi. Tak gamal baka kaki nak tentu mengenyata daripada gambarannya. Ya. Kamu tubuh anda temu kaki je kebisik peda jadi lah pelawak lah dia ngagap pukat dia kena nangkap indo tai dia kena hidup ke sedar sebilik jadi lali arinya tadi orang tengenak puak kumuk tengun dan mutip pelawak tu tadi dia sedang rajin kerja serta lah dia berdaya hidup ke diri Bisa diperhatikan, reti bisa hidupnya tadi. Yang bak reti lekat jaka, buah motif, buah puaknya tadi, pelawak ya. Nama kaitnya dengan penghidup kita. Kita patut hidup, rajin bakam pelawak. Landia berpikir, ngagak, mayu macam akal kena hidup ke diri. Dan pelawak kena yang hidup ke disida sebilia. Ya, mukat.
0: Ngaduk ke pukat pelawak.
1: Angin kena ungkap indu utai.
0: Indu utai ke lekat dia, depak ya.
1: Pakai pemakai sida sebilia. Kena hidup ke anak. Kena hidup ke dalam pau dah. Semangka lagi, buah kelebih lagi. Buah kain. Sesuai. Buah betul. Jadi betul teman saya ular. Jadi akan tunaknya. Pemanah. Ukir kulit ular betul mah. Kita pernah nemu nama kebuahnya nama pemsai kuasa tu dah betul tu nyode tu nak kanya deka buah buah nak nak tentu nemu kalau bau ular betul tu nak ukai ular bisa jadi nanti ya buah buah tahu dia berkata ko ya kulit ularnya mana ada pedak kena ke penulis terbaca aku nanti buah puak degagak kita mana lalu reti ya nelap cara reno aku ya terkena nama aku ya dia tahu buah puak itu dia berkata aku ya ngerindu ke api petara aku sudah ya. Jadi situ buah puak di suahman daripada aku ini buah kemarin rusak buah rusak jadi buah puak tu degagak nuna pemadas peniau jelur rusak. Lalu jelur rusak tu bisi tanduk dikena yang ngetan ke diri tanduk rusak magak suah dikena ngagak ulu luku dikena dekuilan dikena ngayau deh. Lalu kita meda mega patut bakal rusak semampai mai senyata lebih kita mindah kia-kia ngai apa pala engkah tem senyata ngai tetanggi minta ibu pembuang luku ya. Lalu tanduk rusak nyade diambil kita ke pengaruh jadi abalah peningan kau kabisikan nemu-nemu lebih pasal perkara tahu tahu baca kita bak buap sengala burung bak lamar 98 dia lebih maya ramau telecu orang tuai kan nama telecu ngot telecai kali ya bertanam lalu dikacau tai tai ketanam ya dipak sedua ya lalu boleh tangkap jelun tadi sikonya rusak sikonya pelanduk sikonya babi jadi tu dah rusak pelanduk dengan babi madah ke dalam pun anang kok sedua ya sedia tiga anang menuah kami dah kita itu bekaban ke ya dekat kak petara kita bekaban dah lalu kami terkelanjur mah ke ngacau teker namanya de tanaman ya jadi udahnya nanti kita nanti sedua di munuh kami kita nade kami nade lagi puria dalam dunia atau pihak ke nade lagi rusak merti jadi ada lepas ke telicu sudah telicai jadi telicu itu nanti kita sudah tuai hanya tuai itu lalu telicai itu tuai kita nurun ke ketiban pihak ke itu sudah tuai lah bala peningan tahu mendapat daun 98 dah. Udahnya lepas ke udah sebuah lepas tadi kena malas budi sedua yang lepas kami ucuk ambuk icit uit kita lah kena ke babi kena ke rusak kena ke pelanua tahu ngambil tanduk kami tanduk nyadi kami ke rusak tanduk nyadi ambil kita ke pengaruh nyadi pengaruh kena nanmu ke buah pengaruh tik bumai kena ngulia ke padi amnya merti tang ketemu ku semina kena agak ulu duku ulu duku ulu duku hilang
0: ya yeah.
1: Babi kena ganti babi nyadi atari yang ya tahu dah mereka pengaruh lalu ati babi lebih ke bakal babi tupai tahu dah kena pecenaga jadi dah kena nenung nasihat pelanduak bukannya agak bersemaya nanti kita ketemu ke kami bisik tanduak ke ya nyarti kami merik kita pengaruh tanduk pelanduak tahu dia kena nunduak tahu dia kena bicara
0: jadi itu selah dia agak kurang lagu jangan mengajar
1: nyame kena jangka aku nak balak kena menemak ke buah pelanduak tahu tanduk pelanduaknya tahu ke
0: penunduak
1: hari ini pun ceritanya ambil peningan ke tika nemu pasalnya baca abad alamar 98 tanda rusak ngau tarian tabi dah tahu tahu baca kita dia lah ngai penerang dia aku nak tentu banget terang kita mampu tau baca kita dia bak cerita telicu ngau telicai
0: ya yeah.
1: Adanya setiap lagi buah puak di selalu ada sebut dalam lakam main hanya induk pandai ku ya tau ngelengkuk kemayo ke induk di teluk tibang terentang ujaku orang dalam lakam timang deh jadi induk ke pandainya tadi nunda gama mayau tinduk nama ke buah mayau tinduk lapan nak cip tinduk dia kada tunda deh.
0: Iya.
1: Ah ya, kebuah ya, laban mayau tu nang ya segi are dunia nyadi kelia, segi nyadi ke taban kita lalu memunsuh ngucit tu dah mayau.
0: Iya.
1: Hanya di laban yang nyadi ke taban kita ya mega nelap, ya mega boleh nulung kita nyaga rumah hari kacau sedek cit padi kita lalu lebih ya tinduk tajak ada pedak kita tinduk ya sampai bersedia ngetan ke diri ya mending ya boleh ninga kau tai tekan ngano ya jadi nya suai diambil orang ka puak nama puak kumuk deh sampai mendiang sampai lebong buleng orang tadi entah artinya kita mensia patut baka mayang lebong buleng orang tadi nak sumbung tang sampai bersedia dekat nyaga pengelikun diri kerti ya olehnya setiap lagi atau buah puan dikumai banau berbandung banau berbandung sama ngupaya sama ngupaya tadi lah dua ikut banau berimai atau kebayaknya berimai sama sebagainya tadi lah lalu kuasa yang megak dasar kita nyaga besai kuasa leban ya jalur hidup penyawa lalu oleh nyaga kita hari kacau kuasa jahit kita meda kelimparnya mayuah mega orang agak utai kemik mie tu beka gambar lintah bulan tadu nada tentu banget tanya nak tentu banget pedak kita tambah tidun agak gambar utai hidup baik kenyak ular baik kenyak burung bapa kumuk no mesti nyedia ke umpan ya bisi
0: aku
1: tu nyebut lekai jaku kada kena bala penulis nyebut hanya umpan tak ya kemenda bisa nyebut ke makai ya lah ke makai ya awak kena nak nganu kita tengah agak ya ya lah artinya
0: nanti
1: kita artinya nama kita ngelekat ke gambar kita hidup buat kumuknya kita yang ibun ya penghidup ya semangat ya lalu ya mesti dibersih break kita pemakai awak kena nak ngacau kita itu pengharap akhir ini kita itu kebuah ya pakainya setiapnya nyelipan nyelipan mega ada temu kita nya tik buahnya buah nyelipan kemudian ada kakak kita buat pokumu tentu mes semua utai semua mayung macam kita pun takut nyelipan laban dia bisa apa ketua ya jadi laban ke penudiannya laban puak kumuk tegak berpun dari metos atau ke metodologi atau kosmologi. Kosmologi. Jadi utai tu kada raup kaku sekali inya berkaul ngutai kada pedak kita kada kumai mati nak ke kita nyak mati kumai hidup nak ke nyak hidup ambil ke contoh dito ya buah puak suah mat gagak orang aik berbuli ke sedar air berbuli. Air berbuli tu dah pedak kita. Yang nona air tak berbuli lalu berpusin bak lubuk. Bak lubuk artinya penghidup kita sikit semampai berpusin serta bertapi ngau mayuh macam penguji. Kita hidup sikit semampai bertapi ngau mayuh macam penguji. Jadi kita mesti lihat hati lah. Lebihnya sikit nama korang sikit bakaya. Dalam penghidup segi bisa semampai kita ini betapa ngomongin macam penguji tajak berkenya kita patut bersabar nak mudah mantul lalu bersedia nerus ke penghidup hanya pasal air berbuli lah agak mereka berkaul air yang tadi bisa mereka surat air jadi surat air itu tadi jangka aku tak keberi-beri beriak bak air tau ke pupuk air tak ada pedak kita bersuri-suri nyanyut nyak muka suah dia tiru suah dia gagak ke puak kumuk jadi puak kumuk di ngunan suri air laban dia gagak hari tercelap hari air puak kumuk tu kumai aku buah ya celap lah tau dia gagak orang kebaru belabuh ngagak bertenuan deh
0: au
1: bisi setiap lagi ingat niga duduk suah mak kita meda orang agak niga duduk tahu kau kira niga duduk nyok ke bakar bucur buang kau kata tang ya lain lagi lah bisi ukir ya lain lagi lah banyak kita niru pemanah gaya kebul tahu ke muhari ke depan kita ada tisi langit din maya lemai harinya ada kemai niga
0: nundaknya
1: ya depan hanya dia tahu kena korang ke andor aku macam tadi empat orang ke bergagak ke ukir tadi mayuh macam pun penatai no ya boleh runding ke badas hari temedak pemanah rayu muarinya DTC Langit pun ia boleh rundi yang kena agak peman nama okey atau kena agak buah puak puak ya.
0: Iya.
1: Suria ayu dah sebut ringka itu pala yang nemu kita itu pala tu disimpan nama ringka lalu ringka itu pala bisa ringka nyedi ke buah puak umbo lalu itu pala tu pesaka tip ngabi berga ke lelaki laban yang lamang ke pemarani ngetan ke dirimpu. Dulang sepanai moga suah mat kita meda gambar motif tau ke kita kumai dulang sepanai jadi sepanai ngaga mensia lalu nyepuah kita jadi mensia ke ada karap ke jadi mensia menyana degaga sepanai jadi buah-buah tu menggendelap leban ya ngayung kita yang tadi geranya main lah leban kita ngibun dulang sepanai. Jadi jangka aku leban jam tua penyut nak tentu banget panjang ya gay, ya deh.
0: Okay, bisa 9 minit lagi tu pengajar ni.
1: Okay.
0: Untuk kita mendak ni, tua pan udah ke ninggal ke penerang kita kena tay ke nuan tu pengajar. Dia buat kumpul mayu, mai guna ya buat budaya kita iban deh. Uliah nuan beri penerang pasal guna buat kumpulnya deh.
1: Balap peningan semua tu tu rintai ke pedak aku lah. Uliah nak aku lah kumpul aku. Awak kita jumpa lagi lah. Jadi penulis ke mayu mendang rintai kata nama ya Komelia Bojel Singa dalam tahun 1980 pada tahun 8119.

0: Ya satu ngelai pala nalai miring artinya seng nama orang miring kelai pala nalai miring terlebih ke bat tau nyaku nyengat ke tiketen no ngagai ulu betara jangkin nama orang miring dan jauh ke tik pokumbo yeah. Lalu dia ya tadi ngedar ke perintai ke pinggai piring jadi kenyak ini kena ke penulis tau kesatu kena jarayong panduang nanti bekau orang kawai lalu niri ke panduang lalu panduangnya desarayong kena pokumbo ke ketiga kena kecing jarayong pagar api tau ke iyalah di mana belian ya desarayong yang kena pokumbo pagar api tadi ingat di hari pun tadi mana yang tu belian apa yang ngasup manusia hidup masa mensia gerai lalu hari pun petarang agak mensia tadi kerama debab yang kena puak kumbuk lebur api lalu mensia iban pan lalu hidup bepun harinya
1: oh.
0: Kelima kena nyuyuk anemian ke baru bertemu ini ya jadi tu diperhati ke penulis ikut tu lebih maya orang tadi icit ke bertemu ini ya pendak desandia indah ya
1: lalu nak pokumbo
0: nak pokumbo lo suak ngagai ni ya lalu yang bedanya deh kada kena nyuyo nyuyo anak mit ke lebuh maya bapindah nama lebuh maya sidap pindah nama deh hanya di banyak ya kurang lebih angka kada terang kada uji je dek dek benda
1: Sitik Ri au Sitik Ri tai ke namanya tai guna apa kumbuk tu nak mengajar ngebab bangkai sekumbang ya ke dia sengai berumah dia kita berarti ikut tai tu pan ampik aku mada tu pengajar dia ba mana bisa au
0: lalu de bai ame
1: au lalu de bai ke engka nanya mai ke tu ibun yang tu dari kena ya ne au denya Sitik Ri guna yang megak kena kita yang tarik nyambut antu palak ke uliah laki ya pulang ayau nya Sitik
0: tu direkod ni yang beli sandian dalam tahun 1980 ke ya.
1: Au. Udah ke 9 tu ke namanya pengajar agak atap tajuk perahu lebuh pulai nanya indau op ya.
0: Orang gagak ke langkau bak perahu. Nak kita ngasau induk kedame kita yang tadi bini yang dalam ngena ngepan pada hemat. Gagak ke langkau lah. Lalu gagak bak bet nyak meket ketuduang ya pokumbo.
1: Debab ngonya ne.
0: Debab ngonya.
1: Udahnya nya Siti begak ke dikena kita yang tadi ini yang sapat maya ke nyenggai antu ne.
0: Jadi banyak antu lebih ke menua ke bentua de 100 ribu ya. Jadi AJ and Richard madah ke Siti agi guna pokumbo nya kena lepas antu rau ya. Lebih maya bulan gelana. Kudanmu kalau ada berarti kita lihat dia mau maya bulan tadi temu petang. Bulan mati belum mati gitu.
1: Tepas
0: lalu orang kelihat di kumai bulan
1: gelan
0: rau. Jadi dia kena mungainya anjo kebiri yang ketanjo kita lemir yang ketanjo udah nyanda kebau ngena pokumu. Tu dari kod Richard dalam tahun 1981 pada badawan 144. Lepas semua hari tibisi ada peda lebih gelumu maya orang nurun nunu kumai ya mansa nurun nunu semua hari pedalu ayah anda langit tisi langit dia kebau kena pokumu
1: ngecak ke semua hari nyalari ke bukai pia ko pengarap kita ini pengajaran
0: tau ke Sabah mana maka dia kena keempat belah tu kena nyala orang ke diberi mandi ketik ke Tegal Sidak Mali jadi salah serak lalu nangkanya dia kena nyerayu orang sintu orang tahu ke tersang alengkah pedara engkah piring ngagak kutau ti lalu maya pengami melah pinang kenang dia kena ngagak
1: kujuk
0: kujuk panggang lebih ke bantu ada 1100 dia maya beramai maya berbuti kena mana beliau lebih maya mimpi jahit mana beliau nak mengena manuak ya lebih ayah muai kuasa mimpi jahit dari kita kada beliau ngena pokumbo dia kena mana bembuak lebih maya belian udah sebut 2-3 kali tadi lalu dia kena induknya dia anak ya anak padi maya sida gawai umai tau ke maya gawai malu umai kalau buang induk maya sida namanya ngatur piri yang kada kena mari
1: jadi makai. Oh, bayu nya nak mengajar. Nah, sesegi bayu agak guna ya. Jadi jam tu 3 minit lagi ni. Jadi sekedar penting pemalai kena

0: Pengelansak tu pengajar dia sekedar dia penting pemalai ke namanya berkawan dengan Nenon Pak Kumbok.
1: Lepas orang bertenuan Pak Kumbok tu sebut jepa-jepa dia. Orang pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang Pak Kumbok tahu ke pangkat tenuan yang mereka ruai tu rumah mali rumah ngan. Ujung belia orang bertenuan dah tahu ngentuang kita jadi mali ke kita ngai ke kita ini tadi malah depan tu ular. Induk kebaru belajar bertenuan mali nenuan buah-buah ke bisik gambar ke hidup laban yang ngayo tahu ngayo ke layo buta tahu ke gila kur lebih apa kenyak lah mayuh maka pemali buka tanya ke selalu mayuh anda ada sebut orang.
0: Ya, awaknya dia terima kasih ya ke penerangan tuan dan pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua nyeri tok tusun ke penudi program leman budaya ban kita ba tahun 2026 tu kami dua pengajar pan berserarak malam tu jadi harap ke tahun bukai dan pengajar bersampai ke nuanya tadi seruran gerai tahun baru nyelak boleh megap gulai ngau kami. Jadi ngujung ke program tua malam tu pengajar penemu Jakob Renuan.
1: Nyameh utek badan sehari petara utek kekurang hari di rempu kalau ngarap ke semua aku kalau kita keninga program tu gerai nyamai lah boleh penemu badas jadi nanti sama betul tep pelajar jaku terlanjur kenang minta ampun dari kita hari kita nyade terima kasih dari kita tu dah benar tininga ti mendiang ke aku tu kucah-kucah berkenang ke pasal macam leman budaya Iban.
0: Ya.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, jadi ya, terima kasih megak ngagai nama pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu kudah deh. Begulai ngau kami ba program leman budaya Iban kita.
1: 52 jam.
0: Mayu utai kudah dikenang kita nyalai nyak tau pulai ke penemu ngagai bala kami ke gawak ba radio di tau megak ke bala peninga kita ke ninga ke penerang Renuan nyalai ku bersampai ke Nuan terus gerai ngicak ke tahun ke bukai ulih bertemu baru gak begulai baru ba program leman budaya Iban kita. Nyalai terima kasih megak ngagai bala peninga tua ke buat Facebook bisik mendak tua ke malam tu nari utai dia tanya sebenarnya madah rindu mendiang ke penerang ke di kenatai ke nuan tu pengajian eh. Okay, jadi nyang ujung ke program leman budaya Iban kita ke malam tu.

perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: The Gulag Sejarah.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri Music Iban.
4: YFM Segulai Sejalai.

Berperu semua yang kita ke dari bawah jauh hingga nyangan tu awal malam tu ya. Traveling tau ke nganjong barang. Jejimat lebih kita ke dari bawah. Hingga lagu ke di sada Ram Jana BC Maya. Berperu semua nyak ya. Lagu keterubah kita malam tu ya. Pemerindang malam 6. Hari bulan 7 tahun 2026. Kena ke malam hari 1. Sehari itu jam kita 9.25 minit malam. Hai, semalam kita kena kami di serata menurut kita Sarawak Bumi Kenyalang agar ke program terang di tengah ungkup ia malam tu. Jom ke terubah kita pukul 9.30 minit lagi mending ke main asal kita sugi pukul 10 dari nabur ke berita malam. Mari kami di YFM Iban Kuching. Okay, hari lagu BC Maya berpura semua nginjal lagu Ranca Ari Nick referensi Gau Sila King Adan Pengerindu. Dan yang mending ke mana asal kita sugi bertemu baru kita jam kedua nangkan ke tu lagi ya. Terus sendingan kami mega secara online hingga RTM klik Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalai.

0: Siang Malam YFM.
1: Halo, lu bajal lagi. Hai semua balak darah ngamandu darah sau. Uai dinang telu angkat nuk sa didiah dindiang luan nak gadi bujang gak paku uai lawang dulu baja katuai baladaro dulu apa jalai uai nyingkang hai talu nur antango sedak kedara sama belok agak laka ai ngentang semana lan balo daro mayuh ba kaban alu ruman padi ai aja antawang alu nur dalak panai hai kerenyang keri agak tebu ai tengang lu datang ya

cát nu sa di dia di niang luan nu sduai puyu putu baru jan

Hayo tenyo kapos bulan aga kembuang mansangon baru seduai datai wai aga nyundang wai pinang hai au wai ku jaku ndu darasa dinang kami dua orang tu jalan ega mayu utai ulangarinang laban munsuah asal balu kamu nuah

tempa pensi mengkita wai abo lagu wai niki.

panjadarah kijang la ada uai gayang hai nak mo tu dah sugi nyuma mo mana data darumah maka kada panjah raja gak minyak lapo uai manang terkejap-kejap gamal wat bujang sugi mandang.

Tunggu berjalan, nengah ruai, orang iri yang ngigat sugi, udah kembali.

tebak liah duam sugi dari piah angkat siru wai tiang uak hai apian gaya datai baru wai mantu oyo bujang ga tungku wai rirang uak hai darasa dinang panapian gak dat

Ay, tubuh aku ni yang ngenduk darah sarinang tak perincian bakok pajak perincian gak panas sama ay nyang sudah sugi baru tak pedok ke rempok ruai.

talo nego sa dinang pintu pudo iampo kabadro muni gugu guntuar uwayaba tinggang nyila pintu tasa sa dinang

kelle panganti mantua suge gavisi lama uai magangu. Hai bako yang anti apa ngabang buah ya kebagawa ibsai niri karanya gati yang lako uai lingkang

Nggak baru orang semua nanya ke berita ngegewat bujang sugi mendak gak lawan datai nyoto paru huwai iya petanggung.

Au unggal, au adik, au iko, mah ku tanya, wai urang, ukai kami nanya, penang wai sadu wai, minok kami nanya, mendak

Hai maku jatuh wat suge kubarani hari mien bujang pedang kekindang salah seliat nah.

dia bala mai wat nyong nuang ninga barita sugeu sida ya lalu tebal ngang ntiau kai orang barani tentu.

Kendang lama udah waitang. Ayo nak nak ajakku. Hai semua sudah mayu kayu untuk rumah panjang nyalai sugi penyudaku mai orang uai makai makai mai.

Alay. Eh, orang kangulu, wat sugi, ninga ya nyuka babla mekai, sidaya pan lalu pulai la ama. Ay, magang, nanti ada bentuk mekai baru kita, kabaru nyak majaku. Hai makai menuan nako, hai makai menuan nadi nama ibu ko kami nyok gajaku, hai orang kado kesaduain duk darasa dinang. Bisik makai sarantu gak jalai saduai uai mansang nyak munyi utai kedatu suai tadi nyak ndang mayuang gak ngarindang ngajalai tau kitai ndak makai uai sugi lakin duk darasa dinang ujang sugi pan lalu tamak uai makai hanya reta amanya di ipar ya amanya di darasa dinang makai maka makai ku jaku uat bujang la so uai kengkang ku jaku uat igat apa nakat danau la so limau bujang salampur panau ga tampak uai terang hai talu dasila kadi ya pintu tasa agak bandir uai tapang terutama kabil ya bujang sugi baik adik ya bujang sa tengkang bakal tas ya ga ledung uai ala linang hau dia meh bala induk darah kangambat nduk dara sa dinang bedau kamu mu duduk nyendi ga asau uai dinang tenada nak tengok hati

dok mua manah ngewat sugi taman sawah merah bako oka udah ada panjah raja agak minyak la apa uai manang ngai nyak baru sugi hai sudah mantua ngau ipar ya bujang sa kengkang

0: Tunyua Nako jaku mantua ya mina salah rusak tu bisi igat uai ulia sida adi nuan ngambo si tak cin cin cinyo jari an la abo uai gitang
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
3: Terima kasih ngagai kita para pendengar.

0: WAI.
1: Ya, terima kasih. Kita ke Agi Mending ke kami. Jam kita pukul 10 malam. Semalam dengan dia tengah menabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing. Gerakan malam hari 1 sehari tu ya, 6 hari bulan 7 tahun 2026. Semua palan pengintu hari baru ke mata upis pengintu pengelantang Raban Bangsa JKM dikingat ngemerat ke pengelikuan orang ke dijaga sidak. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Engau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri mana palan pengintu begat mesti minta jaku lalau perubat profesional pasal cara ngatur siku-siku orang terguna ke bantu khas dimantai ke ulah agresif. Yang masuk ke jakunya lebih ambil komen berkawul ngau video viral tinggawul siku induk berumur 19 tahun bersebuah palan pengintu di Kuching. Kuyang rang enambianya udah diingkah ba institution tu nyadi atur alternatif berinya diatur kot ngau pemendar ari apai indaya ke enda uliah ngintu ya. Ada banyak dia tu benung dalam gaya kestabil serta benung di patau Raban Perubat. JKM dekat terus ngenegap ke pengelamatau ari maya ke maya dikena nentu ke pengelantang gau penglikun semua sidak ba institusinya meruan dijaga. Projek pegung ngandang air hujan ba MJC Pine Square sebagai projek mitigation ampuh bah batu kawah dia tu udah manggai 30% dikemujur ke. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah projeknya bisi laun mimit ari timpuh asal ketegal pengawal tim indah ke perengkang utiliti baru tanah serta berguna ke belanja tambah ungkup pengawalnya. Projek tu mengukur pemesai 6.47 hektar bergan 63.88 juta ringgit lalu dipelanja Perintah Sarawak. Berbangganya projek nagang ampuh bah Desa Wira Fasa 2 sudah nyapai penyulut fizikal 11%. Peguang ngandang air kengembuan pemesai 11,300 meter perseginya ngembuan kapasiti nyimpan air sepenyampau 30 juta liter air. Nakak ke dia tu bisi 63 peminta hari baru inisiatif I Legacy wang turut pengerja pengawal KWSP sudah dikemendar ke tinggaul pengawal mindah ke duit simpan pincian sepenyampau 46.3 juta ringgit ngagai 86 ikut penerima. Sapi Menteri Wang Liu Chin Tong madah hari baru inisiatif tu Raban KWSP keberumur 55 tahun ke atas ngau duit simpan ngelui tahap simpanan mencukupi sepenyampau RM650,000 dikendar ke mindah ke sebagai duit simpan pincian sidak ngagai akaun KWSP sidak sebilik ti layak nakak 31.5 tu tadi sepenyampau 3.04 juta ikut Raban KWSP Malaysia ti aktif berumur 18 ngagai 60 tahun dalam kategorinya sudah nyapai target simpanan asas nitiah ke umur ianya RM390,000 lebih manggai umur 60 tahun. Tunggayan ke penambah kebesai enti dibanding ke ngau 2.71 juta ikut Raban ke direkod ke kena 31 hari bulan 5 tahun 2025. Nak bagi menua sibu, kau sidak ke ngelingi di tesau data ngulu program Sarawakku Sayang SKS bagi menua sibu berengkah hari 5 tu. Pengurami 3 hari berungguknya dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Nitiah ke penerang hari Sekretariat Besar Program SKS pengawak tu. Nyadi kepala SAR ngaul diri begulai ngau mensemanyuh dengan cara terus ngenatai ke penerang pasal inisiatif ngau servis perintah ngagai komuniti. Banyak macam aktiviti bisi dekat diatur nyengkaum aerodance, SKS Fun Walk, Lumba Ngamain Community, Pengawak Pemandang, Pekara Pemansang, Pengawak Jual Ari Orang Dagang Menu Atu, Pengawak Pemandang Ari Agensi Perintah, Kelimpa Hari Malam Budaya Ngau Konsert Rakyat, lebih 70 perais cabut tiki bernasib disediaka ngagai temuai sepemanjai program yang ilang pengurami dekat dipenyadi premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng kena ke Ari Nam tu ilang. Pengawak Mansiak Tanah Ungke Projek Ngagak Balai Manyuh Guna terbuka berperabuang Baskula Kebangsaan Beladin Pusat diketu ke pengudah gias ke endak dikelala ditemu pansir dari lubang ke digerudi. Nitya ke penerari upis penyara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak perkaranya ditemu hari 6 tu tadi lebuah kontraktor ke dipadu ke upis kerja raya JKR benda berjalan ke operation ngerudi lubang. Serabat pemesai upis bombang ke penyah penusah seratu udah dianjung ngagai palanya. Perimeter pengelikun ditumbuh ke 30 meter hari indurnya dikena nyeliah ke Mensia Manyuh hari mansang semak ngagai kandang endur ti berisiko. Pengawak nentu ngau atur nangkan kenyak dipejalai ke tim bahan berbahaya hazmat hari upis bombang ke penyah penusah Tabuan Jaya dikena nentu ke bangsa gasnya. Dan ujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

mata kulap-kulap ke tinduk nak nyadi tinduk dengan lagu rancak kita Hari Syah Faing Hari Kaban nyau nyadi pangan. Terima kasih wai kita kagi dengan kami malam tiba jam kedua kita 10.24 minit malam neh. Anita Nawai MA minta lagu Duna aku tetap sayau kena merindang Aunty Selina ngagai Indain Dun Demiri Doni M DIP di Limbang Alicia Tony Agnes B Sharon Duri Catherine Kelina Sharon Sia Diana ngagai Stephanie Charles I dan Lang kaban-kaban FB ngagai merindang hati di Limpu meh ngarut ke semua kita nyak gerai berlama Abad Dum di Semunjan MA minta lagu Timothy Serarai Hujan Memesik kena merindang semua penik kita ke malam tu ngarut ke tepi merindang Juni Band sama tugas MA di Miri dengan Wan Managari minta lagu Josephine Jalin Ambai Aku Ti Dulu kena merindang kaban-kaban FB ngau semua peninggal kita ngarut ke tepi merindang Robert Ganja si mending ke program kita terima kasih tuan Catherine Robin di Tabuan MA minta lagu Jimmy Nyayeng kena merindang Isania di Betung Balas Sidak Mami Boboi Sidak Indai Rina di Skim Skrang kemudian di ngagai kaban-kaban FB ngarut ke semampai lantang gau rindu-rindu selalu Dina Bugis MA malam tu di Johor dengan Nuan secara online minta lagu William Awim Janji Tinggal Mimpi kena merindang di Limpung gau kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp Sidak Sebilik di Johor ngagai semua peningan kita ke malam tu kepada tinduk ngagai Nuan selamat bertugas di konti Iba Vincent Sinyapa terima kasih Richard Unuk Managari di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Johnny Aman Soli Soli Sulu Makai di dalam kena merindang kawan-kawan FB ngau semua peninggal kita Sindon Andy di Miri MA minta lagu Jonas McKean Terlebak Kediri kena merindang di Rimpu Kabanda Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari ngagai Rosin Gunyau Stamos Stevie Stilov Mary Uban Martin Pida Tingkau Kujam Serena Sendai Janang Michael Elmi Roy Kuang Linda Bugis Jeffrey Jeff Jem Anyong ngagai kaban-kaban FB ngau semua keng lalam eh ngarap ke teperindang ok kesekali tu Mem N si nyapa kita terima kasih dia minta lagu Roslina MA kena merindang dirimpu ngau kaban-kaban si mending ke program kita malam tu James Pengiran hello si mending ke program kita terima kasih ya. Lagu dipinta peninggal kita, Jonas McKean. Engkau lagu yang terlebak ke diri lagi, Duna, Aku Tetap Sayang.

0: sayang.
1: Ya, sebab kau kami tetap sayang dengan guys semua. Bala kita akan jadi peningat setia kami ni tiang hari ni, tiang jam ni. Hari kita ke malam tu kau temu pagi lagi ya. Okey, ungkup ya, sehari tu 6 hari bulan 7. Malam tu di pelabar kursi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Kapit, Bintulu Miring, Gau Limbang. Ada hujan di Betung, Serikai, Sibungga Mukah, Gaya Tasik di menua kita yang bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput hari Manyuh Bengkah. Enggak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuh pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagi aku limpang sekejap macam peminta bala kita di FB kami. Kita terus berperindang tu lagu ke dipinta peninga kita tadi megak ya, Hari Semunjan. Okey, lagu Ari Timothy Serarai Hujan Memesik yang bila kita guna terima bak palan-palan tau ke kandang menua ke benung ya hujan ngerok ke semampai berjumat bak jalai aluni ingat pesan kami Anang Ngagak Pitan Haram.

Pada jam ketiga kita mendengar ke Retro 15 lagi awam berlenggau Ken Michael. Siti lagi lagu disedia ke aku ungkap ya malam tu ya. Semalam ngagai ini tinggi bisi nyapa kita Margaret Uncing pihak mega peninggal kita Mami Abah okay, Fiona Ina Iba Vincent bisi nyapa kita terima kasih manya-manya okay. Kira keberutang barulah lagu-lagu kena sempat ditebah malam tu neh okay. Selamat malam ngagai tuan rumah ngadan ngau Madam Doris lagi mending ke program kita di Moyan. Selamat malam. Okey, terima kasih sini dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, kena 101.3 FM. Okey, lagu ke penudi yang dah sudah kita bergulenggau Ken Michael Retro 15, lagu ke disada William Awing, engkau lagu ya janji tinggal mimpi ya. Okey, untuk bala kita ke baru dekat belalak malam tu ai. Okey, belalak engkau hati ke cukup belantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana malam tu neh. Bala kita ke gawak, selamat bertugas. Okey, gawak-gawak hati ke lantang anak stres. Sambil-sambil ninga kami pukul 12 lagi nyentuk ke pagi timang kerbang tawa siang kita berkali yang baru bang lubang ribut kena ke hari 3 tu sadal mai 6 ngagai pukul 9 malam pagilah lusa takah sari nai. Terima kasih kita kepada berkalian gau DJ malam tu tak ke Tiu. Terima kasih Wai. Okay, selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Selamat malam hari satu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu berdengar lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapien Dindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal dengan lagu Penghidup Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisik 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan untuk sehati, gulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisik lagu Ray Edward Pusah, Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Retro 15 Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an zuba penanyi hari Singapore nya tadi lagu kedirikut dalam tahun 1976 mesti klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back nya tadi hari album Savage Garden pu baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengulah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Today We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansut ke Sidaya. Bak tahun 97, lebuh mayanya. Lalu, Pian Mega, lagu Rizwilin, Razia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, ke sekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita dengan lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus menikah ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nggak pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita menikah ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta

Raban Music Express, Apai Blues, Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954.

Bud Mercy, Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenar yang bisi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya mega tinggal 2 iti dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyo datai bab pengunjung Retro 15. Dua itik lagu kepenudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, buat YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, batu sun nangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Kunci.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Keskalitu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemaduk lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang kejam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brook Memorial. Ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music IB.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Timang Krabat Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

Kesekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai hari Bandaraya Kucing. Sriaman tau ke nama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 ndur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palan kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siam ayuh ngagai menua tu ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai padunya tibisik Pangkak Pasang ke dikumai benak tu. Berduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang itu. Rawah Pangkak Benak oleh didinga sekilometer sebedaya mansa Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tau megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggal liat gati pekit lombak perahu ngom begak Indian Spirit lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megak. Kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upias tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Berita mana ngagai kita ke diau bakandan Sebawah Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang Belagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lima hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.
3: YFM, segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFM segulai sejalai.

sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak benua, tungak ke pelilih Midlingga, bagi benua Seri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga, dengan air ke ulu Batang Lupar, dia kita boleh medak Sigi Bukit, Dedegi Kediri, Bantara Batang Kelau, Ngau Batang Strap, Tuk Meh, Bukit Lingga. Gamal Bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megada kangau ke sekeda orang, gau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngenak jalai air ke Bukit Lingga, kita megak ulih ngenak jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga, gembuan peninggi 3,000 meter, tujuang ia landai bakal padang tik seruran di pensiang. Kenuk kok cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bansa babas kejarang uleh dipedak kitai, bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisik air wong tiba tingkat, lalu dik nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai uleh tetemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, bisik abi kaki keliang ngau Kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, bakal bisik gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit lah tuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak Batang Lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang Kumang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megak, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngenak cara miriam. Tajak pihak, nak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai pesan tu ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala urang ko dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM Segulai Sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

sekali tu. YFM, mai kita ngulu Sungai Lingga, ngagai menua tidi kumbai bantil. Terbilang laban asin undang sungai, sida tidiau di bantil tu mega bejalai ke pegawak bumai betawun, bekebun, ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua, pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, pihak mega Menteri Bertanam Betupik Benua Sarawak ti dulu Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu mega, bala missionary ting rembai ke pengarap ngagai menua nya menyak, niri ke gereja kedua ti pemadu tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Bantil. Nitya kepenerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua Bantieng gau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Laban menua dua bengkah tu, dulu agi nduar pengawak mission datai. Bak menua Bantieng, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 keliak. Sebedawaya tinyerkai ke Seribas. Hari baik Buddha anak orang kaya pemanja dana. Gelingik kandang gereja tu, mayuh pendam serta mega regang lama ti cukup narik hati kita. Laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu mega, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban semina umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ke kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai, madah ketuk meh dor jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumbak ke. Siku hari manuk sabuang menua tu, tik suah mata kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta bantil megak siti hari palan di menua tu, tik ngundan mayuah jerita lama. Nitya ketusui hari serak tubuh ijau lampu, bakar anak surya. Kota tumeh ke pengelinduang menua Bantieng, maya menua agi sigak menyak. Batas Bukit Bantieng megak, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur Bukit Bantieng. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidati berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: TC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Kita Gatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Timang Krabatawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalai.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari Jawa, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya ke megak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya banting meganya di palandur trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri. Lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelau serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YFM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: kita gatu menumendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

ke tahun tu. Rock up dekat Diatur Bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat Diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tadi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Gau Suang Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar teresang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti tebilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua kapit serta megak pendumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bak sepemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih suah bekayau pangandiri iban ti datai ari Batang Hai ngau Batang Lupar suah bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari apokayan dengar Batang Kayan ketegal berebut ke tanah pun buah serta berdiga dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu belak ngai Allah laban pangandiri lalu tebiang sungai Rejang suah nyadi saksi sidak kebekayau pudik ngai pangandiri kenu kujerita dalam ujung tahun 1874 dikenat nagang perkara tu ari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Balih tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam bas bengkah penusah na jauh hari kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras bak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri berdua harinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun laban ti mar di lawak lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai medak utai ti bangsanya dalam tahun 1880 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekali tu tungak ke ilik Batang Rejang ianya di pasar kapit kediato kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Bro ianya bini Raja Charles kubu ti baru tu digaga ari kayu belian tegap serta ndak mudah alah laban surang munsuh kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari apuh kayaan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak bertuai ke Tamakila pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur
Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babito, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai apuh kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah ti ari apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidak yang dahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal ngawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulukuh seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulukuh dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias luar sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah serta kalau megak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Anderson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Gulai sejalai baru engkau kami bawa pengerak pagi YFM yang ke dibuka pagi area 2 kita ke pagi tu 7 hari bulan 77. Okey, jadi yang lalu ke semua peningkat di Selampur, Sarawak, Tanah Kenyalanggau, Pia Mega nak milih dini aja alain dur kita diau ke pagi tu mendiang ke awak pengerak pagi nanggila yang nak cara tradisional, cara old school. Ini tadi ngau frekuensi FM ngetau kita tadi ngau radio online kami. Okey, jadi terima kasih laban tumu pagi udah mulas ke Twitter radio kita gagai YFM pagi tu ngau piap ga suis tak keskrup ke screen telefon kita ba RTM klik dia. Lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari pukul 12:30 malamnya tu ke pukul 6 tu tadi dia tindu malam kita udah ditimang di asuh kami jena agi ngau seleksi lagu-lagu ti udah dia rintai ba awak timang kerba tawas. Jadi berlabuh hari pukul 6 ada lagi yakku kang asuh mata kita lelanuak wai dia tu nur kami ngergas ke mata kita ba pagi aria sebenau manu engkukua dia kami dulu engkukua pagi tu. Okey, jadi bakal selama mega ya sebenau kita ya nyingkang ke muagi berkunci ke sekedar berita ti ada ka dikunci ke bawa kita ke pagi tu mana dulu kita bersampi dalam hati diri ya kita nak terima kasih kita ngagai petara laban sebut kita bandunya hijau tu udah ditampuang sari dagi lalu kelimpah harinya mega nur kita itu minta berkat ba petara kerbi agi ba pengawal ia kedeka di pejalai diatur di kerja tua ke pagi tu. Jadi ya pagi tu haram kita sama dia jenuh lama belah sampai dalam hati ya, diri di ulu keraban Kristian area gereja Anglika pagi tu bertuai ke Bishop Nelson Ugas Abula bah sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 2007 keterbatu aku dulu dekat break selamat pagi dengan semua bala peninggal kota Bishop Nelson gas bulang dari gereja Anglika aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu di nur kita jamaya tu waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari itu gau sembiang kita patut beri terima kasih dengan Tuhan ke mana ia aku dah ngintu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita selama ketuk sampai kita baik minis rego kami berterima kasih ke semua berkat Tuhan kuda terima kami dalam penghidup kami kenyadi nebiak Nuan kami muji Nuan Tuhan ke semua manah Nuan ngau kami dalam hari kuda jelis pedau kami gereja pembukai sarito kami sampi setiap jaku kunuan dulu minta unang yang kami Tuhan dalam semua pengawak terdekat gereja kami sarito berkat ke semua pengawak kami apai awak kita tahu mujur tak pulai kepuji ngomelio nama Nuan Mega kami nyebut sampi itu nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca mau ayat 1 Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca mau ayat 1 Yesus nepan ngagai perahu gelayang danau yo nyok ke seberai udatai bu negeri yo empu orang lalu main agak yo siku lelaki kesakit bajuang gali bu peninduk lebuh Jesus mendok pengarap sido ya lu bejaku ngorang kesakit bajuangnya anak takut anak dosa nuan diampun sekedok pengajar adat lu bejaku ngopangan sidik diri orang tu bejaku busu tak Jesus nemu peragamati sido lalu ku ya bejaku namun kebuah kita berundian jahit bakonyo dalam hati kita. Ni ti nyamai lagi disebut. Duso nuan diampun, tau ke angkat nuan, lalu pulai ke rumah. Tak ambil ke kita nemu anak mesia bisik kuasa ngampun duso di dunia tu. Ya lalu bijaku, ke orang ke sakit bajunya, angkat nuan. Baik peninduk nuan, lalu pulai ke rumah. Lelakinya angkat, lalu pulai ke rumah. Lalu orang mayu mendoknya, sidok takut. Lalu muji Allah Ta'ala, sudah beri kuasa tibesai, makanya ngagai mesia. Untuk jakut Tuhan, terima kasih kalau salah. Sampai kita Tuhan ti marup kuasa, ngolah salah ti meruan. Kami minta nuan ngiring ngudus serta merintah hati ngolah kami dalam jalan dan nuan ngapengawak ti letak nuan nitih kepesan nuan. Wakari baruh lindungan nuan dia tu gau ke belamoyo. Kami boleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh gau semangat kami oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami ti hidup sebagai perintah gau nuan serta ngeruah kudus nalah talo siku aja dia tu datai ke belamoyo. Amin. Sampai Tuhan Jesus baik kami di surga kudus menama nuan datai memerintah nuan, menjadi mempenekak nuan, maka dalam surga kenyam gak dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana nuan timpu perintah, ngak kuasa, ngak mulia. Dia tu, uru datai ke belamo, lamoya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita, Tuhan nampak kati kita, lukasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, memberi selamat ke kita. Berkat Allah Ta'ala, teman kuasa, pai anak ngurwal kudus, dia ngau kita, serta meruan ngau kita. Kami yaitu, datai ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita ngunjung ke sembiang kita, pagi itu, aku mai kita, nanya pantun, lumur 102, gulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerap pagi.
3: Pengerap pagi.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dekumai kita. Bulan Nasau.
1: Pantun bulan dia kena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Wai, Dani wai. Oh wai, Dani wai. Dani wai.

jaku perangsang ke saritu. Patut tingasuh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngemuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan berantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam pejalai hidup kita. Terus ke pejalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik perugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasang nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian gelah talalam sampi. Luyotin musmutai oleh ngagih ke kita tim madu badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 lagi pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Terima kasih yang kita lepas lagi terus mendiang ke YFM lalu milih stesen kami jadi ke stesen pemerintahan Alai Ngaswa. Mata kita celak pagi hari 2 kita hasar itu. Lalu sekali itu mai kita berkunci ke berita TBC di Pedah aku ba Facebook RTM Sarawak ke pagi tu tang sebedaunya meri selamat pagi ngagai bala kontraktor kita ngopim ga urang ke gawa ngau kontraktornya selalu ya temu pagi dulu bala tu tadi mupuak nyedia kediri deka nembu ke tak ngatur pengawak ba tapa proji okey jadi tu berkenang ke ba cita bandur construction site tak ke tapa proji tu kalau ya kemari di pusat dia pengawak nur ngebur tanah alai ngaga sebuah dewan serbaguna ba SK Beladin Kampung Ili Beladin Pusat dia diketu ke penggudah Siti Lubang Berhol tak ke engkanya nur rangka nanam pilihannya kini udah ditemu mansut ke sebengkah gas ya ke empai ditemu bangsa nama jadi penerang ke dipansut ke UPS Bombang ngau penyah penusah Malaysia JPBM Sarawak madah ke lebuah maya ditemu kena ari nama tu tadi dia kontraktor yang ke dipegai UPS JKR betuang ti benuang ngatur pengawas soal investigation borehole drilling dia ketu ke ngau tekalanya lalu tiah ke berita ke diterima sidak ngesah ke bisik bunyi gas ia ke agi pansut ari lubang borehole nya tadi lalu berindi arinya dia BBP 100 ngau Raban Azmat BBP Tebuan Jaya udah dianjung ngesah nur tu lalu muda nama nak kini risiko ia ke tahu ngebedias ke orang ti ngelingi kandang nurnya lalu komander operasi madah ke dalam urua pukul 11.48 pagi kemari dia lubang beholnya agi aktif ngeluar ke gas lalu Raban Bomba udah masang tali awas ba dalam kandang 30 meter ba lokasi itu ngambil ke mesin mayu nadai datai atau ke nadai nyemak ke diri ngagai palan tu tadi lalu bala Raban kontraktor moga di dalam ngambil ke ngetu nalama ngerja pengawak ngerudi tak kenderil tanah dia ngambil ke pansit si lagi uliah dipercayai ke ngambil ke nemu nama nak kini bansa gas yang ke pansut hari tanahnya lalu berita bukai mega yang ke BC di pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak kita ke pagi tu ke alai minggu tu dia ungku peliliah menua sibu dagi dekat di rami kenggau program Sarawakku Sayang BKA jadi pengawal tu dekat-dekat diatur kena area 5 tu ila lalu program 3 hari tu dekat diatur ba dataran Tunah Tungku Haji Bujang jadi penerang ke di keluar ke Ustia Induk program SKS 2026 yang tadi program tu nang yang jadi platform nur upis-upis perintah tu tadi datai ngagai rakyat lalu meri informasi inisiatif ngapai-ngapai sebis perintah terus ngagai community lalu kelimparnya tentu ya banyak aktiviti yang ke ngerindu kati dekat diatur nyerumbak program Sarawak ku sayang ba bagi menua sibu tu ila baka hero dance SKS fun walk sukan komuniti ngau pian ngap ngawak mandang ke pemansang pengawak berjual hasil area menua nyempu pian mega malam budaya ngau konsert rakyat lalu nyerumba ba edisi ke sekali tu 70 prayers ba lucky draw dekat diberi ngagai sidak ia ke mesti nguluk program tu ila lalu berkenang ke ba pengawak berjadi ke SKS yang tadi program Sarawak ku sayang ba menua sibu juang minggu telah diadang dekat dipenyadi ke premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena hari 6 tu ila ok yang tadi berkenang ke berita ia ke BC di pedak ba Facebook RTM Sarawak kita akan nemu berita yang kebukai tahu lawak meh tak ke like Facebooknya dia tahu ok jadi satu lagi kami dekat nak tanya ke pesan berat ke udah dikirim peninga
sekali kenyatari ba email tahu kenyatari ba nombor WhatsApp konti YFM. Jadi anda mendekat ini tetap mendiang ke penggerak pagi YFM segulai sejalai kita yang

0: Patut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake dah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi kita yang natai ke pesan berat kita ya ke terubah pagi tu ini dikirim Nelson Anna Bilun gawa Madam Helen Hanawi. Jadi ya pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bar rumah sama bala anak aki taduan ngopiam ga rumah radau rumah kawang kebelayan ke dia ba pakulu ngap pakuili sebujuk sebangkui bala ke dia ba Sekayu Batulintang Unduap Pakit Temudua Lacau Perwan Kebelayan ke diau di Miri Kucil Bintulu Ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala empenu anak meduap. Okey, pesan madaka empenu anak meduap. Empenu ada meduap udah nadai kena 5 hari bulan 7 hanya hari Minggu tu tadi lalu niang empenu anak meduap. Ni yang penuh anak meduap tu dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 baru mah Jackson Michael Sungai Putuang Unduap Batulintang lalu dekat di Anjuang Sari Pegila. Okay, kita ya ke Kak Nemu Sili lagi kawal ngga penusara batu kita tahu bertanya ke okay, Nelson Biluan nombor 016 7069 274. Tau ke ngege Helen Hanawi bernombor 01477063342. Dan baru pesan pemati ke datai Ari Nelson Biluan gau Helen Hanawi ke pagi tu nyari pesan mudah ke Nelson Wai inya tadi empenu anak meduap. Empenu anak meduap udah nadai kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu ni yang empenu anak meduap. Ni yang penuh anak meduap tu dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 2 bar rumah Jackson Michael Sungai Putuang Unduap Batulintang Seri Aman. Kita akan mu sili lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai Nelson Beluan tempo bernombor 01477069274 tahu ke ngagai Helen Nawi bernombor 01477063342. Nya tadi pesan ya ke terubah. Lalu pesan kita ya ti kedua pagi tu steam ga pesan pemati dikirim Sandi Ana Asad lalu pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau Batulu Gimang Batu Bansu Sewang gau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala unsil anak sendi jadi pesan tu madah ke unsil anak sendi unsil anak sendi udah nadai kena hari Minggu tu tadi 7 hari bulan 5 lalu niang unsil anak sendi niang unsil anak sendi tu dekat di Senggai ba flat blok K nombor 014 Sibu Jaya malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 sebelum ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 8 hari bulan 7. Jadi kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai sampal ngesah musah rabatau lalu kan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai bajai untam bernombor 02877868685 tahu ke ngagai sendi Asad ya bernombor 01792664 dan baru isi pesan pemati ke datai Ari sendi anak Asad ke pagi tu jadi pesan tu tadi medah ke anak ya ianya unsil anak sendi unsil anak sendi udah nadai hari Minggu atau tadi 5 hari bulan 7 lalu niang unsil anak sendi niang unsil anak sendi itu dekat di Senggai Balamayuh Baflek Blok K nombor 014 Sibu Jaya malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 8 hari bulan 7 kita tekan nemu sili lagi kawal ngga penusara batu tahu berterus bertanya ngagai bajai untama ba nombor 01 228 77 86 85 tau ke ngagai sendi asat banumber 0172 9266494. Ya ketiga pesan tu pesan ngetas ulit ke dikirim saka anak unggahnya dia pesan tu nuju bala kebelayan ke diau ba Tirias Bayan Ulu Megau ngopi mega bala ke diau ba Temesu Ulu Mukah Matadeng ngopi mega liu jalai tebu yang tasiak belengana Mukah kebelayan ke diau di Bintulu Sibu Miri ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggalan yang unggah anak Medan. Pesan mereka ke pengawal ngetah sulit ke yang unggah anak Medan deka diatur na 18 hari bulan 7 itulah jam 9 lemai lalu tembuk pengawal ngetah sulit deka ditangkan ke ngau pengawal nyua ke Antabalu. Jadi pengawal tu deka diatur ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4 Jalai Selangau Muka. Nah, baru isi pesan ke dikirim saka anak unggah ngomnya di alien anak unggah ke pagi tau jadi pesan mada ke pengawang ngetah sulit ke niang apa yang seduain dan niang unggah anak Medan niang unggah anak Medan dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tau ila jam 9 lemai lalu tembu pengawang ngetah sulit dekat dia tangkan ke ngau pengawang nyuak ke Antabalu kebelayan ke dipesan diminta datai nguluk pengawak tu ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 46 Jalai Selangau Hamuka. Lalu pesan ya ke situ tu natai ke pesan ngetas uliat di nuju bala kebelayan ke diau ba bunut kantuk balau merakai panjai pemga bala ke diau ba kerumbi sama empit rumah Cangkul ngopi mega bala kriya ba kelampu bulu danau san panyeruai kumpang langgir bintulu pemega nuju bala kriya baru maliam sebawah suai sebatu niah tulang ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang Catherine Liba anak sulang ini pesan medah ke pengawal ngetas ulit ke niang Catherine Liba anak sulang niang Catherine Liba anak sulang dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 pengawangan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari ya minggunya 12 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan ke datai ngagai kampung satu Malaysia Jalai Bypass Miri sila lagi kita tahu bertanya ngagai Indaya juga bernombor 0198601351 tahu ke ngagai juga bernombor 0187212833 tau ke ngagai Jepang tau ke double nama laki nano bernombor 0112902894 nano baru isi pesan ngetas uliat ya ke dikirim

Rasulullah 11 hari bulan 7 pengumuman ulid. Ulid adakah di kertas pagi hari Minggu 12 hari bulan 7. Balaya ke ngelala atau ke dipesan. Di teratai nguluk pengumuman tu bak kampung satu Malaysia Jalai Mirih Bypass. Sili lagi kita tahu tanya ngai. Ini juga bernombor 0198601351. Tahu ke ngagaya juga bernombor 0168721283. Tahu ke ngagaya Japan hanya laki dana bernombor 0119028948. Lalu pesan ya kelima pagi tu pesan muai basa ke dikirim Alvin Ana Julian jadi pesan tadi. Nuju balai ke dia ba rumah Melayu nangal latuang tekali seweng bala ke sama semakai lebih lagi ba rumah kana nanga parok seweng rumah rantau asam seweng bala ke dia ba rumah ngadang ulu tekali seweng rumah munti yang ulu tekali seweng pihak mega rumah kausel vision nanga nansang seweng bala ke dia ba rumah jerukan teluk jelah pihak seweng kau kebelayan ti adiau bas manjai ait khaliat bangkit ait tibas suang lalu api megah kebelian ke diau di miri ya bintulu engkalat batigan sibu serikai seman kampung seruyat serian kucing ngau yaknala di harintai ke ditu magang ti ngelala niang julian anak lingkup ya nyari pesan madah ke pengawang getas uliat kumebasa ke niang julian anak lingkup. Nah Julian Ana Lingkup dekat di atur ba rumah nombor 8 Sablop 3608 Lorong 3F Vision Hill P1 Jalai Sungai Tengah Matang Kuching lalu maya nguan uliat inya 10 hari bulan 7 hari 5 Tuila lalu uliat adekak di kertas pagi hari 6 11 hari bulan 7 kita akan nemu sekali lagi kawal ngawa pengawal tu lah tahap tanya ngege Alvin Ana Julian bernombor 0146715145 tau ke ngege Jawang Ana Rugum bernombor 0178076698 nanu baru pesan ngetas uliat kirim Alvin Ana Julian ke pagi tu nyari pesan malah ke pengetas uliat kena apa ya nyari yang Julian Ana Langkup yang Julian Ana Langkup deka diatur baru rumah nombor 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill P1 Jalai Sungai Tengah Matang kena malam hari 5 tula hingga 10 hari 7 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 11 hari bulan 7 balai kesempatan terkenglala di tanda-tanda nguluk pengawal tu lalu nanti kan nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai Alvin Ana Julian tempu nombor 0146915145 tahu ke ngagai Jawang Ana Rugum nombor 0178076698 lalu kita berarti ke pesan ya kenama pagi tu ianya pesan ke dikiru melia Ana Watau ke petuat nyari pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia ba rumah Juni anak beliang amuang anak beliang ke dia ba Salim Sibu pian mega nuju Dimbu anak beliang ke dia ba Bintulu kebelian ke dia ba Pengansah Bukit Atungku Sungai Keruah Batu Niah Basi Tekalung Liu bala ke dia ba Pedalai Tanjung Ijo Langkang Ili Tawai Empat Buah Rumah Pak Sengkabang Jilukuang kebelian ke dia di Sriaman Miri Bintulu ngau yang nalah dia rintai ke itu tinggalan yang satu anak beliang tau ke Indai Alut. Okey, pesan medah ke pengawal ngetas uliat ke niang satu anak beliang niang satu anak beliang tau ke Indai Alut dekat diatur kena hari 6 tula 11 hari bulan 7 jam 10 pagi balai ya ke pesan diminta sampal nguluk pengawal tu ketika diatur bak rumah kini di Langkang Ulu Sri Aman. Sila lagi tahu bertanya ngegai nombor 0195211723 ianya ngegai Melia Anawat tahu ke Petut Tumpu. Dan baru isi pesan ke dikirim Melia Anawat tahu ke Petut ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang satu anak beliang niang

0: Tu Anak Beliang tau ke Indai Alut deka diatur kenari 6 atau ilok 11 hari bulan 7 jam 10 pagi. Bala kebelayan ia ke ngelala dipinta sampal datai yang ngulu apa ngawak tu. Ia kedeka diatur ba rumah kini di Langkang Ulu Sri Aman. Lalu sila lagi tau tanya ngagai melia anak wat tau ke petua tumpu ba nombor kusung 19521-7923. Pesan kita ia ketujuh ungkup pagi tu ngatai ke pesan kedai diterima kami datari Jessica Thomas ngari Hidayah Sebilia. Lalu pesan tu nuju balaya ke Diau Basreman melugung keliri pemegang kebelayan ke Diau Petulintang Lingga Banting Betuang bala ke Diau Bulan tu seratu ubah pantu kucing miri bintulu ngopi muka kebelayan kerja balu bantu seta ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Thomas Engkamat. Jadi pesan tu tadi madah ke Thomas Engkamat udah nadai kemari hari 1-6 hari bulan 7 lalu niang Thomas Engkamat niang Thomas Engkamat tu adakah Lintu Balam Ayu Malam Pergila Malam Hari 3 8 Hari 7 Baci Kuanko Seriaman Sebelau ke Di Anjuang. Okey, jadi dia minta kepelayan ia ke ngelala niang data yang ngesah penusah Rabatu. Lalu kanmu silik lagi tahu terus bertanya ngai Jessica Thomas tu pun nombor 011-2513-3387 tahu ke ngagai Raymond Thomas ba nombor 0975163002. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim Jessica Thomas ke pagi tu ngari Hidas Bilia. Jadi pesan tu madah ke apa ya ianya Thomas Engkamat. Thomas Engkamat udah nadai kena hari 1 kemari 6 hari bulan 7 lalu niang Thomas Engkamat niang Thomas Engkamat tu dekat Lintu Balam Ayuh Malam Pergila Malam Bertiga 8 hari bulan 7 ba Ciguanko Sri Aman. Lalu nanti kita akan nemu sila lagi kawal ngawa penusah Rabatu. Kita tahu terus bertanya ngegaya Jessica Thomas Tumpu ba nombor 011-2513-3387 tahu ke ngegaya Raymond Thomas ba nombor 019-751-63-02. Lalu nangkan kenya ngatai ke Steve Samati ke dikirum Walter Padang Anarandi tau ke apa yang du area lutuang miri jadi pesan tu nuju kabar belayan kelebagi ke dia baru mah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah Bintulu bala baru mah Jimbuan di deng Sungai Sekutan sebawah rumah muluak keluar seratu bala ke dia rumah Majid Tengalat Baru rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong sidak pengulu entira sebilik ke dia bawa mapar satu tuan rumah Melisa sebilik ke dia bawa babang satu pemegang kabelayan ke dia bawa asam payak baram libaya niah ngau pemegang bala ke dia bawa prajaulu prajaili satu setaya kenalah dia rintai ke itu ti ngelola Kennedy Ngumbang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai hospital Kuala Lumpur kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu dekat di Senggai Bala Maiwah ba Dewan Palosen Anthony Tudan kena malam pergila malam bertiga 8 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang kena pagi hari 4 atau ilah 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri. Kita engkanya akan mengusir lagi kawal ngawa penusaha Rabatu tahu bertanya ngagai Senorita ban nombor kusung 11-3512-0580 tahu ke ngagai Gloria ban nombor kusung 16-8529-141 tahu kunya tadi ngagai Emelda ban nombor kusung 11-9323-096 dan baru isi pesan ya ke dikirim Walter Padang Anarandi tahu ke apa yang duk hari lutu Amerika pagi tu nyari pesan mudahkan nak ya ianya Kennedy Ngumbang Kennedy Ngumbang udah nadai bahawa hospital Kuala Lumpur hari Minggu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang kena di ngumbang ni yang kena di ngumbang tu dekat itu malam maimah kena malam pergila malam hari ya 3-8 bulan 7 bah Dewan Pala Saint Anthony itu dan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 atau ila 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Catholic Lambira Miri kita ke kanemu silih lagi kawal dengan pesara batu tahu bertanya ngagai Senorita bernombor kusuang 1135120580 tahu ke ngagai Gloria bernombor kusuang 1685291401 tahu ke ngagai Imelda bernombor kusuang 1119323096 lalu ya ke 9 tu ngatai ke pesan pemati kedikiram kelimah anak bunan tahu ke Indayan Nagi lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia bandang hukum kari nanga skim hukum batang air pemga kebelayan ke dia bersepaya menggiling rayu kucing bala ke dia ba kedumpai semunjan ngau yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelala ubuang anak gima jadi ya pesan tadi madah ke ubuang anak gima ubuang anak gima tau ke apa ya nagi udah ada hari minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang hubuang anak gima niang hubuang anak gima tu dekat dia senggai bala mayuah malam atau lagi malam hari 27 hari bulan 7 sebab danau keranggas sebedau ke di anjung pergila pagi hari 3 kabelayan ya ke kak nemu sili lagi kawal dengan penusaha batu tahu bertanya ngagai kelimah anak bundaan tempu menombor kusung 1788-9179 tahu ke ngagai runa anak ubuang bernombor kusung 1793-9929 kusung lalu baru pesan pemati ke dikirum kelimah anak bundaan tahu ke inai nagi pagi tahu pesan mudah lelaki ya ianya ubuang anak gima tahu ke apa lagi udah nadai kena hari minggu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang ubuang anak gima niang ubuang anak gima atau kapan lagi tu dekat rintu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 berdanau keranggas ok jadi kita akan nemu sila lagi kawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai kelimah anak bunan bat nombor kusuang 1788-09-179 tahu ke ngagai runa ana ubuang bak nombor kusuang 1793-9929-9 lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirum Johnny Tellison ana lintuang lalu pesan tu dituju ngagai bala ia ke dia bak rumah Anas rumah Jonathan rumah Jack bak sungai Arif rumah Mambang bas tapang Arif pemga bala kebelayan kedia ba rumah Langi rumah Galan rumah Singan rumah Semuli bandang tau sungai tau bala kedia ba sungai Plugau andau Iteng sungai Anus ngau bala pengajar cukan semnyadi kedia bestuan pengulu Meri anak lubun ngau bala ya kedia ba kakus pemga bala kedia ba rumah Dora nangat kaliat tatau bala kabar belayan ambun ke dia ba sungai bawan belengian ngau piam ga bala ke dia ba sibu jaya ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggala mang anak banduang isi pesan madah ke mang anak banduang tau ke indai antunan tau ke indai nuli udah nadai kemari ada 16 hari bulan 7 lalu niang mang anak banduang niang mang anak bandung tau ke indai entunan tau ke indai muli tau dekat di senggai balamayuh malam tu lagi malam redua 7 hari bulan 7 baruma benet jumat sungai kelawit tatau sebedau ke di anjung pergilau pagi hari 3 8 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu kita akan nemu si lagi kawal ngawa penusara batu tau bertanya ngagai Johnny Tellison anak lintuang tempu bernumber kusuang 1787-44-02 dan baru isi pesan mati ke dikirum Johnny Tellison anak lintuang ke pagi tu jadi pesan madah ke Indaya ianya tadi mang anak banduang tahu ke Indaya entunan tahu ke Indaya nuli udah nadai kemari hari 16 hari bulan 7 lalu niang mang anak banduang niang mang anak banduang tahu ke Indaya entunan tahu ke Indaya nuli tahu dekat di senggai balamayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 baru mah benar Jumat Sungai Kelawe Tatau sebelah ke di Anyung Pegelap pagi hari 3-8 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu. Kita ya kekan musik lagi kawal ngau penusara batu tak bertanya ngagai Johnny Telisan tempo ma nombor 017-807-4402. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai kami bahwa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi itu nya pesan ke dikirum Lili anakku atau ke inai impuang ya jadi pesan tu nuju balai ya ke dia berumah biluang sungai ya, Bekatir rumah mana mancal rumah Shelly Kwa ngapain gak balak dia oba rumah Jandua rumah William Uncat rumah Untang rumah Beranjak rumah Empawi ngaku belayan ke dia Basmirah Gat rumah kaya Sungai Janan Sungai Menuan Belawai ngau Sungai Yuang piam gak balak dia ba rumah Mingat Nanga Berawi Baliah Kapit ke belayan ke dia ba Melekuan Mujuang ngau piam gak Derisa Ansi Nanga Sebatang Mujuang balak dia ba Pasar Kapit rumah Robot Jembatan Suai ngau ke belayan ke dia ba Sungai Paku Sungai Mujuang Sungai Anyugau Sungai Sud Kabuang Sebujaya ngau yang kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi pesan tadi madah ke ha pengawak ngetas ulit ke niang Simon Anangkua. Niang Simon Anangkua deka diatur kena hari 6 telah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi tembok pengawak ngetas ulit deka ditangkan ngau pengawak ngelumbuang ke diatur muak ke malam. Kita akan musi lagi kawal ngau pengawak tu tahu bertanya ngagi Lili Anangkua atau kindai Empuang tempu penombor kusuang 11-264-32-441. Nandu baru pesan pemati ke dikirom Lili anakku atau ke inai Empuang ke pagi tu jadi pesan mereka ke pengawang kertas sulit kena yang menyadi ia ianya Niang Simon anakku Niang Simon anakku dekat diatur kena hari 6 jula 11 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat diatur pengawak ngelumbuang ke niang tau kebelayan ke dia pesan diminta data yang ngulu pengawak tau lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya Nagaya Lili Anangku atau kena empuang tempu menombor kusuang 11-264-32-441. Jadi yang nyanakan kami menatai ke pesan berat bahawa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatai ke kita ngagai YFM kalai pesan
2: ya, nyaw, ke sekali tu. Hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan ke 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari tai. So, lebih lagi rumah ya ke...
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Angkai batuk baru gak?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ngau ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pegigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja, kami megak nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka buf pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama lepas daftar dia tu ketemu kita pian pina.
8: Dua puluh empat jam WiFM segulai sejalan engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita dengar ke kami WiFM segulai sejalan.

0: Pagi rewind.
1: Ayo, kedai dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli kegelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udah. Kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah lagi kedai aku bakal nyak. Karena nama teka beli di salu ya.
1: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah, kualiti apa mana mega? Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak nari nanti aku. Audanya tadi sini lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar nanti uliah lebih hari satu liternya. Nama aku buat kemilahnya. Lama aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasak mie ne, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasak baru kungai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nak patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia
2: kalah dia muda orang cuma mie campur milo
1: engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai tepuk mie berjaluang lo tak siap ke milo sekali aku deh
2: sekali makai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kucing 0.3 FM.

Selamat pagi dia tu Kemna Borka. Berita pagi 7/7/2026 jadi terbatu batang berita. Perantis ngada kurang dagang induk ti kompetitif ngerikut penatai pemisi ti tinggi. Sarawak ku sayang sibu lebih 35,000 ikut temuai di Sadang Datai. Sarawak ngau Bangladesh ngedegap ke kawal dua menua nampak kerjasama strategik. Nya batang berita lalu Dato' isi berita.

Program Perantisan Kepimpinan Wanita Perantis Trip Jalai Kenengah Upis Pemansang Orang Induk dan Mujur Ngadai ke Orang Dagang Induk Ti Kompetitif Kalai Sekedap Penyerta Ngerikut Penatai Pemisi Nintiam Bulan Manggai RM8,000. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Engkau Komuniti Datuk Sri Nancy Madah Raban Penyerta Ti Mujur Mantai ke Prambu Sida Berpeluang Nerima agi belanja nyentua RM50,000 di kenang rembai ke projek SIDA. Opis Menteri Megak dekat bekerjasama ngau sekolah serta agensi ke Bekawal di kenang merangsang mengagi nembiak pelajar nyerta programnya. Perintah Besai terus komited nyukung agenda ngegap ke orang Induk tingungkup ke RM4 juta untuk pengawap jalai ke perantis sepemanjai tahun tu. Yang mansut ke jakunya, maya berjadi ke pengawal graduasi Persatuan Orkid Sarawak, Sarorso, tiga tiga, Bank University Malaysia Sarawak. Berbawa ngonyak Sarawak di pelabak ke Ngembuan, lebih 1,300 bangsa orkid ti berga tinggi, mantai ke potensial ti besai ngambil ke boleh jadi hub orkid tikas dunia. Ko Datuk Sri Nancy, Ngau Gayari, ti kondisif setemayu macam bungai ti nyelai Sarawak Ngembuan pelasar ti tegap di Kelala Barenggat Global jadi palan pemansut ngau Innovation Orchid. Menua bakat Taiwan, China talent ngau Belanda udah lama mandang ke industri orchid oleh nyadi ke penyungka ekonomi ti signifikan. Tu muka peluang ke besai ngagai Sarawak bercuntuh ke pemujurnya. Lebih 35,000 ikut temuai di pelabak kedatai nguluk program Sarawak Kusayang SKS di Sibu berengkah 10-12 serulan 7 tu. Sapir Sekretari Perintah Negeri Sarawak Operation Dato' Hi Chang Ki madai ke target tu berindi hari timbal tim merangsang ti diterima bandur SKS seberau tu. Sepemanjai pengeraminya diatur Bak Limbang, Miri, Bintulu, Ngau Kapit program SKS udah mata nyentuh ke 150,000 ikut temuai. Sibu inya palan kelima dekat ngempuruk ke 47 bengkai agensi perintah serta nyedia ke 158 servis gage mensia mayuh dengan konsep One Stop Center. Ya mansut ke jakunya ngak marang berita pengudah nyeri temuai bak sebengkai randau bak studio Red FM RTM Sibu. Kerja mengangkat ke pemanah struktur Jalai Bas Simpang Selangau, Jalai Besai Pen Borneo dekat dijalai ke secara berenggat serta nitia ke standard tiudah ditetapkan. Tu dikenan tu ke pengelikun, pengguna jalalun terus dijaga. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi madah ke pemutus tu digaga berindi hari penyawa meresa bak palanya hari raban berkuasa. Pengurusannya di pelabak kenyadi ketegal kena lantak sebuah luri ting rosak sebagai repanel timbuk dinding, tiudanya bisi ngeruga struktur. Alur jalai ke ndak kena empas penanggul tu dekat dibuka berenggat, pengudah ditetap kelikun, lalu jalai ke dipelabak ke agi bersiko dekat mengkang ditutup, nyentuk ke pengawak ngemanah kenya tembuk di kemujur ke. Kita dia tu benar-benar yang ke berita, hari YFM Iban RTM Kuching. Tuai Pemegai Benua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junairi Tuanku Jafar Ngau Biniya nerima penemuai basa Ari Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia Manjurul Karim Chan Chowdhury ba Astana Negeri Sarawak. Dalam penerang Facebook Tun Pehen Sri Dr. Wan Junairi madai katur penemuanya nyadi ke pelasar dikenang rapid ke kawal dua bengkai raban kenau derat antara Sarawak Ngau Bangladesh. Tu kebagi berkawal ngau kerjasama dalam bidang ekonomi, dagang, pelajar ngau pemansang sumber mensia. Maya penemuannya kedua raban bisi bersilih ke penemu, berkawal ngau potensial kerjasama strategik bermayu bengkas sektor timber impas tinggi yang kaum bertanam berpelasar ke agro, penglikun pemakai, kuasa tau dikenal baru ngau pelajar tinggi. Gabungan Parti Sarawak GPS bedau bisi udah netap ke sebarang calon ke berpotensi dipilih berdiri maya pengawak berpilih negeri Sarawak terdekat datai. Pengari GPS kemaga ketuai pemadah Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB
Dato' Sri Dekarim Rahman Hamzah mansut ke pengarangnya berindia. Ari penerang media rama berdau lama tu tadi, berkaul ngau sekedar orang timadah ke diri udah diambu jadi calon ungkup partinya. Penerang tu ngembuan tuju dikena nyeliah sebarang saru penemu antara ketua ngoraban penyokong parti berindia ari calonnya berdau nerima penetap rasmi ari GPS. Tajak pihak GPS berterima kasih ngagai entry ke bangsanya di media rama tinggal di ke tanda sukuang ngagai parti tu. Penyampau 41 ikut sidak ke bempu tanah nerima pampas penyampau lebih RM400,000 untuk pengawal ngulih ke tanah berkawal dengan projek ngangkat ke pemanah jalai tamak ke Lundu. Cik pampasnya disuak ke Kaban Kursi Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan bak Dewan Serbaguna Mahligai Gading. Projek tu mengukur pengawal ngulih ke 38 lot tanah di mengukur pemesai kusung per 87 hektar, nyerangkum 24 lot TBC Pala Tanah, 6 lot tanah adat temuda asal NCR, 5 lot tanah rizab komunal Bumi Putera ngau 3 lot tanah negeri ti berjister. Projek ngangkat ke pemanah jalannya di pejalai dikena mutar penanggul penyekut jalai penama nuju Pekan Lundu. Sebuah bot tunda tidak pelabak ke bising rejas kedap penyalah hari baru Ordinan Kapal Dagang 1952 udah ditan Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM Zon Bintulu kena hari 6 tu tadi. Kapalnya ditan urung pukul 1.54 minit ngelahari maya op tiris 4.0 op permai ngau op pukat kena berjalai ba urung 6 batu nautika barat laut Kuala Kemenang. Nitya ke penerang hari Direktur Zon Maritim Bintulu Muhammad Sufian Eldin Abdullah, botnya ndak mujur manang ke stipiket berjister Malaysia tisah, nadai surat pemendar palan penyakit kapal, serta nadai disikap ngena sawah maya berjalan ke operation. Bot tundanya dijaga 6 ikut kru, 2 ikut peranak Malaysia yang kaum jeragan, 3 ikut peranak Indonesia ngau siku peranak menua Myanmar. Semua kru kapal ngobot tunanya udah dibaik ke kepalan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu ngambil ke dipansia ngau silia agi. Sebelum menuju ke berita tu batang berita baru. Perantis ngadai korang dagang induk ti kompetitif ngerikut penatai pemisi ti tinggi. Sarawak ku sayang sibu lebih 35,000 ikut temuai di Sadang Datai. Sarawak ngau Bangladesh ngeregap ke kawal dua menua nempak kerjasama strategik. Nyanakan berita kita ke pagi itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Mendani.

0: ku dalam sar itu ianya rangkang begendang aibah rebok bejara tutu semah. Rangkang begendang aibah rebok bejara tutu semah. Reti jaku dalam rangkang begendang aibah rebok bejara tutu semah ianya balai induk dara kegaga medok penatai orang bujang. Jaku dalam tu tau dikena munyit tu. Laban rumah panjai kejauh di ulu sungai serta jarang di lawak temuai. Nakak pengaga meh bala induk dara sidaknya serumah baka rangkang begendang aibah rebok bejara tutu semah lebuah medak penatai bala bujang kadiasuh orang gawak kontrak nyabuang karan rumah panjai sidak. Nya nakak jakut dalam saritu rangkang begendang aibah rebok bejara tutu semah.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
2: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting tungak ke Semanggang. Nak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YF.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: 24 itu lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu berdegak berserak lalang, lekang gautiun, mitium mabuang.